0: Pendengar, kami ajak Anda untuk mendengarkan Warta Berita Berjaringan Pro 3 Jakarta. Dari studio RRI ND, kami ucapkan selamat mendengarkan.
1: Pemerintah tengah mendorong penguatan pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar secara lebih terstruktur mulai dari tahun ajaran 2027-2028.
2: Program Pak Presiden ini keinginannya adalah kemudian bisa dinikmati warga masyarakat secara perekonomian. Maka untuk supply chain-nya harapannya UMKM-UMKM yang ada di lokal, di wilayah itu kemudian dilibatkan menjadi supplier.
3: Sari berita, program pengembangan kompetensi guru sekolah dasar mengajar bahasa Inggris resmi diluncurkan. Evaluasi pelaksanaan program makan bergizi gratis dilakukan untuk memperbaiki tata kelola MBG. Amerika Serikat memblokir lebih dari 70 tanker untuk keluar masuk dari pelabuhan Iran. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zay. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah resmi meluncurkan program pengembangan kompetensi guru sekolah dasar mengajar bahasa Inggris untuk persiapan ditetapkannya bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib di jenjang SD mulai tahun pelajaran 2027-2028. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Rini Hairani.
4: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, meluncurkan program pengembangan kompetensi guru sekolah dasar mengajar bahasa Inggris atau PKGSD MBI. Program ini bertujuan untuk menyiapkan guru menghadapi wajib bahasa Inggris mulai 2027. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan atau GTK Kemendikdasmen, Nun Suryani, di Bandung, Jawa Barat, Jumat sore mengatakan, tingkat kecakapan bahasa Inggris masyarakat di Indonesia masih tergolong rendah, termasuk guru sekolah dasar. Hal ini berdasarkan hasil pemeringkatan Education First English Proficiency Index 2024. Dari sekitar 150.000 SD nasional, sekitar 90.000 sekolah belum memiliki guru bahasa Inggris. Sementara sisanya belum seluruhnya memiliki guru kelas sesuai kebutuhan implementasi kebijakan. Untuk itu, Kemendikdasmen menetapkan bahasa Inggris menjadi mata pelajaran wajib mulai tahun ajaran 2027-2028. Pada tahap awal pembelajaran diterapkan khusus untuk siswa kelas 3 SD. Menurut Nunu, kesiapan tenaga pengajar menentukan keberhasilan kebijakan tersebut. Karena itulah pelatihan guru diprioritaskan sebelum penerapan nasional dimulai.
1: Di sisi lain, pemerintah tengah mendorong penguatan pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar secara lebih terstruktur mulai dari tahun ajaran 2027-2028. Ini tertuang dalam peraturan menteri ya Bapak Ibu. Karena itu, kesiapan guru menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan tersebut.
4: Sementara itu, Wamendikdasmen Atip Latiful Hayat menyoroti lemahnya praktek percakapan bahasa Inggris para siswa. Menurutnya, pembelajaran bahasa Inggris terlalu fokus pada teori dan nilai rapor. Untuk itu, ia meminta guru membiasakan dialog bahasa Inggris sejak kelas 3 SD guna membangun keberanian berbicara siswa. Menurutnya, bahasa Inggris tidak hanya cukup diposisikan sebagai mata pelajaran sekolah, sehingga harus terbiasa menggunakannya dalam komunikasi sehari-hari.
5: Dari awal saya ingin menggarisbawahi yang dituliskan di sini untuk saya untuk disampaikan. Memiliki kemahiran berbahasa. Jadi saya ingin menekankan agar bahasa Inggris ini jangan berhenti sebagai mata pelajaran. Itu penekanannya. Karena sampai kiamat pun, nah ini bahasa yang bombastis, maka tidak akan menjadikan anak didik kita itu mahir berbahasa.
4: Kedepan program pelatihan dirancang bertahap dengan pendekatan praktis dan aplikatif. Guru akan belajar dasar pengajaran bahasa Inggris untuk kebutuhan kelas. Sebanyak 5.777 guru dari 34 provinsi mengikuti pelatihan di tahap awal. Peserta berasal dari 177 kabupaten dan kota seluruh Indonesia. Kemendikdasmen juga menargetkan 30% sekolah mulai menerapkan kebijakan pada tahap pertama. Jumlah tersebut setara sekitar 58.896 sekolah dasar di Indonesia. Target bertahap dipilih untuk menyesuaikan kesiapan tenaga pengajar nasional. Pemerintah berharap pelaksanaan awal berjalan efektif sebelum diterapkan lebih luas. Dari Bandung, Jawa Barat, Rini Herani, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kabupaten Klaten menyelenggarakan evaluasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG untuk memperbaiki tata kelola MBG dengan harapan kecerdasan siswa meningkat. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
2: Perbaiki pola komunikasi antara SPBG dengan mitra MBG, artinya berkaitan dengan yayasan, dengan kepala dapur.
6: Pemerintah Kabupaten Klaten melakukan evaluasi program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Evaluasi dilakukan terkait kegiatan menonjol dari program tersebut. Kegiatan melibatkan berbagai pihak, baik Forum Kompinda, Badan Gizi Nasional, pengelola SPBG, dan para camat di Kabupaten Klaten. Evaluasi berlangsung di Pendopo Kabupaten Klaten, dipimpin langsung Bupati Klaten Hamenang Wacar Ismoyo. Evaluasi dilakukan untuk menguatkan koordinasi dan kegiatan dapat berjalan optimal, aman, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya pelajar. Bupati Klaten Hamenang Wacar Ismoyo mengatakan program MBG merupakan amanah pemerintah yang harus dilaksanakan secara serius. Program tersebut adalah cukup baik dalam rangka meningkatkan gizi masyarakat, terutama pelajar.
2: Program Pak Presiden ini keinginannya adalah kemudian bisa dinikmati warga masyarakat secara perekonomian. Maka untuk supply chain-nya harapannya UMKM yang ada di lokal, di wilayah itu kemudian dilibatkan menjadi supplier. Sehingga harapannya perputaran ekonomi ada di wilayah. Untuk warga masyarakat tentu jangan takut terhadap program MBG ini. Ini adalah program yang baik sebenarnya dari pemerintah pusat. Tapi tetap kita bersama-sama harus mengawasi, mengawal.
6: Bupati mengatakan melalui evaluasi tersebut, pemerintah ingin memastikan tidak ada kendala yang menghambat distribusi maupun kualitas pelayanan kepada masyarakat penerima manfaat. Program Makan Bergizi Gratis sangat diharapkan bagi masyarakat. Sukamto, orang tua siswa di Klaten, mengaku program tersebut cukup baik dan membantu masyarakat meskipun kecerdasan siswa tidak dapat secara langsung dan dalam waktu yang dekat.
7: Saya menyambut baik program MBG yang adakan oleh pemerintah, terutama yang dibagikan kepada anak-anak sekolah. Dengan program MBG ini, pasti kualitas gizi ini juga akan menjadi baik dan diharapkan tingkat kecerdasan anak juga semakin baik pula. Meskipun tingkat kecerdasan itu tidak bisa kita lihat langsung dalam waktu yang dekat. Ini adalah investasi jangka panjang.
6: Sedangkan Dandim Klaten Letkol Slamet Hardianto menyebut cakupan MBG di Klaten dinilai cukup besar. Tercatat terdapat 114 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPBG dengan jumlah penerima manfaat 265.000 orang. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
3: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
8: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali informasi haji dari Mekah, Arab Saudi. Jamaah haji Indonesia di Mekah terus bertambah yang mendapatkan pelayanan haji maksimal dari para petugas haji. Syariful Alam melaporkan. Alam.
9: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci. Dapat kami informasikan bahwasanya para jemaah haji pada malam hari banyak yang melakukan ibadah umroh wajib di Masjidil Haram Tanah Suci Arab Saudi. Dan dapat kami sampaikan juga bahwasanya banyak para jemaah haji pada waktu sholat Jumat kemarin yang ikut terutama yang lansia itu ikut kehilangan beberapa tim jamaahnya sehingga meminta bantuan pada para petugas haji, dan petugas haji ikut dan turut dengan ikhlas membantu para jemaah tersebut untuk mengarahkan kepada beberapa titik terminal di Masjidil Haram. Dapat kami informasikan bahwasanya terminal di Masjidil Haram terdiri dari terminal Sid Amir yang biasanya tujuan ke Sisa, yaitu bisa ke sektor 1, sektor 2, dan juga ada juga di Jabal Kabah yang langsung menuju ke Hotel Al-Hidayah, ya, sektor 9 dan sektor 10, dan juga ada terminal Abjad. Dan itu juga kami sampaikan bahwasanya mereka ketika kehilangan para rombongannya, mereka berusaha menanya untuk pada para petugas haji. Dan berikut keterangan daripada salah satu jemaah haji itu yang mengatakan bahwasanya dia turut bangga dengan para petugas haji yang ikut membantu para jemaah haji, di mana bantuan tersebut sangat bermanfaat bagi mereka jemaah haji. Nah, dapat kami informasikan juga bahwasanya untuk malam hari ini memang sangat padat di wilayah Mekah Al-Mukarram, di mana sepanjang waktu para jemaah haji terus berdatangan ke wilayah Mekah Al-Mukarram, dan terutama bagi para jemaah haji yang ada di ini. Berikut keterangan daripada salah satu peserta di yaitu Bapak Salim.
10: Ya, halo, malam. Baik, kami masih menantikan kelanjutan dari informasi yang disampaikan reporter kami langsung dari Mekah.
9: Pendengar bahwasanya bahwa dapat kami informasikan bahwasanya para jemaah haji juga memang aktif melakukan ibadah umroh, dan suasana di Masjidil Haram juga sangat padat. Berikut keterangan daripada peserta.
11: Perkenalkan, nama saya Ahmad Hasani dari Kota Tegal, kloter 5 SOC.
12: Ini umroh haji ini badalin untuk mana?
11: Berarti saya posisinya menggantikan orang tua, karena orang tua meninggal dunia tahun kemarin. Alhamdulillah tahun ini saya menggantikan orang tua untuk menemani ibu saya.
12: Ini apa, perasaan gimana?
9: Yang mendengar memang salah satunya selain Salim dan Hasan, Ahmad Hasani, yang juga para jemaah haji yang memang turut serta dalam melakukan ibadah umroh di Masjidil Haram. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifuddin Alam, Pro 3 RRI, Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Ya, kita beralih ke informasi lainnya, di mana embarkasi Banjarmasin memasuki pemberangkatan jemaah haji gelombang kedua dengan tujuan langsung menuju Jeddah, Arab Saudi. Robi Angga melaporkan. Robi.
13: Baik, sebanyak 360 jemaah haji dan petugas kloter 11 asal Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, resmi diberangkatkan menuju Jeddah pada Sabtu dini hari tadi pukul 2.15 waktu Indonesia Tengah. Rombongan gelombang 2 yang menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 8111 dijadwalkan tiba di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah pada 9 Mei pukul 9 waktu setempat. Keberangkatan kloter ini menggenapkan total 3.593 jemaah dan petugas dari kloter 1 hingga 10 yang telah diberangkatkan menuju Tanah Suci. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Embarkasi Banjarmasin Rashid Lutfiana menyampaikan bahwa saat ini keberangkatan jemaah dari Embarkasi Banjarmasin telah memasuki gelombang 2, di mana para jemaah yang masuk gelombang ini akan langsung mendarat ke Jeddah. Pada gelombang ini, para jemaah diimbau kuat untuk langsung mengenakan pakaian ikhram sejak dari Embarkasi Banjarmasin. Hal ini bertujuan untuk efisiensi waktu dan kemudahan karena jemaah akan langsung menuju Mekah untuk melakukan umrah wajib. Untuk informasi yang saya dapat, jemaah yang saat ini sudah berada di Mekah dan Madinah, mereka semua dalam keadaan sehat dan sebagian dari mereka sudah melaksanakan umrah wajib, tinggal menunggu pelaksanaan puncak haji di Armusnas nantinya.
14: Untuk kondisi jamaah haji di Mekah ataupun di Madinah, alhamdulillah sehat dan baik, dan sudah untuk yang jamaah kita yang sudah di Mekah, insyaallah sudah semua melakukan umrah wajib. Tinggal menunggu pelaksanaan di Armusnasnya nanti. Dan di jamaah kita yang di Madinah itu juga menunggu pendorongan menuju Mekah.
13: Dan para jemaah diimbau untuk agar terus menjaga kondisi fisik dan saling membantu, dikarenakan kondisi cuaca di Mekah saat ini pada siang hari cukup terik, mencapai hingga suhu 44 derajat Celcius, sedangkan pada malam hari berkisar di 29 derajat Celcius. Sebagai informasi, pasca pemberangkatan kloter 11, Kloter 12 dari Hulu Sungai Selatan dijadwalkan masuk asrama haji pukul 12.15 siang ini dan dijadwalkan terbang pada minggu siang menuju Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Dari Embarkasi Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Ya, terima kasih Robi. Kita beralih ke informasi haji lainnya. Jemaah haji kloter 14 Embarkasi Padang merupakan kloter terakhir yang terdiri dari 285 jemaah akan diberangkatkan hari ini. Dari RRI Padang, Bobby Febriana melaporkan. Bobby.
15: Ya, baik. Jemaah haji kloter 14 Embarkasi Padang mulai diberangkatkan hari ini. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat, M. Rizki, mengatakan keberangkatan jemaah haji kloter 14 menjadi penutup rangkaian keberangkatan haji Embarkasi Padang tahun ini dengan jumlah jemaah yang diberangkatkan pada kloter 14 sebanyak 285 orang jemaah. M. Rizki menyampaikan jemaah kloter 14 telah memasuki asrama haji pada Jumat 8 April 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat dari berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Barat termasuk tambahan jemaah asal Bengkulu. Para jemaah haji ini dijadwalkan berangkat pada hari ini sekitar pukul 10:10 waktu Indonesia Barat menuju Arab Saudi menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 3514.
16: Kloter yang terakhir Embarkasi Padang, kloter 14. Jemaahnya direncanakan 287 orang. Namun ada 2 orang jemaah yang tidak bisa berangkat karena kondisi sakit dirawat. Jadi 285 jadinya. Dari berbagai kabupaten kota seluruh Sumatera Barat, bahkan termasuk dari Bengkulu. Jadi jemaah-jemaah yang tidak bisa berangkat di awal-awal, kemudian cadangan-cadangan di berbagai kabupaten kota, itu bisa diberangkatkan di kloter terakhir dari
15: M. Rizki menyampaikan jemaah haji kloter 14 diperkirakan tiba di Arab Saudi sekitar pukul 14:55 waktu setempat. Harapannya seluruh proses keberangkatan berjalan lancar hingga para jemaah tiba di Tanah Suci. M. Rizki menambahkan terkait kondisi jemaah asal Embarkasi Padang yang telah berada di Arab Saudi sejak kloter pertama hingga kloter 13 dipastikan secara umum seluruh jemaah dalam keadaan sehat. Namun demikian terdapat 2 jemaah asal kota Padang yang dilaporkan meninggal dunia dan kedua jemaah dimaksud telah diselenggarakan proses pemakaman. Dari Padang Sumatera Barat, Bobby Febianda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
10: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT ke-48 ASEAN di Cebu, Filipina menyoroti isu mengenai urgensi penguatan ketahanan kawasan ASEAN di tengah ketidakpastian global. Hana Syarif menyampaikan informasi selengkapnya yang kami hadirkan dalam sesi Laporan Khusus berikut ini.
17: Laporan Khusus. Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT ke-48 ASEAN resmi digelar di Cebu, Filipina pada Kamis lalu, 7 Mei 2026. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat sesi pleno KTT mendorong negara-negara ASEAN untuk mempercepat diversifikasi energi. Dalam keterangan tertulis Sekretariat Presiden, ia menilai diversifikasi energi semakin mendesak. Pemerintah Indonesia menurutnya telah mengembangkan sumber energi alternatif dan terbarukan, termasuk pemanfaatan bioenergi dan tenaga surya. Ia juga meminta negara-negara ASEAN untuk bersikap proaktif menghadapi potensi gangguan jangka panjang, termasuk langkah untuk memperluas sumber energi terbarukan dan memperkuat kesiapan menghadapi berbagai skenario. Senada dengan Presiden Prabowo, Presiden Filipina Marcos Jr. juga menyoroti kondisi dunia yang tengah berada dalam situasi penuh ketidakpastian. Ia kembali menegaskan bahwa konflik serta dinamika global saat ini memiliki dampak langsung terhadap negara-negara ASEAN, termasuk pergerakan di Selat Hormuz, yang merupakan salah satu koridor utama pengiriman energi dunia. Di tengah situasi tersebut, Marcos mengatakan ASEAN perlu memperdalam koordinasi dan kerjasama maritim guna membantu menjaga stabilitas kawasan dan ketahanan ekonomi. Ia mengatakan, para pemimpin ASEAN berencana akan mengadopsi ASEAN Leaders Declaration on Maritime Cooperation yang mencakup usulan Filipina untuk membentuk ASEAN Maritime Center. Pusat tersebut akan berfungsi sebagai platform kerjasama dan koordinasi maritim antara negara-negara anggota serta berbagai mekanisme yang dipimpin ASEAN.
18: Banyak masyarakat kita terus menaruh harapan kepada para pemimpinnya untuk rasa aman dan harapan. Dalam beberapa bulan terakhir, setiap negara kita telah melakukan berbagai penyesuaian dan mengubah pendekatan. Karena itu, kita berkumpul untuk mengkaji penyesuaian tersebut, mencari pendekatan terbaik, dan bersama-sama menghadapi masa depan.
17: Pernyataan senada turut disampaikan oleh Perdana Menteri Thailand, Anutin Charnwirakul. Ia menyebut ASEAN perlu mencari cara untuk menjembatani perbedaan serta memperluas kerjasama, khususnya dalam isu batas darat dan maritim. Menurutnya, langkah konstruktif menjadi penting untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
19: This issue in the spirit of good neighborliness.
20: Hari ini kita telah mengambil langkah besar. Saya yakin bahwa dengan tekad, komitmen, dan ketulusan, kita dapat mendorong terwujudnya perdamaian bagi negara kita serta bagi kawasan secara keseluruhan.
19: And for the region as a whole.
17: Sementara itu, dalam pertemuan ASEAN Political Security Community Meeting, Menteri Luar Negeri Filipina Teresa Lazaro menegaskan kembali bahwa ASEAN harus tetap waspada di tengah berbagai dinamika global yang berpotensi mengancam multilateralisme.
21: Amid forces that threatened multilateralism.
22: Dalam ranah keamanan siber, kita tetap mencermati munculnya berbagai ancaman baru, termasuk penggunaan kecerdasan buatan untuk tujuan kriminal. Ini menuntut pendekatan yang kuat dan terkoordinasi, antara lain melalui peningkatan kapasitas serta inisiatif berbagi informasi.
17: Melalui berbagai inisiatif tersebut, Indonesia bersama negara-negara ASEAN menunjukkan komitmen untuk memperkuat ketahanan kawasan sekaligus menjaga stabilitas serta pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global. Dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik soliditas ASEAN di tengah ketidakpastian dunia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
23: Editorial.
24: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Konflik geopolitik, perlambatan ekonomi dunia, ancaman krisis pangan dan energi, hingga kenaikan harga minyak global memberi tekanan terhadap stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Di tengah situasi tersebut, konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina menjadi momentum penting untuk memperkuat soliditas kawasan. Kehadiran Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam forum tersebut juga merupakan bentuk komitmen Indonesia untuk menjadi ASEAN, tetap menjadi kawasan yang damai, stabil, dan resilient menghadapi tantangan global yang dinamis. Kehadiran Indonesia bukan sekedar agenda diplomasi seremonial. Indonesia memiliki posisi strategis sebagai salah satu negara terbesar di Asia Tenggara, baik dari sisi ekonomi, jumlah penduduk, bahkan pengaruh geopolitik. Karena itu, peran aktif Indonesia sangat dibutuhkan untuk menjaga persatuan dan memperkuat kerjasama regional. Dalam KTT ASEAN kali ini, salah satu fokus utama adalah mempercepat pembentukan komunitas ASEAN melalui semangat One Caring and Sharing Community. Konsep ini menegaskan bahwa ASEAN tidak boleh hanya mengejar pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga harus membangun soliditas sosial, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kawasan secara merata. Selain itu, penandatanganan deklarasi Cebu tentang keamanan energi Asia Timur menjadi langkah strategis menghadapi ancaman krisis energi dunia. Langkah tersebut menunjukkan bahwa negara-negara ASEAN mulai menyadari pentingnya transisi energi dan ketahanan energi kawasan. Ketergantungan terhadap energi fosil harus mulai dikurangi agar kawasan ASEAN tidak mudah terguncang oleh gejolak global. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, soliditas ASEAN harus terus diperkuat melalui kerjasama nyata dan berkelanjutan. ASEAN perlu mempercepat integrasi ekonomi kawasan, memperkuat ketahanan pangan dan energi, serta memperluas program perlindungan sosial bagi masyarakat rentan. Dengan semangat kebersamaan, kepedulian, dan kerjasama yang kuat, ASEAN diyakini mampu menjadi kawasan yang tangguh, stabil, dan sejahtera di tengah tantangan global yang terus berkembang. Sekian editorial, selamat pagi.
10: Beralih ke informasi mancanegara, militer Amerika Serikat mengklaim telah memblokir lebih dari 70 tanker untuk masuk atau keluar dari pelabuhan Iran. Militer Amerika Serikat menyebutkan kapal-kapal komersial yang telah diblokir tersebut memiliki kapasitas untuk mengangkut lebih dari 166 juta barel minyak Iran senilai lebih dari 225 triliun rupiah. Dan selanjutnya kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Hang Tuah Jakarta sukses menundukkan rival kuatnya yaitu Satria Muda Pertamina Jakarta dengan skor 70-62 dalam lanjutan Liga Basket Indonesia atau IBL 2026 di Gor Ciracas. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, bermain di hadapan pendukung sendiri, Hang Tuah tampil agresif sejak kuarter pertama dimulai, di mana tim asuhan pelatih Wahyu Hidayat Jati langsung menekan pertahanan lawan dan membuka keunggulan.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprograma3 dan juga WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

spesial yang lebih segar, lebih seru, dan pastinya eksklusif setiap hari. Bukan cuma soal pertandingan, skor akhir, atau siapa pencetak gol, RRI ND akan mengajak Anda melihat sepak bola dari sudut pandang yang berbeda, terutama dari panggung terbesar Piala Dunia 2026. Di sini, Anda bisa menemukan cerita-cerita unik yang jarang terungkap, fakta-fakta menarik di balik layar, sisi lain para bintang sepak bola dunia, hingga teknologi canggih yang membuat sepak bola semakin memukau. Lebih seru lagi, Anda juga bisa ikut terlibat secara langsung di Pro 1 RRIND dan jadi bagian dari kemeriahan obrolan sepak bola. Ayo, warnai hari-hari Anda dengan berbagai program pilihan dari RRIND. Temani setiap momen seru dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. RRI, Radio

0: Pendengar, pendidikan menjadi salah satu sektor penting yang terus mendapat perhatian di Kabupaten Sika saat ini. Melalui dukungan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, tahun 2025 Sika menerima sekitar 1,4 miliar rupiah untuk program revitalisasi sekolah. Program ini tidak hanya menyasar perbaikan sarana fisik, tetapi juga mulai mendorong pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran. Sementara itu untuk tahun 2026 ini pendengar, pemerintah juga mengusulkan hingga 149 sekolah untuk kembali mendapatkan program serupa. Lalu seperti apa pelaksanaan di lapangan, apa saja tantangannya, dan sejauh mana dampaknya bagi dunia pendidikan Sika? Pagi ini saya Ren Hidayat, juga rekan saya Valen Kranus Talubule, akan mengajak Anda untuk mendengarkan langsung perbincangan terkait revitalisasi sekolah bersama PLT Kepala Dinas PKO Kabupaten Sika, Bapak Patricius Federico SPT. Selamat pagi Pak Patris.
1: Selamat pagi Pak.
0: Baik, Pak Patris, apa kabar? Masih di Kupang nggak atau sudah pulang nih?
1: Kabar baik, saya sudah di Maumere.
0: Oke. Pak Patris, kalau kita lihat kondisi sekolah di Kabupaten Sika saat ini, gambaran seperti apa yang paling sering Bapak temui di lapangan sehingga program revitalisasi ini menjadi penting, Pak?
1: Baik, terima kasih Pak. Dan selamat pagi kepada semua pemirsa RRI ND di mana saja berada. Pertama kami menyampaikan terima kasih dan bangga karena diundang kita berdiskusi tentang pendidikan, penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Sika. Terkait dengan untuk program revitalisasi, kenapa kami di Kabupaten Sika begitu antusias dalam menyongsong program ini, karena kondisi kami di Kabupaten Sika untuk pendidikan kita dengan kewenangan kita mulai dari pendidikan usia dini, SD dan SMP, memang masih kami sangat masih membutuhkan tentang bagaimana untuk mengatasi kekurangan sarana-prasarana yang ada di lembaga pendidikan di Kabupaten Sika. Terus terang kami dengan jumlah satuan pendidikan untuk TK ada 92, negerinya ada 10, dan TK setanya ada 82. Sementara pendidikan non formalnya ada 228. Sementara untuk sekolah dasar SD itu ada 338. Dengan komposisi sekolah dasar negerinya ada 214 dan sekolah dasar swastanya ada 124. Sementara untuk SMP kami ada 91 SMP dengan komposisi sekolah SMP negeri ada 51 dan SMP swastanya ada 40. Nah, dari sekian banyak lembaga pendidikan kami, memang kami masih banyak terkait dengan kekurangan sarana prasarana. Baik itu di sarana yang untuk mendukung SPM seperti ruang kelas, ruang guru, UKS, toilet, itu memang masih banyak sekali yang harus dibenahi. Sementara kita punya kemampuan keuangan daerah yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau untuk seluruhnya. Sehingga dengan demikian kami sangat berharap melalui program revitalisasi ini bisa mendorong untuk supaya mempercepat proses untuk perbaikan sarana prasarana yang ada di Kabupaten Sika. Karena terus terang untuk kondisi sekarang ini untuk satuan pendidikan kami memang masih sangat membutuhkan karena kondisi yang kemarin kami mengalami tentang bencana, misalnya bencana Lebot Tobi, itu memang gunungnya itu ada di Flores Timur, tetapi dampaknya itu justru kami yang ada di Kabupaten Sika. Sehingga banyak sekolah-sekolah di bagian wilayah timur ada terimbas 3 kecamatan itu mengalami rusak parah. Demikian juga 2026 itu di 2025, 2026 itu bencana angin dan banjir. Itu lebih di bagian barat yang paling mendapat dampaknya. Sehingga itu yang membuat kami sangat berharap tentang program revitalisasi ini, Pak.
0: Oke, baik Pak Patris, dengan dukungan sekitar 14 miliar ya dari Kemendikdasmen, kalau kita sederhanakan Pak, ini sebenarnya paling ingin menjawab kebutuhan apa nih di sekolah nih? Maksudnya di bagian mana saja Pak?
1: Ya, terima kasih atas dukungan dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, sehingga kami di 2025 kemarin benar mendapatkan alokasi anggaran 14 miliar lebih untuk penanganan 19 sekolah. Oh, okay. Yaitu ada dengan rinciannya 10 untuk SMP, kemudian 7 untuk SD, dan 2-nya untuk di satuan pendidikan dini, sedini. Nah, dari ini yang paling menjawab kebutuhan ini adalah kebutuhan yang mendukung untuk SPM, yaitu untuk sarana prasarana ruang kelas. Karena itu kami sangat mengalami banyak kendala kemarin karena akibat bencana yang seperti kami gambarkan tadi. Sehingga itu yang untuk dalam kaitan dengan untuk 2025 dengan 19 sekolah itu kami fokus kepada sarana-sarana yang pendukung SPM, ruang kelas, toilet, kemudian ruang guru, itu yang difasilitasi.
0: Oke. Nah, baik Bapak, tadi Bapak sempat menyebutkan di tahun 2025 ada 19 sekolah, Pak. Nah, bagaimana proses penentuan sekolah ini agar benar-benar dapat bantuan yang bisa dibilang tepat sasaran, Pak?
1: Baik, untuk bantuan ini, karena begini, proses untuk mendapatkan revitalisasi ini, kita mengusulkan melalui link revitalisasi di kementerian, lalu data yang kita ambil itu berdasarkan data Dapodik. Nah, itu dari kementerian pun akan mengikuti. Ketika dilihat dalam data Dapodik, tentang kan di dalam Dapodik itu termasuk menginputan tentang sarana-prasarana sekolah. Di situ nanti akan dilihat sekolah mana yang memang betul-betul dalam Dapodiknya memang ada sarana-prasarana yang memang banyak yang sudah rusak, yang perlu harus direhab. Sehingga kita tidak bisa merekayasa data, karena data itu ada di Dapodik, data pokok pendidikan. Dan itu dipantau langsung juga dari kementerian.

0: Untuk program ini memang masih banyak sekali yang harus ditangani. Nah, kemarin kenapa hanya 19? Mungkin juga karena waktu. Sehingga untuk proses pengajuannya itu mungkin terlambat. Tetapi sesungguhnya yang kita butuhkan ini ada sangat banyak, sehingga di tahun 2026 itu kita mengusulkan kurang lebih 149 satuan pendidikan. Karena kondisinya memang kita masih membutuhkan itu, karena ada berbagai aspek, ada yang tadi seperti yang saya gambarkan tadi karena mengalami bencana, ada yang karena memang pembangunannya sudah 5-6 tahun yang lalu, bahkan ada yang sampai dengan belasan tahun yang lalu yang belum pernah direhab, sehingga ini yang perlu harus ditangani, sehingga kita memang masih membutuhkan tentang revitalisasi.
1: Nah, baik Bapak, dari pelaksanaan yang sudah berjalan di tahun kemarin, perubahan paling cepat apa yang sudah mulai dirasakan oleh para guru maupun para siswa di sekolah penerima, Pak?
0: Baik, terima kasih. Ini yang kami perlu menyampaikan terima kasih kepada semua pihak. Pertama, karena memang penyelenggaraan revitalisasi itu swakelola yang dilaksanakan oleh masyarakat dengan satuan pendidikan atau sekolahnya. Sehingga pertama dari asas pemanfaatan, pelaksanaan ini langsung dilaksanakan oleh masyarakat bersama dengan para guru yang ada di satuan pendidikan, sehingga benar-benar fokus kepada kualitas bangunan. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan adanya revitalisasi penanganan ini, pelaksanaan dan atau ke proses pembelajaran menjadi lebih nyaman, lebih aman di lingkungan sekolah. Anak-anak tidak lagi merasa bahwa ada ruangan yang kurang bagus, atau ke atapnya bocor, plafon tidak ada, jendela rusak, sehingga mereka rasa lebih nyaman untuk melakukan proses kegiatan belajar mengajarnya.
1: Oke. Nah, Bapak, apakah ada tantangan yang cukup menonjol dalam revitalisasi kemarin, baik dari data, teknis pekerjaan, maupun koordinasi di lapangan sendiri, Pak?
0: Oh, baik, terima kasih. Kalau berkaitan dengan tantangan, memang pasti. Karena tadi seperti saya gambarkan tadi bahwa penyelenggara revitalisasi secara swakelola yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam hal ini komite bersama dengan guru-guru. Nah, dalam aspek pengalaman terus terang untuk penyelenggara seperti ini mereka belum terlalu terbiasalah untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan. Apalagi ada yang dengan pendananya cukup besar. Itu yang pertama. Yang kedua dari sisi administrasi. Dari sisi administrasi Bapak Ibu guru ini kan cenderung untuk lebih banyak konsen kepada proses belajar mengajar. Sehingga ada hal tertentu yang memang dalam kaitan dengan proses administrasi harus membutuhkan kami dari dinas juga harus turun untuk memfasilitasi dalam kaitan dengan untuk pembenahan administrasinya. Sehingga bersyukur dalam kaitan dengan untuk pelaksanaan untuk 2025 melalui pemeriksaan BPK kami di SIKA cukup baik karena secara administrasi sudah bisa diselesaikan. Demikian.
1: Baik. Pak, selain pembangunan fisik sendiri, ada juga dukungan perangkat pembelajaran digital seperti papan interaktif dan perangkat lainnya, Pak. Nah, sejauh ini bagaimana kesiapan sekolah dalam menggunakannya, Pak?
0: Terima kasih. Kalau untuk papan digital, memang ini sangat mendukung dalam proses pembelajaran yang di masing-masing satuan pendidikan. Kami terus terang untuk di satuan pendidikan mulai dari SD sampai SMP sudah mendapatkan semua papan digital dengan satu sekolah, satu unit untuk sementara. Rencananya nanti tahun ini dan tahun depan itu akan dibantu lagi dua unit sehingga masing-masing sekolah 3 unit papan digital. Dalam proses pembelajaran kami di SIKA hampir semua sudah melaksanakan dan proses pembelajaran melalui papan digital. Dan terus terang, Bapak Ibu Guru merasa sangat terbantu dengan melalui proses papan digital, karena semua sumber materi itu bisa diakses di papan digital ini, melalui link yang sudah disiapkan. Memang ada beberapa kendala di daerah-daerah yang listrik belum punya atau sinyalnya belum bagus, itu memang agak sedikit mengalami kendala. Cuman kalau seandainya yang paling-paling belum bisa dilaksanakan itu ada beberapa sekolah yang belum punya akses listrik. Tapi kalau untuk di daerah-daerah yang sinyalnya belum terjangkau,

0: mereka menggunakan offline untuk proses pembelajarannya.
1: Baik Bapak, tadi Bapak sempat menyebutkan angka 149 ya, artinya di 2025 itu ada 19, kemudian di 2026 ada 149 sekolah Pak. Nah, ini bisa dibilang cukup banyak, apakah sudah ada prioritas berdasarkan tingkat kerusakan atau kondisi paling mendesak di lapangan sendiri Pak?
0: Kemendesakan untuk penanganan revitalisasi, untuk perbaikan sekolah, memang 149 itu memang menjadi prioritas kami. Dari ada sekian banyak yang sekolah yang dibutuhkan, tapi memang yang menjadi prioritas ada 149. Dan mungkin perlu kami sampaikan kenapa kami mengajukan 149, karena itu tadi sarana prasarana yang perlu harus diperbaiki, agar supaya proses pembelajaran di lingkungan sekolah menjadi lebih aman dan nyaman, sehingga bisa mendukung peningkatan kualitas pendidikan di lembaga ini. Dari 149 ini mungkin juga perlu kami sampaikan, usulan kami ada 149 dengan rincian ada 20 SMP yang kami usulkan, dan itu memang sudah terverifikasi dari kementerian. Bahkan ada 6 sekolah yang sudah dipanggil ke kementerian untuk penandatanganan perjanjian kerjasama. Itu untuk di SMP, kemudian di SD itu ada 87 yang kami usul, cuman yang terverifikasi itu ada 84. Dan dari kementerian sudah meminta untuk pengajuan pemberkasan oleh Satuan Pendidikan SD itu ada 40. Sementara 2 yang sementara baru melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama, baru dipanggil 2.
1: Baik Bapak, kalau kita lihat pengalaman sebelumnya, seberapa besar peluang usulan ini bisa seluruhnya disetujui atau biasanya hanya sebagian Pak yang terrealisasi?
0: Kalau pengalaman kita untuk usulan ini yang penting di, kalau pengalaman kami, yang penting di Dapodiknya itu terupdate datanya. Kemudian yang berikut, faktor utama yang menjadi penentu, selain daripada sarana-prasarana yang sudah ada di Dapodik tentang kekurangannya, ataukah yang banyak yang rusaknya, tetapi yang perlu dipastikan itu adalah status tanah, kepemilikan tanah dari masing-masing satuan pendidikan. Kalau status tanahnya itu belum dipastikan dari dinas maupun dari satuan pendidikan, maka itu kemungkinan besar itu tidak bisa diakomodir. Sehingga ada beberapa sekolah kami di sini yang kami usulkan, memang sudah diinformasikan dari kementerian bahwa karena status tanahnya tidak ada kepastian, maka untuk satuan pendidikan itu belum bisa diakomodir untuk penanganan revitalisasi. Sehingga kami yakin dari usulan kami ini, karena SMP itu terverifikasi semua, dan kami yakin mungkin secara bertahap itu pasti akan dari 20 itu kemungkinan besar bisa terakomodir. Hanya kalau di SD ada 84 yang terverifikasi, sementara baru diminta untuk kelengkapan administrasinya ada 40, dan dipanggil baru 2, sehingga ini mungkin bertahap. Memang dari kementerian menyampaikan bahwa ini karena diundang ini secara serentak seluruh Indonesia, dibagi per regional, kita di NTT bersama dengan NTB, dengan Bali kalau tidak salah, sehingga pemanggilannya bertahap. Sehingga untuk SD kami dari 40 yang diminta melengkapi administrasi, baru 2 yang dipanggil untuk penandatanganan perjanjian kerjasama. Tapi kalau saya punya keyakinan bahwa 40 itu kemungkinan bisa dalam beberapa waktu ke depan itu pasti akan ditangani.
1: Pak Kadis, mohon izin kalau kita tarik ke lebih luas, ini saat ini tantangan pendidikan di SIKA sendiri lebih dominan di infrastruktur atau sudah mulai bergeser ke kualitas SDM dan pemanfaatan teknologi, Pak?
0: Ya, baik, terima kasih. Memang kalau untuk infrastruktur menjadi tantangan juga, tetapi untuk kami di SIKA sekarang sedikit lebih kepada kualitas pendidikan kita, karena kita melihat dengan data rapor pendidikan kami, dan itu hampir semua aspek menurun, sehingga pada tahun ini saya bersama dengan teman-teman dinas, dengan para pengawas, menekankan untuk ke depan itu adalah penguatan kapasitas guru dan juga peningkatan literasi dan numerasi anak. Sehingga Terus terang, karena memang literasi dan numerasi kami di Kabupaten Sika masih rendah. Kalau berdasarkan standar nasional. Sehingga terkait dengan itu, kemarin di Hari Pendidikan Nasional, saya telah membuat komitmen bersama dengan para kepala sekolah untuk meningkatkan literasi dan numerasi pada standar baik. Itu komitmen kami untuk di 2026. Sehingga kalau seandainya ini belum mencapai, maka itu akan menjadi dasar untuk menjadi evaluasi kinerja kepada semua para kepala sekolah. Dan itu semua sudah menandatangani itu pada saat waktu Hari Pendidikan Nasional kemarin. Yang berikut, proses pembelajaran kami, kami fokus untuk kepada proses pembelajaran digital agar supaya anak-anak terlatih untuk memanfaatkan sarana yang ada, dan digital ini dimanfaatkan secara positif.
1: Baik Bapak, terakhir sebelum kita tutup dialog kita pagi ini Pak, apa harapan Bapak agar program revitalisasi ini tidak hanya berhenti pada pembangunan fisik tetapi benar-benar membawa perubahan jangka panjang bagi kualitas pendidikan di Sika sendiri Pak, silakan.
0: Baik, terima kasih. Untuk program revitalisasi memang kami masih sangat mengharapkan, apalagi dengan kita punya kemampuan keuangan daerah kita yang terbatas. Sehingga yang jelasnya pasti kita berharap untuk melalui program pemerintah pusat revitalisasi untuk mendukung proses pembelajaran yang ada di lembaga pendidikan baik di Sika maupun juga di seluruh wilayah kita di NTT dan di wilayah, ya mungkin sebagian besar di wilayah Indonesia. Nah, terkait dengan itu kita berharap selain pembangunan fisik, kita juga berharap untuk program penguatan kapasitas guru dan juga diklat untuk pendidikan kepada tenaga kependidikan menjadi fokus utama agar ke depan guru-guru kita ini memang betul-betul berkualitas sesuai dengan profesi yang mereka sandang, yaitu sebagai mereka menyandang sebagai guru yang profesionalitas. Oleh karena itu ada pengalaman menarik ketika saya ada kerjasama dengan tim gasing asuhan Profesor Dr. Profesor Yohanes Surya yang dalam kaitan dengan pelatihan untuk numerasi kepada sekolah kami kurang lebih ada 24 sekolah dengan anak yang numerasi terendah di sekolah itu pada tingkatan kelas 3. Nah, terus terang dengan adanya pelatihan oleh tim yang dibentuk oleh Profesor Yohanes Surya ini sangat berpengaruh besar sekali terhadap numerasi, kemampuan numerasi anak. Pengalaman kemarin mereka kurang lebih latih dalam waktu 15 hari, tetapi hari keempat ketika kami turun monitoring, anak-anak yang tadinya tidak bisa berhitung itu dengan mudah begitu kita tanya langsung bisa. Ya sekian detik itu mereka langsung bisa menjawab, baik itu mau kali, bagi, penjumlahan atau pengurangan. Itu sangat luar biasa. Nah, menurut Profesor Yohanes Surya bahwa sebenarnya anak-anak kita itu tidak ada yang bodoh. Hanya karena belum menemukan guru yang tepat dan metode yang benar. Sehingga itu yang membuat keyakinan kami bahwa ternyata memang metode pembelajaran dan penguatan kapasitas guru itu memang menjadi sangat penting. Sehingga mungkin ke depan program revitalisasi ini mungkin harus lebih fokus kepada bagaimana penguatan kepada Bapak Ibu guru dan juga metode pembelajaran. Karena di Gasing itu gembira, asik dan menyenangkan. Sehingga anak-anak itu dibawa dalam bentuk permainan, nyanyi, kemudian berhitung, sehingga anak tidak menjadi jenuh. Nah, ini yang kami sekarang lagi penjajakan untuk melakukan kerjasama lanjutan bersama dengan Profesor Yohanes Surya. Kemudian yang berikut juga sementara berjalan, akan dilakukan kerjasama dengan teman-teman dari UNICEF untuk mendampingi satuan pendidikan yang ada di Kabupaten Sika. Yang ada di Kabupaten Sika melalui pendampingan oleh UNICEF. Okay. Saya pikir demikian.
1: Oke, okay. Baik Bapak, terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya bersama RRI pagi hari ini. Ya Pak, halo. Pak Patris?
0: Ya, halo.
1: Baik, terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya bersama RRI pagi hari ini Bapak. Sukses terus untuk programnya dan semoga kedepannya nanti teman-teman di SIKA, terutama adik-adik kita yang sekolah ini bisa menunjukkan prestasi yang membanggakan seiring dengan sekolah-sekolah yang sudah mendapatkan program revitalisasi Bapak.
0: Baik, terima kasih. Dan selamat untuk kita semua.
1: Baik, terima kasih Bapak. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Nah, baik pendengar, dari penjelasan tadi kita bisa melihat bahwa revitalisasi sekolah di Kabupaten SIKA bukan sekedar soal pembangunan fisik tetapi juga tentang upaya memperbaiki ekosistem pendidikan secara lebih luas. Tapi di sisi lain pendengar, gambaran yang muncul juga menunjukkan bahwa kebutuhan di lapangan masih cukup besar. Mulai dari pemerataan sekolah yang belum seluruhnya tersentuh hingga tantangan dalam memastikan bahwa setiap program ini benar-benar berdampak pada proses belajar di ruang kelas. Di tengah dorongan transformasi digital dan peningkatan sarana pendidikan, tantangan ke depan bukan hanya soal membangun, tetapi juga memastikan kesiapan sekolah, guru, dan sistem pendukungnya agar perubahan ini bisa berjalan berkelanjutan. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada, sebagai bahan perencanaan aktivitas Anda hari ini, kami akan hadirkan informasi cuaca yang akan disampaikan oleh rekan Riris Eliza Helen, Prakirawan BMKG Stasiun El Tari Kupang.
1: Info cuaca BMKG.

Selamat pagi Kak Riris. Selamat pagi Kak Riris. Kak Riris, selamat pagi. Halo? Kak Riris, selamat pagi. Baik, pendengar, kami masih mencoba untuk menghubungi Kak Riris ya, selaku perakirawan BMKG Stasiun El Tari Kupang yang akan menyampaikan informasi cuaca edisi hari ini Sabtu 9 Mei 2026, dan kami masih akan tetap terus mencoba karena ini berkaitan dengan update informasi cuaca sebagai bahan perencanaan aktivitas Anda hari ini. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Baik, pendengar, kami akan terus mencoba untuk menghubungi narasumber kami terkait dengan informasi cuaca. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar Pro 1 RRIND dimanapun Anda berada, sebagai bahan perencanaan aktivitas Anda hari ini, kami hadirkan informasi cuaca yang akan disampaikan oleh rekan Riris Eliza Helen Prakirawan BMKG Stasiun El Tari Kupang.
1: Info cuaca BMKG.
0: Selamat pagi Kak Riris.
2: Selamat pagi Kak.
0: Baik, silakan informasi cuacanya Kak.
2: Baik, selamat pagi teman-teman RRI ND dimanapun Anda berada. Senang sekali kami hadir kembali untuk mengupdate informasi perakiran cuaca wilayah Nusa Tenggara Timur tanggal 9 Mei 2026. Untuk pagi hari diperkirakan cuaca cerah hingga berawan tebal. Siang hingga sore hari diperkirakan cuacanya cerah hingga berawan tebal dan ada potensi hujan ringan di wilayah Ruteng. Pada malam hari hingga dini hari diperkirakan cuacanya juga cerah hingga berawan tebal dan ada potensi kabut pada dini hari di wilayah Soe, Bajawa, dan Ruteng. Untuk suhu udara di Nusa Tenggara Timur berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius dan suhu udara di Manggarai, Ngada, dan sebagian wilayah dataran tinggi lainnya diperkirakan 15 hingga 27 derajat Celcius. Untuk arah anginnya sendiri bertiup dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan 20 hingga 50 km per jam. Kami dari BMKG juga mengeluarkan peringatan dini yaitu waspada potensi angin kencang di wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang, TTU, Rotendau, Saburai Jua, Pulau Sumba, dan Manggarai Barat. Dan waspada angin kencang yang sifatnya kering yang berpotensi menyebabkan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Nusa Tenggara Timur. Untuk informasi perakiran cuaca sampai tingkat kelurahan atau desa, selengkapnya dapat diakses melalui website cuaca.bmkg.go.id. Dari perakiran cuaca Nusa Tenggara Timur, kita beralih ke perakiran cuaca untuk kota ND. Untuk ND sendiri diperkirakan cuacanya cerah berawan, pada siang hari diperkirakan berawan, dan pada malam hingga dini hari diperkirakan cuacanya cerah berawan. Suhu udara di ND sendiri berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius dan arah angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan angin 22 km per jam. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat.
0: Terima kasih atas informasi cuacanya Kak Riri, selamat pagi dan selamat bertugas.
2: Baik, terima kasih.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama kami di Florata pagi ini. Dan pendengar, pemerintah Kabupaten ND mulai menerapkan pengawasan pajak berbasis digital melalui pemasangan MPOS di sejumlah rumah makan. Kebijakan ini disebut sebagai langkah menuju transparansi dan modernisasi pengelolaan pajak daerah. Tapi di sisi lain pendengar, muncul pula berbagai pertanyaan dari masyarakat dan pelaku usaha terkait mekanisme, dampak hingga kesiapan penerapannya di lapangan. Pagi ini kita akan membahasnya bersama Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten ND, ada Bapak Mauritius Max Jufriseko, SEMSI. Selamat pagi Pak Max.
1: Selamat pagi Pak.
0: Baik, Pak Max apa kabar?
1: Selamat pagi.
0: Apa kabar Pak?
1: Kabar baik Pak, selamat pagi.
0: Alhamdulillah.
1: Nah. Ya, selamat pagi juga bagi para pendengar setia Pro 1 RRI ND, dimanapun Anda berada. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua.
0: Amin. Pak Max.
1: Amin, amin.
0: Pemerintah Kabupaten ND ini mulai meluncurkan MPOS nih di sejumlah rumah makan. Mengapa pemerintah daerah merasa perlu menerapkan sistem ini sekarang, Pak?
1: Oh ya, mesin MPOS ini adalah mesin kasir digital ini yang digunakan untuk merekam transaksi penjualan secara digital dan terhubung dengan sistem aplikasi yang ada di Bapenda dalam rangka mempermudah pengawasan pajak daerah. Kalau ditanya mengapa pemerintah daerah merasa perlu menerapkan sistem ini sekarang, iya, bisa saya katakan sudah saatnya. Pemerintah memang perlu menyiapkan sistem yang ada, yang pada dasarnya itu selain mempermudah pemerintah, tentunya juga alat ini bisa mempermudah wajib pajak untuk melaporkan kewajibannya, khususnya kewajiban perpajakan kepada pemerintah secara lebih mudah, otomatis dan tentunya real time. Nah, alat ini juga mendukung transaksi non-tunai, sehingga memang sesuai dengan arahan pemerintah, terutama melalui Bank Indonesia, yang terus mendorong masyarakat agar bertransaksi secara non-tunai atau cashless, gitu Pak.
0: Oke, Bapak, mengapa sektor rumah makan kemudian dipilih sebagai tahap awal pengawasan pajak daerah berbasis digital dibanding sektor usaha lain, Pak?
1: Oh ya, untuk pengawasan berbasis digital ini, rumah makan ini sebenarnya bukan yang pertama, Pak, untuk yang Kabupaten ND. Ada beberapa pajak daerah yang sistem pengawasan, pelaporan, dan bahkan pembayarannya itu sudah berbasis digital. Nah, di Kabupaten ND memang potensi pajak dari sektor jasa makanan dan minuman itu kita lihat cukup tinggi, seiring dengan perkembangan usaha kuliner yang cukup pesat ini. Sehingga cukup memberikan kontribusi terhadap PAD kita. Saya pikir dengan pemasangan alat ini, pemerintah itu ingin memastikan kemudahan bagi wajib pajak rumah makan atau restoran ini untuk melaporkan kewajibannya secara transparan, real time, dan juga tentunya tepat jumlah. Seperti itu, Pak.
0: Nah, sebelum adanya mesin MPOS ini, Pak, bagaimana proses pelaporan pajak rumah makan dilakukan selama ini?
1: Oh ya, pajak PBJT makan minum ini sistemnya self-assessment. Artinya rumah makan yang punya kewenangan untuk menghitung, membayar, dan juga melaporkan pajak terutangnya secara mandiri. Nah, selama ini sesuai pengamatan kami di lapangan, memang sebagian besarnya itu menghitung, melaporkan, dan membayarkan secara manual. Itu berdasarkan jumlah omset yang diterima. Kalau kita gunakan cara-cara konvensional, itu tentunya rawan kebocoran. Sementara kalau menggunakan alat ini, wajib pajak lebih mudah dalam menghitung, melaporkan, dan juga membayar. Tentunya laporan menjadi lebih transparan, real time, dan tepat jumlah yang saya sampaikan tadi. Begitu, Pak.
0: Nah, Bapak, kami penasaran sebenarnya dalam sistem lama tadi yang Bapak sampaikan, apa kekurangannya dan bagaimana prosesnya. Sebenarnya bagian mana yang paling sulit diawasi oleh Bapenda sendiri, Pak?
1: Baik, seperti yang saya katakan tadi bahwa sistem lama itu masih menggunakan cara-cara manual atau konvensional. Sehingga ya bisa saya katakan itu rawan, sangat rawan kebocoran. Kita tidak melihat hanya dari sisi wajib pajak saja, tapi kita juga bisa melihat dari pihak Bapenda. Artinya jika menggunakan cara-cara konvensional tadi, seperti laporan manual, atau bayar pajak manual, atau bahkan ada beberapa wajib pajak yang menitipkan uangnya di petugas Bapenda. Nah, itu sangat sulit diawasi oleh Bapenda. Sehingga itu juga ya rawan kebocoran. Seperti itu.
0: Nah, Bagaimana sebenarnya EMPOS ini bekerja, Bapak, dalam mencatat transaksi usaha dan menghubungkannya dengan sistem pengawasan pajak daerah yang ada di Bappenda sendiri?
1: Ya, kalau untuk alat EMPOS ini, alat yang kami sediakan untuk para pengusaha itu antara lain satu buah tablet itu berisi menu makanan rumah makan, satu kotak kasir, dan juga satu printer thermal itu disertai aplikasi, Pak. Nah, jadi kalau misalnya pelanggan memesan makanan yang ada dalam menu itu dan membayar, maka besaran pajak akan terbaca pada aplikasi Bappenda. Karena memang sudah terintegrasi. Ya, mudah sekali sebenarnya. Nah, sementara printer thermal itu akan mengeluarkan nota pembelian. Nah, yang kita hadapkan itu bahwa pelanggan atau konsumen pastikan untuk mendapatkan nota pembelian tersebut.
0: Oke.
1: Iya.
0: Nah, Bapak, sejauh mana data transaksi tadi yang masuk melalui EMPOS ini dapat diakses oleh Bappenda, Pak?
1: Oh ya, ya seperti yang saya katakan tadi, bahwa sistem EMPOS ini sudah terintegrasi dengan aplikasi yang ada di Bappenda. Sehingga apabila ada transaksi pembelian pada rumah makan, ya tentunya besaran pajak itu dengan sendiri bisa dilihat oleh Bappenda.
0: Oke.
1: Iya.
0: Nah, adakah perubahan paling besar yang mungkin ingin dicapai pemerintah daerah sendiri melalui penerapan sistem pengawasan digital ini, Pak?
1: Iya, kalau terkait alat ini memang pemerintah menginginkan perubahan ini. Pemerintah ingin mendorong penerapan sistem pemungutan serta pengawasan pajak ini untuk lebih transparan, akuntabel, dan juga berbasis teknologi lah. Yang tentunya akan meningkatkan kontribusi pajak makan minum ini terhadap PAD kita, Kabupaten Ede.
0: Oke. Nah, Bapak, kita tahu kalau masyarakat Ede ini kan setiap ada kebijakan baru selalu ada pro kontra nih, Pak. Nah, terkait dengan EMPOS sendiri, sejumlah pelaku usaha khawatir penerapan EMPOS ini akan menambah beban usaha dan bisa juga bisa dibilang memperlambat pelayanan, Pak. Nah, bagaimana Bappenda menjawab kekhawatiran ini, Pak?
1: Oh iya, kalau soal ini memang dari diskusi-diskusi kita memang mereka mengkhawatirkan hal ini. Kalau menurut saya mungkin ini kekhawatiran yang belum terbukti ini, Pak. Karena memang kita baru mulai jalankan ini. Saya yakin sekali dengan pemakaian alat ini banyak hal yang akan menjadi mudah ini. Karena memang alat ini disediakan untuk mempermudah kita, Pak. Seperti itu.
0: Oke. Nah, ada pula anggapan, Pak, bahwa pengawasan digital bisa mendorong kenaikan harga makanan di rumah makan, Pak. Apakah kekhawatiran ini beralasan, Pak, atau memang hanya asal tebak?
1: Oh iya, ya. Terkait ini sebenarnya hal yang ditakutkan oleh pengusaha itu ada terjadi kenaikan harga makanan. Okay. Nah, itu sebenarnya lebih kepada pengenaan pajak PBJT makan minum itu. Tapi memang pajak ini diwajibkan oleh undang-undang nih. Bahwa yang menjadi wajib pajak itu orang pribadi atau badan yang melakukan penjualan. Dalam hal ini kita bisa sebut rumah makan atau restoran itu. Sementara yang menjadi subjek pajaknya itu orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan atau minuman ya. Dalam hal ini pelanggan atau konsumen. Tentunya akan berpengaruh terhadap harga makanan dan minuman karena memang harga itu sudah di-include dengan pajak yang memang harus dibayar oleh pelanggan. Dan pihak yang mengusahakan rumah makan memang mereka bertugas untuk memungut dan menyetorkan pajak tersebut ke kas daerah, maksud saya, melalui Bappenda. Seperti itu, Pak.
0: Nah, Bapak, masyarakat juga ini punya kekhawatiran yang bisa dibilang berlebihan karena kadang-kadang takut nih data-datanya dipakai untuk keperluan yang tidak perlu, Pak. Nah, bagaimana Bappenda sendiri menjamin data transaksi pelaku usaha tetap aman dan tidak digunakan di luar kepentingan pengawasan pajak?
1: Oh ya, kalau dari sistem aplikasi atau sistem ini yang ditampilkan di Bappenda itu cuma besaran pajak itu yang menjadi kewenangan Bappenda. Tidak ada akses menuju data pengusaha. Di samping itu memang ada undang-undang tentang perlindungan data pribadi yang melindungi data warga termasuk pengusaha rumah makan ini. Saya pikir kami juga tidak berani untuk melanggar undang-undang tersebut. Para pengusaha tidak perlu takut sebenarnya karena memang kami tidak punya akses ke sana. Termasuk juga pihak vendor, mereka tidak punya akses juga sebenarnya. Seperti itu.
0: Nah, Bapak, jika terjadi gangguan jaringan atau error pada sistem saat transaksi berlangsung, siapa yang akan bertanggung jawab dan bagaimana penanganannya, Pak?
1: Oh ya, untuk alat ini itu uptime servernya 99,99% itu online. Sementara dari sisi aplikasi sudah kita siapkan untuk mode offline-nya, Pak. Bisa tampung data itu maksimal sekitar 3 hari. Ya, kalau terkait penanganan kendala itu kita juga punya vendor yang bertanggung jawab yang tentunya bekerjasama dengan Bapenda. Seperti itu. Jadi tidak perlu khawatir sebenarnya soal itu.
0: Oke. Nah, dalam proses sosialisasi sejauh ini, Bapak, penolakan atau keberatan apa yang paling banyak disampaikan oleh pelaku usaha sendiri?
1: Iya, terkait alat ini ya, kami sudah cukup intens untuk mensosialisasikan, juga mengedukasi terkait kemudahan dan juga keuntungan jika para pengusaha menggunakan alat ini. Beberapa kali memang kami lakukan pertemuan dengan para pelaku usaha. Hal yang paling ditakutkan oleh pengusaha itu ya, yang kita bilang bahwa data usaha mereka takut diketahui oleh Bapenda maupun pihak vendor yang menyiapkan alat ini. Tapi sudah kami sampaikan bahwa alat ini murni dikendalikan oleh pengusaha sendiri. Sementara yang terintegrasi dengan Bapenda itu cuma besaran pajak yang masuk. Seperti yang sudah saya katakan tadi bahwa akses menuju data pengusaha itu tidak ada. Seperti itu.
0: Oke. Nah, Bapak, ada juga bola liar di masyarakat yang beranggapan kok rumah makan ini ditindak, rumah makan ini tidak. Nah, rumah makan seperti apa yang sebenarnya menjadi prioritas penerapan MPOS pada tahap awal ini, Pak?
1: Oh ya. Iya, kalau untuk prioritas kami memilih beberapa rumah makan atau restoran besar yang ramai dikunjungi konsumen atau pelanggan. Nah, untuk penetapan ini juga kami sudah bicarakan atau diskusikan dengan Asosiasi Pengusaha Rumah Makan di Kabupaten Ende. Itu asosiasi yang mewadahi rumah makan di Kabupaten Ende. Juga kami berdiskusi dengan Ketua PHRI Kabupaten Ende. Namun untuk kedepannya, sesuai arahan Bupati dan Bapak Wakil Bupati, bahwa pemerintah akan mengusahakan pengadaan tambahan alat ini. Agar ya bisa dipasang pada semua rumah makan atau restoran yang ada di Ende.
0: Oke. Nah, Bapak, apakah ke depan pengawasan pajak berbasis digital ini juga akan diterapkan pada sektor usaha lain di Kabupaten Ende, Pak?
1: Iya, tentunya iya. Kita menuju ke sana semua. Pengawasan pajak juga pemungutan, itu kita menuju ke basis digital. Sesuai harapan Bapak Bupati dan Wakil Bupati bahwa pemerintah harus menyiapkan fasilitas agar mempermudah wajib pajak untuk menyampaikan kewajiban perpajakannya. Nah, untuk penggunaan teknologi ini, selain mempermudah pengawasan bagi Bapenda, juga sebenarnya untuk mempermudah wajib pajak. Kemudahan dalam pelaporan, karena semua transaksi memang terekam secara digital. Pencatatan secara otomatis, tentunya juga dengan banyak kemudahan dan keuntungan lainnya. Nah, untuk kedepannya itu pengawasan pajak berbasis digital juga akan diterapkan pada sektor usaha lainnya di Kabupaten Ende. Kita sudah punya rencana untuk pajak hotel, juga pajak air tanah, seperti itu.
0: Bapak, terakhir sebelum kita akhiri dialog ini, di tengah upaya digitalisasi pajak daerah, bagaimana pemerintah daerah bisa meyakinkan masyarakat bahwa pajak yang dibayarkan mereka ini benar-benar kembali untuk pembangunan daerah? Silakan, Bapak.
1: Ini sudah tentu ya, bahwa uang pajak yang dikumpulkan dari masyarakat itu pastinya akan dialokasikan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan infrastruktur dan juga mungkin pelayanan publik. Ada kebijakan earmarking yang dijalankan pemerintah, artinya kebijakan pengalokasian penerimaan tertentu untuk membiayai kegiatan atau program tertentu pula. Saya ambil contoh hasil dari penerimaan pajak listrik misalnya, itu untuk membiayai penerangan jalan. Atau penerimaan pajak makanan dan minuman ini itu untuk membiayai pembenahan dan penataan pasar. Atau penerimaan pajak kendaraan untuk membiayai pembangunan dan pemeliharaan jalan dan sebagainya, Pak. Seperti itu.
0: Oke, berarti bisa dibilang kalau masyarakat mau ini mau itu ya silakan bayar pajak dulu begitu ya, Pak.
1: Iya, pajak juga saya bisa katakan ini wajib nih, Pak.
0: Iya, benar.
1: Memang seperti itu, ya. Termasuk dana pembangunan untuk kabupaten ya. Pajak ini berasal dari pajak maksud saya.
0: Baik, terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya bersama RRI pagi ini, Bapak. Semoga
1: baik, terima kasih juga.
0: Semoga banyak masyarakat kita semakin patuh dengan pembayaran pajak sendiri, Bapak.
1: Siap, terima kasih.
0: Baik, selamat siang Pak, selamat beraktivitas.
1: Selamat siang.
0: Nah, baik, pendengar, dari dialog kita pagi ini kita memahami bahwa penerapan mesin MPOS bukan semata soal pengawasan pajak, tetapi juga bagian dari upaya untuk membangun tata kelola pendapatan daerah yang lebih transparan dan adaptif juga di era digital. Di sisi lain, tentunya kesiapan sistem perlindungan data hingga kenyamanan pelaku usaha menjadi hal penting yang perlu dijaga, sekali lagi menjadi hal penting yang perlu dijaga Dijaga bersama maksud kami agar kebijakan ini benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat. Karena pada akhirnya, pajak daerah yang dikelola dengan baik diharapkan dapat kembali dalam bentuk pelayanan dan pembangunan yang dirasakan masyarakat Kabupaten Ende. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ende, kanal informasi dan inspirasi.

0: biarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim vaksin TBC mengandung nanobots dan bisa menyebabkan anak menjadi autis bahkan cepat meninggal. Faktanya, klaim yang menyatakan bahwa vaksin TBC mengandung nanobots dan menyebabkan autisme sampai kematian adalah hoax. Dilansir dari tirto.id, hasil penelitian menunjukkan atau membuktikan bahwa vaksin M72 ASO1E dibangun berdasarkan protein fusi bernama M72 yang menggabungkan fragmen dari dua protein yang terdapat pada Mycobacterium tuberculosis, bakteri penyebab tuberculosis, dan tidak mengandung nanobots. Proses uji klinis vaksin TBC M72 telah melalui tahapan riset yang ketat dan pengawasan untuk memastikan vaksin aman. Indonesia dipilih karena tingginya angka kasus TBC dan vaksin ini bisa menjadi solusi untuk menyelamatkan nyawa. Dan informasi ini, pendengar, bisa Anda dapatkan di laman komdigi.go.id, dan informasi serupa juga bisa Anda dapatkan di laman resmi kami yakni rri.co.id. Demikian Cek Fakta edisi hari ini, pendengar. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu. Kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya gak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu gak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Eh, tapi belanjaan kamu kok banyak banget? Boleh gak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, gak apa-apa. Ya, emang harus saling membantu kan?
0: Tapi, maaf ya. Bahasa aku tadi gak mengenakan gitu.
1: Udah, gak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

Apa perbedaan antara siaran AM dan FM? Yang membedakan adalah modulasi. Pada akhir abad ke-19, manusia menemukan bahwa suara dapat dipancarkan melalui gelombang udara. Dengan demikian, dimulailah era radio. Radio menjadi bentuk transmisi paling populer selama 80 tahun pertama abad ke-20. Ada dua cara berbeda untuk mentransmisikan sinyal radio, yaitu AM, modulasi amplitudo, dan FM, modulasi frekuensi. FM biasanya memiliki kualitas sinyal yang lebih baik daripada AM, tetapi jangkauannya jauh berkurang. AM memiliki jauh lebih tinggi jarak dari FM yang biasanya keluar 50 km dari stasiun radio. Oleh karena itu, FM harus menggunakan banyak pemancar untuk menutupi area yang sama dengan satu pemancar AM. Namun saat AM melakukan perjalanan dengan gelombang suara dekat ke bumi pada siang hari dan lebih tinggi di langit pada malam hari, ia memiliki rentang yang jauh lebih kecil di siang hari daripada di malam hari. Selain itu, teknologi AM jauh lebih murah daripada FM. Namun karena kemajuan teknologi, biaya menjadi turun drastis. Untuk hal lain, sinyal AM tidak seperti FM, sering terganggu oleh gedung-gedung tinggi dan cuaca yang merupakan masalah besar di dunia saat ini.

0: Pendengar Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada, sebelum kita melanjutkan ke Florata siang ini, kami ajak Anda untuk mendengarkan laporan langsung dari reporter kami, Riko Kota, terkait persiapan pelaksanaan talk show keindonesiaan bertema SMK Solusi Ekonomi Membangun Indonesia lewat Keterampilan yang bekerjasama dengan RRI ND. Selamat siang, rekan Riko.
1: Baik, selamat pagi Rian dan pendengar RRI ND dimanapun Anda berada. Saat ini saya melaporkan langsung dari SMK Swasta Santo Vincentius Ndona, Kelurahan Onelako, Kecamatan Dona, Kabupaten Ende. Pada pagi hari ini rencananya akan berlangsung kegiatan talkshow keindonesiaan bertema SMK Solusi Ekonomi Membangun Indonesia Lewat Keterampilan yang diselenggarakan bekerjasama dengan RRI Ende. Kegiatan ini dijadwalkan akan dimulai tepat pada pukul 10 pagi dengan menghadirkan sejumlah narasumber. Di antaranya Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Ende, Bapak Herman Yosef Teku, Kepala SMK Swasta Santo Vincentius Ndona, Romo Servasi Usai, serta Jidin Wokaraja, seorang wirausahawan muda sekaligus owner dari Delight Cafe yang cukup dikenal di Kota Ende. Melalui talkshow ini, para siswa nantinya akan mendapatkan berbagai wawasan mengenai pentingnya pendidikan vokasi, pengembangan keterampilan kerja hingga peluang membangun usaha mandiri sebagai bagian dari upaya mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan bangsa. Selain sesi diskusi, kegiatan ini juga akan dimeriahkan dengan berbagai penampilan seni budaya yang dibawakan oleh siswa-siswi SMK Swasta Santo Vincentius Ndona. Penampilan tersebut sekaligus menjadi ruang bagi para pelajar untuk menunjukkan kreativitas dan bakat mereka di bidang seni dan budaya. Dan dapat saya laporkan saat ini suasana di aula sekolah mulai ramai dipenuhi para siswa yang hadir sebagai peserta kegiatan. Kurang lebih sekitar 50 siswa telah berada di lokasi dengan mengenakan pakaian olahraga khas hari Sabtu, sementara sebagian lainnya tampak mengenakan busana adat untuk tampil sebagai pengisi acara. Sementara itu ketiga narasumber juga terlihat telah tiba di lokasi dan menempati tempat yang telah disediakan panitia. Panitia penyelenggara pun saat ini tengah melakukan berbagai persiapan akhir dan dalam beberapa menit ke depan kegiatan diperkirakan akan segera dimulai. Demikian laporan saya dari SMK Swasta Santo Vincentius Ndona, Kecamatan Dona, Kabupaten Ende. Kembali ke studio, Rian.
0: Terima kasih rekan Riko atas laporannya. Selamat siang dan selamat bertugas.

lengan tegak lurus. Makna mengangkat kelima jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan lima sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia.

101 RRI ND bisa Anda dengarkan di ND FM 100,5 MHz, Lembata FM 98,8, Larantuka FM 99,9, Maumere FM 88,7, Baidan Bajawa

0: yang sama untuk didengar, dihargai, dan dilibatkan. Pro 1 RRIND menghadirkan ruang disabilitas dan inklusi.
1: Ruang disabilitas dan inklusi.
0: Ruang suara bagi penyandang disabilitas, keluarga, aktivis, pemerintah, serta masyarakat umum untuk berbicara tentang inklusi sosial. Program ini mengangkat berbagai isu penting, mulai dari hak-hak penyandang disabilitas, aksesibilitas layanan publik, pendidikan inklusif, dunia kerja yang ramah disabilitas, hingga kisah-kisah inspiratif yang membangun kesadaran dan kepedulian bersama. Dengarkan Ruang Disabilitas dan Inklusi.
1: Ruang Disabilitas dan Inklusi. Ruang Disabilitas dan Inklusi.
0: Setiap hari Sabtu, pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 RRIND, kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ruang Disabilitas dan Inklusi.
0: Sesaat lagi, Anda akan ikuti program Ruang Disabilitas dan Inklusi.
1: Ruang Disabilitas dan Inklusi.
0: Hanya di Pro 1 RRIND, kanal informasi dan inspirasi.

0: dan inklusi.
1: Hanya di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat siang pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Salam bahagia untuk kita semua siang hari ini. Dan salam jumpa kembali di program Ruang Disabilitas dan Inklusi. Pendengar, ruang dialog yang menghadirkan suara inspirasi serta praktik baik dalam membangun masyarakat yang ramah dan setara bagi manusia. Siang hari ini pendengar, kita akan mengangkat topik yaitu strategi pembelajaran yang menyenangkan dan juga bermakna bagi anak tunagrahita dalam meningkatkan kemandirian dan potensi diri. Nah, untuk membahas tema ini pendengar ya, topik kita siang hari ini telah bersama kita saat ini tersambung di line telepon yaitu Ibu Maria MB Edangwala, guru SLBN Tunagrahita Nuba Tukan. Selamat siang Ibu Maria.
3: Ya, selamat siang juga Ibu.
2: Apa kabar siang hari ini?
3: Ya, baik selalu Ibu. Sehat okay. Selalu, terima kasih.
2: Adik-adik, teman-teman siswa, semuanya baik?
3: Ya, baik adanya Ibu.
2: Baik, ya, ini saat ini di sekolah atau di mana ini?
3: Saya kebetulan ada saya mencari jaringan, jadi saya tinggal, saya tidak ke sekolah Ibu.
2: Oke, baik. Luar biasa Ibu ya, berusaha untuk yang terbaik ya, untuk kita amin, siang hari ini. Baik, ya. Ibu Maria, sebelum kita masuk ke pembahasan utama, mungkin bisa dijelaskan kepada pendengar RRI semuanya, apa yang maksud dengan anak tunagrahita dan bagaimana karakteristik belajarnya.
3: Oke, baik, terima kasih. Yang dimaksudkan dengan istilah anak tunagrahita itu maksudnya bahwa anak-anak yang memiliki kemampuan intelektual dan kecerdasannya di bawah rata-rata. Kemudian karakteristik belajar untuk mereka itu yang paling mendasar itu mungkin dari Bapak Ibu Guru kita harus ekstra kesabaran. Ekstra kesabaran karena mereka itu memiliki daya ingat dengan jangka waktu yang pendek. Lalu materi yang kita berikan dari guru saat sekarang, tetapi 5 menit kemudian itu ditanyakan kembali, mereka sudah lupa.
2: Sudah lupa, oke.
3: Ya, lalu mungkin mereka itu karakteristik salah satunya juga mereka untuk minat belajar mereka itu sangat rendah.
2: Oke, baik. Nah, kira-kira juga bagaimana nih kondisi pembelajaran anak tunagrahita di SLBN Nuba Tukan saat ini, khususnya dari sisi fasilitas, tenaga pendidik dan juga dukungan ya, lingkungan sekolah ya, seperti apa Ibu?
3: Baik, terima kasih. Untuk kondisi pembelajaran pada sekolah kami itu yang pertama dari sisi fasilitas Bu ya. Kami untuk sementara ini kami masih nebeng dengan sekolah induk yakni SLB Negeri Loleba. Itu didirikan pada tahun 2008. Itu dari awalnya kami masih nebeng dengan SLB Negeri Loleba, tetapi pada tahun 2021 itu kami dipecahkan dari dinas provinsi, meminta untuk pecah menjadi menambah sekolah baru, yakni sekolah SLB Tunagrahita Nuba Tukan. Sehingga kami sudah 2 sekolah untuk sementara ini kami masih nebeng dengan sekolah SLB karena gedung kami belum, memang sudah selesai dibangun, tapi kami masih menunggu informasi resmi dari pihak provinsi untuk meresmikan gedung sekolah kami, baru kami bisa pindah. Dan sekarang gedung kami itu berada di daerah Lamahora, bagian timur Kecamatan Nuba Tukan ini. Nah, kami masih menanti peresmian, baru kami pindah ke sana.
2: Ya, ada berapa? Terus, ya silakan.
3: Ya. Silakan. Terus dari pendidik, sisi pendidik dan tenaga kependidikan sendiri, kami ada 13 guru, 1 kepala sekolah, terus ada 8 guru pengajar, 1 kepala sekolah, tambah 4 itu tendik. Dan saya sendiri juga tendik sebenarnya Ibu, cuman karena kami kekurangan guru sehingga saya masuk mengajar jadi guru pengajar di SLB Negeri Tunagrahita ini. Dan untuk lingkungan sekolah baik adanya. Karena kami memang kami sekarang masih istilahnya masih nebeng dengan
2: Ya. Berapa siswa-siswi Ibu di sana?
3: Siswa-siswinya itu sekitar 30-an.
2: Oke, banyak juga ya Ibu.
3: Tapi begini Bu, mungkin dari siswa itu mereka ya namanya SLB, kadang moodnya baik masuk sekolah, kadang kita pakai terkucari, nanti ujian baru datang, seperti begitu. Kita memahami lebih baik.
2: Iya, benar, iya. Nah, menurut Ibu Maria, mengapa pendekatan pembelajaran yang menyenangkan dan juga bermakna ini sangat penting bagi anak tunagrahita?
3: Iya, memang benar-benar sangat menyenangkan itu sangat-sangat penting bagi anak tunagrahita. Karena kalau kita keluar dari jalur itu, maka mereka sedang anak-anak yang seperti begitu cepat bosan.
2: Iya.
3: Seperti begitu. Jadi kami merasa bahwa itu pembelajaran yang menyenangkan bermakna itu memang sangat penting untuk anak-anak tunagrahita.
2: Oke. Nah, untuk tantangannya, kira-kira tantangan apa nih yang paling sering dihadapi oleh guru-guru ya dalam proses pembelajaran anak tunagrahita ini, Ibu?
3: Iya, iya. Baik. Terima kasih. Jadi tantangan itu memang ada, dan yang sering kami hadap, yang sering guru-guru hadapi itu dalam proses pembelajaran itu kadang anak itu kadang tidak betah di dalam ruangan. Terus kadang kita sedang mengajar, kadang mereka bangun berlarian ke sana kemari. Tapi itu tadi kita butuh ekstra kesabaran dari guru-gurunya. Jadi kadang membuat guru juga ya seperti bagaimana ya, tapi itu sudah anak-anak kita anak-anak seperti begitu. Jadi kita harus tabah dalam menghadapi mereka punya setiap karakteristik.
2: Iya.
3: Lalu, tapi ada juga yang duduk tenang untuk mendengarkan pembelajaran yang kita berikan.
2: Oke. Baik, Ibu Maria, kira-kira strategi pembelajaran seperti apa nih yang biasanya diterapkan agar anak-anak tunagrahita ini tetap fokus ya, termotivasi dan juga merasa nyaman di kelas?
3: Baik, terima kasih. Jadi itu tadi kembali kepada hal mendasar dalam strategi pembelajaran itu, kita sebagai guru harus ekstra sabar tadi. Kalau tidak kita yang pusing sendiri. Makanya kalau di istilah itu, kita sabar dua kali dari rumah baru bisa masuk mengaji, bergabung dengan anak-anak seperti ini.
2: Luar biasa.
3: Lalu kami dalam pembelajaran itu strateginya kami menggunakan video-video pembelajaran yang sesuai dengan pembelajaran saat itu, atau juga mungkin melalui gambar-gambar yang menarik untuk konsentrasi anak-anak itu. Lalu mungkin juga kalau kita memberikan perintah pada anak untuk bisa mengambil ini, mengambil itu, kita harus menggunakan kalimat pendek, Ibu. Karena kalau seandainya sudah panjang, mereka lupa. Mereka kembali akan bertanya kembali kepada kita. Mereka sudah lupa kalimat panjang itu, mereka sudah ingat lagi. Terus mungkin kami juga menggunakan media atau benda-benda nyata. Misalnya biji-bijian untuk berhitung. Terus ada buah-buahan yang mungkin plastik-plastik buah itu apa maksudnya, supaya mereka bisa lebih paham materi apa yang kita berikan di saat itu.
2: Baik. Nah, juga Ibu Maria bisa diceritakan sedikit contoh metode belajar yang paling efektif dan juga terbukti meningkatkan partisipasi anak ya, misalnya melalui permainan atau mungkin praktik langsung atau pendekatan secara visual.
3: Okay. Saya ambil contoh saja Ibu ya. Ini mengenal angka dan mengenal huruf.
2: Iya.
3: Untuk angka ini ada yang memang bisa mencapai sampai dengan angka 20. Tetapi secara pribadi bisa punya kelas sendiri itu sampai 5 saja kita masih susah untuk mereka bisa memahami. Jadi kami saya secara pribadi itu kalau untuk mengenal angka 1-5 itu saya buat dengan menyamakan dengan benda-benda yang ada di sekitar mereka. Contoh angka 1 itu dia seperti pensil, seperti bolpoin. Terus angka 2 itu dia seperti bebek berenang. terus angka tiganya seperti burung lagi terbang, angka empatnya seperti kursi terbalik begitu, dan angka lima itu kami andaikan ibu hamil yang sedang memakai topi.
2: Iya.
3: Demikian juga untuk mengenal huruf vokal, itu baru huruf vokal itu. Ada yang memang sudah bisa, kalau sudah pada kelas atas itu sudah bisa perlahan-lahan untuk bisa membaca, tapi yang masih kelas dasar ini kita itu ada yang dari sudah kelas atas tetapi belum bisa apa-apa. Huruf vokal saja kita masih istilahnya masih belajar yang lebih terarah lagi. Contohnya kalau huruf vokal A sampai A, I, U, E, O itu saya menggunakan lagu. Jadi saya, kalau huruf A itu sama dengan buka mulut, itu huruf A. Terus kalau huruf I itu tunjuk gigi. Terus kalau huruf U itu mulutnya dimajukan. Terus kalau huruf O itu mulutnya bulat. Jadi A, I, U, E, O nya jelas.
2: Oke. Jadi punya cara dan strategi ya yang luar biasa Ibu Maria.
3: Baik. Seperti begitu.
2: Kira-kira ini bagaimana peran aktivitas motorik dan juga keterampilan hidup sehari-hari dalam proses pembelajaran anak tunagrahita ini seperti apa Ibu?
3: Untuk menuju kepada keterampilan itu, karena anak-anak di sana itu memang lebih banyak kita, kalau yang bisa itu kita bisa kegiatan untuk apa masa depan mereka nanti itu ada magang setiap kadang dalam sedang mengenyam pendidikan kami bisa mengirim mereka untuk kegiatan magang di provinsi di Kupang. Tetapi kami untuk itu kami dengan dasarnya itu ada motorik kasar dan juga ada motorik halusnya. Kalau motorik kasar itu mungkin melatih untuk keseimbangan dan kekuatan untuk menerima pelajaran itu sendiri. Sementara motorik halus itu kita melatih dari mungkin memegang gunting atau pensil untuk menulis, mencoret-coret seperti begitu.
2: Oke. Nah, kalau dalam konteks meningkatkan kemandirian, ya keterampilan apa saja nih yang menjadi prioritas untuk diajarkan kepada anak-anak tunagrahita?
3: Oh ya, baik. Untuk keterampilan itu sendiri tuh ada beberapa jenis. Itu ada tata busananya, terus ada aksesoris, terus ada juga sol sepatu, itu menjahit sepatu, ada tata boga, ada juga salon kecantikan, atau juga yang paling ringan itu membuat kemoceng dari tali rafia. Dan itu memang sudah dipasarkan. Kami setiap kali ada kegiatan-kegiatan expo atau apa itu kami selalu bawa untuk dipasarkan, dan memang itu mereka bilang bagus untuk karena itu kan pemula untuk anak-anak juga dari bawah.
2: Baik. Nah, apakah teknologi sederhana ataupun media pembelajaran kreatif juga dimanfaatkan dalam proses belajar ya? Dan penerapannya seperti apa, Ibu?
3: Ya. Itu memang perlu dimanfaatkan dalam pembelajaran. Penerapannya itu yang tadi sudah saya sampaikan tadi itu dengan menggunakan video, terus menggunakan yang realnya itu ada biji-bijian, terus ada kartu-kartu gambar, inisial huruf vokal A, I, U, E, O, contoh macam kalau huruf A dia sama dengan ayam, gambar ayam dia huruf depannya huruf A, I gambar depannya gambar ikan huruf depannya I, seperti begitu sampai dengan huruf O.
2: Oke. Nah, bagaimana kira-kira cara guru menyesuaikan materi dengan kemampuan masing-masing anak yang berbeda-beda, Ibu?
3: Iya, baik. Untuk menyesuaikan itu memang berbeda, Ibu. Karena seperti tadi saya sampaikan itu bahwa ada anak yang kalau mengerti, bisa mengerti. Tetapi ada anak yang mau dibilang, iya namanya juga grahita. Jadi ada yang lamban-lamban sekali. Jadi kita kan di dalam kelas itu kan ada beberapa anak nih dalam satu satu kelompok belajar itu ada beberapa karakteristik masing-masing. Jadi kita memilah-milah. Tentu kalau dia sudah mandiri dalam hal ini, kita geser ke sebelah, terus kita latih lagi untuk yang lain. Karena seperti tadi saya sampaikan itu, bahwa ada yang masih lari-lari, ada yang tiba-tiba. Kadang-kadang juga begini, Bu. Di situ kami punya anak itu ada ganda, ada autis, ganda sama grahita. Jadi awalnya itu kami dalam saya punya kelas juga itu sering dia itu awalnya datang itu kita kejar setengah mati. Jadi kita hampir kita lupakan anak yang di dalam kelas. Sementara untuk dia kita harus fokus untuk kejar dia keliling sekolah, untuk mau arahkan dia masuk ke kelas. Tapi sekarang anak itu mungkin perlahan-lahan sudah bisa tenang di dalam kelas. Kita masuk kelas malah dia minta ibu kunci pintu biar kami tenang di dalam kelas. Seperti itu.
2: Luar biasa ya. Baik. Nah, dari pengalaman ibu sendiri, kira-kira perubahan positif apa nih yang paling terlihat setelah menerapkan pembelajaran yang menyenangkan dan juga bermakna?
3: Bagaimana ibu?
2: Dari pengalaman ibu sendiri, kira-kira perubahan positif apa yang paling terlihat setelah menerapkan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna?
3: Oke. Itu mungkin tadi tentang mengenal angka dan huruf tadi itu, ibu. Jadi kami membuat cara pembelajarannya itu dengan istilahnya tadi menyanyi, terus membuat tebak-tebakan tadi itu untuk angka, terus mengenal menyamakan angka itu dengan benda-benda yang ada di sekitar, lalu membunyikan huruf A, huruf I, huruf E dan huruf O itu seperti apa, sehingga itu akhirnya anak sudah mulai berubah untuk bisa sekarang perlahan-lahan sudah bisa mengenal.
2: Oke, baik. Dan kira-kira seberapa besar nih peran orang tua juga dalam mendukung keberhasilan pembelajaran anak tunagrahita, ibu?
3: Baik. Peran orang tua itu mereka itu kami dalam konteks sekolah itu kami membuat grup sekolah, grup komite, sehingga untuk perkembangan setiap anak didik, terus keseharian mereka di rumah seperti apa, keseharian mereka di sekolah seperti apa, saling sinkron begitu untuk kami memberitahukan perkembangan anak-anak yang ada di sekolah itu sendiri. Lalu mungkin kami juga membuat buku penghubung. Terus kalau ada tugas-tugas dari sekolah itu kami minta harus ada tanda tangan dari orang tua itu, menyatakan bahwa orang tua juga harus tahu perkembangan anak selama pendidikan di sekolah.
2: Iya, baik. Nah, kira-kira apa nih bentuk kolaborasi ideal antara sekolah dan juga keluarga dalam membangun kemandirian anak?
3: Itu tadi, seperti tadi yang saya sampaikan di atas itu, mungkin membuat grup WA sekolah, dengan itu membuat buku penghubung tadi.
2: Itu saja ya.
3: Oke,
2: baik. Nah, kita juga untuk peran masyarakat sekitar dalam menciptakan lingkungan yang inklusif ini bagi anak berkebutuhan khusus seperti apa, ibu?
3: Baik. Itu untuk masyarakat sekitar itu kadang ada juga masyarakat yang paham tentang anak-anak kehadiran anak-anak yang berkebutuhan khusus ada juga yang belum paham soal anak berkebutuhan khusus, sehingga kadang anak-anak berkebutuhan khusus tadi itu dianggap seperti orang gila, sehingga kadang mereka mempengaruhi orang tua yang mungkin mau menyekolahkan anaknya ke SLB, tetapi karena mereka mendengar dari masyarakat sekitar itu bahwa di dalam itu pasti ada orang gilanya atau ini itu, sehingga mereka juga ragu untuk memasukkan anaknya. Tetapi dalam perjalanan kami itu setiap awal tahun pelajaran itu kami selalu turun kunjung, masuk dari desa ke desa untuk bisa merekrut anak-anak yang seperti begitu, dan kami harus menjelaskan bahwa anak-anak itu bukan serta-merta di dalam itu orang gila semua.
2: Iya. Baik, dan harapan ibu ke depannya baik untuk dunia pendidikan luar biasa di lembaga ya dan maupun ya, dukungan ya pemerintah dan stakeholder lainnya seperti apa?
3: Oh ya, oke. Baik. Harapan saya itu untuk dunia pendidikan yang ada di Lembata itu agar mungkin bisa lebih dikenal dan dari pemerintah dan stakeholder tadi itu mungkin bisa, memang sekarang itu sudah ada ruangan apa istilahnya tempat-tempat yang ramah difabel, tetapi juga kadang juga belum merata. Jadi kami harapkan itu untuk pemerintah dan seluruh stakeholdernya itu mungkin bisa menerima dan memperhatikan anak-anak yang seperti begini. Jadi mungkin tidak mendiskriminasi mereka, tapi mungkin bisa melibatkan mereka juga dalam berbagai aktivitas kepemerintahan, karena mereka juga pasti dari sisi mereka punya satu kekurangan tapi banyak kelebihan.
2: Iya, baik. Nah, terakhir Ibu Maria, apa menjadi pesan Anda yang ingin disampaikan kepada orang tua, kepada guru dan juga masyarakat agar lebih peduli dan juga terbuka terhadap potensi anak tunagrahita?
3: Oke, baik. Pesan saya secara pribadi bagi orang tua tidak boleh untuk mendengarkan apa kata orang luar tentang anak-anak, tetapi tetap membangun kolaborasi dengan pihak sekolah untuk perkembangan kemampuan anak-anak. Lalu untuk guru-guru SLB bukan hanya di Lembata tetapi di mana saja, itu tetap semangat dalam mengabdikan diri untuk anak-anak berkebutuhan khusus ini, karena itu adalah berkat bagi kita dan juga untuk masa depan anak-anak berkebutuhan khusus. Terus untuk masyarakat agar tetap mendukung untuk dan menghargai setiap perbedaan anak-anak berkebutuhan khusus yang ada di masyarakat, dan mungkin juga bisa ramah dengan mereka. Mereka harus menerima bahwa anak berkebutuhan khusus itu ada di tengah-tengah mereka dan mereka pasti bisa.
2: Baik. Begitu. Iya, baik. Pendengar, ya demikian perbincangan kita dalam program Ruang Disabilitas dan juga Inklusi hari ini bersama Ibu Maria MW Edangwala, guru SLBN Tunagrahita Nubatukan. Dari perbincangan kita ini, ya tentunya kita belajar bahwa anak tunagrahita memiliki potensi yang luar biasa jika didampingi dengan pendekatan pembelajaran yang tepat, menyenangkan, penuh kesabaran serta dukungan oleh keluarga dan lingkungan sekitar. Terima kasih Ibu Maria atas waktunya siang hari ini bersama Pro Satu dari ND. Salam sukses.
3: Ya, salam sukses. Ya, terima kasih. Ya.
2: Pendengar, demikian ya siang hari ini kami menemani Anda di Ruang Disabilitas dan Inklusi. Saya Nona Nia undur pamit ya. Terus mengikuti acara Pro Satu dari ND di Florata siang ini.
1: Ruang Disabilitas dan Inklusi. Terima kasih Anda telah

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita memperhatikan apa yang ada di sosial media maupun di berita-berita yang dikeluarkan oleh media massa, ada fakta yang terungkap bahwa rakyat dan pemerintah sedang ada dalam situasi saling tidak percaya. Rakyat sulit percaya kepada pemerintah, sebaliknya pemerintah juga sulit percaya kepada rakyat. Tentu saja ini bukan hal yang ideal dalam sudut pandang Pancasila. Pancasila jelas menegaskan lewat silanya yang ketiga, persatuan Indonesia. Bagaimana mungkin kita sebagai sebuah bangsa bisa bersatu tanpa ada saling percaya? Ketika kita saling curiga, kita tidak bisa bersatu. Tanpa bersatu, kita tidak bisa membangun kesejahteraan, kemakmuran, kemajuan bersama. Semua itu jelas membutuhkan kerja bersama, gotong royong, dan gotong royong jelas hanya bisa terjadi ketika kita ada dalam saling percaya. Lalu bagaimana mengatasi situasi seperti ini? Tentu saja, salah satu pihak atau kedua belah pihak harus mengambil inisiatif. Dari sisi rakyat, sebenarnya akan mengikuti bagaimana sikap pemerintah. Jika pemerintah sungguh-sungguh menjalankan prinsip luhur dalam Pancasila, betul-betul ketika mengambil keputusan sadar bahwa mereka harus melindungi dan mengayomi rakyat, tidak boleh melanggar prinsip kebenaran, tentu saja rakyat juga akan tumbuh percayanya. Jika pemerintah menjalankan tugasnya dengan sepenuh hati, betul-betul mengawal agar pembangunan ini bisa dinikmati hasilnya oleh banyak orang, pemerintah betul-betul melindungi agar tidak ada rakyat yang terpinggirkan, tidak ada rakyat yang kemudian menjadi korban di pembangunan, pasti rasa percaya dari rakyat kepada pemerintah akan tumbuh. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja kita sebagai rakyat akan sangat terbuka, akan dengan objektif melihat ketika pemerintah melakukan hal yang terbaik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Kita tidak mungkin menutup mata ketika pemerintah betul-betul berjuang untuk rakyatnya.
0: Kilau Pancasila.

Sudah tahu segala sesuatu tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di Pro 1 RRI ND. Tidak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal mengajak Anda untuk mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang sepak bola, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan bergabung secara live setiap hari di Pro 1 RRI ND. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan juga laga sepak bola Piala Dunia. RRI

Halo pendengar RRI dimanapun berada. Saya Coach Edward, pelatih Persena Naga KOFC. Saya ingin menyapa sekaligus mengajak Anda semua untuk terus bersama RRI, khususnya RRI ND, yang selalu hadir dengan program-program menarik dan informatif. Apalagi di momen spesial seperti Piala Dunia 2026 ini. RRI kembali menghadirkan siaran langsung yang pastinya sayang untuk dilewatkan. Buat para pecinta sepak bola, ini saatnya menikmati setiap pertandingan dengan penuh semangat. Jadi, jangan kemana-mana, tetap dengarkan RRI melalui siaran radio maupun aplikasi RRI Digital. Saya Coach Edward, salam olahraga, dan selamat menikmati serunya Piala Dunia bersama RRI.

RRI dengan esensi buku. Buku Ego is the Enemy, karya Ryan Holiday, merupakan karya yang menggali dampak negatif dari ego dalam berbagai aspek kehidupan dan memberikan panduan untuk mengatasi ego agar mencapai keberhasilan yang berkelanjutan. Dalam buku ini menggambarkan bagaimana ego dapat menjadi penghalang untuk mencapai kebijaksanaan sejati. Ego seringkali membuat seseorang tertutup terhadap masukan, tidak mau belajar, dan tidak menerima kritik. Holiday menjelaskan bahwa ego seringkali mendorong seseorang untuk mencari kepuasan instan dan pujian segera. Namun, kesenangan sementara ini seringkali menghalangi pencapaian yang berkelanjutan dan makna jangka panjang. Buku ini memaparkan konsep keteguhan dan kebesaran hati sebagai jalan untuk melawan ego. Dengan mengutamakan prinsip dan tindakan yang baik, seseorang dapat mengatasi godaan ego yang merugikan. Holiday juga menekankan pentingnya belajar dari kesalahan tanpa membiarkan ego menghambat proses pembelajaran. Menerima kegagalan sebagai bagian dari perjalanan menuju keberhasilan adalah kunci untuk mengatasi ego. Buku ini mencermati betapa ego seringkali menghancurkan rasa kerja keras dan dedikasi yang diperlukan untuk meraih keberhasilan. Ketika seseorang memandang rendah pekerjaan keras atau merasa layak mendapat segalanya, ego dapat merusak kemajuan dan pencapaian. Ryan Holiday mengingatkan bahwa kesuksesan yang sementara dapat membuat ego semakin membesar. Seseorang perlu menjaga keseimbangan dan tidak terlena oleh pencapaian masa lalu, melainkan terus berkembang dan mengatap dan menghadapi tantangan baru. Ego seringkali terkait dengan identitas seseorang. Buku ini mendorong pembaca untuk menolak kesenangan atau kegagalan sebagai bagian tak terpisahkan dari identitas mereka dan untuk lebih fokus pada proses dan perjalanan. Holiday merinci bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada dominasi atas orang lain atau pencapaian materi, melainkan pada kekuatan mengendalikan diri sendiri dan memberikan dampak positif pada dunia. Buku ini membahas perbedaan antara pemimpin egois dan pemimpin yang melayani. Pemimpin yang sejati memahami bahwa kebesaran terletak dalam melayani orang lain dan tidak dalam memperkuat ego pribadi. Ego is the Enemy adalah sebuah buku yang menyajikan pandangan kritis terhadap peran ego dalam kehidupan dan bagaimana ego dapat menjadi penghalang untuk mencapai keberhasilan sejati dengan membimbing pembaca melalui konsep-konsep seperti keteguhan, belajar dari kesalahan, dan menolak identifikasi dengan kesuksesan sementara. Buku ini menginspirasi untuk melepaskan ego dan menghadapi hidup dengan rendah hati, kerja keras, dan tekad.

Di negeri ini, kita lahir dengan latar yang berbeda. Nama, suku, bahasa dan keyakinan tidak pernah sama. Namun kita tinggal di rumah yang sama, rumah bernama Indonesia.

Pancasila adalah fondasinya. Ia tidak bertanya siapa kamu, dari mana asalmu, atau apa keyakinanmu. Ia hanya berkata, masuklah selama kamu menghargai sesama. Di rumah ini kita diajarkan untuk bertuhan tanpa saling melukai, menjadi manusia tanpa kehilangan kemanusiaan, bersatu tanpa harus menyeragamkan, bermusyawarah tanpa meninggalkan suara, dan berlaku adil tanpa memilih siapa yang paling dekat. Pancasila bukan sekedar 5 kalimat di dinding kelas. Ia hidup di meja makan keluarga, di ladang petani, di pasar yang riuh, di kampus, di rumah ibadah, dan di jalanan tempat kita saling menyapa. Saat kita lelah dengan perbedaan, ingatlah, rumah tidak pernah memilih penghuninya. Rumah hanya mengajarkan kita untuk saling menjaga. Pancasila itu adalah rumah kita, tempat kita pulang ketika ego ingin menang sendiri. Tempat kita belajar bahwa Indonesia hanya kuat jika kita berdiri bersama. Dan selama Pancasila kita rawat, Indonesia akan tetap menjadi rumah bagi kita semua.

0: 1 RRI ND menghadirkan program Pengarus Utamaan Gender.
1: Pengarus Utamaan Gender.
0: Ruang dialog yang mengangkat kesetaraan peran perempuan dan laki-laki, perlindungan hak, serta penguatan keluarga dan masyarakat. Dengarkan. Setiap hari Senin pukul 10 lebih 5 menit waktu Indonesia Tengah sampai 11 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Femi? Femi? Femi? Aduh, dia ini kemana ini nih? Femi? Aduh. Femi? Aduh, ini anak menangis. Dia masa bodoh nih. Ini dia di mana ini nih? Oh, sama-sama. Tunggu dia pulang ini. Jalan sesuka hati, kau tidak urus suami dan anak ni.
1: Aduh, kau stop. Kau punya maksudnya apa? Saya ini pergi ke kios depan, saya pergi beli garam. Saya kan memasak saya untuk kau makan.
0: Hah? Kau beli garam? Kau hanya beli garam, kau jalan berjam-jam begini ni. Anak menangis, kau tidak peduli. Saya ini mau nonton berita. Ini kepala jadi pusing, mau nonton berita juga sudah bisa konsen lagi.
1: Ini nih. Apa salahnya kau yang urus anak tuh? Kau kan juga ada di sini. Hei, anak itu tanggung jawab bersama. Tanggung jawab kita sebagai suami dan istri. Kau enak saja anaknya urusnya saya.
0: Hei, kau tahu tidak? Saya ini kepala keluarga. Saya ini laki-laki. Saya sudah bayar kau dengan belis. Jadi kau punya kewajiban itu untuk mengurus semuanya.

0: aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi
0: S3 kamu
1: ya.
0: Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga selalu memberikan apa yang Kak Rudy perlu dan inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.

0: Selamat siang pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Salam bahagia untuk kita semua. Siang hari ini kembali kami hadir di program acara Pengarus Utamaan Gender. Pendengar, isu kesetaraan gender hingga saat ini masih menjadi perhatian penting khususnya dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Tidak dapat dipungkiri ya, masih ada norma-norma budaya yang secara tidak langsung merendahkan atau bahkan membatasi peran perempuan baik di ranah domestik maupun publik. Lalu bagaimana kita memahami, pendengar, norma budaya tersebut? Apakah semua tradisi harus dipertahankan atau perlu dikritisi demi keadilan dan kesetaraan? Nah, untuk membahas hal ini, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, telah bersama kita di studio Suster Florencia SSPS dari tim JPIJ. Selamat siang, Suster.
1: Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua.
0: Apa kabar siang hari ini?
1: Kabar baik, terima kasih banyak.
0: Oke. Iya, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Siang hari ini ya, kami sudah siapkan topik yang sangat menarik tentunya, yaitu terkait dengan norma budaya yang merendahkan atau membatasi kaum perempuan. Dan saat ini sudah bersama kita di studio Suster Florencia SSPS, tim JPIJ. Selamat siang, Kak Suster.
1: Selamat siang, Ibu, dan selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam jumpa saudari-saudara pendengar setia RRI ND di mana saja berada.
0: Oke, baik. Suster, sebagai pengantar kita di siang hari ini ya, di sajian Pengarus Utamaan Gender, bagaimana Suster melihat posisi perempuan dalam budaya masyarakat kita saat ini?
1: Baik, terima kasih banyak untuk pertanyaan ini. Tapi perkenankan saya pertama mengucapkan limpah terima kasih kepada RRI ND atas kerjasama dengan lembaga TPIC SSPS Provinsi Flores bagian timur. Melihat bagaimana posisi perempuan masyarakat kita lebih mengunggulkan laki-laki atau dengan kata lain

0: masih menganggap perempuan itu nomor dua begitu ya suster ya. Oke, baik. Nah, mungkin menurut suster apa yang dimaksud dengan norma budaya yang merendahkan atau membatasi perempuan?
1: Norma budaya yang dimaksud dengan merendahkan atau membatasi atau lebih mengunggulkan posisi laki-laki. Mengutamakan laki-laki lalu menomorduakan perempuan. Itu adalah seperangkat kebiasaan, aturan yang ada dalam masyarakat yang secara turun-temurun norma ini sejak nenek moyang sudah memelihara atau memperlakukan perempuan itu nomor dua. Ini sering dianggap itu
2: sering dianggap wajar dan biasa, tidak melanggar aturan atau apa, karena memang itu satu kebiasaan yang sebenarnya kalau mau dilihat memang tidak adil, tetapi di mata masyarakat itu sesuatu yang wajar.
0: Itu ya. Dia ya.
2: Ya.
0: Nah, jadi suster melihat seperti itu ya, ya. Sekarang ya. Ya. Wajar-wajar saja ya, tetapi menurut suster itu harus dirompak begitu ya. Oke. Baik, Kak Suster, mungkin adakah contoh-contoh nyata norma budaya yang masih membatasi ruang gerak perempuan di masyarakat?
2: Contoh nyata yang dialami di masyarakat, di mana salah satu tradisi atau budaya itu budaya patriarki, di mana laki-laki secara otomatis dia menjadi kepala rumah tangga dan juga mengatur anggota keluarganya yang lain. Dan itu salah satu contoh. Lalu yang kedua itu adalah contoh pembagian tugas dalam rumah tangga. Ketika seorang laki-laki mencuci piring atau mengurus kebersihan dalam rumah, itu sudah dianggap melanggar. Jadi perempuan sendiri juga kadang-kadang memelihara itu, bahwa biar nanti saya yang cuci, saya yang ini. Jadi sebenarnya perempuan juga mendukung norma ini secara tidak langsung, tapi itu sudah satu budaya yang memang tidak adil. Dan juga kadang-kadang perempuan itu hanya dilihat dari segi penampilan fisik. Jadi ada ya, kalau dikatakan cantik atau manis itu kan sebenarnya hal yang ya tergantung pada siapa yang ngomong, siapa yang mau lihat. Tapi kan pada umumnya orang melihat wanita itu cantik atau manis itu karena rambutnya yang lurus, dia putih, anggun, berwibawa, penampilannya, maksudnya ramping, itu ada sesuatu yang sebenarnya. Tapi laki-laki tidak diukur itu. Lalu ya, kemudian hal ini yang kadang-kadang menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga juga. Itu kurang lebih itu
0: ya. Tadi suster katakan bahwa karena budaya patriarki, apakah itu merugikan perempuan?
2: Secara umum ya,
0: sangat merugikan
2: perempuan. Walaupun ada juga yang mungkin mau dilihat lebih teliti lagi, bahwa laki-laki juga kadang-kadang dipaksa harus bertanggung jawab untuk menafkahi, sekalipun kemampuan dia mungkin tidak, tapi karena pada umumnya memang sangat merugikan perempuan. Laki-laki masih bisa dihitung dengan jari kerugian mereka.
0: Nah, dalam pandangan suster nih, mengapa norma-norma seperti ini masih bertahan hingga sekarang?
2: Norma-norma budaya yang walaupun merugikan perempuan, tetapi dia masih bertahan.
0: Itu dia.
2: Ini Ya salah satu penyebab ya saya bisa omong gitu ya.
0: Iya, salah satu penyebab
2: itu bahwa pada masyarakat umum pada titik tertentu tidak mampu untuk menerima perubahan itu. Lebih menganggap bahwa ini sesuatu yang sudah dari dulu, jadi mentalitas untuk menerima perubahan itu, lalu kemudian pola pikir, pola pikir yang sudah ditata, ditanam sejak dulu, sehingga untuk mau berubah bahwa kita ini setara, itu susah sekali. Sulit, maksudnya ya hal yang sederhana tadi, macam laki-laki main bola kaki, ada perempuan juga main bola kaki, dibilang hei itu tidak laki-laki, main bola kaki itu harus punya. Harus laki-laki punya permainan, macam itu contoh kecil yang kita bisa, sehingga dia bertahan walaupun di sana ketidakadilan itu ada. Misalnya dalam keluarga pun ada perhatian dari keluarga, mulai dari awal anak lahir dia laki-laki atau perempuan. Jadi yang dibanggakan anak laki-laki. Yang lahir laki-laki. Nah, perempuan biasanya bapak-bapak mulai dahi kerut. Artinya ya itu salah mengapa dia tetap dipertahankan
0: sampai saat ini ya.
2: Lalu soal pola pikir, soal mentalitas untuk mau berubah, lalu sudah menganggap bahwa ini kami laki-laki, kamu perempuan, masih membeda-bedakan itu.
0: Apakah ini suster faktor pendidikan dan juga ekonomi turut mempengaruhi juga?
2: Menurut saya faktor pendidikan dan kondisi ekonomi itu sangat berpengaruh. Bahkan saya boleh katakan itu adalah dua faktor kunci untuk menentukan seberapa kuat atau lemah budaya atau norma tertentu yang memang dia. Dua faktor ini memang sangat
0: mempengaruhi.
2: Sehingga kalau melalui pendidikan dan kondisi ekonomi masyarakat mulai ini kan, dia karena dia bisa maksudnya kondisi ekonomi, misalnya dia mampu untuk kemampuan ekonominya cukup, dia bisa melanjutkan studi.
0: Iya.
2: Dan dia saling berkaitan, jadi dua ini menjadi untuk saya itu faktor kunci.
0: Kuncinya ya.
2: Sangat mempengaruhi.
0: Iya. Nah, apa dampak yang dirasakan perempuan nih ke suster ketika terus berada dalam tekanan norma budaya yang tidak adil?
2: Dampak yang
0: diterima oleh para perempuan,
2: dialami oleh perempuan dari yang
0: bila norma-norma bila ini terus dipertahankan hingga
2: terus
0: saat ini.
2: Dipertahankan. Saya kira salah satunya itu adalah dampaknya itu perempuan tuh ruang lingkup dan perkembangannya itu
0: sedikit
2: terbatas tuh, macam wawasannya, berpikir, dan juga untuk bisa mengenyam atau menempuh pendidikan atau karier yang lebih tinggi juga dibatasi, dan juga sering ya pada umumnya merasa gugup kalau tampil di depan karena belum pernah terlatih, dan juga kadang-kadang mereka memiliki ide yang bagus untuk mengubah, tapi kurang mampu untuk mengungkapkannya karena salah satu faktor tadi, karena itu
0: pendidikan
2: pendidikan juga kemampuan mereka untuk berkembang dalam misalnya ada yang punya bakat hobi memasak, tapi karena dia tidak tahu menunya, bagaimana harus membuatnya, harus begini, tapi dia memang punya bakat alami, tetapi karena tidak mengenyam pendidikan yang cukup dan kemampuan ekonomi yang terbatas, disinilah juga salah satu dampak dari tekanan budaya yang tidak adil, karena yang sekolah laki-laki bukan perempuan, jadi dia tidak diberi kesempatan untuk mengenyam pengetahuan yang lebih luas.
0: Oke, baik. Nah, juga menurut suster, bagaimana pengaruhnya terhadap kepercayaan diri dari partisipasi perempuan di ruang publik itu seperti apa?
2: kepercayaan diri, iya.
0: Dan juga partisipasi perempuan di ruang publik itu pengaruhnya
2: dia
0: seperti apa?
2: Mempunyai misalnya dia diminta yang macam tadi, mm-hmm. dia untuk partisipasi di ruang umum,
0: iya.
2: itu misalnya di dia punya ide tapi tidak mampu untuk mengungkapkannya, oh, iya. mm-hmm. jadi rasa gugup, terpendam, mau mengungkapkan kebenaran kayak tertahan, mm-hmm. jadi akhirnya mereka ide itu hanya disampaikan di antara perempuan dan perempuan yang bisik-bisik, hmm. oh ini. Jadi kadang-kadang bilang, engkau yang omong satu, bilang, eh saya, engkau saja yang omong. Padahal itu ide bagus. Uh-huh. Itu salah satu yang dialami ya, karena itu penampilan atau di depan umum ya, partisipasi uh-huh. mereka, misalnya di dalam di desa atau di musyawarah misalnya, iya. ya hmm. itu paling nyata sudah. Ya.
0: Hmm. Oke, okay. Nah sebagai bagian dari tim JPIC ya, Kak Suster, kira-kira bagaimana gereja memandang isu ketidakadilan gender ini?
2: Terima kasih. Gereja melalui JPIC memandang isu ketidakadilan gender bertentangan dengan ajaran iman dan pelanggaran terhadap martabat manusia. Mm-hmm. Ini kalau mau ditelusuri ada dalam kitab Kejadian bab 1 ayat 27 mm-hmm. di mana tertulis bahwa Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Mm-hmm. Dan menurut gambarnya dan rupanya diciptakanlah laki-laki dan perempuan. Mm-hmm. Lalu juga merupakan satu ketidakadilan dalam kehidupan sosial juga. Hmm. Jadi itu satu pelanggaran
0: ya. Oke. Baik, apa saja ya upaya konkret yang sudah dilakukan oleh JPIC dalam mendorong kesetaraan gender di tengah masyarakat?
2: Sejauh yang saya tahu, hmm. upaya konkret yang dilakukan JPIC dalam mendorong kesetaraan gender hmm. di masyarakat melalui pendidikan hmm. dan mengadakan kegiatan sosialisasi tentang hak asasi manusia dan juga kesetaraan gender di sekolah-sekolah, hmm. di asrama, yeah. dan juga advokasi hmm. pendampingan hingga pemberdayaan ekonomi. Saya kasih contoh, misalnya kami punya koordinator JPIC, hmm. Suster Will, itu kan dia bagian hukum, jadi dia mendampingi oh, ya. Kalau ada terdapat kekerasan atau perlakuan tidak adil, hmm. biasanya diberi konsultasi atau apa advokasi, hmm. kemudian dia kalau di Maumere di Truk F yang hmm. sering itu juga Suster Ika yang hanya bisa memberikan advokasi bagian hukum membantu yang mengalami kesulitan atau kekerasan.
0: Hmm. Ya. Jadi selama ini juga ada pendekatan khusus yang dilakukan oleh tim JPIC ya. Oke, okay. Menyadarkan masyarakat untuk harus berbenturan dengan budaya lokal mungkin juga ada.
2: Ya kadang di masyarakat ini ya satu tradisi itu kalau kita bersuara tentang kekerasan. Atau ketidakadilan hmm. dalam masyarakat, lebih-lebih dalam mengurus adat hmm. misalnya belis, hmm. ketika kita bersuara memang itu tradisi yang hidup dan kental di masyarakat itu bahwa ya yang kamu yang perempuan diam, jadi maksudnya membungkam suara yang sebenarnya bisa bersuara tapi hmm. itu lalu ketidakadilan itu ada dalam lebih-lebih dalam urusan belis. Jadi kaum perempuan hanya bersedia untuk melakukan apa yang menjadi keputusan laki-laki. dalam pertemuan mereka tidak dilibatkan,
0: tidak bersuara, ya, ya?
2: Tidak bersuara, hanya okay. Siap untuk melakukan.
0: Baik,
2: siap,
0: siap, siap ya. Baik, menurut suster nih, bagaimana cara yang bijak untuk mengkritisi norma budaya tanpa menghilangkan nilai-nilai luhur yang ada? Cara yang bijak ya untuk mengkritisi norma-norma budaya tanpa menghilangkan nilai-nilai luhur yang ada. Menurut suster seperti apa?
2: Pendekatan begitu.
0: Iya,
2: ya.
0: Iya, pendekatan.
2: Pendekatan yang bisa dilakukan untuk menyadarkan masyarakat tanpa
0: menghilangkan nilai-nilai luhur.
2: Tanpa harus menghilangkan nilai-nilai luhur yang sudah berkembang, bertumbuh dan sudah tertanam.
0: Iya.
2: Saya kira yang pertama itu pendekatan kultural. Misalnya mau menyampaikan, misalnya mau memberi sosialisasi kurang lebih di desa atau apa dengan membangun dialog tanpa memaksa bahwa kamu harus berubah. Tetapi dengan cara membangun jembatan berdialog, bersosialisasi dengan bahasa daerah mungkin lebih kena, bahwa pertama mengakui dulu bahwa ini baik, cuman ini yang mungkin perlu masih kurang, kita perlu sama-sama untuk memperbaiki dengan cara yang halus, santun, tanpa memaksa, kemudian secara tidak langsung memasukkan ide yang baru, dengan demikian mengubah tapi tanpa melakukan kekerasan, walau lewat kata-kata. Misalnya kadang-kadang kan orang mengatakan, hei itu bodoh sekali, itu sudah lewat, itu sudah lama, padahal masih ada cara lain, yaitu dengan berdialog dan juga memberikan solusi alternatif. Kalau ini keliru, ini kurang, masih kurang, kira-kira apa yang kita harus perbaiki. Ini mengajak bersama sehingga tidak menyepelekan mereka atau menomorduakan mereka, supaya mereka tidak tersinggung
0: lah. Iya, benar. Ya,
2: nih, kurang lebih.
0: Baik. Menurut suster ini ya, kira-kira peran laki-laki dalam mendukung kesetaraan gender ini seperti apa?
2: Laki-laki.
0: Apakah suster melihat sekarang ya laki-laki sudah mendukung sekali untuk perempuan?
2: Saya kira ada beberapa laki-laki yang mendukung itu dengan cara mendengarkan dan memahami perempuan dengan dia, mereka pun kesulitan yang mereka alami. Saya begini-begini. Tapi ada juga laki-laki yang ketika perempuan mengungkapkannya, mereka menghindar. Supaya tidak mendengar. Tetapi laki-laki maksudnya dalam hal ini, supaya mereka juga berperan di dalam, salah satunya itu tadi, mendengarkan dan memahami pengalaman atau keluhan perempuan, kaum perempuan, lalu juga dalam rumah tangga bisa membagi tugas, bahwa ibu engkau melakukan ini, mungkin ini yang saya bisa buat, ini dan seterusnya. Juga mendidik anak dalam rumah tangga untuk tidak membanding-bandingkan bahwa engkau laki-laki dikasih ini, engkau perempuan dikasih ini. Juga laki-laki bisa mengambil peran, misalnya mau masak atau mencuci piring, kurang lebih mencuci piring, sehingga di situ salah satu dukungan yang real, menjadi contoh, sehingga anak-anak juga dia bertumbuh, dia lihat bapak saya dia cuci piring. Ini satu contoh yang nyata yang juga membangkitkan kesetaraan itu di dalam rumah tangga, juga menjadi modal untuk generasi berikut mencontohi ayah mereka.
0: Jadi pola pikir itu dibina harus dari dalam keluarga,
2: keluarga, bukan hanya bilang kita harus begini, tapi kurang lebih dia melakukannya, karena dengan melakukan itu adalah contoh yang sangat kuat untuk dicontohi oleh anak-anak dalam rumah tangga.
0: Jadi kita dalam keluarga jangan membedakan, ini kakak perempuan, ini perempuan punya pekerjaan, laki-laki tidak boleh ya. Jadi harus betul-betul dari keluarga memang gendernya ini.
2: Jadi saya bisa katakan bahwa bila perlu laki-laki dalam rumah ayah sebagai kepala rumah tangga, dia membagi tugas.
0: Iya.
2: tugas menyapu hari ini siapa, yang memasak siapa, dan seterusnya, sehingga anak-anak sudah terlatih di dalam, oh saya dulu begini. Karena saya sempat dengar dari beberapa kepala keluarga, mereka sudah dididik dari dulu, sehingga mereka sekarang menjadi bapak-bapak yang sungguh berperan untuk memperjuangkan kesetaraan gender ini.
0: Ya, iya benar-benar. Ya. Benar. Ya. Oke, okay. Itunya dari keluarga ya. Itu sebenarnya ibu, suster ya.
2: Dari awalnya harus okay. begitu.
0: Oke, baik. Apa yang bisa dilakukan oleh generasi muda ya menurut suster untuk mengubah pola pikir yang bias gender?
2: Generasi muda.
0: Apa yang kami harus lakukan untuk
2: harus ya bukan harus tapi
0: semestinya
2: maksudnya diharapkan baik dari generasi tua maupun juga diharapkan dari orang-orang yang mengalami ketidakadilan termasuk perempuan. Itu adalah pertama berjuang, belajar, berusaha untuk memutuskan rantai ketidakadilan itu sendiri. Salah satunya tadi menjadi contoh. Jadi kurang lebih dalam rumah mama bilang, saya kamu jangan cuci ini, saya cuci. Tidak, biar saya cuci karena saya juga makan tadi mama. Tidak larang saya makan. Jadi kalau cuci piring saya juga ambil bagian misalnya. Itu. Jadi dari situ generasi muda itu dia sudah membentuk dirinya. Itu. Maksudnya secara aktif dia membentuk dirinya untuk mau berubah. Dengan memutuskan rantai ketidaksetaraan dalam ini bias gender ini, dia sendiri juga menjadi pelakunya untuk memutuskan rantai itu, bukan hanya omong, tapi juga generasi muda dalam era digital ini membuat konten atau berinteraksi dalam media sosial sebaiknya tidak hoaks itu, kamu melihara ini, biarkan itu. Oh ini viral, ini memang sesuatu yang viral tapi tidak baik.
0: Iya.
2: Belum tentu yang viral itu baik.
0: Baik, iya,
2: sehingga benar. Mereka juga bisa menguasai diri bahwa ini perlu dan ini tidak perlu. Iya. Dan juga ya mereka sendiri harus menjadi
0: pelaku utama
2: untuk mengubah
0: pola pikir
2: dan juga mentalitas, serta suatu waktu pasti karena kita pelakunya, kita juga yang mengubah, kita juga akan mengalami
0: itu. Ya. Oke. Okay. Baik, terakhir di akhir kebersamaan kita, suster, apa pesan suster bagi para pendengar ya, khususnya perempuan-perempuan, agar tetap berdaya di tengah berbagai keterbatasan budaya?
2: Wih, pesan ini mendalam sekali.
0: Ini kunci nih. Closing statement yang mendalam ini. Walaupun kita bahasnya panjang lebar, tapi pesan terakhir ya.
2: Pesan saya, ya karena kita untuk pendengar, baik yang laki-laki maupun perempuan, untuk melakukan sebuah perubahan itu butuh kerjasama.
0: Iya.
2: Dan kerjasama ini untuk membangun sesuatu yang lebih baik. Karena itu untuk khusus untuk kaum perempuan, saya hanya mau mengatakan bahwa jangan biarkan keterbatasan melumpuhkan kemauan dan kemampuan. Teruslah belajar dan berjuang, karena di tangan perempuan ada kekuatan yang datang dari dalam diri untuk mengubah rumah menjadi surga dan juga masyarakat menjadi lebih baik.
0: Baik, terima kasih suster, luar biasa closing statementnya siang hari ini di Pengarus Utama and Gender. Salam sukses selalu, salam untuk semua teman-teman suster ya.
2: Terima kasih banyak juga untuk semua, maaf kalau ada kata atau sesuatu yang kurang berkenan.
0: Sangat.
2: Terima kasih banyak.
0: Baik, terima kasih suster sekali lagi atas waktunya. Baik pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, demikian perbincangan kita hari ini di Pengarus Utamaan Gender dengan topik norma budaya yang merendahkan atau membatasi kaum perempuan bersama Suster Florencia SSPS dari tim JPIC. Semoga perbincangan ini pendengar dapat

spesial yang lebih segar, lebih seru, dan pastinya eksklusif setiap hari. Bukan cuma soal pertandingan, skor akhir, atau siapa pencetak gol, RRI ND akan mengajak Anda melihat sepak bola dari sudut pandang yang berbeda, terutama dari panggung terbesar Piala Dunia 2026. Di sini, Anda bisa menemukan cerita-cerita unik yang jarang terungkap, fakta-fakta menarik di balik layar, sisi lain para bintang sepak bola dunia, hingga teknologi canggih yang membuat sepak bola semakin memukau. Lebih seru lagi, Anda juga bisa ikut terlibat secara langsung di Pro 1 RRI ND dan jadi bagian dari kemeriahan obrolan sepak bola. Ayo! Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program pilihan dari RRI ND. Temani setiap momen seru dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. RRI, Radio

Selamat siang pendengar Prosatria, dimanapun Anda berada. Siang hari ini pendengar, kami temani Anda di musik informasi jelang pukul 12 waktu Indonesia Tengah ya. Dan saya Nia menemani Anda siang hari ini di program acara musik dan informasi. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen memperketat pengawasan jalur prestasi pada seleksi penerimaan murid baru SPMB 2026. Langkah itu dilakukan untuk mencegah manipulasi nilai rapor dan sertifikat prestasi. Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar Nonformal, di informal dan informal ya, Kemendikdasmen Gogot Suharwoto mengatakan pemerintah mengandalkan sistem e-rapor. Dalam hal ini nilai siswa nantinya ditarik langsung dari sistem digital sekolah. Jadi e-rapor ini disiapkan untuk meminimalisir praktik markup nilai siswa. Data nilai akan langsung ditarik dari sistem. Demikian dikatakan Gogot dalam keterangan pers Jakarta pada Kamis 7 Mei 2026.

terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

Siang Anda semarak dengan hadirnya Florata Siang, rangkaian acara terbaik yang Pro 1 siapkan untuk Anda yang sibuk dengan berbagai rutinitas Anda. Rutinitas Anda. Setiap hari pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan acara pengarus utamaan gender setiap hari Senin, literasi digital setiap Selasa, minggu pertama dan ketiga, moderasi beragama setiap Selasa di minggu kedua dan ketiga, sanksi, acara yang lebih banyak membahas soal hukum ada di hari Rabu. Kita Indonesia hadir setiap Kamis, sedangkan Indonesia Sehat hadir setiap hari Jumat. Ruang Disabilitas dan Inklusi ada di hari Sabtu, dan hari Minggu acara spesial anak yaitu Idola RRI. Musik dan informasi di jam 11 sampai dengan jam 11.55 waktu Indonesia Tengah. Doa Angelus di jam 11 lebih 55 menit waktu Indonesia Tengah. Dinamika olahraga dari Pro 3 di jam 12 siang. Bincang budaya pada pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, teristimewa pendengar yang beragama Katolik, kami ajak Anda untuk berdoa kepada Santa Perawan Maria, Bunda Tuhan kita Yesus Kristus dalam doa Angelus.

0: dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Ratu surga, bersuka citalah, aleluya.
1: Sebab dia yang boleh kau kandung, aleluya,
0: telah bangkit seperti disabdakannya, aleluya.
1: Doakanlah kami pada Allah, aleluya.
0: Bersuka citalah dan bergembiralah perawan Maria, aleluya.
1: Sebab Tuhan sungguh telah bangkit, aleluya.
0: Marilah kita berdoa.

Borussia Dortmund kunci posisi kedua klasemen Bundesliga setelah menang atas Eintracht Frankfurt. Bintang tenis Serbia Novak Djokovic tersingkir dari International IBNL di Italia 2026. Semen Padang FC takluk dari tim tamu Persik Kediri di laga pekan ke-32 BRI Super League. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Borussia Dortmund sukses mengunci posisi kedua klasemen Bundesliga setelah menang kandang atas Eintracht Frankfurt dalam laga pekan ke-33 Bundesliga dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah Krisna melaporkan. In 11 weeks, and he tees up the
1: shot and wants to start. Borussia Dortmund mengalahkan Eintracht Frankfurt dengan skor 3-2 dalam laga pekan ke-33 Bundesliga 2025-2026 di kandang sendiri Signal Iduna Park, Dortmund dini hari tadi. Tim tamu Frankfurt membuka pertandingan dengan gol cepat dari Can Yılmaz Uzun pada menit kedua. Tuan rumah yang terkejut baru bisa mengejar ketertinggalan pada menit ke-42 lewat gol Serhou Guirassy sebelum Nico Schlotterbeck menggandakan kedudukan Dortmund pada waktu tambahan pertama. Babak pertama, Dortmund mencetak gol ketiganya lewat tendangan Samuele Inacio pada menit ke-72. Frankfurt berupaya mengejar, namun gol Jonathan Burkhardt pada menit ke-87 tidak cukup untuk membuat kedudukan imbang, mengakhiri pertandingan dengan kemenangan tuan rumah Borussia Dortmund. Selesai pertandingan, manajer klub Borussia Dortmund, Niko Kovac, mengatakan ini merupakan akhir musim Bundesliga yang bagus.
2: Ya, schönen guten Abend. Ich denke, wir haben heute einen sehr guten Abschluss.
3: Menurut saya, kami menutup musim Bundesliga ini dengan sangat baik, dengan kemenangan kandang yang indah, kemenangan yang memang pantas kami raih. Kami sempat terkejut di awal pertandingan. Saya harus mengakui bahwa Eintracht bermain sangat bagus hari ini. Namun setelah 15 menit, kami berhasil mengendalikan permainan, memanfaatkan peluang dengan tepat waktu, dan mencetak 2 gol sebelum babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua dengan keunggulan 2-1, di babak kedua, pertandingan berlangsung terbuka bagi kedua tim dengan akhir yang lebih baik bagi kami. Saya menyukai cara tim bereaksi hari ini, kecuali pada 15 menit pertama. Itulah mengapa saya senang bahwa kami akan mengakhiri musim di posisi kedua. Saya pikir kami bisa sangat puas dengan 70 poin.
2: Mit 70 Punkten, glaube ich, kann man sehr zufrieden sein.
1: Sementara manajer klub Eintracht Frankfurt, Albert Riera, menyampaikan bahwa dirinya kecewa dengan hasil pertandingan ini, namun ia tetap puas dengan penampilan pemainnya.
4: Well, disappointed with the score.
3: Kecewa dengan skornya. Sekali lagi, yang kami butuhkan sekarang adalah poin, karena untuk mencapai target yang kami inginkan, hal itu mustahil tanpa poin. Tentu saja, saya bersyukur. Secara pribadi, saya merasa puas dengan penampilan yang kami tunjukkan, yang menurut saya adalah yang terbaik sejak saya bergabung dengan tim ini, dengan kelompok pemain ini. Namun, kami datang ke sini untuk meraih poin, karena tanpa poin, kami tidak bisa mencapai target.
1: Atas hasil ini, Borussia Dortmund berhasil mengamankan posisi kedua klasemen Bundesliga sebelum musim berakhir dengan koleksi 70 poin. Sementara Eintracht Frankfurt masih berkutat di posisi ke-8 dalam klasemen dengan perolehan 43 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

kembali ke Italia. Torino kembali ke jalur kemenangan usai menghajar Sassuolo dengan skor 2-1 pada pekan ke-36 Liga Italia di Stadion Olimpico di Torino, Turin. Torino menyudahi 3 pertandingan tanpa kemenangan pada ajang Liga Italia setelah sebelumnya hanya mampu mengemas 2 hasil imbang dan menelan 1 kekalahan. Pada pertandingan ini, kemenangan Torino hadir berkat gol yang dicetak Giovanni Simeone dan Maruk Holmgren Pedersen. Sedangkan Sassuolo sempat unggul terlebih dahulu melalui Christian Torsfeld. Kemenangan ini membuat Torino kini naik ke peringkat 12 klasemen sementara Liga Italia dengan 44 poin dari 36 laga, unggul 16 poin dari zona degradasi. Di sisi lain, kekalahan membuat Sassuolo masih tertahan di posisi 10 klasemen sementara Liga Italia dengan 49 poin dari 36 pertandingan, berjarak 13 poin dari zona Eropa.

Dari Italia kita ke Prancis. Lens terus menjaga persaingan gelar juara Liga Prancis setelah menekuk Neng dengan skor 1-0 pada pekan 33 Liga Prancis di Stadion Bollée de l'Aix malam tadi. Pada pertandingan ini, kemenangan Lens atau Neng hadir berkat gol semata wayang Mezian Soare di menit 79. Kemenangan ini membuat Lens terus menjaga asa mereka meraih gelar juara dengan memiliki 67 poin dari 32 pertandingan. Berjarak 3 poin dari Paris Saint-Germain, PSG di tempat pertama yang baru bermain 31 laga. Di sisi lain, kekalahan membuat Neng dipastikan terdegradasi ke kasta kedua musim depan setelah kini hanya memiliki 23 poin dari 33 laga. Berjarak 8 poin dari zona aman.

Kita beralih ke olahraga basket. New York Knicks tampil dominan saat menaklukkan Philadelphia 76ers 108-94 pada game ketiga semifinal wilayah timur NBA 2026. Kemenangan membuat Knicks unggul 3-0 dalam format best of 7. Jalen Brunson menjadi motor kemenangan Knicks setelah mencetak 33 poin dan 9 assist. Selain Brunson, Mikal Bridges turut tampil impresif dengan sumbangan 23 poin sepanjang pertandingan. Karl Anthony Towns juga memberikan kontribusi besar melalui torehan 12 rebound dan 8 poin. Josh Hart melengkapi performa solid Knicks lewat catatan double-double 12 poin dan 11 rebound. Hasil ini menempatkan Knicks di ambang tiket final wilayah timur NBA 2026. Sementara Philadelphia kini wajib memenangkan game berikutnya apabila ingin menjaga peluang bertahan di persaingan playoff musim ini. Informasi dari olahraga tenis. Bintang tenis Serbia Novak Djokovic tersingkir dari Internazionale Biennale d'Italia 2026 di Roma. Setelah kalah pada laga pembukanya melawan petenis Kroasia Dino Prismic dengan skor 6-2, 2-6, 4-6. Setelah melaju mulus di set pertama, Djokovic kesulitan secara fisik di set kedua. Petenis berusia 38 tahun itu membungkuk dan meletakkan tangannya di lutut di antara poin. Berjalan perlahan ke kursinya saat pergantian set. Djokovic menunjukkan semangatnya di set ketiga, tetapi pada akhirnya kekurangan energi untuk mengalahkan Prismic yang tetap tenang dan tampil gemilang untuk melaju ke babak ketiga ATP Master 1000 Roma.

0: Kini dari ajang balap MotoGP. Pembalap Castrol Honda LCR Johan Zarco tampil tercepat pada sesi praktis MotoGP Prancis 2026 di sirkuit Bugatti Le Mans. Sementara juara bertahan Marc Marquez gagal mengamankan tiket langsung ke kualifikasi kedua Q2. Zarco mencatatkan waktu terbaik 1 menit 29,907 detik pada akhir sesi. Untuk mengungguli pembalap Pertamina Enduro VR46 Fabio Di Giannantonio yang membukukan 1 menit 29,917 detik. Posisi ketiga ditempati pembalap Ducati Lenovo Francesco Banaya dengan catatan 1 menit 30,045 detik. Marquez akhirnya menempati posisi ke-13 dengan catatan 1 menit 30,371 detik. Sehingga harus memulai kualifikasi dari Q1. Hasil tersebut menjadi kali pertama Marquez gagal lolos langsung ke Q2 sejak MotoGP Indonesia 2025. Sementara, pembalap Aprilia Racing Jorge Martin dan Marco Bezzecchi tetap berhasil mengamankan tiket Q2 meski belum tampil dominan di Le Mans.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Wadiwa Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

0: dari ajang Super League. Semen Padang FC bertekuk lutut dari tim tamu Persik Kediri di laga pekan ke-32 BRI Super League kemarin. 3 gol Macan Putih yang berserang ke gawang Kabau Sirah membuat tuan rumah gagal memberikan kado kemenangan bagi pendukung di Stadion Haji Agus Salim Padang. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
1: Semen Padang yang dipastikan turun kasta pekan lalu gagal memberikan kado kemenangan bagi pendukungnya saat ditumbangkan tim tamu Persik Kediri 3 gol tanpa balas kemarin. Sepasang gol Jose Enrique dan 1 gol Nicolas Luna di babak kedua membuat Kabau Sirah menelan kekalahan di 6 laga beruntun. Pelatih Semen Padang FC Imran Naumaruri usai laga mengatakan telah memaksimalkan potensi pemain yang ada termasuk memainkan Irsyad Maulana dan bek Samuel Simanjuntak meski kondisi fisik keduanya belum memungkinkan. Namun ia menyampaikan maafnya bagi pendukung Kabau Sirah sebab belum bisa memberikan kado kemenangan setelah dipastikan harus bermain di kasta kedua musim depan.
2: Saya hanya bisa mengontrol mereka terkait taktikal, evaluasi, analisa kita buat di latihan. Tapi di luar itu saya tidak bisa mengontrol. Tapi saya memberikan apresiasi buat para pemain yang mau main. Memang tidak sesuai dengan game-game kita. Nggak ada alasan ini nggak main, ini main nggak. Ya ini yang kita punya. Kepak bola kita bicarakan hanya quality. Tapi mau apa enggak? Yang membedakan di lapangan itu mau apa enggak? Siapa yang berjuang?
1: Sementara itu pelatih Persik Kediri Marcos Reina Torres mengakui laga berjalan sulit bagi timnya dengan tuan rumah bermain lebih agresif di sepanjang laga. Namun ia mensyukuri 3 poin yang didapat sehingga memastikan timnya bertahan di kompetisi musim depan.
3: But of course we want to go. Memang kita selalu usial tapi sebagai pemain profesional kita akan sendiri akan tetap berjuang di laga terakhir apalagi dua laga akan satu di laga berarti ya di rumah dari penting kota sepakat dan juga di
1: hasil di laga ini tidak menentukan lagi bagi Semen Padang yang harus bermain di kasta kedua setelah tak mampu mengejar poin di sisa laga musim ini. Sementara bagi tim tamu Persik Kediri, 3 poin lebih dari cukup bagi mereka untuk bertahan di kasta tertinggi sepak bola tanah air. Hans Permananda melaporkan.

0: pecinta olahraga. Turnamen AFF U19 2026 yang akan berlangsung di Sumatera Utara mendapat perhatian serius dari PSSI. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut kesiapan infrastruktur hingga dukungan masyarakat menjadi alasan Sumut dipercaya sebagai tuan rumah. Adapun venue yang akan digunakan yakni Stadion Utama Sumatera Utara, Stadion Teladan, dan Stadion Mini Pancing. Laporannya bersama Raihan Putri.
1: Kami memandang Sumatera Utara atau Medan.
2: Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut terpilihnya Sumatera Utara sebagai tuan rumah AFF Under-19 2026 tidak terlepas dari kesiapan infrastruktur dukungan pemerintah daerah hingga tingginya antusias masyarakat terhadap sepak bola. Menurut Erick, PSSI menilai Sumatera Utara layak menjadi lokasi penyelenggaraan pertandingan internasional setelah sebelumnya sukses menggelar laga uji coba timnas Under-17. Ia menjelaskan, keputusan memilih Medan dan Sumatera Utara sebagai venue AFF Under-19 dilakukan melalui sejumlah pertimbangan, mulai dari keseriusan pemerintah daerah, dukungan masyarakat, hingga fasilitas stadion yang dinilai memadai.
1: Sumatera dan kami juga PSSI melihat memang layak mendapatkan pertandingan-pertandingan yang tidak hanya nasional juga internasional. Karena itu kami memandang Sumatera Utara atau Medan tidak lain tentu perhitungannya keseriusan dari pemerintah daerahnya seperti apa, masyarakatnya animonya seperti apa, dan tidak kalah pentingnya infrastrukturnya seperti apa.
2: Sementara itu, anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga mengatakan pelaksanaan turnamen AFF Under-19 2026 di Sumatera Utara akan menggunakan 3 stadion sebagai venue pertandingan, yakni Stadion Utama Sumatera Utara, Stadion Teladan, dan Stadion Mini Pancing. Arya menyebut pembagian penggunaan stadion nantinya akan diatur menyesuaikan kebutuhan pertandingan selama turnamen berlangsung. Selain venue pertandingan, sejumlah lapangan latihan juga telah disiapkan, seperti Pancing, Cadika, Kebun Bunga, dan Madia. Arya menjelaskan, terkait Stadion Teladan yang masih dalam proses revitalisasi, ia memastikan stadion tersebut tetap akan digunakan sebagai salah satu venue AFF Under-19 2026, meski kapasitas penonton belum digunakan sepenuhnya.
3: Ada pembagian, nanti kan akan diatur. Kita pakai 3 stadion, Teladan, Susu, sama Madia. Untuk latihan juga layak di Pancing, Cadika, sama Kebun Bunga, sama Madia 2. Jadi ini menunjukkan bahwa Sumatera Utara punya infrastruktur yang sangat kuat. Teladan ya, Teladan fix jadi venue, salah satu venue Teladan. Siapanya, ini kita persiapkan dengan baik, tapi memang nggak akan full penonton. Tapi secara lapangan, secara infrastruktur yang untuk pemain apa semua, untuk ruang ganti, ruang apa semua, akan diusahakan layak secepatnya.
2: Turnamen AFF Under-19 2026 akan berlangsung pada 1 hingga 13 Juni 2026. Sebanyak 11 negara dipastikan ambil bagian, yakni Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Kamboja, Myanmar, Vietnam, Timor Leste, dan Australia. Seluruh peserta dibagi ke dalam 3 grup dengan total 19 pertandingan. Demikian, Raihan Putri melaporkan.

0: Pendengar RRI, Pekan 3 Pro Futsal League 2 menyajikan laga penuh drama. Proton FC semakin kokoh di puncak klasemen, sementara Hampton FC naik ke posisi runner-up. Karisma Rizky menyampaikan laporan selengkapnya.
1: Sepak pojok bagi Maestro.
2: Rangkaian pertandingan Pekan ke-3 Pro Futsal League 2 2026 di Gor Indoor Sijalak Harupat Kabupaten Bandung telah resmi ditutup. Pekan ini menyajikan dinamika menarik, drama menit akhir dan pergeseran di papan atas klasemen. Proton FC tampil sebagai tim paling disorot usai menyapu bersih dua kemenangan besar, 8-2 atas Futsal Mbak Ajeng dan 7-4 atas Maestro Solo dalam laga big match. Hasil ini membuat Proton FC semakin tak terkejar di puncak dengan 16 poin, menjadi tim paling produktif dengan 28 gol dan satu-satunya tim yang belum terkalahkan di putaran pertama. Pelatih Rio Pangestu mengapresiasi permainan kedua tim yang sangat baik.
3: Pertama, saya ucapkan syukur alhamdulillah untuk hasil 3 poin hari ini. Di pekan ketiga ini kita tutup dengan hasil yang maksimal. Yang kedua, terima kasih untuk kedua tim. Hari ini kita Proton maupun Maestro menunjukkan permainan yang bagus, yang intensitas cukup bagus, tinggi. Ini juga bagus untuk kedua tim. Tapi yang disayangkan mungkin beberapa momen yang harusnya kita lebih fokus pada pertandingan, tapi ada beberapa keputusan wasit yang kurang maksimal. Saya harap ini kita sama-sama untuk berbenah. Ini bukan demi tim, ini bukan demi siapapun, tapi untuk demi futsal Indonesia lebih baik lagi. Yang terakhir mungkin kita dari tim harapannya semua bisa berbenah, semua bisa berbaiki, semua bisa introspeksi diri. Sekali lagi terima kasih untuk hari ini, 3 poin terbaik.
2: Sementara itu Hampton FC Surabaya tampil solid dengan 2 kemenangan bersih tanpa kebobolan, 4-0 atas KLN Elite dan 1-0 atas Elano FC Tuban. Hasil ini melesatkan Hampton FC ke peringkat kedua dengan 13 poin, mengusir Maestro yang kini turun ke peringkat ketiga dengan 10 poin. Pelatih Hampton FC, Felix Tirta, bersyukur bisa memetik poin maksimal.
4: Saya ucapkan syukur, puji Tuhan, atas tim hari ini bisa meraih 3 poin. Semua berkat kerja keras tim, pelatih, official, staff, manajemen, pemain, lain dan semuanya, kami sangat bersyukur dan kami bawa 6 poin hari ini. Dan saya ucapkan respect juga kepada Elano karena game hari ini alot dan semua high intensity, semua good game hari ini. Saya ucapkan terima kasih.
2: Di sisi lain, persaingan papan tengah dan bawah juga tidak kalah panas. KLN Elite FC bangkit di hari kedua dengan menang 6-1 atas FMA, mengamankan posisi keempat dengan 9 poin. Red Grace Futsal Surabaya menunjukkan tren perbaikan dengan 4 poin penting, naik ke peringkat kelima. KFC Lampung dan Elan FC Tuban tertahan di papan bawah. Sementara Futsal Mbak Ajeng makin terpuruk di dasar klasemen tanpa poin dari 6 laga. Putaran pertama VFL 2 2026 akan memasuki tempat penentu perebutan tiket promosi. Persaingan sengit akan kembali digelar di Gor Indoor Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung pada pekan selanjutnya. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita saksikan berawal dari sembakan langsung, ada blok dan bola rebound. Diselesaikan dengan baik.

Dari Arena Indonesian Basketball League IBL, Hang Tuah Jakarta berhasil mengalahkan Satria Muda Pertamina Jakarta dengan skor 70-62 pada lanjutan IBL 2026 di Gor Ciracas kemarin. Kemenangan diraih setelah Hang Tuah tampil solid sepanjang 4 kuarter pertandingan. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Hang Tuah langsung tampil agresif sejak awal laga dimulai. Nicholas Julian Hornsby dan Marke Teresi Hayden membawa tuan rumah unggul cepat 4-0. Hang Tuah akhirnya menutup kuarter pembuka dengan keunggulan tipis 17-15 atas tim tamu. Memasuki kuarter kedua, tim asuhan Wahyu Widayat Jati sempat memperlebar jarak menjadi 21-17. Selepas jeda, Hang Tuah bangkit dengan permainan kolektif yang lebih solid dan disiplin. Dukungan supporter membuat mereka mampu membalikkan keadaan dan menutup kuarter ketiga dengan skor 51-47. Pada kuarter terakhir, Hang Tuah tampil semakin percaya diri dan berhasil menjaga keunggulan hingga laga berakhir. Pertahanan rapat serta efektivitas penyelesaian akhir memastikan kemenangan 70-62 atas Satria Muda.

Dengan disampaikannya kabar dari arena Indonesian Basketball League IBL tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Matiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramatiga. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam olahraga.

FM 100,5 MHz, Lembata FM 98,8, Larantuka FM 99,9, Maumere FM 88,7, Bai dan Baca.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: rutin bayar dan IBA repot. Iklan ini dipersembahkan oleh BPJS Kesehatan Cabang ND.
1: Penemuan yang telah ditemukan oleh Leonardo da Vinci membenarkan bahwa panjang telapak kaki sama dengan panjang tangan, mulai dari pergelangan tangan hingga ke siku. Hal tersebut sudah diteliti sedari tahun 1400 Masehi. Seorang pria melukis mengenai manusia Vitruvian, mengenai konsep proporsional manusia. Hal tersebut menunjukkan tentang beberapa fakta yang terdapat di dalam tubuh. Salah satunya adalah

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, mau urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama lu kutuh sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ema. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Padeng?
1: Astaga, kopi aja dulu, Pak, beli gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan.

Pendengar, angka stunting di kabupaten ini menunjukkan tren menurun ya dalam beberapa tahun terakhir ini. Namun penurunan tersebut sempat terhenti setelah terjadi kenaikan yaitu pada tahun 2024. Dan ini dikatakan oleh Nur Hadiba Hanum, beliau adalah Wakil Ketua Persagi Kabupaten Ende, yang mana dikatakan bahwa fluktuasi angka stunting masih terjadi di sejumlah wilayah dan

0: Ini huruf N.
1: Ini N.
0: Kalau yang ini B. Mana B?
1: Enggak ada B.
0: Enggak ada B. Terus yang ada apa?
2: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.

sederhana serta strategi investasi yang relevan bagi masyarakat. Dilengkapi analisis aktual, obrolan bersama ekonomi dan praktisi keuangan, serta tips mengelola dan mengembangkan keuangan sesuai kondisi inflasi terkini. Hadir setiap Rabu, Minggu kedua, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 RRI Indy. Inflasi dan investasi.

Pendengar, pemberian imunisasi lengkap pada balita menjadi langkah krusial untuk mencegah komplikasi berbahaya akibat virus campak seperti radang paru dan otak. Tanpa perlindungan vaksin, anak-anak di bawah usia 5 tahun memiliki risiko tinggi mengalami penurunan kesadaran hingga kematian akibat infeksi sekunder. Meskipun campak dapat sembuh dengan perawatan suportif, risiko komplikasi seperti pneumonia dan encefalitis ya tetap mengintai pasien dan imunitas rendah. Dokter praktisi kesehatan Dr. Feni Weng menekankan bahwa vaksinasi bukan hanya melindungi individu tetapi juga menciptakan kekebalan kelompok. Selain imunisasi, orang tua juga harus memperhatikan asupan vitamin A bagi balita yang terinfeksi. Penggunaan alat pelindung diri seperti masker bagi pengasuh juga diwajibkan untuk memutus rantai penyebaran di dalam rumah tangga.

mana sih yang lebih sehat? Minum kopi atau teh? Sebenarnya, kopi sama teh sama-sama baik untuk kesehatan. Salah satu manfaatnya adalah meredakan stres, asal dikonsumsi secara wajar, supaya manfaat dari kandungan yang terdapat di kopi atau teh bisa kita rasakan. Tapi, kalau dikonsumsi secara berlebihan, bukan manfaat yang kita dapatkan, malah mendatangkan penyakit untuk tubuh kita. Jadi,

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar video di TikTok dari akun Info CPNS 2026 yang mengklaim pendaftaran CPNS Bea Cukai 2026 telah resmi dibuka. Unggahan tersebut juga mengarahkan pengguna untuk mengakses tautan di bio akun. Narasi dalam video mencantumkan berbagai persyaratan umum mulai dari lulusan SMA hingga perguruan tinggi. Konten tersebut dibuat menyerupai informasi resmi agar mudah dipercaya masyarakat. Dilansir dari tarbekhoax.id, hingga Jumat 8 Mei 2026, video tersebut telah ditonton ribuan kali dan dibagikan ulang puluhan kali. Penyebaran konten ini berpotensi menyesatkan calon . Tim pemeriksa fakta Mafindo menemukan bahwa tautan dalam unggahan tidak mengarah ke situs resmi SSCASN maupun kanal resmi Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Tautan justru mengarah ke nomor WhatsApp tertentu. Pengguna kemudian diminta mengisi formulir berisi nama lengkap dan nomor Telegram aktif. Setelah itu pelamar diarahkan memasukkan kode verifikasi Telegram yang berpotensi disalahgunakan pihak tidak bertanggung jawab. Penelusuran lebih lanjut menemukan klarifikasi dari akun resmi Instagram ppid.kemenkeu dan pihak Kemenkeu membantah adanya pembukaan pendaftaran CPNS Bea Cukai pada periode yang disebutkan dalam unggahan. Faktanya, pendaftaran CPNS Bea Cukai hanya dilakukan melalui situs resmi sscasn.bkn.go.id, kemenkeu.go.id, dan media sosial resmi yang terverifikasi. Dengan demikian, unggahan pendaftaran CPNS Bea Cukai 2026 merupakan konten tiruan. Saudara, sekian cek fakta dari laman rri.co.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

adalah jati diri, dan dari budaya kita belajar tentang makna hidup bersama. Ikuti Bincang Budaya, ruang dialog inspiratif yang mengupas nilai-nilai kearifan lokal, tradisi, adat istiadat, dan identitas budaya Nusantara. Bersama narasumber kompeten dan juga tokoh budaya, kita berdiskusi dan berbagi cerita serta merawat warisan leluhur untuk generasi masa depan. Jangan lewatkan Bincang Budaya di Pro 1 RRI NG setiap hari mulai pukul 13 sampai dengan 14 waktu Indonesia Tengah.

0: Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

Manggarai, Nusa Tenggara Timur, terdapat sebuah kampung bernama Kampung Adat Todo. Sebuah kampung yang menjadi saksi peradaban Minangkabau di Flores. Kampung Todo merupakan desa tertua di Nusa Tenggara Timur dan pernah dinobatkan sebagai peraih penghargaan Aga Khan untuk arsitektur tahun 2013 dari UNESCO atas keunikan rumah adatnya. Di Kampung Todo, Anda bisa mendengar langsung sejarah peradaban Minangkabau di Flores. Dan jika Anda beruntung, Anda bisa melihat genderang kulit manusia, sebuah mitos mengenai genderang yang konon terbuat dari kulit manusia. Artefak tersebut masih tersimpan dengan baik sampai sekarang, namun hanya bisa dilihat pada waktu

0: Info Florata.
1: Goet, tradisi lisan masyarakat Manggarai. Goet umumnya diartikan sebagai peribahasa ataupun puisi lama yang kaya akan makna. Goet dalam budaya Manggarai tidak digunakan secara bebas. Goet sering digunakan dalam pembicaraan resmi atau upacara adat yang berorientasi untuk mendidik dan mengajar. Namun makna, nilai dan maksud yang hendak diajarkan tidak disampaikan secara terang-terangan. Struktur goet hampir sama dengan gurindam. Umumnya hanya terdiri dari dua baris, bahkan ada yang terdiri dari satu baris saja. Baris pertama umumnya memuat gambaran dan makna yang akan dipertegas pada baris kedua. Baris kedua merupakan nilai, makna dan isi yang ingin diajarkan. Isi dan pesan yang disampaikan lewat goet menyentuh berbagai dimensi kehidupan manusia pada umumnya dan masyarakat Manggarai pada khususnya. Hubungan keluarga, hubungan antar sama masyarakat, sikap orang tua terhadap anak, sikap anak terhadap orang tua, serta berbagai bentuk tindak tanduk hidup manusia umumnya termuat dalam goet.
0: Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI Indy.

0: Sesaat lagi kita ikuti Bincang Budaya Pro 1 RIND.
1: Baik pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, selamat siang untuk Anda semuanya ya. Kita jumpa lagi di program Bincang Budaya siang hari ini pendengar Pro 1. Kita mengangkat topik yang sangat khas ya dari Tanah Manggarai, yaitu Lodok Warisan Leluhur Manggarai dalam menjaga keadilan dan kebersamaan di lahan pertanian. Lodok bukan sekadar pola pembagian lahan berbentuk jaring laba-laba, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai luhur tentang keadilan, kebersamaan, dan kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Untuk mengupas lebih dalam telah bersama kita siang hari ini Dr. Bernadus Baratdaya, SHMH, budayawan dari daerah Manggarai Barat. Selamat siang, Pak Bernadus.
2: Selamat siang, Bu.
1: Apa kabar siang hari ini?
2: Baik, Bu, baik.
1: Baik, luar biasa. Terima kasih ya sudah bersama kembali Pro 1 RRIND di program Bincang Budaya siang hari ini. Baik, Pak Bernadus, sebagai pengantar kita di siang hari ini di Bincang Budaya, bisa dijelaskan kepada pendengar sebenarnya apa itu lodok dalam konteks budaya Manggarai dan juga sejarah awal munculnya sistem lodok ini di tengah masyarakat Manggarai, bagaimana sejarahnya? Silakan.
2: Iya, baik Ibu, terima kasih. Selamat siang untuk kita semua. Lodok ya, dalam bahasa Manggarai itu adalah sistem pembagian tanah ya. Sistem ini sudah dipraktikkan oleh nenek moyang. Dan memang sampai sekarang ini praktik ini sudah tidak lagi dijalankan karena memang pembagian tanah-tanah komunal untuk menjadi tanah milik itu sekarang ini sudah ada karena memang sudah ketiadaan stok tanah komunal. Di Tanah Manggarai memang masih ada persediaan tanah komunal, tetapi pembagian dalam bentuk atau sistem lodok ini sudah tidak lagi dipraktikkan. Ini tentu merupakan pergeseran-pergeseran di mana model lodok ini sudah ditinggalkan. Padahal sistem pembagian tanah berbentuk lodok ini mengandung filosofi dan nilai-nilai. Sayang sekali memang untuk dunia para petani ya, masyarakat adat saat ini sudah tidak lagi mempraktikkan pembagian tanah dengan bentuk lodok. Mari kita sedikit melihat historis ya. Rata-rata di seluruh Tanah Manggarai, baik itu Manggarai secara administrasi ada Manggarai bagian timur, ada Manggarai tengah, dan ada Manggarai barat. Tapi sesungguhnya satu Manggarai itu tradisi pembagian tanah berbentuk lodok ini sama. Lodok itu menjadi pusat dari pembagian tanah. Pembagian lodok ini sebetulnya sangat adil oleh karena tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih kecil. Semua adil dan semua penerima tanah itu berkedudukan sama. Di dalam lodok itu semua warga penerima tanah itu punya nilai yang sama. Karena ukurannya serta panjangnya rata-rata sama. Tua Gono atau Tua Kendang atau fungsionaris adat itu dalam pembagian tanah itu betul-betul adil. Berbeda misalnya kalau tidak berbentuk leo, maka bisa saja ukuran tanahnya berbeda. Ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang lebar, ada yang sempit. Tapi kalau bentuknya lodok, maka sama rata. Di dalamnya kecil dan di bagian luarnya tentu besar. Nah, pembagian-pembagian itu bertumpu pada satu titik. Dia kemudian berbentuk lingkar seperti sarang laba-laba. Nah, baik itu pembagian tanah yang kemudian menjadi milik pribadi ataupun hanya bersifat sementara. Dulu ketika disepakati oleh warga untuk membuka lahan perkebunan baru, maka ditentukan oleh tuan melalui rapat musyawarah untuk menentukan di mana titik lodoknya. Titik lorong itu biasanya dipilih tempat yang dianggap strategis dan berada di tengah-tengah, keseimbangan antara panjang tanah yang nanti akan dibagi oleh tua. Nah, disitulah lorong. Di lorong itu tentu ditandai dengan batu. Kemudian di lorong itu sebelum pembagian itu ada ritual-ritual.
1: Iya.
2: Nah, ritual pembagian tanah itu biasanya dipimpin oleh seorang pemimpin adat atau sering juga disebut Tua Golo atau Tua Teno. Dan ritual itu bersifat sakral. Dalam ritual itu termasuk orang yang kemudian disebut sebagai meko. Meko itu bukan dukun ya, tetapi orang yang dianggap punya mata terang untuk bertindak sebagai orang yang memberi nasihat-nasihat. Misalnya di lodok itu akan terang apa permintaan dari tanah itu. Misalnya tanah itu atau gunung yang mereka kerjakan itu misalnya meminta supaya semua warga penerima tanah harus taat, tidak boleh merubah patok atau tanda batas yang sudah diberikan oleh tua, tidak boleh mencaci maki di dalam wilayah kebun. Tidak boleh ada tindakan mencuri apapun di kebun. Tidak boleh misalnya mengusir kera misalnya. Tidak boleh memaki atau mengata-ngatai kera dengan kasar, itu tidak boleh. Karena semua harus berdamai dengan alam. Dan lain-lain. Ada pantangan-pantangan yang harus ditaati oleh semua penerima tanah ini. Lalu semua warga biasanya itu tahu kira-kira apa syarat yang diberikan oleh si yang ditaat. Apabila mereka tidak taat, tidak pantang, maka tentu ada risiko negatif yang bakal diterima. Misalnya ada beberapa penyakit, kemudian babi hutan itu akan sering masuk ke dalam kebun, kemudian ada hama tikus dan lain-lain. Nah, itu dianggap sebagai tanda-tanda bahwa ada satu di antara sekian warga yang melanggar melanggar aturan-aturan yang tadi sudah disampaikan oleh yang dianggap mata terang. Nah, kepercayaan-kepercayaan lokal seperti ini dipelihara dan itu betul hidup di masyarakat. Nah, ada ritual untuk juga minta supaya hasilnya melimpah ruah. Dan permintaan hasil melimpah ruah itu juga harus diikuti juga dengan syarat-syarat. Nah, semua warga harus taat kepada syarat-syarat itu. Apabila misalnya hasilnya tidak cukup, maka pasti diyakini bahwa ada satu di antara mereka yang tidak taat kepada arahan-arahan dari orang yang tadi dianggap mata terang. Nah, dan tentu saja ada sanksi. Dan di sistem lodok itu biasanya pagar itu paling luar ya, hanya satu pagar keliling, pagar keliling. Dan pagar itu dibuat sekuat mungkin supaya babi hutan, ya ternak-ternak yang biasa memakan tanaman warga itu tidak boleh masuk. Lalu rumah-rumah warga yang penerima tanah itu biasanya masing-masing penerima kebun itu bikin rumah atau pondok di luar, sehingga itu juga ajang untuk menjaga ya di batas itu antara tanah warga dengan ternak-ternak liar. Nah, supaya kebunnya aman, maka memang wajib untuk bikin pagar. Apabila ada satu atau dua warga yang kemudian lalai atau teledor, misalnya pagarnya terlalu rendah, kemudian ada lubang yang bisa dimasuki oleh babi hutan misalnya, maka warga bersangkutan mendapat teguran keras dari penggawa. Penggawa itu adalah orang yang ditunjuk oleh tua adat untuk bertindak sebagai pengontrol, memastikan bahwa semua pagar harus aman. Apabila ada ternak yang masuk, maka diberi peringatan keras. Nah, kalau dilanggar, maka ada sanksinya. Lalu pekerjaannya gotong royong. Nah, kebiasaan orang tua dulu itu pekerjaannya gotong royong. Apabila ada orang yang sakit atau lemah dalam bekerja, tidak terlalu kuat, maka yang bersangkutan dibantu. Siapa yang cepat lebih dulu akan membantu orang yang pekerjaannya lambat. Apakah itu dalam penebasan kebun, dalam pembersihan kebun, dalam membuat pondok, dalam membuat pagar, dan lain-lain. Semua kerja dalam bentuk gotong royong. Jadi semuanya harus sukses ya. Mereka semua berkepentingan supaya semua bisa memanen padi, semua bisa memanen jagung. Nah, itulah kebiasaan-kebiasaan dan semangat-semangat orang tua dulu dalam membuka lahan. Sayang sekali memang untuk konteks saat ini memang sudah jarang dilakukan lagi ya pembagian tanah seperti ini. Dan mulai tahun 80-an sudah ada pergeseran dari bentuk lodok ke bentuk yang lain.
1: Yeah.
2: 4 persegi panjang, jadi ada istilah lebar, ada istilah panjang pendek dan seterusnya. Kalau dulu tidak, bentuk sarang laba-laba itu paling adil. Dan selain di lodok, di kebun, juga bentuk yang sama ini juga terdapat di kampung. Kampung-kampung tua di Tanah Manggarai itu rata-rata berbentuk bulat. Nah, di tengah-tengahnya ada compang. Compang itu sebagai simbol persatuan, sebagai mesbah atau tempat di mana sesajen untuk diberikan kepada butuh tertinggi atau sang pencipta alam semesta itu disembah dan dipuji. Nah, itu di tengah kampung posisinya. Nah, semua kampung itu menghadap compang, sehingga semua kampung-kampung ini juga berbentuk bulat. Dan dengan satu sentral, titik sentral itu namanya compang. Nah, kalau di kebun namanya lodok, kalau di tengah kampung namanya compang. Fungsinya kurang lebih sama, sebagai pusat atau center dari semua interaksi warga. Dan di tengah-tengah itulah tempat yang paling pas untuk bersyukur, meminta apapun kepada sang pencipta mereka. Mereka yakin dan percaya bahwa di tengah kampung itu dan juga di tengah kebun itulah tempat yang paling baik untuk meminta sesuatu. Mereka tidak pernah meminta dari pondok masing-masing. Apabila ada permintaan hasil dan sebagainya, maka semua warga berkumpul di lodok, berkumpul di tengah-tengah kebun, di pusat yang dianggap sebagai titik sentral tadi. Semua jenis ritual dilakukan di sana, tidak bisa di tempat lain. Dan di situ itu dianggap sakral karena tempat lodok itu tidak boleh diinjak-injak, tidak boleh dihilangkan dan sebagainya. Karena di situ ada jenis kayu, ada dua jenis kayu. Kalau di wilayah Manggarai Barat itu namanya kayu pasa, dan di wilayah Manggarai Tengah dan Timur itu namanya kayu teno. Sehingga ada istilah tua teno, ada tua pasa. Nah, itu jenis kayu yang ditancapkan di tengah-tengah lodok itu. Itu sebagai pusat, sebagai simbol. Dan di situ ada ritual-ritual, ada persembahan untuk darah ayam dan lain-lain. Nah, bahkan yang terbesar bisa saja orang bunuh kambing atau bahkan kerbau untuk mempersembahkan kepada butut yang tertinggi dan penghormatan juga terhadap roh-roh yang dianggap ada di kebun itu. Sehingga mereka hidup nyaman, tidak dapat gangguan dari, karena mereka mempercayai bahwa semua barang itu ada pemiliknya. Ada pemiliknya. Mata air itu ada pemiliknya, ada orang yang menjaga. Itu kebun itu harus ada orang yang menjaga. Batu, kayu, tali, segala jenis makhluk itu punya pemiliknya. Dan satu pemilik umum dari semua itu adalah tentu sang pencipta yang disebut sebagai Mori Krayang. Ada yang menyebutnya Muri Mese, ada yang menyebutnya Ampo Mese, tapi itu semua satu, yaitu wujud yang tertinggi itu Tuhan Sang Pencipta. Nah, tetapi untuk semua ini ada istilah nabit, kayu itu. Mereka tidak menyembah pohon kayu, mereka tidak menyembah mata air, mereka tidak menyembah batu besar. Tetapi itu simbol betapa mereka menghormati alam. Mereka yakin dan percaya bahwa burung di udara, semua hewan melata, tanah, batu, itu adalah benda-benda yang ada Sang Penciptanya, dan mereka itu harus dihormati. Sehingga ada ajaran, ya, ada kebijakan untuk tidak boleh memotong kayu sembarangan, karena kayu itu punya tuannya, punya nabitnya, punya jiwa. Jadi orang Manggarai kebanyakan itu mempercayai bahwa semua benda pada dasarnya bernyawa, berjiwa. Batu itu bukan benda mati, air itu bukan benda mati, gunung itu benda hidup, benda yang dianggap berjiwa. Sekalipun mereka tidak sama dengan manusia tentu, tetapi kategori untuk semua benda-benda itu di bawah derajat manusia. Tetapi mereka punya punya jiwa, dan karena itu harus dihormati. Karena itu kayu segala macam harus dipotong seperlunya, dan sebelum memotong kayu di kebun yang dibuka itu juga ada ritual singkatnya, ada memohon izin agar, memohon maaf agar kayu-kayu itu diizinkan untuk dipotong. Tidak bermaksud untuk menggunduli, tapi karena kebun itu terpaksa mereka buka, dengan membuka kebun tentu mereka akan bisa menanam padi, jagung, dan untuk makanan dan kehidupan mereka. Jadi ada permohonan izin kepada alam bahwa mereka ingin membuka kebun di sana. Kira-kira seperti itu ininya. Jadi betapa mereka menghormati apapun barang ciptaan apapun yang ada di bumi itu dihargai, dihormati, dan seterusnya. Seperti itu kira-kira.
1: Ya. Baik, ini Pak Bernardus, kira-kira apa yang menjadi makna filosofis ya dari bentuk jaring laba-laba ini yang menjadi ciri khas lodok ini?
2: Ya, tentu pertama persatuan. Kemudian di sana juga nilai persatuan itu karena lodok itu menjadi pusat. Semua segala sesuatu urusan mengenai kebun itu berpusat pada lodok, dan itu titik sentral. Jadi persatuan. Lalu masalah kedua tentu keadilan. Mengapa lodok itu kemudian dianggap sebagai bentuk pembagian tanah yang paling adil? Karena tidak ada yang lebih panjang, tidak ada yang lebih lebar, semua sama. Di dalamnya kecil, di luarnya besar, dan panjangnya pun seimbang. Kalau panjangnya misalnya rata-rata 100 meter, maka penebangan hutannya hanya 100 meter dari titik sentral, tidak boleh lebih. Yeah. Nah, karena nanti di luar itu nanti akan ditutupi dengan pagar, dan pagar itu harus ketemu antara satu dengan yang lain, sehingga dia betul-betul berbentuk lingkaran. Jadi bukan sekedar karena dia mampu menebang hutan sampai 500 meter, itu bukan soal itu dilarang, tidak boleh, karena itu sudah ada di luar kesepakatan. Jadi kalau panjang keluarnya mulai diukur dari titik sentral itu 100 meter, maka semua wajib taat di titik 100 meter itu harus stop kebunnya, dan disitulah taruh, sehingga sangat adil. Jadi selain persatuan, juga bentuk lodok itu menjamin keadilan yang merata bagi semua warga. Tidak ada yang besar kecil, semuanya seragam. Tidak ada yang lebih pendek, tidak ada yang lebih panjang, tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih kecil, semua sama, mulai dari tengah atau induk sampai dengan di luar atau di batas pagar. Jadi kurang lebih itu. Lalu tentu dengan lodok itu mereka punya tempat untuk mendekatkan diri dengan alam, punya tempat untuk meminta minyak tanah. Ada mereka percaya bahwa tanah itu punya minyak, dan ada doa-doa khususnya untuk agar minyak dari tanah itu kemudian naik ke permukaan untuk menghidupi, untuk menyuburkan jagung, padi, palawija, dan semua tanaman umbi-umbian yang mereka tanam di situ. Jadi minyak tanah itu, minyak tanah itu kemudian ada ritual khusus untuk meminta kesuburan. Jadi minyak tanah itu lebih pada permintaan untuk menyuburkan tanaman. Kalau mereka tidak meminta itu, maka tanahnya tidak subur. Dan itu artinya hasil panenan mereka pasti berkurang. Nah, karena itu ada doa-doa khusus yang dibuat di tengah lodok itu oleh para tua dan orang yang dianggap punya mata terang itu untuk melihat apa yang seharusnya dilakukan oleh warga dan apa yang seharusnya dihindari. Kewajiban dan hak itu diatur oleh tetua yang mengatur itu. Nah, biasanya kebun lodok itu hanya digarap selama kurang lebih 3 tahun. Tahun pertama itu disebut umarana atau kebun perdana. Kemudian tahun kedua itu disebut lokang. Tahun ketiga itu disebut lokang olang. Jadi 3 tahun berturut-turut tanah itu biasanya digarap. Setelah itu tentu kesuburannya mulai berkurang, sehingga mereka kemudian berpindah ke daerah lain. Nah, apabila nanti kebun itu sudah ditumbuhi lagi dengan hutan-hutan, katakanlah 10 atau 15 tahun yang kemudian, mereka bisa kembali ke situ untuk membuka lagi lahan. Jadi mereka, orang tua dulu kan kebunnya berpindah-pindah. Jadi maksimal itu hanya 3 tahun. Tidak bisa lebih, karena nanti kalau lebih, maka tanahnya akan erosi, kemudian nanti akan menjadi gundul. Jadi cukup 3 tahun, lalu mereka harus berpindah, lalu nanti 10 atau 15 tahun atau 20 tahun lagi baru mereka bisa balik ke kebun yang sama. Begitu dan seterusnya. Nah, itu juga cara mereka untuk tetap merawat alam. Jangan sampai alam juga, kalau garapnya terlalu lama maka alamnya juga rusak. Nah, maka mekanismenya hanya maksimal 3 tahun. Setelah itu harus pindah ke tempat lain.
1: Dan Pak Bradus, apakah alodok ini masih dipertahankan sampai sekarang atau ada sedikit bergeser?
2: Ya, untuk tanah-tanah yang dulunya berbentuk lodok, sekarang masih bertahan. Di beberapa lokasi di Manggarai itu bertahan. Bertahan dalam arti begini, karena sudah dijadikan tanah milik. Kalau dulu kan begini, Ibu, begitu mereka bagi, setelah 3 tahun itu mereka lepas. Ada istilah balak batu. Balak batu itu artinya balik batu. Balik batu itu artinya status tanah itu setelah mereka sudah menggarap 3 tahun, status tanahnya menjadi tanah komunal, menjadi tanah umum yang nanti akan dibagi kembali beberapa tahun yang akan datang. Jadi tidak ada tanah milik pribadi. Nah, tetapi ada beberapa lodok yang kemudian pembagian itu kemudian langsung dimiliki oleh orang perorangan, sehingga status tanahnya bukan lagi tanah komunal, tapi sudah menjadi tanah pribadi. Tetapi batas-batas tetap diakui sebagai batasan yang sah, dan itu bertahan sampai sekarang. Misalnya ada kebun lodok di Cancar yang kemudian tadinya kebun, tapi kemudian mereka buka sawah dari sawah, tetapi batas-batasnya tidak berubah. Jadi sehingga dia tetap terlihat bulat ya dan teratur, sehingga orang mengenalnya sebagai sawah sarang laba-laba. Jadi itu dulunya kebun, tapi kemudian dalam perubahan kemudian menjadi sawah. Tetapi meskipun dari kebun ladang menjadi sawah, tetapi batas-batas pembagian sebelumnya itu tidak dirubah, sehingga sawah-sawah itu sekarang berbentuk saring laba-laba, dan itu tetap namanya lingko lodok. Itu. Nah, bukan hanya di Cancar, tapi juga di Lembor. Ada beberapa di persawahan Lembor sudah jadi sawah. Ya itu juga masih dipertahankan sekarang. Itu. Lalu tanah-tanah tanah-tanah kering, lahan-lahan kering. Sampai sekarang itu banyak tanah yang masih berbentuk lodok. Batasannya seperti lodok itu. Jadi tidak berubah. Jadi semua lodok-lodok yang dulu, peralihan tanah ini kan itu kira-kira dimulai tahun 60-an. Sebelum tahun 60-an itu tidak ada tanah milik pribadi. Semuanya tanah yang digarap lalu kemudian dikembalikan menjadi tanah komunal. Nah, lalu dibagi kembali. Nah, baru tahun 60-an itu, terutama setelah undang-undang UUPA ya, undang-undang agraria nasional itu dilahirkan, maka kemudian orang sudah mulai berpikir untuk private, untuk menjadikan tanah sebagai tanah milik. Nah, sejak saat itulah orang kemudian memiliki tanah secara perorangan. Dan sekarang ini kan sudah bahkan stok untuk tanah komunal, tanah yang statusnya masih tanah adat itu sudah tidak ada. Memang untuk beberapa daerah tertentu di Manggarai, tanah yang masih luas masih ada. Artinya memungkinkan kalau misalnya di kampung saya, misalnya di Rangat, Desa Bailolos ya, tahun 2014 kami membuka satu lahan luasnya kurang lebih 25 hektar. Yeah. Dan kami bikin bentuknya seperti lodok. Mm-hmm. Dan kami mengikuti betul tata cara pembagian lodok ini. Artinya di zaman modern ini pun masih ada persekutuan masyarakat adat yang masih menggunakan pembagian tanah berbentuk lodok. Karena itu yang memang dianggap paling adil. Nah, tetapi pembagian lodok ini, Ibu, tidak bisa dilakukan kalau persediaan tanah komunal atau tanah umumnya sudah habis. Ya, bagaimana fungsionaris adat bisa membagi tanah kalau tanah komunalnya sudah habis? Itu. Okay. Nah, itu artinya pembagian lodok itu memang pelan-pelan kemudian sirna. Oleh karena ya faktornya pertama, ketersediaan tanah komunal sudah makin menipis. Begitu.
1: Oke, baik.
2: Itu saja. Baik. Itu saja penyebabnya.
1: Baik. Pak Bernardus, ya, di akhir kebersamaan kita, apa yang menjadi harapan Bapak ke depannya terhadap keberlanjutan nilai-nilai lodok ini di tengah masyarakat, dan pesan untuk anak muda ini seperti apa?
2: Ya, betul. Terima kasih, Bu. Harapan kita, karena saya usia saya 56 tahun ya, saya masih mendapatkan beberapa kebun yang pernah dikerjakan di masa kecil ya, sejak kecil itu dalam bentuk pembagian lodok itu, sehingga saya betul merasakan seperti apa indahnya pembagian tanah berbentuk lodok itu. Karena itu saya sangat merindukan sekali agar kiranya kalau masih ada tanah-tanah komunal, baiklah kalau kita mempraktikkan kembali pembagian tanah berbentuk lodok. Karena itu sangat indah, adil, dan saya kira kalau lodok, maka kan ada ritual. Nah, kalau tidak ada lodok, maka tidak ada ritual di kebun. Tidak ada ritual. Karena hanya di lodok itu baru ada ritual-ritual. Nah, sementara ritual ini sebetulnya mengandung banyak sekali nilai-nilai filosofis, nilai-nilai budaya yang perlu diwariskan dan dilestarikan oleh generasi. Nah, kalau tidak ada kebun

0: Putra Tengah di Fakfak. Terus untuk Angki di Toli-Toli, Palma di Sulawesi Selatan. Okay. Singkatnya semua pendengar Pro 1 RRND dimanapun berada. Salam kenal, salam kompak selalu.
1: Bye.
0: Jalur kembalikan KND dengan hormat. Selamat Kristus, sehat selalu bersama keluarga dan rezeki semakin bertambah.
1: Amin, terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama, dengan senang hati ya untuk Bapak Marcel nih yang ada di Wawaria ya, sudah bergabung. Masih di Prodangdut, Dangdut adalah kita. Halo, selamat sore.
2: Selamat sore, Prodangdut, Dangdut adalah kita. Selamat berakhir pekan Ibu Christine,
1: iya.
2: Baru dengar lagi suaramu.
1: Saya juga baru dengar suaranya Ade Yeri ya, benar?
2: Iya, okay. Langsung tahu ya,
1: iya.
2: Suara saya.
1: Iya. Sudah kenal.
2: Oh iya.
1: Oke, okay, baiklah. Baiklah kabarnya. Baikkah?
2: Puji Tuhan, kabar baik dan sehat selalu saya, okay, di sini. Kita tahu kabarnya Ibu Christine bagaimana?
1: Sangat baik juga.
2: Oh, amin, amin, okay, amin.
1: Oke, Datu Alu lagi musim apa nih? Buah-buahan kah, sayur-sayuran kah?
2: Belum ada ya. Oh, ini bulan 5 kecuali bulan 6 7 ya baru musim kopi. Ini orang rame-rame ada tanam sayur.
1: Okay.
2: Seperti biasa kerja, tanam sayur, ada yang tanam tomat.
1: Baik. Oke, semoga semuanya subur dan bisa panen dengan baik ya.
2: Amin.
1: Oke, silakan Yeri, mau request lagu apa?
2: Tolong informasi ulang lagu dulu, tadi baru 3 lagu kalau tidak salah, tiba-tiba okay. Marcelnya sudah pilih.
1: Oke, okay, ada Gita Yobi, Gaya Yobi dengan Goyang dan Cinta Tak Bersyarat, kemudian Boyan Pesek Goyang Gemoy, Yang Penting Happy Via Valen dengan Slow, kemudian Happy Asmara Memandangmu, Nazar KDI dengan
2: yang Via Valen saja yang Slow.
1: Slow, oke, okay. Untuk siapa lagunya?
2: Salam-salamnya pertama-tama spesial buat Ibu Christine bersama Abang Aventino Fernandez yang lagi bertugas sore hari ini. Dengan ucapan selamat sore, selamat bertugas, tetap semangat di studio sampai di penghujung acara nanti. Dan semoga selesai dinas, pulangnya hati-hati di jalan.
1: Baik, makasih.
2: Terima kasih banyak untuk Emma Marcel di Bavaria atas senggolannya. Bagaimana kabar di sana? Sudah lama tidak pernah telepon saya.
1: Oke.
2: Lalu untuk Abang Jabox di Talibura, ada Nano, ada Ida di Mage Tegar, ada Widya, ada Bunda Ima di Geliting, ada Nursia di Maumbawa, ada Ramlan di Buton Tengah, ada Ibu Wigati di Wonosobo, ada Sipri di Buawai. Untuk Abang Asonto di Papua, Om Agus di Papua. Untuk Putra Tengah di Fakfak, untuk Bang Nasrun di Sulawesi Tengah, ada Oma Deva di Jakarta, Oma Ceril di Buanawa. Untuk semua guru-guru SLB yang mungkin sore hari ini lagi mendengarkan siaran radio, dengan ucapan selamat sore, selamat berakhir pekan.
1: Baik.
2: Dan singkatnya saja semua pendengar setia Pro 1 RRIND yang lagi pantau sore hari ini, dengan ucapan selamat sore, selamat berakhir pekan, dan selamat beraktivitas.
1: Baik.
2: Untuk Ibu Christine-nya, terima kasih. Sampai bertemu lagi di kali berikutnya. Okay. Selamat sore.
1: Terima kasih kembali ya untuk Yeri di Datu Alu ya, sudah kembali bergabung bersama kita di sore hari ini. Salamnya sudah disampaikan ya untuk yang menerima salamnya. Oke, mari kita berkabar ya sore hari ini di acara Prodangdut Dangdut adalah kita. Halo, selamat sore.
0: Selamat sore Prodangdut Dangdut adalah kita, Mbak Christine.
1: Iya, dengan siapakah ini?
0: Dengan orang Papua Tengah.
1: Papua Tengah, Bang Agus bukan?
0: Itu dia.
1: Oke, benar ya?
0: Benar, Mbak Christine.
1: Oke, bagaimana kabar nih di Papua? Suasana
0: siang masih? Kabar di Papua siang ini menjelang sore, angin kencang.
1: Oh, angin kencang ya, oke, baik.
0: Pohon tumbang di mana-mana dari kemarin.
1: Ya, tetapi tidak ada korban jiwa begitu ya, semuanya baik ya.
0: Tidak ada korban jiwa, hanya rumah yang rusak, orang punya rumah.
1: Aduh, ya turut merasakan
0: ada banjir juga, karena hujan 2 hari berturut-turut di sebagian tempat.
1: Oke, tetap selalu berhati-hati dan waspada ya, Bang Agus.

0: Agus.
1: Iya, baik. Silakan Mas Agus mau request lagu apa dulu nih sebelum salamnya?
0: Ini sendiri atau
1: sudah disiapkan? Ada ada dari Nia Lavenia, Cinta Lahir Batin, kemudian Boyan Pese, Goyang Gemoy, Nazar, Ogah Pulang, Nini Karlina, Gantengnya Pacarku, featuring Doyok, Eri Susan, Gak Janji, kemudian Ria Amelia dengan SMS, Mila Rosa dengan, oh Mila Rosa tadi sudah ya, di request Cubit-Cubit Sayang, atau Maggie Z dengan Madu Merah, Nia, yang mana?
0: Eri Susan dulu.
1: Baik, Eri Susan ya, enggak janji, silakan untuk siapa ya lagunya?
0: Oke, yang pertama buat Christine, selamat bertugas.
1: Makasih.
0: Lanjut lagi untuk semua yang sudah gabung, yang pantau sore hari ini di stasiun MD. Ucapannya selamat sore. Buat siapa Bunda Ima juga, Ari Jerry, Oma Ceril. Ucapannya selamat sore untuk semua. Siapa ini ya, Bulobo, Rehan juga, siapa Mama Yanti, lama sudah tidak ini, ya sudah lupa nama-nama.
1: Okay.
0: Buat semua sudah yang lagi pantau, ucapannya selamat sore, selamat berapa saja di sore ya, hari ini.
1: Okay.
0: Terus, hanya mau pilih itu saja, Mbak Christian.
1: Terima kasih untuk
0: berpartisipasi.
1: Iya, sama-sama untuk Abang Agus yang ada di Papua Tengah, di Bintuni Papua juga saya sapa ya. Untuk Puja, kemudian Putra Tengah juga yang ada di Fak-Fak.
2: Masih mau digoyang?
3: Masih mau digoyang?
2: Tetap bersama dengan Pro 1 RRIND. Anda mendengarkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Mama, pohon yang ini ditanam di sini juga?
1: Iya, sayang.
0: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
1: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
0: Panas, Ma.
1: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
0: Sejuk, Ma.
1: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
0: Ada lagi, mah, manfaat lain menanam pohon.
1: Apa coba?
0: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, mah.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsi besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.
3: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

Lawa ite manggerai atado, ite atau manggerai asiga susah pikir yuran BPJS kesehatan tiap bulan. ACKE, hoga nganceng pakai auto debit kudut bayar yuran BPJS kesehatan. Auto debit hoo, fasilitas potong otomatis yuran dari saldo rekening dite, atau bisa juga dari keluarga yang ting kuasa. Jadi, neka hemong, asiga telat bayar. Cara daftar pun mudah sekali. Nganceng pilih banyak kanal pembayaran seperti e-banking, m-banking, e-banking, ATM atau lewat aplikasi mobile JKN. ACKE Lawa Manggarai, My IT yang masih ada tunggakan yuran. Jangan khawatir, sekarang ada program rehab dari BPJS Kesehatan. Program HOO bantu IT bayar yuran secara bertahap, jadi lebih ringan, lebih mudah. Kalau sudah pakai rehab dan auto debit, yuran IT bisa terbayar rutin. Temang repot, temang tunggakan kolega. Maiga, IT pilih acara mudah dan aman. Daftar sekarang pakai auto debit BPJS Kesehatan. Iklan ini

0: Anda masih bersama Pro 1 RRI NTT Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat sore juga untuk yang baru saja bergabung ya mendengarkan Pro 1 RRI ND baik melalui terestrial dan juga di RRI Digital. Pro Dangdut Dangdut adalah kita. Saya juga sapa untuk pendengar untuk khususnya untuk Bapak Manda ya yang ada di Maunori, Pak Ustadz Abdullah L di Maunura, Nursia di Maumbawa, kemudian juga untuk Putra Mus yang ada di Detumali, Oma Seril yang ada di Boanawa dan juga Kakak Yuli ya yang ada di Dolok. Bro Dangdut, selamat sore.
1: Selamat sore, Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapakah ini?
1: Dengan Sari di Banjarmasin.
0: Sari di Banjarmasin, terima kasih sudah kembali bergabung bersama Pro 1 RRI ND.
1: Iya.
0: Oke, Sari, bagaimana cuaca di Banjarmasin sore ini?
1: Alhamdulillah cuacanya panas hari ini.
0: Oh, panas ya. Ada agenda untuk bermalam minggu?
1: Iya dong.
0: Oke deh, sebelum bermalam minggu kita happy di sore hari ini ya. Mau menyapa siapa di acara Pro Dangdut sore ini, Sari?
1: Boleh request lagu dulu ya?
0: Lagunya sudah disiapkan. Ada lagu ada lagu dari All Artis KDI Hujan di Malam Minggu, kemudian Endang Krisnawati Tamu Malam Minggu, kemudian Nia Lavinia Cinta Lahir Batin, Mirnawati Goyang Dangdut, Geayo
1: Cinta Lahir Batin aja, Cinta Lahir Batin.
0: Oke, untuk siapa nih lahir batinnya cintanya?
1: Ada deh yang spesial.
0: Oke.
1: Salamnya buatnya Mas Galuh, buatnya Mbak Ramlah juga, buat Bang Marse, buat Upa juga, buatnya siapa lagi ya? Buat Randi, buat Putra Mus, buat semuanya aja.
0: Baik.
1: Ya, buat lagi yang lagi bertugas, makasih.
0: Sama-sama untuk Sari.
1: Selamat sore.
0: Ya, selamat sore. Salam ke Banjarmasin. Dan selamat sore juga ya. Saya sapa untuk yang sudah bergabung di WhatsApp Pro 1, Pro Dangdut Dangdut adalah kita dengan Mama Cira di Jalan Bawah Lorong Bidadari. Halo Mama Cira, salam kenal. Request lagu dangdut India Chicken Cook Doku. Ini kayaknya tidak disiapkan ya. Aduh, saya India Chicken Cook Doku. Yang bagaimana itu lagunya ya. Oke, terima kasih ya Mama Cira sudah bergabung sore hari ini. Salam juga ya untuk Bapak Maxi yang ada di Dona, juga untuk Putra, untuk yang di KM4 ya, Anara Oris Primajaya, dan juga untuk yang ada di Kalimati, Opa The Lordes. Halo, selamat sore.
2: Selamat sore.
0: Iya, dengan
2: dangdut adalah kita.
0: Baik, dangdut adalah kita dengan Bapak Maxi ya.
2: Ini Bang Servas dari Maumbawa.
0: Oh, Bapak Servas. Suaranya mirip-mirip ya Bapak Servas.
2: Iya,
0: oke, okay. Dari
2: kembar.
0: Kembaran. Oke, okay. Bapak iya. Servas di mana? Di rumah atau di mana?
2: Ini di rumah.
0: Di rumah, lagi santai ya.
2: Iya, santai.
0: Ah, pasti lagi minum kopi.
2: Iya, pokoknya ada kami di Maupong ini dari pagi sampai saat ini masih mendung.
0: Oh, masih mendung. Baik. Terima kasih informasinya. Menanti hujan. Oke, jangan hujan di malam minggu nih. Ada yang mau aku car.
2: Ini lagunya terpaksa hujan di malam minggu.
0: Oh, lagunya tetap ya, hujan di malam minggu.
2: Iya.
0: Oke, semoga tidak hujan ya. Untuk siapa, Bapak Servas, silakan.
2: Ya, yang pertama untuk Mbak Sari yang baru sendirat. Ya. Salam kenal dari Maupunggu. Untuk Mama Desa juga di Jakarta. Ramla di Buton. Untuk Mama Ciri di Buanawa. Marsul di Waria. Untuk Markus di Maumere, Ida di Maumere. Lanti di Wilowia, Nusia di Maumbawa. Bapak Alex di Pusureko, Bapak Arno di luar di sana, sama Bapak Lawrence di Goki, Bapak Stefanus di Lewor, dan untuk semua teman-teman yang sudah bergabung selamat sore, dan juga yang belum bergabung yang lagi pantau sore hari ini, Kami terus mengucapkan selamat sore untuk yang bertugas. Terima kasih.
0: Dengan senang hati untuk Bapak Servas yang ada di Mauponggo, salam juga untuk Bapak Ingrid, kemudian Bapak Sipri yang ada di Boawai juga ya. Selamat sore, selamat berapa saja di sore hari ini yang punya rencana untuk bermalam minggu ya, bisa siap-siap ya. Dalam arti bisa menyiapkan ya sebelum wakuncar mungkin, atau ada rencana lain di malam minggu, ya sore hari ini bisa membereskan segala sesuatu yang di rumah ya dengan baik sebelum Anda meninggalkan rumah untuk bermalam minggu untuk hari ini. Oke, saya juga sapa nih untuk yang ada di mana nih? Oke, di Bajawa ada Eta bersama keluarga. Selamat sore, di sana juga ada Endang, Romla yang ada di Buton Tengah, Bapak Nasrun juga yang ada di Sulawesi. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
3: Selamat sore Pro Dangdut, dangdut adalah kita Dek Christine. Selamat jumpa kembali.
0: Wow, bahagia sekali Bunda.
3: Sangat.
0: Ini sudah jelas modulasi.
3: Ini belum bisa. Tadi Bunda putar cuman apa ya? Pro 3 mungkin.
0: Oke, ini mungkin masih terkendala sinyal atau gangguan ya. Modulasinya itu kurang ya. Oke, bersabar ya.
3: Bunda mengharapkan semoga secepatnya.
0: Baik, bersabar ya Bunda ya.
3: Harus sabar.
0: Oke.
3: Demi Pro 1 Ende.
0: Oke, makasih. Silakan nih Bunda mau rekas lagu yang mana?
3: Oh, kita request sendiri.
0: Oh, sudah disiapkan. Saya pikir terus. Oke, ada lagu yang penting.
3: Bagaimana bisa monitor, Ade?
0: Kenapa?
3: Bagaimana bisa monitor sementara radio radionya FM belum bisa dipantau?
0: Oke, baik. Saya informasikan lagunya.
3: Iya.
0: Dari Boyin Pesek dengan Goyang Dangdut, kemudian Mirnawati Goyang Gemoy, kemudian ada juga lagu dari siapa nih? DJ Pantun Janda Kuda, ada Ogah Pulang dari Nazar, Ria Amelia SMS, kemudian Nazar Megi Z dengan Madu Merahnya, yang penting happy. Yang mana?
3: Megi Z tadi.
0: Megi Z saja ya, Madu Merahnya.
3: Iya.
0: Untuk siapa Bunda, silakan.
3: Ya. Salam yang pertama tentunya buat Adik Kristin bersama operatornya. Selamat sore, selamat bertugas. Semoga sehat selalu dan tetap semangat bersama kru-kru yang ada di Pro 1 ini semuanya. Selamat sore.
0: Makasih.
3: Ada teman-teman juga, ada Bang Marcel.

0: Bapak Maksi, semuanya selamat sore. Teman-teman yang ada di Momere semuanya, tanpa terkecuali ya. Adek Nano, selamat sore. Ada Bung Serpas, Asonto, Bunda Yuli, Mbak Nursia, semuanya selamat sore. Itu aja Adek Christine, terima kasih. Bunda Kemalikan di studio dengan hormat. Selamat sore, dadah.
1: Terima kasih kembali untuk Bunda Ima ya, yang ada di Maumere. Salam juga untuk Widya, Via, semuanya, Bung Riko dan juga Bapak Markus ya. Sambil menantikan partisipasi Anda, bagi yang belum berkesempatan ya bergabung sore hari ini, kita ke lagu dulu ya. Kita kembali menghibur semuanya, khususnya pendengar program A1 yang lagi bersantai di sore hari ini ataupun yang lagi beraktivitas ya. Selamat menikmati lagu-lagu dangdut persembahan Pro 1 RRI.

Sudah tahu segala sesuatu tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di Pro 1 RRIND. Tidak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal mengajak Anda untuk mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang sepak bola, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan bergabung secara live setiap hari di Pro 1 RRIND. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan juga laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Konsert RRI Anda masih dalam acara Prodangdut Dangdut adalah kita. Selamat sore juga ya. Saya sapa untuk pendengar kami yang lagi mendengarkan kami di FM ya, di 88,7 MHz yang ada di Maumere, kemudian di 89,9 MHz di Lembata, dan juga untuk di untuk yang ada di Nagekeo ya, di 87,6 MHz, dan juga di Aimere di 89,8 MHz. Oke, kita masih di acara Pro Dangdut Dangdut adalah kita. Saya kembali menyapa ya untuk yang sudah bergabung. Selamat sore Pro Dangdut. Halo, ini volume monitor radionya bisa dikecilkan sedikit?
1: Oke.
0: Oma Deva kah?
1: Iya.
0: Oke, selamat sore Oma.
1: Selamat sore Puspa.
0: Ya, volumenya bisa dikecilkan sedikit Oma. Ini masih gaung nih ya. Iya, sudah jelas. Terima kasih Oma, silakan. Sore ini mau.
1: Oma lagi dari Nazar, enggak pulang.
0: Oh, gak pulang dari Nazar. Untuk siapa Oma lagunya?
1: Gak pulang ke Ende.
0: Oh, gak pulang ke Ende. Janganlah. Harus pulang lah sesekali, Oma.
1: Iya.
0: Oke, untuk siapa lagunya Oma? Silakan.
1: Ya, pertama-tama untuk Mbak Kristin, sama perawat yang lagi bertugas.
0: Makasih.
1: Tugas selalu. Ya. Untuk teman-teman yang tadi sudah menyapa, nyapa wali, untuk Bung Petromus, Bang Sepang, Bang Papi, Bang Garsel, Bang Maksi,

0: Mamor, Madepa, Mama Ciko, Mama Ino, Bu Yuli di Dolok, Mama Oce, Bunda Ima, Mama Yanti, Mbak Ati, Mbak Abidia, Mbak Ida, Mbak Opa de Lordes, ini selamat sore Opa, selamat selalu pesan keluarga. Untuk semua pendengar dangdut adalah kita. Untuk Mbak Tisti, selamat sore, terima kasih.
1: Sama-sama untuk Oma Devan yang ada di Jakarta yang sudah kembali bergabung sore hari ini. Untuk Abu Dinda juga yang ada di Bogor, Ibu Wigati juga yang ada di Wonosobo, Pak Alex juga ya yang ada di Semarang ya, Jawa Tengah. Oke, kita ke penelpon selanjutnya. Selamat sore, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Selamat sore Ibu cantik.
1: Oke, Oma, ini Oma-oma sudah mulai bergabung ya. Pasti tadi dari tadi masih sibuk ya melayani begitu.
2: Iya, oh, begitulah.
1: Oke. Oma, silakan mau bermalam Minggu di mana?
2: Bermalam Minggu mau di Lagu SMS.
1: Oke, di.
2: Malam minggunya di kios.
1: Di kios ya. Mau SMS siapa?
2: SMS.
1: SMS undang untuk beli ya.
2: Iya, undang untuk pembeli.
1: Oke, okay, baik. Oh, Oma request lagu Ria Amelia dengan SMS ya.
2: Iya.
1: Oke, okay, untuk siapa Oma?
2: Yang pertama untuk Ibu cantik bersama operator yang lagi bertugas.
1: Kasih.
2: Selamat sore, selamat bertugas. Semoga tetap semangat, Tuhan memberkati.
1: Baik.
2: Pulangnya hati-hati di jalan, iya, sampai tiba di Wolokota dengan selamat.
1: Siap, Oma. Untuk siapa lagi?
2: Untuk teman-teman dari tadi yang sudah lewat, Oma Deva. Untuk putramu, Nana Nurusia.

Tresan, Ayu, Bapak Serang, Marcel, untuk Yeri, Ida, Bunda Ima, untuk Nona Bibia, Nona Olin, Bang Nano, Bang Jabo, untuk Bung Papi.

0: Selamat sore semua. Untuk Yuli, Opa Cheryl yang lagi pantau radio Pro 1, dan juga untuk semua pendengar setia Pro 1 yang lagi pantau sore hari ini, dengan ucapan selamat sore semuanya, selamat mendengarkan lagu yang Omar request Bang SMS.
1: Bang, SMS Oma.
0: Terima
1: Bang.
0: Terima kasih Ibu Cantik, selamat sore.
1: Oke, terima kasih kembali ya untuk Oma Cheryl yang ada di Buanawa ya. Bang SMS Bang Opa Cheryl, SMS Oma Cheryl ya, bilang cepat pulang mau bermalam minggu tentunya ya. Oke, satu lagi penelpon ya sebelum kita ke lagu ya. Oke, dan saya juga menyapa untuk apa Andri yang ada di Samratulangi, selamat sore, lagi bersantai bersama keluarga. Sore hari ini mau menyapa pendengar program 1 RRI ND, salam sehat dan bahagia untuk semua pendengar, dan lagunya ikutan saja. Terima kasih untuk Pak Andre yang ada di Samratulangi.

Kalau peradaban manusia kuno mengadopsi berbagai metode untuk menuliskan informasi, seperti mengukir batu, kayu, bambu, atau menggunakan media alamiah seperti daun lontar, nipah, atau kulit binatang. Penggunaan pena pertama kali tercatat berasal dari Mesir kuno, khususnya pada masa pemerintahan Firaun. Pena digunakan oleh juru tulis di istana Firaun pada masa tersebut. Seiring berjalannya waktu, pena mengalami berbagai inovasi hingga mencapai bentuk yang lebih modern dan praktis seperti yang kita kenal saat ini.

0: makan yuk.
1: Makan apa?
0: Tuh, di sana.
1: Makanan luar negeri, tuh.
0: Iya, ayo.
1: Enggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
0: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
1: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas.

0: sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama.
2: Hey.
1: Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, ini gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
0: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
0: Astaga. Ini seafood, makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
0: Makan sate seafood.
3: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, kami akhiri kebersamaan kita ya di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita untuk edisi 9 Mei 2026. Terima kasih untuk semuanya yang sudah berpartisipasi ya di sore hari ini. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan, tetap bersama Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi kami juga akan kembali temani Anda dalam program acara Green Radio.

0: Pro 1 RRI ND.
1: Tahukah kamu, Gen Z rawan kena Duck Syndrome? Kok bisa? Duck Syndrome atau sindrom bebek adalah sebuah fenomena seseorang kelihatan bahagia di luar, tapi sebenarnya rumit di dalam. Sebagian besar Gen Z tumbuh dengan menyembunyikan kekurangan dan berusaha keras untuk terlihat sempurna di mata orang lain. Penyebabnya adalah pengaruh media sosial, standar ekspektasi yang tinggi, dan tuntutan untuk multitasking. Sehingga dampaknya adalah stres dan kecemasan, depresi, hingga masalah kesehatan mental. Jadi, jangan pura-pura selalu baik-baik saja. Coba berani jujur dan buka diri sama orang lain. Cerita atau minta tolong sama orang lain. Siapa tahu masalah kamu bisa lebih berkurang.

0: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
2: Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan Pro Dangdut edisi hari ini. Pro Dangdut akan kembali hadir besok di jam yang sama setiap Senin sampai dengan Minggu. Sampai jumpa.
1: Sampai jumpa.
3: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
5: Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial TikTok yang mengklaim Indonesia akan memungut tarif ke kapal asing yang melintas di Selat Malaka. Video tersebut berisi narasi meniru IRGC di Selat Hormuz. Indonesia mengirim 12 kapal perang ke Selat Malaka, membuat negara tetangga kebakaran jenggot. Indonesia akan mengenakan tarif tol air kepada kapal asing yang melintasi Selat Malaka. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Setelah dilakukan penelusuran, diketahui video asli berasal dari kanal YouTube Official iNews yang tayang Desember 2024. Video tersebut adalah dokumentasi latihan operasi laut gabungan 2 tahun 2024 di perairan Kepulauan Karimun Jawa, Provinsi Jawa Tengah. Informasi ini kami kutip dari laman komdigi.com.
4: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
6: Menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.

0: 21ND FM 100,5. Line telepon 0821 4451 1957. Ikuti media sosial kami Facebook dan Instagram @RRI Pro 1 ND.
1: Selamat sore pendengar program Masa Hati dimanapun Anda berada, dari kawasan Jalan Durian nomor 1 ND. Anda masih bersama kami yang bertugas di Florata Sore. Saya Christine dan juga operator studio Aventino. Saat ini kembali kami temani Anda dalam program acara Green Radio. Pendengar RRI, juga sudah kami siapkan salah satu topik ya yang akan kami bincang bersama narasumber yang juga sudah kami hubungi sore hari ini, pendengar RRI. Di mana pendengar, kami hadirkan topik ya, ekologi Nusa Tenggara Timur di tengah ancaman krisis iklim. Terkait dengan perubahan iklim kini semakin terasa ya di Nusa Tenggara Timur, mulai dari kekeringan panjang, krisis air bersih, hingga ancaman terhadap pertanian dan juga lingkungan hidup masyarakat. Bersama narasumber kita sore hari ini, saya sapa dulu, ada Ibu Horiana Yolanda sebagai Staf Advokasi Walhi Nusa Tenggara Timur. Selamat sore, Ibu.
2: Halo, selamat sore, Kak.
1: Iya, sore
2: apa
1: juga.
2: Kabarnya, Kak?
1: Kabarnya baik. Saya sapa Yolanda apa nama?
2: Boleh Hori, Kak.
1: Oh, Hori saja ya. Agak unik gitu ya.
2: Iya.
1: Oke, okay, Kak Hori, ini menarik ya. Ya, perbincangan yang akan kita bahas sore hari ini, ekologi Nusa di Nusa Tenggara Timur di tengah ancaman krisis iklim. Dan bisa diinformasikan kepada pendengar nih, Kak Hori, bagaimana kondisi ekologi NTT saat ini di tengah ancaman krisis iklim nih?
2: Oke, terima kasih Kak Christine. Sama apa Kak Christine saja ya?
1: Iya, benar.
2: Oke, Kak Christine dan sahabat RRI Pro 1 ND. Sebelumnya Kak Christine, saya ingin memperkenalkan dulu Walhi itu sebenarnya apa. Jadi Walhi ini teman-teman adalah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Eksekutif Daerah Nusa Tenggara Timur, yang mana kerja-kerjanya terkait berhubungan dengan advokasi lingkungan hidup dan juga perlindungan masyarakat adat di Nusa Tenggara Timur. Nah, kalau berbicara tadi pertanyaan dari Kakak, bagaimana sih kondisi NTT hari ini di tengah ancaman krisis iklim? Kalau dari Walhi sendiri ya, Kak, dalam catatan 10 tahun terakhir dari Walhi Nusa Tenggara Timur sendiri, kami melihat bahwa hari ini wajah Nusa Tenggara Timur itu sedang dikepung oleh dua monster besar. Yang pertama itu adalah krisis iklim, atau yang kita sebut dulu perubahan iklim. Nah, hari ini kita merasakan krisis iklim. Lalu yang kedua itu adalah kebijakan-kebijakan yang hadir yang dampaknya pembangunan yang abai terhadap keselamatan rakyat dan keadilan ekologis, mulai dari proyek investasi, pariwisata, perkebunan monokultur, energi, hingga bahkan proyek pertambangan. Nah, kalau ngomong soal krisis iklim, Kakak, banyak hal sekali ya, Kak. Kalau saya mau jabarkan kembali ancaman keberlanjutan ekologis di Nusa Tenggara Timur, kita bisa melihat bahwa secara geografis kita itu punya satu potensi yang menarik, tetapi potensi ini juga nih, Kak, ini juga potensi yang bisa menjadi satu ancaman bagi kita secara geografis. Misalnya, kita tahu bahwa NTT ini merupakan daerah yang dilewati oleh cincin api atau ring of fire. Nah, kalau kita lihat, Kakak, bagaimana atau apa yang terjadi pasca meletusnya gunung lewat Tobi ya di Flores Timur, kita juga harus melihat bahwa bagaimana gunung Lewatolok di Lembata dan gunung Iye di Ende itu erupsi. NTT ini merupakan daerah cincin dilewati oleh cincin api yang kita punya potensi yang besar, tapi di satu sisi kita juga punya kerentanan gitu, karena gempa bumi dan meletusnya gunung-gunung merapi itu akan secara berikutan, karena kita punya garis satu cincin yang sama gitu. Lalu kalau kita lihat lagi, Kakak, secara geografis, kita tahu bahwa curah hujan di Nusa Tenggara Timur khususnya itu sangat rendah. Nah, kalau sekarang ini merasakan kita merasakan musim hujan yang
1: tidak
2: harusnya
1: teratur,
2: hujan
1: ya?
2: Tapi iya betul, tidak teratur. Jadi ini bisa berdampak, itu hanya secara geografis saja, Kakak. Saya belum menyentuh kayak apa sih dampaknya dari perubahan iklim itu.
1: Oke,
2: dampaknya geografis. Selain dari itu lagi, Kak, kita juga tahu bahwa kita ini Nusa Tenggara itu sebagai kepulauan provinsi kepulauan, yang mana kita banyak dari pasti ada pulau-pulau kecil. Nah, kita memiliki hampir 1.700 pulau yang mana itu terancam hilang akibat dengan naiknya permukaan air laut, yang mana ini disebabkan lagi kalau laju perubahan iklim yang kita sebut krisis iklim itu itu terjadi loh Kak. Hari ini kita merasakan bahwa hawanya panas. Itu dulu mungkin tidak begitu panas, tapi hari ini kok panas gitu. Okay. Ini semua akibat dari apa? Krisis iklim itu sendiri.
1: Oke, baik dari baik dari berbagai peristiwa yang menurut Anda ya terkait dengan kondisi ekologi Nusa Tenggara Timur hari ini, saat ini tentu ada dampaknya seperti itu ya Kak Hori ya. Ini dampak dari perubahan iklim yang paling dirasakan masyarakat NTT ini sekarang. Apa saja nih Kak?
2: Isu perubahan iklim yang paling dirasakan oleh masyarakat NTT mungkin ini saya akan membagi dalam beberapa klaster, karena kita lihat bahwa Nusa Tenggara Timur bukan hanya ngomong soal darat nih, tapi kita juga ngomong soal ekosistem pesisir gitu lah. Nah kalau secara kita lihat dengan kacamata bahwa dampak dari perubahan iklim ini yang sangat dirasakan oleh masyarakat NTT yang pertama adalah kekeringan yang berkepanjangan, dan juga krisis air bersih. Kenapa kekeringan berkepanjangan? Tadi kita udah sebut secara geografis kita curah hujan yang cukup rendah. Nah, akibat dari krisis iklim, perubahan cuaca yang tidak menentu, ini juga menyebabkan kita mengalami kekeringan yang berkepanjangan, krisis air bersih yang berdampak juga pada apa? Pada sektor pertanian dari petani-petani kita, gitu. Petani dan peternak kita juga kenapa? Karena kan peternak kita juga membutuhkan rumput yang datangnya dari hutan, dari ladang yang betulnya harus hijau gitu kan untuk ternak-ternaknya mereka. Lalu yang kedua, yang tadi. Selain itu, kita juga merasakan gagal panen dan hasil panen masyarakat petani itu otomatis akan menurun. Karena apa? Karena tidak bisa lagi membaca cuacanya, gitu. Kalau suara saya akan didengar, Kak.
1: Iya, jelas ya. Kak Hori, silakan.
2: Iya. Oke, gagal panen juga kita akan rasakan. Kenapa? Kalau dulu masyarakat kita tuh bisa membaca cuacanya dengan baik. Hari ini akibat dengan krisis iklim, mereka tidak bisa membaca cuacanya itu dengan baik. Artinya mereka bisa mengalami gagal tanam yang berdampak pada gagal panen dan hasil pertanian mereka juga menurun. Iya, kemudian ancaman berikutnya itu tentunya ketika mereka mengalami gagal panen hasil pertanian menurun, bahkan ketahanan pangan kita pun terganggu. Kita gagal panen dan kita kesulitan air untuk yang didapat, harga panen naik stok, nah itu akan mempengaruhi ketahanan pangannya kita gitu loh. Nah, yang paling menariknya lagi Kak dari krisis iklim yang kita paling dampaknya untuk ekosistem pesisir gitu. Kita tahu bahwa kita punya pulau-pulau kecil dan pesisir. Mata pencarian ekonomi dari masyarakat NTT itu kebanyakan bergantung pada sektor nelayan, petani dan juga perkebunan. Nah, di sektor nelayan ketika krisis iklim yang ekstrim untuk pencarian lalu wilayah pesisir makin berkurang, ini akan juga menyebabkan baru migrasi daripada ikan-ikan. Kan nelayan kita yang mereka punya kapal itu tidak bisa mengakses lebih jauh, tapi mereka karena terjadi iklim, mereka harus mengakses lebih jauh lagi gitu untuk bisa memenuhi pangan kita, pangan laut kita gitu dari ikan gitu. Terus itu juga dari krisis iklim juga Kak, kita juga bahkan kehilangan beberapa pulau-pulau di Sumba Kak, ada Pulau Halura. Itu hari ini wilayah daratnya itu sudah makin pesisirnya itu sudah makin tipis Kak, bayangin. Jadi dia bukan hanya menyentuh sektor ekonomi, tapi juga sosial dari masyarakat juga tuh kena semuanya gitu.
1: Baik.
2: Sangat menyerang bahkan sampai di dalam ranah-ranah krusial kita.
1: Oke, baik. Tadi juga disampaikan ya dampak perubahan iklim yang dirasakan masyarakat NTT, baik yang memengaruhi sektor pertanian dan pangan di Nusa Tenggara Timur, kemudian kerusakan hutan terhadap lingkungan. Betul. Dan juga dampak krisis air bersih bagi masyarakat di daerah terpencil di Nusa Tenggara Timur. Nah, untuk dampak-dampaknya yang sering terjadi, bagaimana dari Walhi NTT sendiri untuk bisa mendampingi masyarakat mengalami krisis air bersih dan kekeringan, kemudian isu kerusakan hutan dan lahan di Nusa Tenggara Timur, ini apa yang sudah dilakukan nih Kak Hori?
2: Oke. Jadi kerja-kerjanya Walhi Kak, saya kembali lagi bahwa Walhi adalah salah satu lembaga yang fokus pada lingkungan hidup, dan kami memang kerjanya itu bagian advokasi, pengorganisasian juga kampanye. Dan terkait dengan advokasi, biasanya kami itu main di ranah yang paling atas. Nah, terkait dengan isu-isu ini, kami itu punya namanya pengorganisasian, di mana kita biasanya mendampingi lokus-lokus yang memiliki persoalan di sana. Ya, kita kerjakan terkait dengan ini, misalnya untuk berbicara terkait
1: krisis,
2: misalnya proyek di Sumba Tengah. Itu bertujuan kita biasanya kita itu meningkatkan produksi pangan di NTT, tapi nyatanya proyek yang dibuat itu di Sumba Tengah, food estate yang di Sumba itu tidak meningkatkan produksi pangan. Kita biasanya mainnya lebih sektor kecil, kita pengasihan masyarakat, kita memberikan pengetahuan, lalu di sana kita mendampingnya untuk menghasilkan produk yang berbasis dengan masyarakat. Kita punya beberapa kelompok-kelompok kecil yang namanya kita sebut dengan wilayah kelola rakyat. Di situ mereka bisa berdaya, lalu ada ruang yang mana hasil produknya mereka tuh kita bisa bantu untuk distribusi ke nasional atau ke orang-orang yang membutuhkan pangannya tersebut gitu.
1: Oke, dan tentu ada juga langkah ya, selain dari WALHI, langkah yang perlu dilakukan pemerintah untuk bisa menjaga ekologi di Nusa Tenggara Timur ini seperti apa nih?
2: Nah, ini menarik Kak, kalau ngomong soal pemerintah, tentunya kita melihat banyak sekali bahwa pemerintah juga punya dana-dana CSR yang mereka untuk akses untuk yang nyatanya untuk apa melanjutkan pangan Nusa Tenggara Timur. Tapi dari WALHI selalu menekankan kepada bagaimana pemerintah ketika melihat satu persoalan yang ada, dia harus juga bisa melihat bagaimana kebijakan yang ada di sana. Jadi pemerintah itu harus bagaimana ya Kak, dia benar-benar secara kritis dan berhati-hati dalam menentukan kebijakan yang hari ini ada di Nusa Tenggara Timur, karena kita melihat bahwa kalau persoalan ini, kebijakan ini, dampak dari semua hal itu adalah karena kebijakan politik, kebijakan di sana. Kalau politik kebijakan yang itu tidak berpihak pada masyarakat ataupun ada katanya mereka itu berpihak pada masyarakat tapi ada yang merasa kegelisahan, artinya kebijakan tersebut tidak berkeadilan. Jadi pemerintah dia harus melihat ini secara hati-hati dalam menentukan setiap kebijakan yang hadir yang katanya untuk kesejahteraan masyarakat. Karena kita tahu Kak, kalau kita melihat bahwa katanya hari ini kan pembangunan yang atas nama energi, atas nama masyarakat, ke dalam masyarakat itu untuk kesejahteraan masyarakat. Tetapi nyatanya dalam dalam temuannya WALHI Kak, dalam kerja-kerjanya WALHI, dalam pendampingannya WALHI di masyarakat terdampak, itu malah ekonomi masyarakat itu tidak begitu meningkat Kak. Misalnya contoh kasus beragam sekali kasus, misalnya tambang di bukan tambang, geothermal ya, Flores. Flores ketika ditetapkan sebagai geothermal island itu memiliki 21 titik panas bumi di sana. Kalau kita ambil saja di Ulumbu, Mataloko sama Waisano, itu bagaimana dengan potensi pertanian masyarakat di sana? Dan nyatanya ketika geothermal ini mulai beroperasi di wilayah-wilayah tersebut Kak, nyatanya potensi pertanian dari masyarakat itu berkurang. Kopi, cengkeh, vanila itu berkurangnya. Artinya pemerintah harus melihat secara baik-baik kebijakan yang ada. Walaupun kebijakan itu dari nasional, tetapi secara daerah dia perlu menekan bahwa ini tidak sesuai dengan kesejahteraan dari kami gitu. Karena data BPS tahun 2021 juga menentukan bahwa angka kemiskinan dan angka kesejahteraan masyarakat itu berbanding terbalik sekali Pak.
1: Oke. Baik. Nah, dari WALHI sendiri ya untuk mengawal kebijakan pemerintah terkait lingkungan hidup ataupun berbagai dampak yang dialami masyarakat sejauh ini sudah seperti apa nih?
2: Ya. Kalau soal yang persoalan lingkungan hidup, kami selalu melakukan advokasi, hearing dan pertemuan ke pemerintah atau beberapa lembaga-lembaga yang salah kami pemetaan, mereka ada bertanggung jawab atas kerusakan-kerusakan lingkungan hidup yang terjadi di Nusa Tenggara Timur ini. Misalnya, kalau kita ngomong soal tata kelola sampah, karena ini juga berdampak pada iklim, akhir dari perusahaan itu kita sampai ranah litigasi, yang mana kita pernah melakukan gugatan kepada Wali Kota Kupang dan juga DPR untuk menjalankan fungsi dan mandatnya mereka berdasarkan undang-undang yang sudah ditetapkan. Karena kalau kita lihat dari undang-undang 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, di situ kan ada tiga aktor konsumennya, itu masyarakat, produsen atau industri, dan juga pemerintah gitu. Nah, kalau ditetapkan misalnya terkait dengan tata kelola sampah, 22 kabupaten kota yang ada di Nusa Tenggara Timur itu tidak memiliki tata kelola sampah yang baik. Semua masih menggunakan sistem yang lama, yaitu open dumping atau kumpul angkut dan buang. Di TPA yang harusnya adalah tempat pemrosesan akhir, di sana itu tidak ada sama sekali proses pemungutan akhir di sana. Yang artinya, dan lagi-lagi narasi yang dibuat adalah tanggung jawab masyarakat, tetapi kita harus lihat bahwa ada satu aktor kunci di sana yang bisa menekan ke lebih tinggi lagi, yaitu industri. Dan siapa yang kesana? Itu anak kerjanya pemerintah. Makanya kami melakukan gugatan dan kami juga melakukan beberapa investigasi-investigasi yang kami melakukan, dirangkum, lalu hasilnya itu kita audiensi ke pemerintah dan bahkan bisa digunakan untuk advokasi ke industri atau perusahaan yang merusak dari proses yang setak darat ini.
1: Baik, Kak Hori, kita juga undang pendengar ya untuk bisa bergabung ya bersama kita di acara Green Radio sore hari ini. Silakan pendengar RRI, bagi Anda yang mau berinteraksi bersama kami, sudah kami buka line teleponnya di 0821 4451 1957, dan juga di WhatsApp kami Anda bisa meninggalkan pesan teks ataupun pesan suara Anda di 0821 3878 8786. Kak Hori, kita jeda sejenak, kita ke lagu dulu ya. Setelah itu boleh, kita kembali ya di perbincangan kita terkait dengan ekologi di Nusa Tenggara Timur di tengah ancaman krisis iklim. Tetap bersama Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap guru. Tapi buat apa guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus?

0: Ada apa ini? Alat berat banyak sampai.
1: Permisi, Bapak. Ini ada apa ya? Kenapa alat berat banyak sekali menuju hutan? Bisa tolong jelaskan, kah?
2: Begini, Nona. Alat-alat berat ini mau dipakai kasih gundul hutan ini. Hutan di kampung ini mau dijadikan kebun kelapa sawit. Bagus, toh?
1: Bagus? Bagus dari mana, Bapak? Hutan ini tempat kitong hidup dan cari makan. Kalau hutan ini tak ada, kitong masyarakat kampung bagaimana? Dari hutan ini kita bisa hidup dan makan. Tolong jangan rusak hutan Papua kami demi kepentingan dan keuntungan pribadi. Papua adalah harapan terakhir hutan Indonesia. Hutan Papua adalah paru-paru dunia. Jaga dan lestarikan hutan Papua demi keberlangsungan hidup manusia.

0: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, kita masih di acara Green Radio dan masih terkait dengan ekologi Nusa Tenggara Timur di tengah ancaman krisis iklim. Dan masih bersama kita Ibu Horiana Yolanda sebagai staf advokasi WALHI Nusa Tenggara Timur. Kak Hori.
1: Halo, Kak.
0: Oke. Tadi ada lagu dari Iwan Fals ya tentang hutanku. Kemudian hutanku, juga ada iklan juga ya. Bagaimana alat berat yang mau digunakan untuk menggusur hutan seperti hutan, itu ya. Hutan. Dan kita kembali ke Nusa Tenggara Timur. Seberapa besar ancaman kerusakan hutan terhadap lingkungan di NTT dari WALHI sendiri melihatnya seperti apa nih, Kak Hori?
1: Okay, kita melihat, kalau Hisanir melihat bahwa seberapa besar ancaman kerusakan hutan yang terjadi di Nusa Tenggara Timur, misalnya di hutan, kita bisa mengambil di Timur. Yeah. WALHI sendiri hari ini, Kak, kami masih mengikut dalam advokasi kasus illegal logging di Keva, dan snorkeling di Keva, dan juga beberapa perusahaan Timur. Misalnya juga, Kak, kita juga bisa melihat bahwa peralihan fungsi hutan dari cagar alam ke taman nasional ini juga bisa mempengaruhi kerusakan hutan yang ada di dalam, karena ada dibagi-bagi zona-zona yang mana ini juga mengalihkan fungsi pengawasan hutan dari hutan adat yang dimiliki oleh pengaturan oleh masyarakat lokal. WALHI menilai bahwa kerusakan hutan di Nusa Tenggara Timur ini dipicu oleh beberapa hal sebagai yang tadi, penebangan liar, juga pertambangan, bahkan alih fungsi lahan gitu. Kalau kita lihat bahwa beragam sekali proyek pariwisata dan energi yang hadir Nusa Tenggara Timur di sepanjang daratan Flores misalnya, atau pariwisata di Timur, itu kemudian merampas lahan, merampas hutan warga, merampas tanah ulayat, merampas sumber-sumber krusial dari kehidupan dari masyarakat lokal yang ada di sana. Dan juga ini kita bisa melihat bahwa maraknya proyek pariwisata nasional misal yang terjadi di Flores yang tadi saya bilang juga, di Flores misalnya penetapan Labuan Bajo sebagai kawasan kota super premium atau 10 Bali Baru pada tahun 2017 oleh Presiden Widodo, itu mengubah wajah Pulau Flores menjadi sasaran empuk para investor. Dan ini lagi-lagi kawasan hutan yang ada di Flores itu menjadi ancaman besar. Kita lihat bahwa Flores Labuan Bajo beberapa kali itu tidak pernah banjir, lalu tiba-tiba di 2024 atau 2025 kemarin itu banjir. Itu kenapa? Ada zona-zona yang dibagi, lalu pemanfaatannya itu dialihfungsikan fungsi dari hutan itu sendiri. Dari fungsi yang kawasan ekonomi khusus dan perawatan hutan mengakibat masyarakat Labuan Bajo harus menanggung banjir yang kemarin pada saat musim hujan dan mengalami kekeringan yang saat musim kemarau. Tidak hanya di situ, Kak, ketika NTT yang menargetkan tadi saya bilang bahwa ada industri, ada tambang Flores Geothermal Island. Jadi ketika NTT pemerintah menargetkan NTT dan mengamankan proyek geothermal atau panas bumi di wilayah Flores berdasarkan SK dari Menteri ESDM nomor 2268 tentang penetapan Flores sebagai geothermal, di situ ada 21 titik, dan mana titik-titik itu berada di tengah-tengah hutan warga yang berdampaknya pada skema-skema proyek ini dimulai dengan mengalihfungsikan lahan hutan, kawasan hutan, hingga privatisasi air yang juga menempat masyarakat mengakses ruang hidup mereka. Dan tentunya, Kakak, kalau berbicara dampaknya itu bisa berdampak pada sosial, ekonomi, bahkan budaya yang hilang yang di warga di situ. Misalnya lagi di Mataloko, sejak 20 tahun beroperasi PLTP Mataloko yang sudah merampas hutan, ternyata ada lumpur-lumpur, semburan lumpur panas yang bermunculan hingga ke dapur-dapur dan apartemen warga. Itu menyebabkan apa? Vanili masyarakat itu berkurang. Gitu. Dan tidak hanya mencemari krisis air itu, tapi kopi, cengkeh, dan vanili juga berkurang. Itu juga terjadi di Sokoria Ende, Kak. Seperti itu. Bahkan sampai penyakit kulit. Jadi hutan ini sangat krusial. Ketika dia dirusak, itu banyak sekali persoalan yang akan timbul di sana. Kita bersih, banjir bandang, kekeringan, bahkan yang tadi hilangnya sumber-sumber pencarian dari masyarakat. Baik. Dan kita tahu bahwa ketika sumber masyarakat ini terganggu, maka kita juga akan bisa melihat wajah NTT sebagai wajah buruh migran. Kita tahu baru sampai hari ini atau di terakhir update April itu ada sekitar pulang dalam keadaan mati. Ini karena apa? Ini ada ketimpangan. Karena akses dari masyarakat, sumber pencarian masyarakat terganggu, maka yang paling berdampak adalah perempuan. Mereka harus keluar untuk mencari pekerjaan, dan mereka harus kembali mungkin dalam bentuk-bentuk peti mati itu, Kak.
0: Oke, baik. Itu dalam arti wajah NTT saat ini banyak peristiwa ya yang terjadi dan dialami oleh masyarakat NTT. Dan tentunya ada tantangan yang dihadapi ya dari teman-teman WALHI NTT sendiri dalam memperjuangkan keadilan ekologis seperti itu, Kak Hori?
1: Ya, tentunya ada tantangan dalam pemetaan, Kak. Bahkan kami juga dianggap kayak, buat apa kamu harus berjuang, kan? Itu secara personal, Kak. Bagaimana tantangan yang berikutnya juga adalah kami harus melawan mengawal keras pemerintah, lalu juga berhadapan dengan fisik dan psikis kami tuh terkadang itu terganggu. Yang menjadi tantangan berikutnya juga, Kak, karena melihat WALHI biasanya di Kupang ya, Kak, sedangkan advokat kita tahu untuk akses ke tempat-tempat yang ini cukup sulit, dan ini juga menjadi salah satu tantangan tersendiri juga bagi WALHI, dan bagaimana kami juga bisa memperkuat barisan yang ada di daerah itu dengan kadir-kadir yang kami hasilkan untuk membantu kerja-kerja advokasi di sana. Dan seperti kita tahu bahwa WALHI juga kita tidak bergerak sendiri. 22 kabupaten dan kota yang ada di Nusa Tenggara Timur, mereka adalah perpanjangan tangan dari WALHI yang membantu kerja-kerja WALHI di setiap daerah-daerah.
0: Baik, tentu ada juga peran generasi muda, dan Anda melihatnya seperti apa nih, Kak Hori, dalam menghadapi krisis iklim saat ini?
1: Oke, saya melihat ya untuk peran generasi muda sebagai agen perubahan, agen of change. Sudah banyak sekali anak-anak muda yang aware dan peka terhadap persoalan krisis lingkungan, krisis ekologi di Nusa Tenggara Timur. Kita bisa melihat bahwa hari ini beragam komunitas-komunitas anak muda yang mereka juga ikut mengkampanyekan terkait persoalan pesisir sampai dengan daratan. Mereka juga menanam mangrove, mereka juga melakukan kampanye lewat media sosial, mereka juga melakukan kerja-kerja yang konservasi yang sangat bermanfaat untuk pemulihan lingkungan hidup. Dan lebih dari itu, mungkin kita semua anak muda kita perlu menerapkan prinsip green lifestyle dalam kehidupan kita. Kita harus berani untuk menolak apa-apa yang tidak harus ada di Nusa Tenggara Timur. Kita harus kritis, dan kita harus melihat bahwa persoalan yang terjadi hari ini di daerah lain mungkin yang tidak hadir, tidak serta-merta jadi kedepan kehidupan kita, besok-besok itu juga akan terjadi di kita. Kita mungkin hanya tinggal menunggu waktu, karena ini semua akan terus sistemnya itu masih sama. Dan baik, mungkin jadi satu refleksi buat kita bahwa kalau NTT hari ini digunakan untuk membuat orang-orang di belahan lain bertahan dari krisis iklim, lalu adakah kita anak-anak muda semua ini ikut memikirkan bagaimana masyarakat NTT atau bagaimana kita dapat bertahan dalam situasi ekologi NTT hari ini yang sudah rusak seperti itu.
0: Oke, baik. Dari generasi muda kita ke masyarakat, seberapa peran penting ya peran masyarakat dalam mendukung gerakan lingkungan yang dilakukan oleh WALHI di Nusa Tenggara Timur ini, Kak?
1: Iya, kalau ngomong soal masyarakat, mereka juga sangat penting dalam ikut mengkampanyekan atau gerakan lingkungan hidup di Nusa Tenggara Timur ini, karena mereka base yang lebih kecil, dari misalnya dari keluarga hingga masyarakat tingkat RT, RW, itu perlu adanya sistem regulasi yang hari ini saya melihat bahwa sudah beberapa kelurahan yang ada di Nusa Tenggara Timur. Saya ambil contoh saja kakak yang ada di Kupang, itu ada beberapa kelurahan yang mereka hari ini sudah punya sistem untuk pengelolaan sampah, untuk mereka punya bank sampah yang mana sampah-sampah ini dikumpulkan dalam satu kelompok, lalu mereka tukar. Artinya kalau kita melihat bahwa mereka sudah sangat mereka juga sudah cukup aware dalam melihat persoalan lingkungan hidup ini, yang mereka sudah ada pemilahan dari rumah sebelum sampai ke tempat TPS gitu. Sangat penting lah, Kak, karena peletakan dasar itu kan mulai dari keluarga, dan keluarga itu hidup dalam kelompok masyarakat.
0: Baik, dan untuk kolaborasi sendiri antara wali NTT, kemudian masyarakat adat dan juga pemerintah, sejauh ini apakah sudah berjalan efektif dalam menjaga ekologi di Nusa Tenggara Timur atau seperti apa nih Kak Hori?
1: Kolaborasi, kami melihat bahwa sejauh ini mungkin masih butuh kerja-kerja yang cukup panjang, karena kalau berbicara soal efektivitas itu dilihat ketika sistem yang kita bangun hari ini itu sudah benar-benar ada hasil yang begitu baik. Tapi kita juga selalu mengapresiasi setiap capaian-capaian kecil, setiap tangga-tangga kecil sebagai itu capaian bersama. Dan kalau dilihat sejauh ini sudah kolaborasi antar lintas stakeholder itu sudah cukup baik. Tapi bagaimana kita pengawasan yang untuk lebih adil dan lestari lagi itu, Kak?
0: Baik.
1: Kita bersama.
0: Baik, terakhir Kak Hori, pesan apa yang mau disampaikan untuk masyarakat NTT agar lebih peduli terhadap lingkungan?
1: Oke, mungkin saya ini bukan hanya untuk masyarakat NTT, itu baik. Ini juga mungkin buat saya secara pribadi. Mari kita merefleksikan bumi seperti apa yang mau kita generasikan ke generasi setelah kita. Bumi seperti apa yang mau kita wariskan ke generasi setelah kita. Kalau hari ini kita bisa melihat pantai yang baik, pantai yang bersih. Kalau hari ini kita bisa mengetahui bagaimana bentuk sorghum itu tuh. Apakah kita ingin juga mewariskan itu ke generasi setelah kita? Jangan sampai narasi-narasi baik itu hanya berhenti segede generasi kita dan tidak berkelanjutan ke generasi setelah kita. Karena apa, Kak? Karena tidak ada keadilan ekologis, tidak ada keadilan antar generasi tanpa keadilan ekologis itu sendiri. Dan bagaimana pelibatan masyarakat di dalamnya. Seperti itu, Kak.
0: Baik, terima kasih Kak Hori untuk informasi dan edukasi yang telah dibagikan dalam acara Green Radio sore hari ini ya. Semoga perbincangan ini menambah kesadaran kita semua untuk menjaga lingkungan dan bersama menghadapi ancaman krisis iklim ya di Nusa Tenggara.

0: adalah hak kita bersama, hak kita semua, agar ancaman krisis iklim tidak terjadi di Nusa Tenggara Timur. Kami akhiri kebersamaan kita dalam acara Green Radio untuk edisi sore hari ini. Terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
2: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
1: Mas Gugun.
2: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
1: Iya.
2: Jadi gugup saya dilihat teman-teman.
1: Komentar Anda?
2: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
1: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
2: Kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
1: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemaran 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
2: Hah, masa sih, Mbak?
3: Oh, no.
1: Jadi?
4: Woi, timpukin dia, woi. Semuanya.
1: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: plastik ini. Dan di sini saja cuma satu sampah juga. Pasti tidak bikin mati ikan-ikan di laut ini juga.
1: Sahabat, tahukah kamu bahwa Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak di lautan? Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Kamu nggak mau kan berenang bersama sampah di lautan?
0: Jangan buang di sini. Kalau semua orang bilang cuma satu sampah juga tidak bikin kotor, bisa-bisa ini laut sudah jadi lautan sampah. Mantanku saja saya buang pada tempatnya.
1: Jadilah agen perubahan untuk biasakan membuang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?
2: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
3: Ayolah, optimis dikit dong.
2: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
3: Aku disendok. Yeay, dadah.
2: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku.

secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

0: 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Inilah Warta NTT Sore berjaringan Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Attambua.
2: Selamat sore pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta NTT Sore berjaringan Radio Republik Indonesia Kupang, ND, dan Attambua untuk edisi hari ini, Sabtu 9 Mei 2026. Dua informasi mengawali berita sore ini. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memastikan guru non-ASN tetap mendapatkan perhatian dan dukungan dari pemerintah. Rombongan jemaah haji Kabupaten Belu bertolak ke Kupang, Nusa Tenggara Timur, selanjutnya ke Surabaya. Inilah Warta NTT Sore berjaringan selengkapnya. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memastikan guru non-ASN tetap mendapatkan perhatian dan dukungan dari pemerintah, termasuk bagi mereka yang mengajar di sekolah swasta. Selengkapnya, Delvin Wandi melaporkan.
3: Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emmanuel Melkiades Lakalena pada Kamis 7 Mei 2026 kepada RRI menegaskan pemerintah pusat telah memberikan komitmen terkait keberlanjutan dukungan bagi guru non-ASN. Ia menyebut pemerintah sedang menunggu komitmen tertulis dari pemerintah pusat terkait pengangkatan dan pembiayaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Gubernur juga menegaskan tidak boleh ada guru yang kehilangan pekerjaan akibat perubahan kebijakan pendidikan. Bahkan, ia mengatakan pemerintah pusat telah membuka peluang bagi guru berstatus PNS untuk tetap mengajar di sekolah swasta.
4: Tetap dibantu oleh pemerintah pusat melalui anggaran yang itu tuh. Untuk itu. Pokoknya guru swasta pun dibantu sama pemerintah pusat juga. Aman, ya. Boleh pakai PNS yang jadi guru, boleh juga bekerja di sekolah swasta. Sudah boleh, kan? Kemarin menteri sudah kasih komitmen, aman.
3: Sementara itu, Wakil Bupati Rotendao, Apremoy Detan, mengatakan pemerintah daerah terus membangun komunikasi dengan pemerintah pusat agar tenaga P3K memperoleh hak yang sama seperti ASN lainnya. Ia menambahkan, arahan terbaru dari pemerintah pusat juga membuka peluang bagi guru-guru sekolah swasta untuk memperoleh dukungan dan perlindungan yang lebih baik melalui koordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara atau BKN.
5: Kemarin dengan hadirnya Menteri Dikdasmen itu sudah diberikan pencerahan juga, tapi saya tidak mengikuti karena kemarin yang mengikuti kegiatan tersebut Bapak Bupati, tapi lewat sharing tadi kami di ruang tunggu sebelum masuk ke kegiatan Musrembang itu disampaikan bahwa kita harus mengusulkan ke BKN sehingga yang seperti yang kakak sampaikan tadi itu guru-guru untuk sekolah swasta juga mereka mendapatkan hak yang sama.
3: Pemerintah daerah berharap kebijakan tersebut dapat memberi kepastian bagi guru non-ASN sekaligus menjaga kualitas pelayanan pendidikan di daerah. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebanyak 8 orang pejabat pimpinan tinggi Pratama lingkup pemerintah Kabupaten Belu resmi dilantik. Berikut laporan Feby Leolede.
6: Pejabat pimpinan tinggi Pratama lingkup pemerintah Kabupaten Belu sebanyak 8 orang secara resmi dilantik dan diambil sumpah oleh Bupati Belu di Gedung BT Lalenok Attambua Jumat siang. Pelantikan tersebut meliputi sejumlah dinas strategis yang berhubungan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Pelantikan diawali dengan pembacaan berita acara, kata pelantikan oleh Bupati Belu dan dikukuhkan oleh rohaniawan. Dalam sambutannya, Bupati Belu Willy Broduslai mengatakan pejabat yang dilantik merupakan orang-orang terpilih karena telah melalui proses seleksi jabatan sehingga harus bekerja dengan penuh tanggung jawab. dikatakan jabatan yang diberikan merupakan kepercayaan dan memiliki tanggung jawab yang besar dalam memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Karena posisi jabatan kepala dinas sangat strategis, maka diperlukan kerja cerdas dan kolaborasi. Bupati Wililai juga menekankan pentingnya inovasi dalam bekerja yang nantinya akan dipantau secara berkala. Lebih lanjut, Bupati Wililai juga berharap pejabat yang dilantik perlu mengetahui secara jelas tugas yang diemban dan dilaksanakan sejalan dengan visi misi pemerintah saat ini.
7: Saudara-saudara yang dilantik hari ini, saya ingin pelayanan publik di Kabupaten Belu kita berada pada level kalau bisa menjadi pelayanan publik terbaik di NTT, terbaik di Indonesia bagian timur. Lakukan inovasi. Saya ingin kalian semua ada inovasi. Kalau tidak ada inovasi, kamu berhadapan dengan Pak Wakil Bupati. Pak Wakil Bupati akan mengawasi inovasi-inovasi untuk kita semua. Hebat, baru kalian terpilih. Kalian terpilih harus melaksanakan semuanya secara baik. Jadi pimpinan tinggi Pratama harus menjadi inspirasi, inspiratif untuk bawahan. Kita harus menjadi penyelesai masalah. Penyelesai masalah, bukan bagian dari masalah itu.
6: Menyikapi kondisi alam, Bupati Wililai juga mengingatkan peran dinas teknis mengingat prediksi BMKG terkait fenomena El Nino Godzilla di mana kekeringan diprediksikan jauh lebih parah dibandingkan tahun sebelumnya. Ia meminta seluruh jajaran bersama-sama melakukan pemetaan dan survei sumber mata air, embung, dan wilayah rawan kekeringan untuk mengambil langkah antisipasi. Selain itu, Bupati juga menyoroti sejumlah hal krusial lainnya berkaitan dengan kebersihan dan pelayanan publik.
7: Kita sudah masuk di musim kemarau. Tugas Dinas Pertanian sangat berat. Dinas Pertanian sangat berat karena apa? Menurut BMKG, kita akan menghadapi El Nino Godzilla. El Nino Godzilla yaitu satu fenomena yang mana kekeringannya akan lebih parah dari tahun sebelumnya. Kesempatan yang baik ini saya menghimbau kita semua yang ada, bukan yang lantik saja, tapi kita yang hadir bersama-sama mensiasati keadaan, bersama-sama mengidentifikasi embung, sumber mata air, dan lain sebagainya agar kita bisa survive di saat kekeringan El Nino Godzilla ini.
6: Diketahui 8 orang pejabat pimpinan tinggi Pratama yang dilantik yaitu Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga, Kepala Dinas Koperasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
2: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten ND siap tingkatkan mutu pendidikan di Kabupaten ND ke depannya. Berikut laporan Nikolaus Makumeli.
8: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten ND, Venantius Minggu SPD-MPD menyatakan komitmennya untuk memajukan sektor pendidikan di Kabupaten ND. Hal tersebut disampaikan usai dirinya resmi dilantik oleh Bupati ND pada Jumat 8 Mei 2026 di Ruang Garuda Kantor Bupati ND sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten ND. Dalam keterangannya kepada RRI, Venantius menegaskan kesiapannya mengemban amanah yang dipercayakan oleh Bupati dan Wakil Bupati ND. Ia menekankan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia atau SDM di Kabupaten Ende, khususnya di bidang pendidikan, menjadi prioritas utama. Venantius juga menyampaikan bahwa pihaknya siap berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk menciptakan SDM yang unggul dan berdaya saing. Dirinya berharap insan pendidikan di Kabupaten Ende untuk terus berinovasi dan kreatif dalam menciptakan kualitas pendidikan agar mampu bersaing dengan kabupaten lain di NTT, bahkan di tingkat nasional. Menurutnya, peningkatan kualitas SDM pendidik menjadi hal yang sangat penting. Selain itu, pembenahan fasilitas serta sarana dan prasarana pendidikan juga harus dilakukan secara berkelanjutan karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya meningkatkan mutu pendidikan. Venantius menambahkan bahwa pendidikan di Kabupaten Ende tidak boleh tertinggal dari kabupaten-kabupaten lain di NTT dan bahkan nasional. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh tenaga pendidik untuk bersama-sama berkomitmen dalam menciptakan sistem pendidikan yang lebih baik.
9: Kaitan dengan pelantikan hari ini sebenarnya sebuah amanah yang diberikan oleh Tuhan lewat Bapak Bupati dan Wakil Bupati dalam rangka upaya peningkatan kualitas SDM Kabupaten Ende di lingkungan sektor pendidikan. Untuk amanah ini tidak bisa bekerja secara sendiri sebagai seorang kepala dinas. Dia akan berkolaborasi dengan berbagai pihak sehingga keberhasilan dunia pendidikan dalam rangka menciptakan SDM yang berkualitas, unggul dan berdaya saing, itu menjadi bagian yang tidak bisa kita biarkan tidak berkembang. Harapan insya Allah di Kabupaten Ende bahwa pendidikan yang sekarang ini sedang kita galakkan untuk peningkatan kualitas, diharapkan depan Kabupaten Ende bisa menjadi daya saing tersendiri dengan kabupaten-kabupaten lain yang ada di Ende, dan bahkan dia bisa berkiprah secara nasional sehingga Ende tidak ketinggalan dari aspek kualitas pendidikan itu sendiri.
8: Dengan semangat baru pasca pelantikan, Kepala Dinas Pendidikan Ende berharap seluruh insan pendidikan dapat bersatu padu dalam membangun kualitas pendidikan. Harapannya, Kabupaten Ende mampu mencetak generasi muda yang unggul, berkarakter dan berdaya saing, serta siap berkiprah di segala bidang. RRI Ende Nikolaus Makumeli melaporkan.
2: Anda mendengarkan Warta NTT Sore Berjaringan. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Berita selanjutnya. Lembaga Pemasyarakatan Lapas Dewasa Kelas 2A Kupang menggelar ikrar pemasyarakatan bersih dari handphone ilegal, narkoba, dan penipuan. Hal ini merupakan bentuk tanggung jawab yang harus dilaksanakan di lapas. Berikut laporan Vence Sakarias.
10: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Dewasa Kelas 2A Kupang menggelar ikrar pemasyarakatan bersih dari handphone ilegal, narkoba, dan penipuan yang diikuti oleh para pegawai lingkup Lapas Dewasa Kelas 2A Kupang serta dihadiri oleh perwakilan dari TNI Angkatan Darat, Polda Nusa Tenggara Timur, dan BNN Kota Kupang. Ikrar pemasyarakatan bersih dari handphone ilegal, narkoba, dan penipuan dibaca langsung oleh Kepala Lapas Dewasa Kelas 2A Kupang, Wawan Irawan, diikuti oleh seluruh pegawai lapas. Usai pembacaan ikrar, kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan di sejumlah blok dan pemeriksaan tes urin anti narkoba kepada para warga binaan pemasyarakatan dan pegawai. Kepala Lapas Dewasa Kelas 2 Kupang Wawan Irawan mengatakan apa yang telah diikrarkan hari ini merupakan bentuk tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Implementasi Lapas Kupang bersih dari handphone ilegal, narkoba, dan penipuan itulah yang paling penting. Jangan hanya seremonial belaka, tetapi dilaksanakan dan dimaknai sebagai tanggung jawab.
11: Saya minta implementasinya dilaksanakan, dimaknai dengan rasa tanggung jawab. Kita sebagai petugas pemasyarakatan memang berat, karena yang kita hadapi ini orang-orang yang memang sudah melakukan tindak pidana di luar, tapi mereka-mereka ini sebenarnya hanya karena musibah saja. Mereka perlu dirangkul, perlu dikasih nasihat, perlu dilakukan pendekatan persuasi, perlu kita perlakukan seperti sebagaimana manusia biasa.
10: Usai pembacaan ikrar, kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan dan pemeriksaan tes urin kepada warga binaan pemasyarakatan. Fasilitator BNN Kota Kupang, Franciscus Ratu, memberi apresiasi kepada Lapas Kupang yang mana sangat intens dalam pemberantasan narkoba, merupakan wujud kepedulian, pencegahan, dan pemberantasan narkoba, khususnya di dalam lapas dan rutan.
12: Kalau untuk dengan lapas ini sudah yang sekian kali, dan kami sangat mengapresiasi apa yang dilakukan lapas, karena salah satu lembaga yang sangat intens bergerak di bidang P4GN, pemberantasan, pencegahan, dan rehabilitasi narkoba adalah lapas. Karena hampir setiap tahun kami dilibatkan. Terima kasih banyak.
10: Pantauan RRI di Lapas Dewasa kelas 2 Kupang, kegiatan tersebut berjalan sukses dan aman. Diharapkan dengan pembacaan ikrar pemasyarakatan serta diadakan penindakan, penggeledahan dan tes urin dapat mencegah peredaran narkoba di dalam lapas serta menjamin keamanan para warga binaan pemasyarakatan di Lapas Dewasa Kupang.
2: Rombongan jemaah haji Kabupaten Belu bertolak ke Kupang, Nusa Tenggara Timur, selanjutnya ke Surabaya setelah melalui acara pelepasan di Masjid Raya Al-Mujahidin Atambua. Berikut laporan Ferdi Asi.
13: Rombongan jemaah haji Kabupaten Belu bertolak ke Kupang, Nusa Tenggara Timur pada Jumat pagi 8 Mei 2026. Pemberangkatan jemaah calon haji sebanyak 12 orang dilepas oleh pengurus Majelis Ulama Indonesia MUI Kabupaten Belu bertempat Masjid Al-Mujahidin Atambua Jumat pagi. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Belu Haji Maskur Kadir mengatakan untuk beribadah haji menempuh perjalanan panjang baik secara fisik maupun secara spiritual. Selaku panitia yang turut mendampingi rombongan jemaah hingga Tanah Suci, dirinya selalu mengingatkan kepada setiap jemaah untuk menjaga kesehatan dan mematuhi aturan, melakukan hal baik sehingga perjalanan ibadah boleh memberikan berkah bagi jemaah bersama keluarga dan masyarakat.
14: Kepada jemaah sendiri untuk terus mengikuti arahan dari petugas dan saling koordinasi apabila ada sesuatu hal yang terjadi. Kita mengantisipasi hal kecil memang supaya tidak menyebar kepada hal yang besar. Itu yang pertama kepada jemaah, terus menjaga kesehatan dan terus melakukan hal-hal baik, mengingat Allah terus agar perjalanan ini terus bermakna. Yang kedua, harapan saya kepada keluarga yang tinggal, teruslah berdoa untuk orang tuanya, keluarga yang berangkat haji, mudah-mudahan dalam proses penyelenggaraan ibadah haji baik itu di kota Mekah maupun Madinah berjalan dengan lancar hingga kembali ke sini dalam keadaan sehat.
13: Dirinya turut mengharapkan usai melaksanakan rukun Islam kelima tersebut dengan bekal iman sekembali ke kehidupan masyarakat bisa menjadi agen-agen perubahan dengan berperilaku baik.
14: Seorang jemaah haji, kami berharap penuh bahwa ketika kembali dari sana, mereka menjadi agen-agen kebaikan, agen-agen perubahan dari sesuatu yang kurang baik menuju ke sesuatu yang baik. Dalam kebaikan itu, kami harapkan dan kami terus mengingatkan kepada jemaah, tidak selalu berbuat baik itu kepada kelompok tertentu, tetapi ke seluruh masyarakat yang ada, tetangga yang ada, apapun agamanya, apapun suku bangsanya.
13: Rombongan jemaah haji Kabupaten Belu yakni sebanyak 12 orang, 8 orang mengikuti acara pelepasan, 4 orang diantaranya akan bergabung di Asrama Haji Embarkasi Surabaya, kemudian sama-sama bertolak ke Tanah Suci Mekah Arab Saudi untuk menunaikan ibadah haji pada 12 Mei 2026.
2: Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT Sore Berjaringan, kami kembali sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memastikan guru non-ASN tetap mendapatkan perhatian dan dukungan dari pemerintah. Rombongan jemaah haji Kabupaten Belu bertolak ke Kupang, Nusa Tenggara Timur, selanjutnya ke Surabaya. Sekian Warta NTT Sore Berjaringan, mewakili kerabat kerja yang bertugas di RR Kupang, ND dan Atambua. Saya Linda Rerutu mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

0: Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, sore hari ini kembali kami juga akan mengupdate informasi terkait dengan cuaca. Dan di ujung telepon kami sudah terhubung bersama Prakirawan BMKG Kabupaten Sika, ada Ibrahim Muasis. Selamat sore Kak Ibrahim. Kak Ibrahim, selamat sore.
2: Halo, selamat sore.
1: Iya. Silakan informasi cuaca untuk edisi hari ini hingga esok pagi untuk Kabupaten ND, Sika, dan Ngada seperti apa? Nagekeo maksud kami, silakan.
2: Baik, terima kasih. Selamat sore pendengar RRI ND. Mohon izin, kami dari BMKG Sika akan memberikan pembaruan informasi cuaca untuk wilayah Kabupaten Sika, ND, dan Nagekeo. Untuk esok hari, Minggu 10 Mei 2026. Untuk kondisi cuaca diperkirakan secara umum dari pagi hingga dini hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan dengan suhu udara berkisar antara 24 hingga 34 derajat Celcius, di mana kondisi angin dominan dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan rata-rata 10 hingga 28 km per jam. Sementara itu untuk perkiraan gelombang laut, tinggi gelombang laut di perairan utara dan selatan Flores diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk tidak mudah percaya berita hoax dan pastikan seluruh informasi cuaca hanya dari BMKG. Selanjutnya, untuk informasi yang lebih lengkap, masyarakat dapat mendownload aplikasi info BMKG yang telah tersedia di Play Store maupun App Store. Terima kasih, kami kembalikan ke RRND.
1: Baik, Kak Ibrahim, terima kasih. Selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitasnya. Sore.
3: Bagi sebagian orang, mendengarkan suara hujan dapat menenangkan perasaan, bahkan meredakan stres. Ada beberapa orang dengan masalah gangguan tidur atau insomnia bisa tidur nyenyak jika mendengarkan suara hujan. Dosen Psikologi Universitas Aisyah Yogyakarta, Ratna Yunita Setiani Subarjo mengatakan, air hujan yang bertemu dengan tanah atau benda lainnya mempunyai irama. Irama hujan akan membawa suatu gelombang tersendiri yang direkam oleh otak kita. Saat gelombang suara atau pesan itu diterima oleh otak manusia, maka akan mempengaruhi perasaan, sehingga perasaan akan tenang dan nyaman. Tidak hanya suara hujan yang diterima oleh indera pendengaran, tapi aroma hujan yang diterima oleh hidung juga dapat memberi ketenangan.

unicorn brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor sekolah informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa kewajiban wudu itu sekali-sekali. Beliau juga berwudu dua kali, tiga kali, dan tidak lebih dari tiga kali. Para ahli ilmu tidak menyukai berlebihan dalam berwudu dan melebihi apa yang dilakukan oleh Shallallahu Alaihi Wasallam. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ibnu Rajab rahimahullah berkata, dunia bagi seorang mukmin bukanlah negeri untuk menetap, bukan sebagai tempat tinggal. Hendaklah seorang mukmin berada dalam salah satu keadaan. Pertama, menjadi seorang gharib atau orang asli. Tinggal di negeri asing, ia semangat mempersiapkan bekal untuk kembali ke negeri tempat tinggal sebenarnya. Kedua, menjadi seorang musafir. Tidak tinggal sama sekali, bahkan malam dan siangnya ia terus berjalan ke negeri tempat tinggalnya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mewasiatkan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma agar hidup di dunia dengan salah satu dari dua keadaan ini. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, jika seseorang semangat dalam mempersiapkan bekal safarnya, tentu semangatnya bukan memperbanyak kesenangan dunia. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menasihati seseorang, manfaatkanlah 5 perkara sebelum 5 perkara. Pertama, waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Kedua, waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Ketiga, masa kayamu sebelum datang masa kefakiranmu. Keempat, masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Kelima, hidupmu sebelum datang matimu. Hadis riwayat Al-Hakim.

Atas nama pimpinan dan seluruh angkasawan angkasawati mengucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat maghrib. Kiranya ibadah Anda hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Inilah tokoh Islam perempuan yang berpengaruh di zaman Rasulullah.
1: Asiyah binti Muzahim adalah istri Firaun, penguasa zalim pada masanya. Meski hidup dalam kemewahan istana, Asiyah memilih beriman kepada Allah. Keimanannya tidak goyah, meskipun harus menghadapi ancaman dan siksaan dari suaminya sendiri. Ia lebih memilih kebenaran daripada kekuasaan dan kenyamanan dunia. Asiyah menjadi simbol keberanian dan keteguhan iman. Ia mengajarkan bahwa keyakinan tidak dapat dibeli dengan jabatan maupun harta.

Pro 1 RRI ND dengan bangunan Islam bersejarah. Pesona akulturasi Masjid Agung Demak. Berdiri kokoh di jantung Kota Wali, Masjid Agung Demak bukan sekedar tempat bersujud. Ia adalah saksi bisu bagaimana dakwah merangkul tradisi tanpa meluruhkan jati diri. Pernahkah Anda menatap atapnya? Berbeda dengan kubah dari negeri seberang, masjid ini memiliki atap 5 tumpang 3, sebuah harmoni arsitektur pra-Islam yang dipadukan dengan nilai ketauhidan. 3 tingkat atap melambangkan jenjang spiritualitas seorang hamba, yaitu iman, Islam, dan ihsan. 5 yang menjulang, bukti nyata bahwa Islam di tanah Jawa hadir dengan cara yang santun, indah, dan penuh penghormatan pada budaya lokal. Masjid Agung Demak, warisan para wali, kebanggaan Nusantara.

khawatir penyebaran nyamuk Wolbachia untuk menekan kasus DBD aman bagi manusia. Wolbachia adalah bakteri yang secara alami ada dalam 60% serangga, kecuali nyamuk Aedes aegypti. Pemindahan bakteri Wolbachia kepada nyamuk Aedes aegypti akan menyebabkan virus DBD pada nyamuk tidak dapat berkembang, sehingga tidak akan menularkan virus DBD kepada manusia. Nyamuk dengan bakteri Wolbachia sudah dianggap aman. Bakteri Wolbachia yang ditemukan dalam nyamuk tidak dapat bertahan hidup di luar tubuh serangga dan tidak dapat mereplikasi diri tanpa bantuan nyamuk inang. Meskipun sudah ada teknik nyamuk Wolbachia, kita harus tetap menerapkan 3M, yaitu menutup, menguras, mendaur ulang untuk meminimalisir DBD di lingkungan terdekat.

101 RRND, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar RRI dimanapun Anda berada menemani waktu Anda. Kembali kami hadirkan sejumlah informasi hingga nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Tengah, di mana pendengar, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan hasil survei terbaru menunjukkan tingkat kerukunan di Indonesia berada pada kategori sangat baik. Ia menyebut Indonesia, khususnya Jakarta, menjadi salah satu wilayah dengan tingkat kerukunan tertinggi di Asia Tenggara. Beliau menjelaskan capaian tersebut menjadi bukti bahwa Indonesia mampu menjaga persatuan dan kerukunan antar umat beragama. Menurutnya, tingkat kerukunan Indonesia bahkan mencapai sekitar 87%. Beliau juga menyinggung keberadaan kawasan terowongan silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral Jakarta. Ia menilai kawasan tersebut menjadi simbol persaudaraan dan kemanusiaan. Peringatan hari ulang tahun ke-219 Keuskupan Agung Jakarta bukan hanya merayakan bangunan bersejarah, tetapi juga nilai-nilai dasar kehidupan berbangsa. Baginya, Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral bersama rumah ibadah lainnya merupakan rumah kemanusiaan, khususnya dalam mencerminkan semangat toleransi dan kebersamaan di Indonesia. Sementara itu, Keuskupan Agung Jakarta Monsinyur Ignatius Suharyo mengatakan, hari ulang tahun ke-219 Keuskupan Agung Jakarta adalah upaya mempererat persaudaraan dan kerukunan antar umat beragama. Kelahiran Keuskupan Agung Jakarta juga merupakan bagian dari perjalanan panjang sejarah gereja. Informasi ini kami kutip dari laman rri.co.id.

0: Selamat siang, saya Rudy dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.

Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada voice phishing, penipuan lewat telepon. Hindari mengklik tautan yang mencurigakan.

PKE, iwak dubu wibaya BPJS. Karena programnya langsung potong otomatis untuk bayar iuran dari saldo peserta atau ananau kita sebagai penanggung. Cara bayar kini amoro, tinggal mana bank atau bayar rimba lewat HP, ratu aplikasi mobile JKN, mBanking, atau bayar lewat ATM. BPJS Kesehatan ratu ngeni program baru, ngaraki program rehab. Rehab

Kita beralih ke informasi lainnya. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen memastikan guru-guru non-ASN tetap dapat mengajar sementara. Kepastian itu tertuang dalam surat edaran Mendikdasmen nomor 7 tahun 2026. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikdasmen Nunuk Suryani mengatakan surat edaran melindungi guru non-ASN. Pemerintah daerah juga mendapat kepastian memperpanjang penugasan guru sementara. Selain itu, pendengar, menurutnya banyak pemerintah daerah sempat ragu memperpanjang penugasan guru honorer. Keraguan muncul setelah aturan penghapusan status non-ASN diterapkan pemerintah pusat. Meski demikian, Kemendikdasmen kemudian berkoordinasi dengan Kementerian Pan-RB terkait kebutuhan guru sekolah negeri. Langkah itu dilakukan agar proses pembelajaran tidak terganggu kekurangan tenaga pengajar. Selain itu, pendengar, surat edaran juga mengatur skema pembiayaan bagi guru non-ASN di sekolah negeri. Guru bersertifikat pendidik tetap bisa menerima tunjangan profesi. Sementara guru lainnya dapat dibantu melalui dana BOS sekolah, jadi guru non-ASN tetap memiliki kepastian bekerja. Nunuk menilai anggapan guru non-ASN tidak dapat digaji merupakan tafsir keliru. Surat edaran justru diterbitkan agar guru tetap bekerja dengan penghasilan jelas. Kemendikdasmen menyebut kebutuhan guru nasional masih sangat tinggi hingga saat ini, di mana tahun ini sendiri kebutuhan guru nasional mencapai sekitar 498 ribu tenaga pendidik. Pemerintah kini menyiapkan mekanisme seleksi ASN mengisi kekurangan guru sekolah negeri dan setiap tahun puluhan ribu guru pensiun dan harus segera digantikan. Informasi ini, pendengar, kembali kami kutip dari laman rri.co.id.

0: kita sehari-hari. Pro1 RRI ND menghadirkan inflasi dan investasi.
1: Inflasi dan investasi.
0: Program yang membahas inflasi dengan bahasa sederhana serta strategi investasi yang relevan bagi masyarakat. Dilengkapi analisis aktual, obrolan bersama ekonomi dan praktisi keuangan, serta tips mengelola dan mengembangkan keuangan sesuai kondisi inflasi terkini. Hadir setiap Rabu, Minggu kedua, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro1 RRI ND. Inflasi dan investasi.

Mengapa orang berjudi? Jawaban yang paling sering muncul adalah untuk kesenangan, mendapatkan uang, atau sekedar mencari sensasi. Menurut Mike Robinson, Assistant Professor of Psychology, Wesleyan University, yang juga seorang

selama situasi berjudi. Pelepasan dopamin selama berjudi terjadi di area otak, mirip dengan yang terlihat pada orang yang menderita kecanduan narkoba. Hal ini bahkan bisa mengubah cara penjudi merespons kekalahan. Perasaan kehilangan uang menjadi pemicu pelepasan jumlah dopamin yang hampir sama levelnya dengan rasa kemenangan. Dan akibatnya, bukan rasa kecewa yang muncul. Justru sebaliknya, kekalahan memicu keinginan untuk terus bermain.

pendengar RRI dimanapun Anda berada dari dunia kesehatan ya, terkait dengan gaya hidup ya. Ada satu informasi di mana munculnya kasus hentavirus di kapal pesiar MV Hondius di Samudra Atlantik pada awal Mei 2026 memicu kekhawatiran publik. Dalam peristiwa tersebut, 3 orang dilaporkan meninggal dunia, sementara sejumlah penumpang lainnya mengalami kondisi sakit dan kritis. Kejadian ini menjadi pengingat pentingnya kewaspadaan terhadap hentavirus yang dapat berdampak serius pada kesehatan manusia. Di mana virus ini diketahui dapat menyerang paru-paru maupun ginjal dengan tingkat fatalitas yang cukup tinggi. Untuk diketahui, hentavirus ini merupakan kelompok virus yang ditularkan dari hewan pengerat, terutama tikus, kepada manusia melalui berbagai jalur paparan. Penularan umumnya terjadi melalui kontak dengan urin, feses, atau air liur tikus yang terinfeksi, termasuk dari partikel udara yang terkontaminasi. Selain itu, seseorang juga dapat terpapar melalui makanan yang tidak higienis atau kebiasaan menyentuh wajah tanpa mencuci tangan setelah kontak dengan benda terkontaminasi. Meski demikian, penularan

sakit kepala, nyeri otot, serta gangguan pencernaan seperti mual atau muntah, nyeri perut, diare, dan penurunan kondisi fisik secara umum. Jika kondisi memburuk, gejala dapat berkembang menjadi lebih serius dan mengganggu fungsi organ vital. Dan kondisi ini dapat ditandai dengan batuk dan sesak nafas akibat gangguan pada paru-paru. Selain itu, penderita juga dapat mengalami nyeri dada disertai peningkatan detak jantung. Pada tahap lanjut, dapat muncul gangguan ginjal, tekanan darah rendah, hingga pendarahan. Di samping mengenali gejala, penting juga mengetahui bagaimana virus ini dapat menular di lingkungan sekitar pendengar. Penularan hantavirus ini dapat terjadi melalui berbagai kondisi yang berkaitan dengan paparan lingkungan terkontaminasi, di antaranya kontak langsung dengan urin, feses, atau air liur tikus yang terinfeksi, menghirup udara yang mengandung partikel virus dari lingkungan terkontaminasi, mengkonsumsi makanan atau minuman yang telah terpapar virus, serta mengalami luka akibat gigitan tikus atau tidak menjaga kebersihan tangan. Nah, sebagai langkah pencegahan, masyarakat perlu menghindari berbagai faktor risiko yang dapat memicu penularan hantavirus di lingkungan sekitar. Upaya ini penting dilakukan mengingat belum adanya vaksin khusus untuk mencegah infeksi virus tersebut. Di antaranya dengan menjaga kebersihan tangan dengan rutin mencuci menggunakan sabun setelah beraktivitas, menghindari kontak langsung dengan tikus maupun cairan tubuhnya seperti urin, feses, dan air liur, menyimpan makanan dan minuman di tempat tertutup serta memastikan kebersihannya, membersihkan rumah dan area sekitar secara berkala terutama lokasi yang berpotensi menjadi sarang tikus. Selain itu pendengar, masyarakat juga disarankan menutup akses masuk tikus ke dalam rumah dengan memperbaiki celah atau lubang yang ada, di mana penggunaan perangkap tikus dan disinfektan juga dapat menjadi langkah tambahan untuk mengurangi risiko paparan. Dengan meningkatkan kewaspadaan serta menerapkan pola hidup bersih dan sehat, risiko penularan hantavirus dapat ditekan, dan upaya pencegahan yang konsisten menjadi kunci untuk melindungi diri dan lingkungan dari potensi infeksi. Dan informasi ini sekaligus menutup kebersamaan kita di acara musik dan informasi. Akhir kata, saya Christine Sendah bersama operator studio Aventino, tim Florata Sore, undur diri dari ruang dengar Anda. Dan selanjutnya Anda juga akan kembali menikmati acara-acara bersama tim Florata malam hingga nanti jelang pukul 23.55 waktu Indonesia Tengah.

0: Kitty, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh, iya. Lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Anak bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda!

0: Hai tetangga.
1: Eh, Bayu. Jogging juga?
0: Iya. Kamu sendirian?
1: Sama mama. Tuh, di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
1: Vina, kita pulang yuk.
0: Eh, Tante.
1: Hai, Bayu.
0: Salim dulu, Teh.
1: Itu, Bayu.

hari Rabu, Pesona Budaya Flobamora. Mengangkat kekayaan seni budaya dan kearifan lokal Flobamora dalam satu jaringan siaran. Hadir juga drama radio, kisah kehidupan yang dekat dengan realitas, disajikan penuh emosi dan pesan moral. Menghadir setiap hari. Pukul 21.10 waktu Indonesia Tengah hingga menuju pukul 22 waktu Indonesia Tengah, Komunitas Bicara, ruang suara komunitas, diskusi inspiratif, dan gagasan untuk perubahan sosial, hadir setiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Ruang Rindu, temani malam Anda dengan lagu, cerita, dan kenangan yang menyentuh perasaan. Hadir pada pukul 22 hingga menuju pukul 23 waktu Indonesia Tengah.

Selamat malam pendengar Pro 1 RRI yang dimanapun berada. Terima kasih Anda masih bersama kami di 100,5 FM. Senang sekali saya Jelabut kembali hadir ke ruang dengar Anda di edisi malam hari ini ya. Selamat bermalam minggu untuk kita semua di hari ini. Semoga apapun yang dilakukan malam ini ya, berkumpul bersama keluarga, semoga selalu menikmati kebersamaannya di tengah keluarga tercinta ya pendengar. Ataupun yang masih dalam perjalanan menuju rumah ya, yang masih pulang kerja, tetaplah semangat dan apapun yang dialami ya pada hari ini, semoga selalu diberkati Tuhan dan segala sesuatu yang terjadinya pastinya disyukuri ya mendengar, dan tetap berjuang atas apa yang dilakukan. Oke, terima kasih untuk Anda yang memang selalu setia bersama Pro 1 RRI ini dari tadi pagi hingga malam hari ini. Dan seperti biasa ya pendengar, di Florata malam ini kembali kami hadirkan dengan sejumlah informasi di seputar regional NTT untuk Anda. Kami akan menemani Anda di malam hari ini, musik informasi hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 20 nanti kami akan hadirkan warta berita dari Pro 3 Jakarta. Dilanjutkan ada Mutiara Mimbar Agama di malam hari ini ya pendengar. Dan ada drama radio komunitas bicara untuk Anda, Ruang Rindu hingga musik informasi hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Mari kita menikmati malam minggu ini di rumah yang maupun dalam perjalanan. Selamat malam semuanya di Pro 1 RRI ND. Untuk mengawali perjumpaan kita ya pendengar, saya ingin hadirkan dulu satu buah nomor lagu dari Dere Berisik.

0: Sibuku.
1: Hafalan Salat Delisa. Novel ini ditulis oleh Terry Lie dan pertama kali diterbitkan pada tahun 2005. Cerita ini berkisah tentang seorang anak perempuan bernama Delisa yang tinggal di desa kecil di Aceh. Kehidupan yang damai tiba-tiba terguncang oleh bencana tsunami pada tahun 2004 yang menghancurkan desanya. Delisa kehilangan keluarganya dalam

0: Lisensi Buku.
1: Hafalan Salat Delisa merupakan karya mendalam dari Terelie yang menggambarkan perjalanan seorang anak perempuan yang harus menghadapi tragedi besar dan menjalani kehidupan yang keras. Novel ini memperlihatkan kehidupan masyarakat Aceh sebelum dan setelah bencana tsunami. Ini menciptakan latar yang kaya dan menggambarkan perubahan dramatis dalam kehidupan Delisa. Delisa menjadi simbol keberanian dan ketahanan di tengah-tengah penderitaan. Dengan kekuatan imannya, dia tidak hanya bertahan tetapi juga tumbuh menjadi sosok yang menginspirasi. Sentuhan agama dan keimanan menjadi bagian integral dari novel ini. Hafalan Salat Delisa mencerminkan konsistensi dan keteguhan dalam menjalankan ajaran agama Islam. Meskipun kehilangan keluarganya, Delisa menemukan dukungan dan keluarga baru dalam bentuk persahabatan. Ini menyoroti pentingnya hubungan sosial dalam mengatasi kesulitan. Hafalan Salat Delisa bukan hanya tentang kehilangan dan penderitaan, tetapi juga memberikan pesan optimisme, kekuatan spiritual, dan arti mendalam dalam menjalani hidup.
0: Esensi Buku.
1: Keberhasilan novel ini juga ditunjukkan dengan diadaptasinya ke dalam film dengan judul yang sama. Ini menandai dampak besar kisah Delisa di mata masyarakat. Novel ini tidak hanya merangkum tragedi, tapi juga mengeksplorasi sisi-sisi terang dan keberanian di tengah kegelapan. Bencana tsunami tidak hanya menciptakan perubahan fisik di Aceh, tetapi juga memicu perubahan sosial. Delisa menjadi saksi perubahan tersebut dan menunjukkan bagaimana masyarakat beradaptasi dengan realitas baru. Bencana alam mengingatkan pembaca tentang kerentanan lingkungan dan kebutuhan untuk menjaga alam. Pesan lingkungan tercermin dalam kerusakan alam yang diakibatkan oleh tsunami, mengingatkan kita akan pentingnya menjaga ekosistem. Perjalanan Delisa bukan hanya tentang kelangsungan hidup fisik, tapi juga perjalanan batin dan pertumbuhan pribadi. Dia menghadapi konflik internal, pertanyaan-pertanyaan tentang tujuan hidup, dan akhirnya menemukan kedamaian dalam keyakinannya. Novel ini mencerminkan dampak sosial yang luas dari bencana alam. Selain kehilangan individu, masyarakat juga dihadapkan pada masalah-masalah seperti trauma, pemulihan ekonomi, dan juga upaya pembangunan kembali kehidupan sehari-hari. Terelie melalui kisah Delisa tidak hanya bercerita tentang bencana alam, tetapi juga menyelipkan kritik sosial. Ini bisa termasuk ketidaksetaraan, kurangnya persiapan dalam menghadapi bencana, dan peran pemerintah dalam memberikan bantuan.

0: Bukan. Novel hafalan Soleh Delisa bukan hanya sebuah cerita, tetapi juga refleksi mendalam tentang kehidupan manusia, perubahan sosial, dan nilai-nilai fundamental yang membentuk karakter dan ketahanan dalam menghadapi tantangan hidup. Delisa bukan tokoh asli. Delisa adalah tokoh fiksi yang diciptakan oleh penulis Terry Lie dalam novel hafalan Soleh Delisa. Meskipun tokoh ini tidak nyata, kehidupan dan perjuangan yang dihadapi oleh Delisa di dalam cerita memberikan gambaran yang kuat tentang keberanian dan ketahanan di tengah-tengah bencana alam.
1: Esensi buku.

Baik, pendengar dimanapun berada, selamat malam ya. Yang masih di rumah ataupun yang dalam perjalanan, selamat menikmati perjalanan Anda. Semoga selamat sampai tujuan. Di Florata Malam ini, di Musik Informasi, kami akan hadir kembali informasi ya, pendengar. Informasi yang pertama, Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi atau Kompak Indonesia mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi segera memproses hukum kasus dugaan kredit fiktif PT Budimas Pundi Nusa senilai 100 miliar rupiah di Bank NTT. Nah, pendengar, desakan itu disampaikan Ketua Kompak Indonesia Gabriel Goa melalui rilis tertulis pada Jumat 8 Mei 2026. Nah, Gabriel Goa menilai kekalahan pra-peradilan yang dialami penyidik dalam perkara ini tidak boleh menjadi alasan penghentian proses hukum. Karena menurutnya, kasus dugaan kredit fiktif itu menyangkut uang masyarakat NTT yang harus diselamatkan melalui proses hukum yang transparan dan akuntabel. Dan ia pun meminta KPK melakukan penyelidikan ulang dengan mengikuti prosedur hukum yang benar serta melengkapi seluruh dokumen pendukung secara valid. Dan langkah ini dinilai penting agar proses penegakan hukum terhadap kasus dugaan kredit fiktif dapat berjalan secara maksimal. Nah, pendengar, Gabriel juga menyebutkan bahwa kasus dugaan kredit fiktif PT Budimas Pandu, maksud kami Pundi Nusa, merupakan persoalan serius karena berkaitan dengan kerugian besar yang diduga dialami Bank NTT. Yang menyoroti adanya sejumlah pihak lain yang telah diproses hukum dan dijatuhi vonis dalam perkara dugaan kredit macet maupun kredit fiktif di Bank NTT. Penegakan hukum harus dilakukan secara adil terhadap seluruh pihak yang diduga terlibat dalam kasus tersebut. Lebih lanjut, dia menegaskan bahwa masyarakat membutuhkan kepastian hukum agar tidak muncul kesan adanya perlakuan berbeda dalam penanganan perkara.

Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Peningkatan stunting tidak hanya berdampak pada kondisi fisik anak, tetapi juga mempengaruhi kualitas sumber daya manusia di masa depan. Nah, dampak ini bahkan dapat dirasakan hingga pada tingkat ekonomi daerah. Wakil Ketua Persagi Kabupaten ND Nur Hadi Bahanum dalam program Indonesia Sehat RRI ND mengatakan bahwa stunting berpengaruh pada kemampuan anak dalam jangka panjang. Datanya, anak yang mengalami stunting ini cenderung memiliki kemampuan kognitif yang lebih rendah. Dan hal ini berdampak pada kemampuan belajar saat berada di bangku sekolah. Keterbatasan dalam menyerap pelajaran akan mempengaruhi prestasi akademik anak, dan kondisi ini kemudian berlanjut pada rendahnya produktivitas saat dewasa. Rendahnya produktivitas akan berdampak pada tingkat pendapatan individu, dan secara luas hal ini dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah. Nah, stunting juga meningkatkan risiko masalah kesehatan. Anak dengan kondisi tersebut lebih rentan terhadap penyakit dan membutuhkan penanganan lebih lanjut. Karena itu penanganan stunting tidak bisa dianggap sebagai isu kesehatan semata. Dan tentunya diperlukan kolaborasi lintas sektor untuk mencegah dampak jangka panjang yang lebih besar.

pendengar RRI dimanapun berada. Saya Coach Edward, pelatih Persena Naga Keo FC. Saya ingin menyapa sekaligus mengajak Anda semua untuk terus bersama RRI, khususnya RRI ND, yang selalu hadir dengan program-program menarik dan informatif. Apalagi di momen spesial seperti Piala Dunia 2026 ini. RRI kembali menghadirkan siaran langsung yang pastinya sayang untuk dilewatkan. Buat para pecinta sepak bola, ini saatnya menikmati setiap pertandingan dengan penuh semangat. Jadi, jangan kemana-mana, tetap dengarkan RRI melalui siaran radio maupun aplikasi RRI Digital. Saya Coach Edward, salam olahraga, dan selamat menikmati serunya Piala Dunia bersama RRI.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim.

0: tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
1: Oke, pendengar dimanapun berada, masih di kawasan nomor 1 Durian ND untuk Anda ya di malam hari ini. Mungkin aktris Jessie Melly yang memang populer lewat Shadow and Bone dipastikan akan membintangi serial drama terbaru bertajuk Decision di platform Hulu. Nah, pendengar, dilansir dari Screen Rant Rabu 6 Mei 2026, serial yang mengusung tema balas dendam ini dijadwalkan akan merilis seluruh 6 episodenya secara serentak pada 17 Juni mendatang. Nah, bagi Anda yang memang suka dengan dunia hiburan ya, pendengar, bahwa aktris Jessie Melly yang populer ya lewat Shadow and Bone dipastikan akan membintangi serial drama terbarunya, yaitu dengan judul Decision di platform Hulu. Nah, berlatar di tengah gemerlap kehidupan elit komunitas kapal pesiar di Hong Kong, serial ini mengikuti sekelompok sahabat yang terjebak dalam pengkhianatan dan perebutan kekuasaan. Nah, liburan musim panas yang semula tenang berubah menjadi mencekam, dimana ketika agenda tersembunyi mulai muncul ke permukaan di antara karakter-karakter utamanya. Karena selain Jessie Melly yang memerankan karakter Cola, serial ini bertabur bintang internasional seperti Toby Stephens dari Percy Jackson dan Chris Pang dari Crazy Rich Asians ya, pendengar. Kehadiran Justin Jin In juga menjadi bintang pop Hong Kong, Asian Low dan Marv Ho, menambah daya tarik global bagi drama berformat high class ini. Dan juga Yalun Tu ya, yang sebelumnya dikenal lewat karya And Cheese Hawaii, bertindak sebagai kreator sekaligus showrunner yang merancang alur cerita penuh intrik ini. Dan produksi kolaborasi antara PCC Media dan SK Global ini menjanjikan kualitas visual dan juga narasi yang setara dengan film-film blockbuster Hollywood. Nah, bagi penonton di wilayah Asia, Timur Tengah dan juga Afrika Selatan, serial ini akan tersedia secara streaming melalui layanan Viu serta Now TV khusus untuk wilayah Hong Kong ya. Fleksibilitas juga memungkinkan penggemar drama kriminal di seluruh dunia untuk menikmati ketegangan yang ditawarkan secara simultan, pendengar. Nah, bagi Anda yang memang ingin sekali nonton film ini, boleh sekali mengunjungi Viu ya, layanan Viu untuk menikmati film yang akan ditayangkan pada bulan Juni mendatang, pendengar. Untuk Anda yang masih terus bersama kami, selamat malam, selamat menikmati malam Anda bersama keluarga di malam hari ini ya, dimanapun berada di Prosauto RRI ND. Baik yang mendengarkan kami di streaming rri.co.id maupun di RRI Digital, selamat malam. Dan kami masih menemani dengan lagu-lagu untuk Anda. Saya ingin hadirkan lagu The Bagindas, Apa Yang Terjadi ya, untuk Anda di malam hari ini. Selamat menikmati.

100% identik. Ini berarti meskipun ukurannya jauh berbeda dan perilaku mereka sangat bervariasi, kedua hewan ini berbagi sebagian besar dari kode genetik yang sama. Sebagai contoh, banyak dari ciri fisik dan kemampuan berburu yang kita lihat pada kucing rumahan, seperti kemampuan melompat tinggi dan gerakan yang lincah, diwarisi dari nenek moyang mereka yang juga merupakan predator ulung di alam liar. Namun, jangan khawatir, meskipun genetiknya hampir sama, kucing rumahan kita tetaplah hewan peliharaan yang manis dan setia, tidak akan berubah menjadi raja hutan yang ganas. Jadi, lain kali saat melihat kucing peliharaanmu, ingatlah bahwa dia memiliki sedikit harimau dalam dirinya.

Ya, berikan masih ada di kawasan 21 Durian Ende untuk Anda, informasi seputar selebriti ya untuk Anda. Serial thriller

Aparat kriminal populer Skar Peta resmi mengumumkan jajaran pemeran baru yang akan bergabung dalam penggarapan musim keduanya di Prime Video. Nah, pendengar, dilansir dari Screen Rant, Rabu 6 Mei 2020 lalu, 9 aktor ternama termasuk David Arquette dan juga William Zabka dipastikan akan memperkuat narasi gelap hasil adaptasi novel Patricia Cornwell tersebut. Nah, proses pengambilan gambar telah dimulai sejak Maret 2026 di Nashville dengan menghadirkan kembali bintang utama Nicole Kidman sebagai Dr. Kay Scarpetta. Nah, pendengar, kehadiran wajah-wajah baru seperti Jodie Balfour, Kim Dicknans, hingga Holland Taylor diharapkan mampu memberikan dimensi konflik yang lebih kompleks bagi sang ahli patologi forensik. Nah, selain dengan deretan aktor senior, serial ini juga tetap mempertahankan pemeran pendukung utama seperti Jamie Lee Curtis dan Bobby Cannavale yang memiliki peran sentral. Dan yang paling menarik juga, pendengar, musim kedua ini diprediksi akan semakin mendalami metodologi teknologi, metode teknologi canggih ya, dalam memecahkan misteri kriminal yang terinspirasi dari kisah nyata tokoh medis Marcella Farinelli Fiero. Nah, keterlibatan William Zabka yang populer lewat Cobra Kai serta David Arquette menjadi daya tarik tersendiri bagi penonton yang memang merindukan aksi mereka ya dalam genre thriller. Nah, nama-nama besar lain seperti Killer Mike dan Troy Garity juga disebutkan akan memberikan kejutan ya melalui karakter yang masih sangat dirahasiakan oleh pihak produksi. Untuk Anda yang memang ingin sekali menonton film ini ya, pendengar, hingga saat ini pihak layanan streaming belum merilis tanggal resmi penayangan musim kedua. Namun spekulasi kuat mengarah pada jadwal rilisnya di tahun 2027 mendatang ya. Nah, produksi yang masif ini menunjukkan komitmen besar para kreator untuk menjaga kualitas penceritaan yang tetap setia pada esensi karya aslinya Patricia Cornwell. Dan keberhasilan musim pertama yang memulai debut pada Maret lalu menjadi modal kuat bagi kelanjutan kisah detektif medis yang penuh teka-teki ini. Dengan jajaran pemain kelas atas, Scarpetta musim kedua siap menjadi tayangan paling dinantikan ya. Akan memacu adrenalin para peniat genre kriminal di seluruh dunia.

Baik pendengar dimanapun berada yang masih setia bersama kami di Florata malam ini ya, dalam program musik informasi itu tadi, seputar informasi yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda, semoga dapat menambah edukasi maupun inspirasi untuk Anda. Terima kasih juga yang selalu setia bersama kami ya pendengar di Florata malam ini. Di pukul 8 atau 20 ya waktu Indonesia Tengah, kami akan hadirkan warta berita dari Pro 3 Jakarta untuk Anda. Sesaat lagi kami hadirkan. Salam juga untuk seluruh keluarga yang ada di Manggarai, lebih khususnya ada Kakak Doni ya di malam hari ini yang sedang stay juga bersama Pro Satir hari ini. Salam kenal, salam sehat selalu, salam hangat dari Ende untuk seluruh keluarga di Manggarai, khususnya di Kota Ruteng. Dan juga selamat malam Minggu ya bersama keluarga. Ya, pendengar, sesaat lagi kami akan hadirkan Warta Berita Pro 3 Jakarta untuk Anda.

0: karena bisa jadi kamu terkena bentrok.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Karena itu, pemerintah yang saya pimpin, kita akan besar-besaran mengembangkan perikanan dan kelautan.
1: Kita perlu daerah yang bersih. Ini bukan pemborosan, menginvestasi untuk membersihkan daerah. Banyak kita punya udara yang segar, kotanya cantik, dan lain-lain.
2: Peresmian Kampung Nelayan Merah Putih dan penyediaan kapal dikatakan Presiden Prabowo Subianto supaya untuk meningkatkan sektor ekonomi biru. Menteri Keuangan mendorong proyek-proyek strategis yang terhenti untuk segera direalisasikan. Memasuki gelombang kedua di embarkasi Solo, jemaah calon haji kini mulai menikmati layanan fast track yang bebas antri imigrasi. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Peresmian Kampung Nelayan Merah Putih dan penyediaan kapal nelayan dikatakan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya meningkatkan sektor ekonomi biru dan kehidupan layak bagi masyarakat nelayan di Indonesia. Berikut laporan Joshua Sihombing.
0: Hari ini saya berkesempatan mampir di Gorontalo. Saya mau lihat adanya Kampung Nelayan.
3: Presiden Prabowo Subianto hari ini telah meresmikan Kampung Nelayan Merah Putih KNMP di Kelurahan Leato, Kecamatan Dumboraya, Kota Gorontalo. Dalam peresmian itu, Kepala Negara mengatakan bahwa Kampung Nelayan menjadi salah satu program prioritas pemerintah dalam peningkatan sektor kelautan dan perikanan Indonesia. Di hadapan masyarakat nelayan di Kelurahan Leato, Presiden mengatakan bahwa pemerintah telah menyusun sejumlah langkah strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi biru dengan menginvestasikan secara besar-besaran di sektor tersebut. Sehingga dengan hal itu ditegaskan Presiden Prabowo bahwa kualitas hidup masyarakat nelayan Indonesia juga akan turut meningkat.
0: Kita para nelayan adalah menghasilkan protein, menghasilkan ikan. Ini sangat penting dan juga dunia sekarang sangat memerlukan ikan, protein. Karena itu, pemerintah yang saya pimpin, kita akan besar-besaran mengembangkan perikanan dan kelautan. Istilah kita sekarang adalah ekonomi biru, ekonomi laut biru, the blue ocean economy. Blue ocean economy ini adalah sangat penting. Ini adalah karunia yang maha kuasa. Kita harus bersyukur dan kita harus sekarang besar-besaran investasi.
3: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto juga mengatakan bahwa pembangunan kampung nelayan dipastikan akan terus dilakukan pemerintahan di bawah kepemimpinannya. Kepala Negara menyatakan sebanyak 1.386 kampung nelayan merah putih ditargetkan akan rampung pembangunannya hingga akhir tahun 2026.
0: Dan kita ingin memperkuat peran para nelayan kita. Kita tahun ini kita akan bangun, kita akan resmikan desa nelayan, kampung nelayan seperti ini. Totalnya tahun ini 1.386. Dan tahun depan kita akan bangun lagi. Berapa tahun depan? 1.000. Dan seterusnya kita akan bangun tiap tahun 1.000, 1.000, 1.000. Kita seluruh Indonesia punya 12.000 desa nelayan. Ini pekerjaan besar, tapi kita bangsa yang berani. Saya sering diejek, Prabowo ini, Prabowo itu. Tapi saya tidak ragu-ragu. Untuk rakyat kita tidak ragu-ragu.
3: Tidak hanya pembangunan kampung nelayan merah putih, namun untuk optimalisasi hasil kelautan dan perikanan tersebut, dikatakan Presiden Prabowo Subianto bahwa pemerintah juga akan menyediakan kapal tangkap ikan dengan berbagai ukuran bagi masyarakat nelayan. Hal ini ditegaskan Presiden Prabowo agar hasil kekayaan alam kelautan dan perikanan Indonesia dapat dinikmati oleh masyarakat nelayan Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bukan kapal asing yang ambil ikan di laut kita. Kita ingin rakyat kita yang mengambil.
2: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto memastikan adanya pembangunan yang merata hingga ke wilayah perbatasan negara seperti di Miangas, Sulawesi Utara yang berbatasan dengan negara Filipina. Berikut laporan Sugandi Avandi.
4: Lintas sarana prasarana obat-obatan itu kurang. Kan kami di sini mengandalkan dari Dinas Kesehatan Kabupaten. Jadi banyak obat-obatan yang memang dibutuhkan masih kurang, sangat kurang.
0: Semua sekolah pun akan kita renovasi ya tahun ini dan 2-3 tahun ke depan semua sekolah di Indonesia akan kita renovasi.
5: Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Miangas, Sulawesi Utara pada hari Sabtu tanggal 9 Mei tahun 2026. Presiden Prabowo mengatakan pemerintah akan merenovasi puskesmas di Miangas karena selama bertahun-tahun tidak pernah diperbaiki. Presiden Prabowo juga akan merenovasi sekolah-sekolah. Presiden Prabowo Subianto memastikan adanya pembangunan yang merata hingga ke wilayah perbatasan negara seperti Miangas dan Filipina. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam sambutannya di Miangas sore tadi.
0: Saya tadi lihat beberapa tempat puskesmas, Menteri Kesehatan tadi bisik-bisik ke saya, Pak, sekian tahun sejak zaman Pak Harto puskesmas belum pernah diperbaiki. Kita perbaiki semua puskesmas di Indonesia segera.
5: Sementara itu, Kepala Puskesmas Kecamatan Miangas, Dr. Chevrelia Pesik menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Miangas. Dr. Chevrelia mengatakan, puskesmas membutuhkan banyak dokter. Selama ini hanya ada satu dokter umum. Satu dokter harus melayani 823 jiwa.
4: Kurang dari SDM-nya, kurang dari dokter. Dokter gigi tidak ada, masih banyak lagi yang... Kayak farmasi itu kan honorer, bukan memang jadi cuman tidak menetap. Jadi itu masih dibutuhkan. Kemudian bidan cuma satu. Jadi kalau dari segi SDM masih sangat kurang.
5: Presiden Prabowo juga menyerahkan bantuan kapal 15 kroston kepada nelayan dan ratusan HP dan layanan internet berbasis canggih Starlink dari wilayah perbatasan Miangas, Filipina. Sugandi Avandi, RRI 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: TNI bersiaga dalam persenjataan di Sulawesi Utara untuk mengamankan KTT ASEAN di Filipina yang akan dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan Bobby Sapulete.
6: TNI menggelar kesiapsiagaan di wilayah nasional Sulawesi Utara untuk mendukung kelancaran dan keamanan pelaksanaan KTT ASEAN di Cebu, Filipina. Menurut Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Brigadir Jenderal TNI Rico Ricardo Sirait, gelaran ini merupakan bentuk kesiapan dalam menghadapi berbagai kemungkinan situasi yang dapat terjadi di kawasan ASEAN. Kegiatan tersebut melibatkan unsur darat, laut, dan udara. TNI juga mengerahkan 5 pesawat F-16, Hercules A400M, dan 3 KRI, yaitu KRI Brawijaya, Siliwangi, dan RE Marta Dinata.
7: Kementerian Pertahanan dan TNI saat ini menggelar kesiapsiagaan di wilayah nasional di Sulawesi Utara dalam rangka mendukung kelancaran dan keamanan pelaksanaan KTT ASEAN di Cebu, Filipina. Kegiatan ini merupakan bentuk kesiapan rutin operasi gabungan TNI dalam menghadapi berbagai kemungkinan situasi yang dapat terjadi di kawasan ASEAN. Kegiatan ini juga melibatkan unsur darat, laut, dan udara untuk menguji interoperabilitas, mobilitas pasukan, kemampuan pengamanan VIP, serta respon cepat terhadap kondisi darurat. Seluruh kegiatan dilaksanakan secara terukur, profesional, dan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian serta penghormatan terhadap kedaulatan negara sahabat. Indonesia memandang stabilitas dan keamanan kawasan sebagai tanggung jawab bersama negara-negara ASEAN. Karena itu, kesiapsiagaan TNI dalam konteks ini merupakan bagian dari kontribusi Indonesia untuk mendukung terciptanya situasi kawasan yang aman, kondusif, dan mendukung suksesnya agenda-agenda strategis ASEAN.
6: Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Brigadir Jenderal TNI Rico Ricardo Sirait menegaskan, seluruh kegiatan dilaksanakan secara terukur, profesional, dan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian serta penghormatan terhadap kedaulatan negara sahabat. Dari Jakarta, Bobby Osa Pulite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mendorong proyek-proyek strategis yang terhenti untuk segera direalisasikan, diantaranya proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik di Makassar, Sulawesi Selatan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Presiden sudah marah-marah nih masalah CL, katanya nggak selesai-selesai, tapi itu emang...
8: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan komitmen pemerintah untuk menuntaskan hambatan-hambatan investasi melalui mekanisme sidang kanal debottlenecking. Dalam sidang kanal debottlenecking pekan ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyelesaikan hambatan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PCL di Makassar, Sulawesi Selatan. Investor proyek tersebut dalam pengaduannya pada Satgas Percepatan Program Pemerintah mengatakan bahwa proyek itu tertunda sejak tahun 2022 karena pemerintahan baru Kota Makassar tidak memenuhi perjanjian kerjasama yang dibuat sebelumnya. Kerjasama terhambat akibat adanya perubahan payung hukum yang menimbulkan persoalan lahan. Dalam sidang yang mempertemukan antara investor dan pemerintah daerah Makassar serta kementerian terkait itu, persoalan pun teratasi dan Menteri Keuangan Purbaya minta agar proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik PCL di Makassar segera direalisasikan dengan menggunakan lahan yang telah dibeli oleh investor.
1: Presiden sudah marah-marah nih masalah CL, katanya nggak selesai-selesai, tapi itu emang kebutuhan negara. Kita perlu daerah yang bersih, ini bukan pemborosan, emang investasi untuk membersihkan daerah, supaya kita punya udara yang segar, kotanya cantik, dan lain-lain. Ini emang salah satu fokus dari Bapak Presiden, makanya saya berani ambil sama aja, kemudian juga uang dari kita juga sebagian, nanti
8: sementara itu, Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara Darmawan Prasojo yang mengikuti sidang tersebut juga menginginkan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik di Makassar ini segera terrealisasi karena PLN lah yang akan membeli hasil listriknya.
9: Kami kontrak 25 tahun itu langsung dihitung total 150 miliar per tahun kalikan 25 tahun 3 triliun. Jadi tidak closing-closing juga begitu Bapak dengan perpres yang lama. Jadi kami terima kasih Bapak atas sarannya. Bagi kami yang penting jalan Pak, kami siap menjalankan arahan dari pemerintah untuk
8: konkret. Sidang debottlenecking merupakan bagian dari Satgas Percepatan Program Pemerintah untuk Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi. Sidang debottlenecking bukan sekedar forum penyelesaian aduan, tetapi juga instrumen strategis yang mempertemukan pemerintah dan swasta untuk mengurai hambatan nyata di lapangan yang dihadapi dunia usaha. Hingga 5 Mei 2026, sebanyak 64 aduan telah berhasil diselesaikan melalui kanal debottlenecking, baik melalui sidang aduan yang dipimpin Menteri Keuangan selaku Wakil Ketua Satgas maupun melalui rapat koordinasi tingkat eselon 1 dan 2. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah di tanah air.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Sebanyak 882 jemaah calon haji asal Lampung dan Jawa Barat diberangkatkan menuju Jeddah, Arab Saudi melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Berikut laporan Saada Tudadain. Ain.
11: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 882 jemaah calon haji yang berasal dari Provinsi Lampung dan juga sebagian dari Provinsi Jawa Barat. Diterbangkan dari lokasi ini menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah. Seluruh jemaah calon haji tiba menggunakan bis langsung memasuki Terminal 2F yang dipandu oleh para petugas haji maupun petugas kloter. Mereka berkumpul di jalur cepat atau fast track Makkah Road dan secara bergantian melakukan pendataan yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi sebelum mereka menaiki pesawat masing-masing. Dari jumlah tersebut terbagi sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat, dengan embarkasi Jakarta Bekasi yang diterbangkan pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5269. Disusul sebanyak 441 jemaah calon haji asal Provinsi Lampung yang tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede diberangkatkan pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat siang tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5269. Salah satu jemaah petugas porter, yaitu Muafik, mengatakan bila seluruh koper jemaah telah seluruhnya terdistribusi dengan baik. Dan hari ini ada dua penerbangan haji, satu asal Jawa Barat dan satu lainnya berasal dari Lampung.
12: Ayan. Ya, Ayan.
11: Baik, diketahui jumlah jemaah haji yang telah diberangkatkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 19.887 jiwa tergabung dalam 47 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri, terjadwal menerbangkan total jemaah calon haji sebanyak 84 kloter dengan jumlah jemaah haji 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan dua maskapai, yaitu Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines, secara bertahap mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 mendatang. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Memasuki gelombang kedua di Embarkasi Solo, jemaah calon haji kini mulai menikmati layanan Fast Track atau Mekah Road yang bebas antri imigrasi saat tiba di Tanah Suci. Berikut laporan Dania Rahma dari Surakarta. Dania.
13: Baik, pendengar, operasional haji di Embarkasi Solo kini resmi memasuki gelombang kedua, di mana para jemaah mulai mengenakan kain ihram sejak dari asrama guna mempercepat proses ibadah setibanya di Jeddah. Kepada RRI, Ketua PPIH Embarkasi Solo, Fitrianto mengatakan, keunggulan gelombang dua ini adalah adanya layanan fast track atau Mekah Road, sehingga jemaah tidak perlu lagi menjalani pemeriksaan imigrasi saat mendarat di Arab Saudi. Fitrianto menyebut, kelancaran ini sangat membantu jemaah, terutama bagi para lansia yang menggunakan kursi roda, yang mana mereka tetap mendapatkan prioritas dalam setiap tahapan layanannya. Dan hingga sore tadi, tepatnya pukul 16 waktu Indonesia Barat, asrama haji sudah menerima total 3 kloter baru, yakni kloter 54, 55, dan 56 asal Karesidenan Surakarta, yang langsung menjalani proses administrasi melalui sistem one-stop service yang mencakup tes kesehatan hingga pembagian living cost. Sementara 3 kloter lainnya, yakni kloter 52, 53, sudah diberangkatkan ke Tanah Suci pada pukul 9.20 dan 18.50 waktu Indonesia Barat. Sementara kloter 54 dijadwalkan terbang menuju Tanah Suci pada pukul 01.45 waktu Indonesia Barat dini hari nanti. Tercatat secara kumulatif sebanyak 19.061 jemaah dari 53 kloter telah masuk embarkasi dengan 17.927 jemaah diantaranya sudah sukses diterbangkan menuju Tanah Suci.
14: Jemaah yang sudah masuk di asrama haji saat ini ada 53 kloter dan yang sudah terbang 50 kloter. Alhamdulillah berjalan dengan lancar dan ini sudah memasuki gelombang yang kedua di mana jemaah berangkat dari embarkasi sudah langsung memakai ihram. Sehingga nanti begitu turun dari pesawat ataupun di dalam pesawat mereka sudah langsung terlihat untuk melaksanakan umroh wajib.
13: Ya, dan pendengar, ada pun Petri yang menambahkan, bagi 3 jemaah asal Tegal, Pekalongan, dan Brebes yang wafat di Madinah, pemerintah menjamin hak mereka untuk dibadalkan hajinya, serta pemberian asuransi senilai biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH senilai Rp56 juta tanpa perlu diurus oleh ahli waris. Dari Asrama Haji Dunhudan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jemaah Haji Indonesia mengaku bahagia dalam menjalankan ibadah umroh yang dibimbing dan dilayani dengan baik oleh petugas Haji Indonesia. Berikut laporan Syariful Alam. Alam, laporan Anda.
15: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya Jemaah Haji Indonesia terbilatangan ke Kota Mekah, di mana di sini untuk gelombang kedua telah tiba 2 hari lalu. Yang pertama adalah perdana adalah SOC atau kloter 44 dari Solo dan terus berdatang hingga hari ini ke Mekah Al-Mukarram. Dan setelah mereka tiba, para jemaah haji itu maka akan istirahat sebentar sekitar 5 hingga 10 jam untuk istirahat guna mempersiapkan diri pada momen ritual umroh wajib. Dan di sini salah satu jemaah haji, Fatimah, yang merupakan akademisi, mengatakan bahwasanya dia sangat bersyukur ikut dibantu oleh petugas PPIH Arab Saudi ketika misalnya melakukan ibadah umroh. Dan dia juga melihat bahwasanya banyak lansia termasuk para disabilitas yang ikut didorong oleh para petugas PPIH Arab Saudi. Intinya mereka sangat bersyukur ada petugas PPIH yang secara ikhlas dan rela membantu para lansia dan disabilitas dan disabilitas dalam dalam ritual umroh ini. Dan dapat kami sampaikan juga kepada pendengar bahwasanya cuaca di Arab Saudi memang cukup berbeda dengan Indonesia. Karena itu setiap jemaah haji Indonesia diharuskan untuk minum air setiap 1 jam itu 200 ml dan juga memakai APD atau alat perlindungan diri seperti payung dan juga membawa hal-hal yang penting ketika misalnya melakukan ibadah umroh. Dan pendengar, berikut keterangan dari Fatimah, salah satu jemaah haji Indonesia yang memuji peran dari petugas haji.
16: Persiapan ibadah haji, di puncak ibadah haji tahun ini, saya pribadi merasakan pelayanan dari petugas haji Indonesia yang ada di Masjidil Haram, secara khusus termasuk di Masjid Nabawi kemarin itu luar biasa. Kami sangat bersyukur dengan banyaknya petugas yang diturunkan di lapangan, karena pengalaman kami kemarin beberapa kali mendampingi jamaah umrah itu, kita menemukan petugas yang ketika melihat ada jamaah yang kelelahan, mereka langsung sigap datang membantu dan tidak tanggung-tanggung, mereka sampai mendorong kereta pun mereka siap. Dan kami ucapkan terima kasih kepada pemerintah Indonesia yang memberikan fasilitas yang luar biasa termasuk dalam pelayanan jamaah di kota Suci Makkah dan Madinah Al-Munawwar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
15: Pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya para jemaah haji Indonesia saat ini lebih dari 120 kloter yang telah tiba di Mekah Al-Mukarram. Dan kami ingatkan kepada para jemaah haji Indonesia untuk selalu menjaga kesehatan pada tubuhnya agar kondisi dalam kondisi prima dan tidak terlalu memaksakan diri ketika misalnya ingin melakukan ibadah di Masjidil Haram. Dan bagi para orang tua atau lansia, sebaiknya menghindari langsung paparan dengan teriknya matahari dengan cara misalnya datang ke Masjidil Haram pada waktu malam hari dan tidak terlalu lama ketika misalnya berada di Masjidil Haram dan segera pulang ke hotelnya masing-masing. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Demikian telah kita ikuti

0: Informasi dari luar negeri, Amerika Serikat dan Iran kemungkinan akan melanjutkan pembicaraan pada pekan depan di Islamabad. Informasi tersebut kami kutip dari The Wall Street Journal. Menurut laporan tersebut, kedua pihak sedang bekerja sama dengan mediator untuk menyusun nota kesepahaman berisi 14 poin utama. Dari dunia olahraga, PSS Sleman akan menjamu Garuda Yaksa pada final championship musim 2025-2026 untuk memperebutkan peringkat pertama di Stadion Maguwoharjo Sleman Yogyakarta. Berikut laporan Niar Abdul Litiloli. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami berada di Stadion Maguwoharjo Sleman Yogyakarta di Malmo.
0: Demikian warta berita pada malam hari ini. Tetaplah bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Salam pendengar setia RRI ND, selamat malam, selamat berjumpa kembali dalam program Mimbar Agama Kristen Pentakosta. Saya Evangelis Crispin, Jemaat Gereja PDI Mawar Sarung ND akan menemani Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan pada malam hari ini saya mengajak kita semua untuk sama-sama yang mendengarkan program ini berdoa bersama-sama dengan saya. Bapa di surga, kami bersyukur padamu, Engkau bertahta di dalam kerajaan surga. Kami percaya Engkau memberikan kami kesempatan untuk kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan kami percaya firman-Mu yang perkasa dan dahsyat dapat mengubah setiap hati kami. Kami mau mendengarkan firman Tuhan, ampun segala dosa kami, layakkanlah kami Tuhan di hadapan-Mu Bapa. Firman-Mu yang kudus tidak menghalangi setiap kami Tuhan untuk terhubung dengan Engkau Tuhan. Engkau yang menyelidiki hati dan batin kami, Engkau mengenal setiap hati kami. Oleh sebab itu, kami mohon pengampunan dan belas kasih-Mu Tuhan bagi kami semua, agar kami dapat mendengarkan kebenaran firman-Mu dan dapat mengerti dengan baik. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, saya mau menyampaikan firman Tuhan tentang orang yang sadar diri. Saudara yang terkasih, di dunia ini banyak model manusia, namun dalam perikop yang kita akan baca ini, ada dua karakter manusia, yang mana yang sadar diri, mana yang tidak. Bacaan Lukas, ya, di dalam 18 Injil Lukas, ayat 9-14. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita akan membacanya bersama-sama. Namun, sebelumnya kita akan membuka Alkitab kita. Perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke Bait Allah untuk berdoa, yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepada-Mu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa dua kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala perhiasan penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanlah aku, orang berdosa ini. Aku berkata kepada-Mu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Di sini ada dua tipe atau karakter manusia yang kita pelajari di dalam perikop ini. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan kita agar kita sadar diri siapakah kita di hadapan Tuhan. Ya, saudara yang terkasih, kita sudah membaca perumpamaan ini. Seorang Farisi ini, dia merasa bahwa dia itu tidak seperti yang lainnya. Ya, dia katakan bahwa dia berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur padamu karena aku tidak sama seperti orang lain. Ya, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini." Jadi dia merasa dia tidak melakukan dosa. Ya, dia begitu bangga. Ya benar, kadang-kadang memang kita bukan pencuri, kita ini bukan pembunuh, kita bukan perampok. Namun kita memiliki dosa-dosa yang lain, bahkan dosa yang tersembunyi yang ada di dalam hati kita. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita memang tidak membunuh, tapi kadang-kadang ucapan-ucapan kita itu membunuh orang lain, membenci.
itu adalah pembunuh manusia. Barang siapa yang membenci saudaranya, dia adalah pembunuh manusia. Jadi hal-hal seperti ini itu Tuhanlah yang mengetahui setiap hati kita. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada sebuah kesaksian atau sebuah pengalaman saya mau share di sini. Saya bertemu dengan seorang teman saya dan dia menceritakan kepada saya bahwa dia mendengarkan khotbah di gereja. Lalu khotbah ini hampir sering sekali dari mimbar gereja, pendeta ini mengatakan, jemaat jangan sombong, jemaat jangan sombong. Kalimat itu tuh berulang-ulang. Jadi si jemaat ini yang menceritakan itu kepada saya, dia merasa itu kok diulang-ulang terus. Sedangkan khotbah pendeta ini tuh menurutnya itu tidak bagus. Dan dia menceritakan itu kepada saya bahwa siapa sih yang sombong? Tidak ada sih orang yang sombong. Dan di dalam hati saya mulai berpikir bahwa tidak bisa kita pungkiri semua manusia adalah sombong, manusia sombong ya. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau tidak menyebut nama kamu, kenapa kamu yang merasa? Kenapa kamu yang memberontak? Kenapa kamu yang meraung-raung? Saudaraku, firman Tuhan yang disampaikan di mimbar gereja, jika itu menyinggung perasaan kita, berarti bersyukur sama Tuhan, karena Tuhan sedang membersihkan hati kita. Tuhan mengasihi kita, Tuhan memakai hambanya untuk menegur kita. Dan ada juga yang mengatakan begini, ah, pendeta itu kalau khotbah tuh sindir-sindir orang. Saudaraku, ketika saya merenungkan ini, memang sih kalau disindir-sindir, kalau misalnya kita mendengarkan pendeta yang khotbah, ternyata bukan terarah ke kita. Namun ketika kita melakukan hal seperti yang dikhotbahkan itu, kita kadang-kadang tidak terima. Nah, apakah ini orangnya sombong atau tidak? Si pemungut cukai ini, dia mengcover dirinya dengan kebaikan-kebaikan, seolah-olah tidak ada cacat celah. Namun Tuhan itu lebih tahu siapa kita. Makanya firman Tuhan itu disampaikan di mimbar gereja, atau melalui media sosial, atau lewat radio ini, ketika orang yang mendengarnya, orang akan berkata, ah, dia ini sindir-sindir saya. Begitu. Ah, khotbah di radio itu sindir-sindir orang, kayak tahu-tahu saja masalahnya orang. Saudaraku, Roh Kudus itu tahu siapa kita. Roh Kudus juga memakai orang lain untuk menegur kita, untuk menyampaikan nasihat-nasihat bagi kita. Makanya saya selalu mengingatkan kepada banyak orang, baik teman-teman satu gereja, baik itu orang lain gereja atau jemaat dari gereja lain, saya sampaikan bahwa ketika kita menyampaikan firman Tuhan harus ada empat

pasti sering tahu, sering dengar kitab ulangan. Kenapa ada kitab ulangan? Supaya diulang-ulang terus, diulang-ulang terus, karena manusia itu pelupa, saudara yang terkasih. Nah, di sini selain mengajar, dia menyatakan kesalahan untuk memperbaiki kelakuan. Jadi kelakuan manusia ini, kita ini sering melakukan kesalahan. Menurut kita benar, tapi Roh Kudus itu tahu bahwa kita ini sering melakukan kesalahan. Dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi melalui mimbar gereja atau penyampaian firman Tuhan melalui RRI Indo ini juga. Untuk apa, saudaraku yang terkasih? Agar mendidik orang dalam kebenaran. Menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saudara yang terkasih, kalau memang seperti teman saya tadi mengatakan bahwa kok pendeta itu khotbahnya bilang sombong-sombong terus, siapa yang sombong? Padahal kalau khotbah mimbar itu tidak ada yang menyebutkan nama. Saudara, karena ini secara umum penyampaian firman Tuhan itu bentuknya umum. Saudara. Nah, kalau memang kita bilang kita tidak sombong, tetapi kebenaran firman Tuhan ini tidak bisa dibantah. Ya. Firman Tuhan tertulis manusia yang sombong. Ya, di dalam Yesaya 5 ayat 15. Maka manusia akan ditundukkan dan orang yang direndahkan, dan orang akan direndahkan. Ya, orang-orang sombong akan direndahkan. Maka manusia, emangnya kita ini bukan manusia? Kalau tidak sombong berarti bukan manusia. Ya kan, kalau tidak sombong bukan manusia, karena binatang tuh dia mau pamer sama siapa? Dia mau kasih tahu sama siapa? Dia mau tunjukin sama siapa? Dia mau bersaing dengan siapa? Sifat-sifat kayak gitu kan hanya pada manusia. Dan firman ini, maka manusia akan ditundukkan, saudara. Karena apa? Orangnya tinggi hati akan ditundukkan, saudara. Ini firman Tuhan kepada manusia. Berarti siapa ke manusia? Kita ini adalah manusia. Ketika firman disampaikan, maka tujuannya untuk kita. Mari kita berpikiran dewasa, berpikiran positif, menerima teguran, menerima didikan, menerima nasihat. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Yesaya 2 ayat yang ke-17. Manusia yang sombong akan ditundukkan dan orang yang angkuh akan direndahkan. Hanya Tuhan sajalah yang Maha Tinggi pada hari itu. Saudara, manusia ini lagi-lagi manusia. Berarti kita ini manusia, firman Tuhan ini disampaikan untuk kita. Bukan untuk pohon, bukan untuk binatang, bukan untuk hewan. Bukan, saudara, tapi firman itu disampaikan kepada kita, manusia. Berarti ada hal-hal yang perlu dirombak dalam kehidupan kita, saudara. Kita di bagian yang mana? Kita di bagian orang Farisi atau pemungut cukai itu, saudara. Firman Tuhan datang itu kepada manusia supaya manusia itu mempunyai nilai, harkat dan martabat yang baik, karakter yang baik. Ya, supaya manusia itu memperoleh keselamatan. Dan firman itu disampaikan supaya dibersihkan, ya. Kita memang sudah bersih tapi belum semua. Maka firman itu perlu disampaikan supaya kita apa? Supaya kita diubahkan, dipulihkan, dibersihkan. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita perhatikan lagi di dalam Injil Lukas. Ya, Injil Lukas 18. Ini kita perhatikan dengan saksama, ya. Dikatakan di sini, di ayat yang ke-13, Lukas 18 tadi, tapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul dirinya dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Jadi, yang tahu diri siapa? Kita harus tahu diri. Tuhan itu kudus, Tuhan itu suci, ya, seperti pemungut cukai. Dan inilah yang membuat Tuhan itu senang. Mana orang yang tidak sadar diri, mana yang sadar diri, ya. Pemungut cukai ini, dia sadar diri, berarti dia orang yang rendah hati. Sedangkan orang Farisi ini, orang yang tidak sadar diri alias sombong, ya. Sebaliknya Tuhan itu mengasihi orang yang rendah hati. Jadi kalau orang yang tinggi hati atau sombong itu dibenci sama Tuhan, ya saudara. Orang-orang yang bersadar diri, dia akan tahu bahwa dia itu membutuhkan Tuhan. Maka

Hanya orang yang sadar diri itu dia berseru-seru kepada Tuhan. Dia hidup bergantung kepada Tuhan. Hidupnya sepenuhnya mempercayai bahwa hanya Tuhanlah satu-satunya penolong. Itu namanya orang yang rendah hati. Orang yang berseru-seru kepada Tuhan. Dan dia mengakui keberadaan dirinya tanpa Tuhan. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan kita, ya saudara. Mengingatkan kita bahwa orang yang sadar diri adalah orang yang bergantung hidupnya sepenuhnya tanpa Tuhan. Dia tidak dapat berbuat apa-apa dan sepenuhnya itu dia betul-betul bergantung sepenuhnya pada Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 7-9. Kita baca 1 Petrus 5 dari ayat yang kelima. Demikianlah juga kamu, hai orang-orang muda, tundukkan kepada orang-orang tua. Dan kamu semua rendahkan dirimu seorang terhadap yang lain. So, Allah menentang orang congkak tapi mengasihani orang yang rendah hati. Ini maksudnya adalah rendah hati. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, orang muda tunduk kepada orang tua. Artinya menghormati, saudara. Kalau tidak hormati namanya sombong juga, ya. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Supaya kamu ditinggikan pada waktunya, saudara. Kalau kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, itu kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Kita adalah orang-orang yang rendah hati. Orang-orang yang rendah hati itu dia, ya, lunak, lentur hatinya. Dia tidak berkeras, ya. Serahkanlah segala kekhawatiran kepada Tuhan sebab Ia memelihara kamu. Jadi kalau orang yang rendah hati, dia membutuhkan Tuhan setiap waktu. Sadarlah dan berjaga-jagalah lawan musuh iblis. Berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Saudaraku, orang yang sombong itu akan mudah jatuh. Jadi firman Tuhan ingatkan kita sadar dan berjaga-jaga. Ingat baik-baik, ya. Kalau kita tidak terhubung dengan Tuhan, kita tidak merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita masih sombong juga, maka sudah pasti kita akan jatuh seperti Daud, saudara. Ya, iblis itu setiap saat berusaha untuk menjatuhkan kita, menggiring kita ke dalam dosa. Dia katakan, lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudara di seluruh dunia menanggung penderitaannya sama. Jadi lawan dengan iman yang teguh, supaya iman kita teguh, maka kita membangun hubungan dengan Tuhan. Ya, waktu-waktu pribadi kita dengan Tuhan, saudara, itu yang terpenting. Ya, itu yang sangat penting dalam kita punya kehidupan. Ya, amin, saudara yang terkasih. Nah, ketika kita tidak merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita akan mudah jatuh di dalam dosa. Dan ada tokoh Alkitab selain Daud yang sempat lupa diri sehingga jatuh dalam dosa dan kena penyakit kusta adalah Usia. Saudara yang terkasih, Usia ini dia kena kusta, ya. Dia merasa dia tidak membutuhkan Tuhan, ya. Dia tidak membutuhkan Tuhan sehingga di situ apa? Dia menjadi tinggi hati, ya. Yang tadinya ketika dia ditolong oleh Tuhan, dia diberkati oleh Tuhan, lalu kemudian dia mulai lupa diri, saudara. Dan yang kedua lagi di sini tentang Hizkia. Hizkia ketika dia didengar doanya oleh Tuhan, dijawab doanya oleh Tuhan, maka di sini dia menjadi orang yang tinggi hati. Dia terbuka semua, dia cerita semua tentang hartanya yang diperolehnya. Saudara yang terkasih, tidak ada rahasia. Akhirnya dia dijajah, ya, sama orang lain. Yesaya 39 ayat yang ke-1 sampai dengan 7. Pada waktu itu Merodak Baladan bin Baladan Raja Babel menyuruh orang membawa surat dan pemberian kepada Hizkia sebab telah didengarnya bahwa Hizkia sakit. Tadinya dan sudah kuat kembali, Hizkia bersuka cita atas kedatangan mereka, lalu diperlihatkannya lah kepada mereka gedung harta bendanya, emas dan perak, rempah-rempah dan minyak yang berharga, segenap gedung persenjataannya dan segala yang terdapat dalam perbendaharaannya. Tidak ada barang yang tidak diperlihatkan Hizkia kepada mereka di istana dan seluruh daerah kekuasaannya. Jadi Hizkia ini geeran. Dia terlena ketika dia sakit, ada orang yang mengunjungi dia dan dia diberkati, dia pamer harta. Ini dia tidak berjaga-jaga.
akhirnya orang tahu dia punya harta kekayaan, orang tahu dia punya rahasia, maka orang memanfaatkan dia. Kemudian datanglah Nabi Yesaya kepada Raja Hizkia dan bertanya kepadanya, apa yang telah dikatakan orang-orang ini dan dari manakah mereka datang, jawab Hizkia. Mereka datang dari negeri yang jauh, dari Babel. Lalu tanyanya lagi, apakah yang telah dilihat mereka di istanamu, jawab Hizkia. Semua yang ada di istanaku telah mereka lihat. Tidak ada yang tersembunyi, coba rahasia tidak ada lagi. Pamer dia, tidak ada barang yang tidak diperlihatkan kepada mereka di perbendaharaanku. Lalu saya berkata kepada Hizkia, dengarkanlah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya suatu masa akan datang bahwa segala yang ada dalam istanamu dan yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babel. Tidak ada barang yang akan ditinggalkan, demikian firman Tuhan. Dan dari keturunanmu yang akan kau peroleh akan diambil orang untuk menjadi sida-sida di istana Raja Babel. Lalu Hizkia menjawab kepada Yesaya, sungguh baik firman Tuhan yang engkau ucapkan itu, tetapi pikirnya asal ada damai dan keamanan seumur hidupku. Jadi sekalipun hartanya diambil, yang penting ada damai, dia menghibur dirinya, saudara. Tetapi karena kesalahan dia sendiri, makanya anak-anaknya, keturunan dia, bahkan harta bendanya semua diangkut ke pembuangan Babel. Sering terkasih dalam Yesus Kristus, belajar dari kesalahan tokoh Alkitab agar kita menjadi orang yang sadar diri, dan tanpa Tuhan kita tidak akan mampu. Hidup kita harus bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Mari hari ini mendengarkan firman Tuhan, malam hari ini sebelum tidur kita koreksi diri kita, jadilah orang yang sadar diri, jadilah orang yang tahu diri. Amin. Puji nama Tuhan. Kita tutup dengan doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami bersyukur padamu pada malam hari ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Jadikanlah kami orang yang tahu diri, jadikanlah kami orang yang sadar diri. Kami tahu siapa kami di hadapan ya Tuhan. Kalau kami sombong, kami angkuh, kami congkak, ampuni kami Tuhan. Kalau kami menyelesaikan masalah sendiri tanpa melibatkan Engkau juga, ampuni kami. Kalau kami tidak bergantung kepadamu ya Tuhan, ampuni kami. Tolong kami agar kami terus merendahkan diri di hadapanmu dan terhadap sesama kami, kami tidak meremehkan orang lain Tuhan. Dan kami mau menerima teguran melalui kebenaran firman Tuhan yang kami dengar pada malam hari ini. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.

Tahukah Anda kalau burung kasuari dinobatkan sebagai burung paling berbahaya di dunia? Ya, karena fisik mereka yang mengintimidasi menyerupai perpaduan dinosaurus velociraptor dengan seekor kalkun raksasa. Dengan berat mencapai 175 pon dan tinggi 5,5 kaki, mereka dibekali cakar tajam sepanjang 5 inci serta tendangan yang sangat kuat. Bahkan serangan fisik dari burung ini diketahui mampu mematahkan tulang belulang manusia, merusak organ dalam, bahkan mengakibatkan kematian fatal bagi manusia. Meskipun memiliki reputasi mematikan, agresi kasuari biasanya dipicu oleh mempertahankan makanan, mempertahankan telur, atau karena merasa terpojok oleh manusia.

0: sembuh, ternyata perubahan tak selalu disambut tawa bahagia. Kadang, niat baik bisa jadi api, kalau tidak dibarengi dengan suara masyarakat. Inilah kisah Kota Matahari.
1: Mohon perhatian, bagi Bapak Ibu semuanya, mulai Senin depan, Jalan Kertamulia akan diperlakukan sistem satu arah atau one way. Ini semua untuk mengatasi kemacetan dan meningkatkan ketertiban lalu lintas. Untuk itu mohon bisa dipatuhi, ditaati dan jadi tugas kita bersama.
2: Waduh, satu arah? Saya kalau mau ke kantor harus berputar-putar dua blok. Repot-repot.
3: Waduh, saya yang jualan juga takut pelanggan gak lewat lagi depan warung. Aduh, sepi deh mie ayam saya.
0: Kabar gembira bagi sebagian, kabar bencana sebagian yang lain. Hari demi hari berlalu, Jalan Kertamulia lalu lintas terlihat lenggang. Budarmi pun terlihat lesu di depan warungnya. Bayu lewat dengan sepeda motornya.
3: Bayu, nak Bayu sini dulu.
2: Iya Bu. Tumben di depan warung sekarang sepi banget ya Bu.
3: Waduh iya nak. Biasanya jam segini orang ramai datang buat beli mie ayam ibu. Tapi sejak jalan ini satu arah, aduh sepi banget. Mereka males putar jauh.
2: Wah, ya sama toh Bu. Saya juga jadi repot. Antar penumpang harus muter-muter. Di aplikasi ojek online bilangnya cuma jarak 1 km, tapi di kenyataannya saya harus muter 4 km loh Bu. Dapat bintang 1 terus.
3: Waduh.
2: Padahal ya bukan salah saya. Jangan apes-apes.
3: Waduh nak, dulu macet ini memang ganggu banget, tapi warung sepi ini juga jadi hal yang sangat mengganggu. Jadi masalah. Kamu juga toh jadi muter-muter gini. Ini bukan solusi, ini labirin.
2: Wah, pancen begitu Bu. Saya kemarin juga hampir ketabrak mobil loh.
3: Loh,
2: ada orang plat luar kota datang tapi gak tahu arah. Hampir aja nubruk saya.
3: Ya ampun. Waduh lah Piyeki, kita lapor saja. Kita lapor ke Pak Wali Kota.
2: Wah, setuju, setuju Bu. Kita warga dan kita punya hak bersuara dan berpendapat. Tapi tetap dengan kepala dingin ya Bu.
3: Ya, siap.
0: Budarmi, Bayu, dan banyak warga datang ke Balai Kota. Mereka ingin menuntut solusi atas berbagai masalah yang terjadi setelah kebijakan satu arah yang ditetapkan Wali Kota.
1: Saya tahu banyak yang merasa dirugikan, tetapi percayalah, niat kami baik kok.
2: Niat baik kalau nggak diajak perembukan, ya tetap salah, Pak.
3: Kami tidak menolak perubahan, Pak. Tapi kenapa tidak dari awal kami diajak berdiskusi dan bicara?
2: Kalau di jam sibuk, mungkin sistem ini lebih efektif, Pak. Tapi kalau di jam sepi, ya malah menyusahkan toh Pak Wali. Saya juga usul, bagaimana jika satu arah dijalankan pada jam berangkat kerja saja? Ya antara jam 7 hingga jam 10 pagi lah Pak. Biasanya hanya di jam-jam itu terjadi kemacetan. Di luar jam itu, yo kita lakukan dua arah dengan pengawasan saja lah Pak.
4: Saya setuju, setuju. Izin menambahkan Pak Wali, tolong tambahkan jalur cepat untuk pengantaran dan papan informasi atau petunjuk yang jelas, agar semua orang bisa tahu bahwa di Jalan Kertamulia diberlakukan sistem satu arah.
1: Saya akui, kami kurang komunikasi, tapi saya belajar. Mulai besok, kita adakan uji coba sistem baru seperti yang diusulkan Bayu dan Pak Adi. Kita buat kota kita ini nyaman untuk semuanya.
0: Kebijakan baru usulan warga diterima baik oleh pemerintah Kota Matahari dan dijalankan dengan senang hati oleh para warga. Suasana semakin cerah, jalanan mulai hidup kembali. Warung Budarmi kembali ramai. Bayu pun tersenyum bisa kembali mengantarkan pelanggannya ke tempat-tempat tujuan tanpa harus berputar-putar. Dan ia kembali mendapat bintang 5 dari pelanggan.
4: Bu Darmi, laris manis ya sekarang.
3: Alhamdulillah Pak Adi. Sejak aturan disesuaikan, pelanggan balik lagi. Dan yang penting, gak perlu muter-muter kayak ular.
2: Wah, saya juga dapat bintang 5 lagi loh Pak Bu. Malah dapat tips juga. Banyak lagi, alhamdulillah.
1: Terima kasih untuk semuanya. Terkadang perubahan butuh protes, tapi protes yang membangun itu emas. Saya belajar banyak dari masyarakat kota ini. Sehat dan sukses selalu ya.
0: Satu arah, satu suara. Ketika pemimpin mau mendengar dan warga mau berdiskusi, tercapailah jalan yang terbaik.

0: temani malam Anda dalam program Komunitas Bicara.
1: Komunitas Bicara.
0: Komunitas bukan sekedar tempat berkumpul, di sanalah ekonomi tumbuh, kepedulian sosial menguat, dan budaya lokal terus hidup serta diwariskan. Mari dengarkan dan ikuti Komunitas Bicara.
1: Komunitas Bicara.
0: Program yang mengangkat peran nyata komunitas dalam mendukung peningkatan ekonomi masyarakat, menggerakkan kegiatan sosial, serta melestarikan budaya setempat. Bersama para pegiat komunitas, tokoh masyarakat, dan cerita inspiratif dari sekitar kita. Komunitas Bicara.

0: Hai, kamu masih ingat aku?
1: Kamu siapa?
0: Aku bunga di hatimu. Dulu aku tumbuh subur, warnaku cerah, cantik. Sekarang aku mulai layu.
1: Kenapa bisa begitu?
0: Karena aku jarang disiram. Aku haus oleh kata sabar, kering oleh kasih sayang.
1: Maafkan aku. Aku tak pernah bermaksud untuk melukaimu.
0: Aku tahu, tapi amarah yang kau simpan, iri yang kau pelihara, itu seperti racun bagiku.
1: Lalu, apa yang harus kulakukan?
0: Rawat aku. Bersihkan gulma benci dan prasangka. Lalu, siramlah aku dengan kebaikan.
1: Terus, jika aku menjagamu, apa yang akan terjadi?
0: Aku akan mekar. Dan saat aku mekar, hatimu damai. Dan dunia pun ikut indah.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: sekarang.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan Komunitas Bicara Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, selamat malam. Selamat menikmati malam Anda bersama keluarga. Di kesempatan malam hari ini kami kembali dalam program Komunitas Bicara. Nah, untuk Anda yang masih bersama Pro 1 RRI ND ya, pendengar, kita akan hadir kembali program Komunitas Bicara, yaitu terkait dengan Sahabat Bahari bersama nelayan Selamatkan Pesisir ya. Kita akan ketahui seperti apa giat-giat dari komunitas Sahabat Bahari yang ada di Labuan Bajo, komunitas nelayan restorasi bahari ya, pendengar. Kami akan hadir kembali bersama Anda dan juga narasumber kami, yaitu ada Yonas Castillo Murdini sebagai ketua komunitas restorasi bahari untuk Anda.
1: Komunitas Bicara.
3: Komunitas,
2: selamat malam Kak Yonas.
4: Selamat malam.
2: Halo, selamat malam dari ND ke Labuan Bajo.
4: Ya, selamat malam juga ke ND dari Labuan Bajo dan juga buat semua pendengar RRI ND dimanapun berada.
2: Oke, baik. Terima kasih Kak Yonas sudah hadir bersama Pro 1 RRI ND di malam hari ini. Walaupun lewat telepon ya, tapi sangat semangat dan pastinya positif sekali ya malam hari ini. Senang sekali juga bisa berbagi bersama kami.
4: Iya, siap.
2: Bagaimana kabar Kakak?
4: Baik Bu. Baik. Gimana kabar di ND?
2: Baik juga. Oke, Kak Yonas, kita ketahui tadi ya seperti apa komunitas ini dan tema yang kita angkat itu terkait dengan Sahabat Bahari bersama nelayan Selamatkan Pesisir. Nah, di kesempatan malam hari ini nih Kak Yonas, boleh diceritakan seperti apa nih komunitas ini untuk bisa diketahui oleh pendengar kita malam hari ini Kakak?
4: Silakan. Oh, oke. Baik. Cerita soal komunitas ini sebenarnya berisi para nelayan dan keluarganya, jadi nelayan-nelayan lokal tradisional yang karena kebetulan tempat proyeknya yang kami lakukan restorasi terumbu karang itu berada di wilayah administratif Desa Seraya Meranu, Kecamatan Komodo, Manggarai Barat. Jadi anggota komunitasnya itu adalah para nelayan beserta keluarganya, istri dan anak-anak mereka gitu.
2: Iya.
4: Jadi sebenarnya concern utama kita adalah keresahan mereka beberapa dekade terakhir karena kesulitan ekonomi, khususnya berhubungan dengan hasil tangkapan, karena hampir 98% dari penduduk desa tersebut berprofesi sebagai nelayan dan karena beberapa dekade terakhir, khususnya tahun 80-an dengan ada penggunaan dynamite fishing pada saat itu yang menyebabkan kerusakan terumbu karang secara besar-besaran di daerah tangkapan. Jadi itu kemudian memiliki impact aktivitas memancing mereka dan kemudian juga berimpact pada permasalahan ekonomi, di mana ketika hasil tangkapan berkurang maka menimbulkan efek-efek terhadap perekonomian mereka secara umum di sana.
2: Iya, menarik nih Kak Yonas. Nah, mungkin bisa dijelaskan juga alasan adanya komunitas ini yang di mana merekrut para nelayan yang ada di sana ini salah satu hal yang luar biasa juga nih Kak Yonas. Apa nih inspirasi awalnya begitu?
4: Iya, inspirasi awalnya sebenarnya adalah yang seperti saya katakan tadi bahwa ada keresahan bahwa mereka mengalami permasalahan dengan mata pencarian mereka. Dan kebetulan kemudian saya 8 tahun belakangan bekerja dengan sebuah LSM internasional yang mengurus restorasi terumbu karang. Dan kemudian saya pikir baik sekali bahwa kita bisa membentuk sebuah komunitas yang berisi orang-orang lokal untuk kemudian menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi secara langsung. Dan inisiatif itu kemudian bertemu dengan keinginan para nelayan yang ingin kemudian karang di sekitar desa mereka itu dipulihkan, sehingga kemudian ketika mereka memancing, mereka tidak perlu pergi terlalu jauh dari desanya. Karena ketika mereka pergi terlalu jauh, itu kemudian menghabiskan biaya yang tidak sedikit, tanpa ada jaminan mereka bisa menangkap sesuatu, dan mereka juga menghabiskan waktu lebih banyak di laut, dan mereka kekurangan waktu untuk bersama keluarga dan anak-anak mereka. Jadi dua inisiatif itu kemudian bertemu dan membuat kita sepakat untuk memulai sebuah kegiatan untuk merestorasi karang di sana dan bergabung dalam sebuah komunitas bersama.
2: Iya. Kita ketahui juga nih Kak Yonas bahwa di komunitas ini di bawah Indonesia Waste Platform gitu ya Kak ya. Nah, ini beberapa program-program yang mungkin bisa dibagikan juga kepada pendengar kita di malam hari ini. Nah, apa saja nih program-program yang ada selama ini, dan juga apakah ada kolaborasi dengan masyarakat di sekitar juga nih Kak Yonas, seperti apa? Silakan Kak.
4: Ya, kalau Indonesian Waste Platform sendiri secara umum di Labuan Bajo khususnya lebih dikenal sebagai LSM yang concern pada manajemen pengelolaan sampah.
2: Iya.
4: Tapi beberapa tahun belakangan ini kita juga melebarkan sayap untuk masuk pada isu-isu lingkungan lain seperti terumbu karang, kemudian pemulihan mangrove, ya begitu. Juga masuk di pendidikan untuk kemudian mengedukasi para pelajar, mahasiswa, dan SMK, SMA, SMP, dan SD juga gitu. Jadi kita berusaha untuk masuk ke semua isu tentang lingkungan, begitu.
2: Oke. Nah itu tadi ya Kak, program-program yang dilakukan oleh Indonesia Waste Platform ini, salah satunya tadi di dengan adanya komunitas nelayan ini. Nah apa saja nih Kak, komunitas program-program yang dilakukan di komunitas nelayan ini selama ini Kak?
4: Iya, jadi untuk khususnya untuk komunitas nelayan Bahari ini concern utamanya pada isu soal terumbu karang. Jadi yang sudah kita lakukan adalah kalau dari kami sebagai organisasi, kita melakukan edukasi, memberikan pelatihan, memberikan teknik-teknik bagaimana kemudian program restorasi itu bisa dilakukan, dan kita berbagi apa yang sudah kita punyai tentang terumbu karang secara umum, baik itu biologi karang, kemudian juga teknik-teknik restorasi, dan itu hal yang perlu sebagai basis data sebelum kita bisa bergerak bersama. Dan kemudian setelah itu selesai, kita menanam terumbu karang di area yang rusak di sekitar itu, dan per hari ini kita sudah menanam lebih dari 7.000 terumbu karang di salah satu pulau kecil di dekat desa tersebut bernama Pulau Hanita. Jadi semua kegiatan itu dilakukan bersama para nelayan sejak dari awal kegiatan, karena kegiatan restorasi selalu diawali dengan pra-monitoring, di mana kita harus mengambil data ilmiah tentang kelayakan tempat dan data-data lain mengenai layak tidaknya sebuah tempat untuk bisa dilakukan restorasi. Dan semua itu saya lakukan dengan melibatkan para nelayan dan komunitas desa Seraya Maranu. Nah, dan kemudian setelah penanaman diikuti dengan pemeliharaan. Pemeliharaan itu meliputi bagaimana kemudian kita merawat karang-karang yang sudah kita tanam, sudah kita transplantasi, dan juga monitoring ilmiah. Jadi kita mengumpulkan beberapa data ilmiah tentang pertumbuhan karang, kemudian jumlah karang yang mati, jumlah karang yang mengalami stres, data-data ilmiah seperti itu. Jadi ini juga bagian bagaimana kita mengedukasi dan mengenalkan apa sih itu terumbu karang. Karena memang dalam pengalaman saya pribadi, banyak orang melakukan hal-hal yang kurang baik kepada lingkungan, bukan karena mereka memang punya keinginan, tapi kadang terkadang karena mereka memiliki pengetahuan yang minim tentang hal tersebut. Maka yang kita lakukan adalah memberikan dan men-share ilmu yang proper kepada mereka, supaya kemudian harapannya adalah ketika mereka memiliki pengetahuan yang cukup, maka kesadaran akan kecintaan lingkungan itu terbangun.
2: Iya, menarik nih Kakak. Nah, boleh dijelaskan juga nih yang dimana tadi para nelayan tentunya peran mereka untuk menjaga ekosistem laut ini, dan seperti apa nih Kak di komunitas ini?
4: Iya, kalau di komunitas ini sendiri, ketika mereka sudah memiliki pengetahuan yang cukup dan kemudian kita libatkan mereka dalam bentuk komunitas dan terlibat aktif dalam segala kegiatan, maka kemudian kesadaran itu terbangun dan mereka kemudian mengalami perubahan perilaku, di mana kemudian mereka menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan, kemudian mereka tahu bagaimana berinteraksi dengan terumbu karang yang benar, mereka tidak melakukan kegiatan yang destruktif seperti menggunakan alat tangkap dan yang tidak ramah lingkungan atau menggunakan potasium sianida yang juga punya dampak sangat buruk. Dan kesadaran ini menjadi kesadaran komunal, walaupun tidak seluruh nelayan di desa tersebut kita libatkan, tapi kemudian komunitas yang kita libatkan itu berbagi ilmunya dengan sesama nelayan di sekitar Neka, dan kesadaran itu kemudian menjadi sebuah kesadaran komunal untuk hampir seluruh nelayan yang ada di sana. Demikian.
2: Nah, dan apa ya, Kak Yunas, boleh diketahui juga nih beberapa itu tadi program-program yang sudah dilakukan. Apakah ada kolaborasi juga dengan masyarakat pesisir di sana nih, Kakak?
4: Ya,
2: di saat melakukan kegiatan-kegiatan.
4: Seluruh anggota komunitas itu berasal dari masyarakat pesisir. Mereka itu berasal dari desa Saremaya, itu sebuah pulau kecil di bagian utara Labuan Bajo. Dan seluruh mereka itu berasal dari sana, jadi memang mereka adalah bagian dari masyarakat pesisir. Dan kita berusaha untuk juga berkolaborasi dengan pemerintahan desa setempat, sehingga kemudian ini juga menjadi concern pemerintahan, walaupun di pemerintahan level terkecil, di pemerintahan desa. Tapi kegiatan yang kita lakukan itu dengan sepengetahuan pemerintahan desa. Jadi kemudian ini membangun kesadaran bersama dan melibatkan seluruh masyarakat pesisir yang ada di sana. Demikian pun dengan sekolah, kita berusaha melibatkan anak-anak juga dalam kegiatan, sehingga kemudian kita berharap bahwa di masa depan kita punya generasi yang lebih aware dan lebih sadar tentang bagaimana menjaga lingkungannya.
2: Dan ini memang menjadi perhatian juga ya, Kak, bagi kita sendiri maupun bagi anak-anak yang nantinya juga perlu adanya apa ya, ilmu yang baik untuk mereka begitu. Nah, boleh diceritakan juga nih, Kak Yunas, terkait dengan ini, bahwa apakah juga ada tantangan tersendiri yang dihadapi oleh para nelayan ketika mereka melakukan sebuah kegiatan atau program-program mereka begitu, Kakak?
4: Iya, memang kalau bicara tantangan yang berhadapan dengan masyarakat pesisir, kita tahu bahwa banyak dari mereka tidak mendapat pendidikan yang cukup proporsional. Jadi kemudian ketika kita harus membagi sebuah hal yang cukup ilmiah, ya, itu memang punya tantangan tersendiri. Tapi sebenarnya itu jadi tantangan bagi kita yang mau mencoba bekerja sama dengan mereka untuk bagaimana kemudian menyederhanakan sebuah konsep yang agak rumit dengan bahasa yang sederhana dan bisa dilakukan. Dan sejauh ini berjalan baik, karena terutama karena keinginan mereka dan kecintaan terhadap lingkungannya tinggi. Jadi kemudian hal itu membuat hal yang terasa sulit di awal itu seiring berjalannya waktu kemudian menjadi semakin mudah. Ya, itu tantangan dari sisi bagaimana kemudian kita membangun kerjasama. Tapi juga tantangan yang dihadapi konteks Labuan Bajo adalah bagaimana kemudian tantangan dari sisi aktivitas pariwisata, karena di tempat kami melakukan restorasi karang itu kemudian menjadi salah satu destinasi

line telepon dan WhatsApp Pro 1 RRIND. Jadi, dengarkan Komunitas Bicara di Pro 1 RRIND setiap hari pukul 21 hingga pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Karena Komunitas Bicara hadir untuk menginspirasi.

0: Baik pendengar dimanapun berada, terima kasih masih dalam program Komunitas Bicara untuk Anda. Dan kita masih dengan Kak Yonas ya, yang tentunya selalu inspiratif dan juga beberapa hal penting tadi sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan juga pendengar, tentunya dalam sebuah komunitas ya ada hal-hal menarik yang juga bisa dibagikan kepada sesama. Nah, seperti apa juga hal ini bisa dibagikan ya kepada kaum muda ataupun generasi-generasi kita ya pendengar. Oke, di malam ini kita masih dengan Kak Yonas. Halo Kak.
1: Segmen-segmen komunitas ini memang mungkin tidak bisa buat semua, tetapi bahwa bagaimana orang terlibat itu bisa dilakukan oleh siapa saja, terutama masyarakat pesisir. Mereka selalu bisa karena mereka hidup di sekitar area tersebut dan juga punya akses yang mudah terhadap kegiatan-kegiatan seperti ini. Tetapi bahwa orang yang kemudian jauh dari pesisir juga sebenarnya bisa berkontribusi, walaupun pada level yang berbeda, misalnya pada memperkuat literasi soal bagaimana apa itu terumbu karang, apa yang boleh dan tidak, apa hal yang kemudian bersifat terumbu karang. Aktivitas manusia juga adalah peningkatan suhu yang dalam beberapa dekade belakang ini memang mengalami kenaikan yang cukup signifikan, dan ini juga bagian dari aktivitas seluruh masyarakat, bukan hanya yang di pesisir. Jadi kemudian kontribusi kita adalah bagaimana kemudian mengurangi emisi dan pemanasan global ini, bagaimana mengembangkan cara hidup yang ramah lingkungan. Dan untuk masyarakat pesisir sendiri yang hidup di sekitar area perairan laut bisa berkontribusi. Kalau tidak bisa berkontribusi langsung kegiatan ini, sebenarnya bisa berkontribusi lewat bagaimana kemudian menjaga lautan menjadi lebih sehat dengan tidak membuang sampah ke lautan, menjaga laut kita tetap berkualitas dan baik.
0: Ya. Nah, selain itu juga nih Kakak, tentunya hal ini bisa menjadi perhatian pemerintah juga, bagaimana harapan-harapannya. Dan di satu sisi program-program ini pastinya harus terus diberikan ruang yang baik bagi generasi-generasi muda. Nah, boleh diceritakan juga nih Kak Yonas, apakah ada nih harapan-harapan yang baik bagi kita atau bagi masyarakat luas begitu ya? Halo?
1: Aktivitas yang bergerak untuk melestarikan lingkungan, kita berharap bahwa ibu bumi kita, alam semesta ini, kedepannya akan menjadi lebih baik.
0: Iya. Dan kita coba lihat ya di tayangan YouTube kita nih Kak Yonas, ada beberapa komentar terkait dengan program kita atau seperti dari kakak Ed Sinto Sukur ya, 8992, katanya mesti
1: bisa menjadi muatan lokal untuk NTT. Muatan lokal tersebut bukan hanya soal terumbu karang, juga berjalan tentang satwa yang lain juga, banyak sekali sebenarnya soal isu sampah dan banyak, tapi garis besarnya itu adalah pelajaran muatan lokal mengenai lingkungan.
0: Dan itu sudah berjalan gitu ya Kak ya?
1: Ya, kegiatan pengajaran ke sekolah-sekolahnya sudah berjalan, hanya secara ofisial untuk menjadi mata pelajaran resmi sedang dalam proses persetujuan dari Dinas Pendidikan, karena kita tidak bisa pungkiri bahwa untuk masuk secara resmi dan menjadi sebuah mata pelajaran kita butuh kerjasama dengan pemerintah untuk membuat regulasi dan menjadikan ini sebagai sebuah mata pelajaran wajib yang diajarkan di sekolah-sekolah.
0: Betul sekali, dan ini supaya anak-anak juga bisa lebih paham begitu ya Kak, terkait dengan satwa laut begitu. Oke, tadi sempat ada penelpon nih Kak Yonas di line telepon kita. Mungkin yang mau telepon tadi boleh sekali lagi ya untuk bisa bergabung bersama kita
1: dan untuk berkunjung. Dan dengan demikian kita harapkan bahwa itu kemudian akan mengurangi tekanan secara signifikan ke dalam taman nasional.
0: Iya. Halo Kak.
1: Ya, halo.
0: Oke, baik. Di segmen terakhir ya Kak Inas, waktu kita sudah juga tidak lama lagi. Nah, apa nih selain harapan-harapan tadi, pesan yang mau disampaikan ya untuk kita sendiri agar laut kita tetap aman dan juga satwa laut juga tetap hidup dengan baik begitu. Apa nih pesan yang mau disampaikan nih Kakak?
1: Ya, sebenarnya beberapa pesan juga saya mau menitipkan pesan juga sebenarnya tadi, harapan juga ditujukan kepada pemerintah.
0: Oke.
1: Okay. Bahwa pemerintah sebagai yang memiliki kewenangan otorit bisa regulasi pun itu yang bisa kemudian mendukung kegiatan-kegiatan seperti ini. Misalnya bagaimana kemudian membuat aturan yang ketat soal bagaimana orang kemudian beraktivitas di daerah yang memiliki terumbu karang, misalnya tidak boleh mengurangi jangkar, membuang jangkar di daerah yang memiliki terumbu karang, atau juga penyediaan infrastruktur seperti penyediaan mooring atau tempat tambatan kapal, karena itu bisa jadi salah satu ancaman juga karena konteks Labuan Bajo dengan peningkatan pariwisata diikuti juga oleh peningkatan sarana transportasi seperti kapal yang jumlahnya dari hari ke hari semakin meningkat, sementara ketersediaan tambatan atau mooring itu masih sangat kurang jumlahnya. Harapannya bahwa pemerintah juga bisa berpartisipasi dengan menyediakan itu gitu, sehingga kemudian bisa membatasi kerusakan dan juga kedepannya bisa mengurangi dan melindungi karang-karang yang sudah ada dan sementara dalam keadaan bagus itu. Ya, kalau pesan sendiri, saya ingin bahwa kegiatan yang kita lakukan dengan masyarakat pesisir itu bisa jadi sebuah inspirasi untuk orang lain, dan inspirasi ini sebenarnya bisa menjadi sebuah apa ya, kalau saya boleh sebut itu hanya jadi contoh kecil yang kemudian bisa diikuti orang lain dengan caranya sendiri. Jadi tidak harus melakukan hal yang sama, tapi banyak sekali isu-isu lingkungan yang bisa kita selesaikan, tapi kuncinya adalah bahwa kita harus memiliki inisiatif dan memulai langkah untuk melakukan hal tersebut.
0: Luar biasa, betul sekali. Iya, dan memang menarik ya Kak Inas, bahwa laut memang bukan hanya milik nelayan, tetapi milik kita semua. Dan juga pesisir rusak bukan hanya ikan yang hilang, tetapi juga harapan kita, begitu ya Kak. Terima kasih ya Kak Inas atas kesempatannya sudah berbagi bersama Prosat RRI di malam hari ini, dan semoga saya bisa undang lagi nanti di program-program lainnya begitu ya Kak ya. Inspiratif.
1: Siap, siap. Terima kasih banyak untuk RRI ND yang sudah memberi wadah untuk saya dan komunitas kami berbagi. Jadi saya mewakili komunitas dan IWP sangat berterima kasih dan juga menyampaikan salam hangat buat para pendengar RRI ND. Mudah-mudahan kita punya kesempatan untuk bisa saling berbagi lagi.
0: Oke, baik. Terima kasih Kak Inas.

fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

Sama seperti manusia, pada hewan proses mengandung dan melahirkan dialami hewan betina bukan jantan. Namun, tidak dengan kuda laut. Kuda laut dapat melahirkan di pagi hari dan hamil di hari yang sama. Betina menghabiskan energinya untuk memproduksi lebih banyak telur daripada membawa yang telah dibuahi. Setelah pembuahan, telur yang diproduksi kuda laut betina dipindahkan ke kantung induk jantan. Discover Wildlife mengungkapkan, kuda laut jantan yang melahirkan anak-anaknya bukan yang betina. Di kantung induk jantan, telur-telur menerima oksigen dan perlindungan dari bapaknya. Kehamilan berlangsung antara 14 sampai 28 hari hingga waktu kuda laut jantan melahirkan. Salah satu teori yang dilansir dari Animals Mom menyebutkan, telur yang dititipkan pada saluran khusus di bagian bawah induk jantan. Dimaksudkan supaya induk kuda laut bisa menghasilkan banyak bayi dengan cepat.

0: akuarium ini rencananya aku mau isi dengan labi-labi moncong babi loh. Aku sudah pesan lewat online nih. Kemungkinan bulan depan baru dikirim, Kak.
1: Dek, tahu nggak sih kamu kalau labi-labi moncong babi itu adalah salah satu jenis biota laut yang dilindungi?
0: Oh, gitu ya, Kak? Masa sih?
1: Iya, Dek. Labi-labi termasuk hewan yang dilindungi. Ada undang-undangnya loh, nomor 5 tahun 1990. Kalau kita ngelanggar, ada ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 100 juta. Duit dari mana, Dek?
0: Ih, ngeri, Kak. Aku cancel deh pesanan labi-labinya.

0: Tawangi, lihat dulu.
1: Ikan itu pecantik saja.
2: Oh, Mamin, ikan kakak tua. Akang pun nama ilmiah Tuscaridae. Ih, orang-orang ini pemerintah sularang parjang tangkap. Ini dong masih tangkap dan jual begini kah?
0: Lah barang mengapa? Dong tangkap perjual lah, orang Bali makan tuh.
2: Seng boleh, mau tahu kenapa? Mari sini beta bilang. Ikan kakak tua ini penting untuk lingkungan kita. Ikan kakak tua memakan alga dan terumbu karang yang mati. Setiap hari, dorang menghabiskan 90% waktu untuk mengunyah atau makan. Dorang bersihkan terumbu karang yang hidup dengan cara makan alga yang menghambat pertumbuhan terumbu karang. Terumbu karang yang dibersihkan dari alga akan lebih kuat bertahan hidup menghadapi suhu air, polusi, dan kondisi air yang keruh. Terus, setiap ekor ikan kakak tua dewasa akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus sebanyak 450 kg setiap tahun. Jadi, semakin banyak dan lama ikan ini hidup, jumlah pasir putih yang dihasilkan akan semakin banyak.
3: Tidak menangkap ikan kakak tua turut membantu menjaga ekosistem laut Indonesia kita.
4: Satu RRI.
5: Komunitas bicara.
6: Terima kasih Anda telah mendengarkan Komunitas Bicara.
5: Komunitas Bicara.
6: Sampai jumpa di episode berikutnya.
4: Satu RRI Indie bisa Anda dengarkan di ND FM 100,5 MHz, Lembata FM 98,8, Larantuka FM 99,9, Maumere FM 88,7, Baidan Bajawa.

Ada rindu yang selalu jatuh di terik sepi yang lupa berteduh. Ruang Rindu Programa 1 RRI ND hadir setiap hari mulai pukul 22 sampai 23 waktu Indonesia Tengah. Menjajikan ragam musik pop diselingi informasi dan obrolan tentang profil penyanyi dan musisi, serta menghadirkan lagu-lagu kenangan era 80-an sampai 2020-an. Hanya di Programa 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar RRI dimanapun berada, selamat malam, selamat berjumpa kembali di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Untuk Anda yang masih setia bersama kami ya di malam hari ini, selamat malam semuanya. Di kesempatan malam ini ya pendengar, di program Ruang Rindu kita akan hadir kembali harmoni karaoke ya, lagu 2000-an hingga 2020-an pop Indonesia dan mancanegara. Bagi yang mau karaokean di malam hari ini, boleh sekali bergabung di line telepon Prosater RND yaitu 0821451957 ataupun di line WhatsApp 0821387888786. Yang masih belum pada tidur ya malam hari ini, bisa request lagu kesayangan Anda. Nanti saya akan hadirkan musik karaoke-nya ya pendengar. Ini hari spesial saja, kita hadirkan lagu karaoke-nya sesuai dengan permintaan pendengar ya. Ya, kita ke penelpon pertama, ada Kak Yeri Detuk Lu. Selamat malam Kak Yeri.
1: Selamat malam, selamat bermalam minggu dan selamat berakhir pekan.
0: Selamat bermalam minggu, selamat berakhir pekan, selamat menikmati kebersamaan bersama keluarga Kak Yeri malam hari ini.
1: Iya.
0: Oke, Kak Yeri bagaimana kabar hari ini, sehat?
1: Puji Tuhan, kabar baik Datuk Aludi. Dingin sekali, apalagi angin nih.
0: Iya, memang
1: daerahnya sekali sudah dingin, tambah angin lagi nih. Mati kita ini nih. Macam iya. Tinggal di salju kah apakah?
0: Jadi makin malam makin dingin ya.
1: Iya, sudah dingin bertambah angin-angin lagi, aduh.
0: Semakin dinginnya menusuk tulang. Oke, Kak Yeri, malam hari ini kita kan program harmoni karaoke nih ya Kak Yeri. Boleh request lagunya, lagu apa? Nanti akan saya putarkan musiknya. Atau dengan lagu yang lain juga boleh.
1: Oh, puji Tuhan, Nona Angel, iya, semenjak saya dengan Bang Rian kemarin itu tuh saya lebih banyak request sendiri. Saya kepingin sekali mau karaoke, boleh enggak saya minta lagu lagu rohani tapi?
0: Boleh, lagunya apa nih Kak Yeri?
1: Lagunya Janjimu Seperti Fajar Pagi Hari.
0: Janjimu Seperti Fajar di Pagi Hari. Siap. Iya. Nanti saya putarkan lagunya ya Kak Yeri ya.
1: Coba Nona Angel putar musiknya, saya dengar dulu. Ada nih. Maksudnya ada versi apa? Coba Nona Angel putar, okay. Saya dengar dulu.
0: Sabar. Siap.
1: Iya.
0: Janjimu Seperti Fajar di Pagi Hari.
1: Iya. Yang Nikita punya ya.
0: Ini versi Nikita Nada Wanita ya, Kak Yeri ya.
1: Coba ya? Putar. Coba putar, saya dengar dia punya nadanya dulu.
0: Siap. Oke, ditunggu karena kita cari dulu filenya.
1: Oke. Berada, selamat. Saya akan membawakan lagu yang berjudul Janjimu Seperti Fajar Pagi Hari. Sudah pas.
0: Siap. Ini dia ya pendengar, kita akan hadirkan lagu Janjimu Seperti Fajar di Pagi Hari.
1: Ini. Ulang. Oh, ini Nona Angel ulang dari awal. Saya belum terdengar tadi.
0: Oke, siap. Ya.

0: pendengar setia, mohon maaf ketika ada salah sedikit menyebut kata.
1: Biasa. Okay, terima kasih Kakak Yeri untuk aduh, lagunya Luna, semoga
0: Angel, sumpah puji apa? Apa sumpah selama ini nih apa rindu sekali untuk karaoke itu. Jadi saya tidak ada pakai saya ini apa? Selama ini saya ikut karaoke itu dari masih jadwalnya Bang Rian. Jadi selama ini saya tidak ikut, saya rindu sekali. Nih,
1: dan malam hari ini sudah bisa terwujud.
0: Sudah bisa karaoke.
1: Amin, semoga dengan teman yang lain juga nanti boleh bergabung ya di kesempatan malam hari ini.
0: Iya, bagi teman-teman
1: mau yang duet juga boleh nanti Kakak Yeri ya. Kalau ada yang mau diet.
0: Teman-teman yang memiliki suara duet emas, kalau bisa sumbang satu lagu.
1: Oke, Kak Yeri.
0: Saya bisa salam-salam, Kak.
1: Boleh, salamnya untuk siapa nih, Kakak? Silakan.
0: Oke, salamnya pertama buat Nona Angel bersama Bung Operator yang lagi bertugas. Dengan ucapan selamat malam, selamat bermalam minggu, selamat berakhir pekan. Selamat bertugas untuk kalian berdua. Nanti selesai tugasnya sebentar malam jam 12, pulangnya hati-hati ya di jalan.
1: Amin, oke.
0: Oke, salam yang lainnya ada Abang Jabox di Talibura, ada Nano, ada Ida, ada Widya, ada Bunda Ima, ada Nursia di Maumbawa, ada Sipri di Boawai, Marcel di Wawaria, ada Om Papi di Wolowaru, Om Adeva di Jakarta, Om Ceril di Boanahwa. Titip salam juga buat Abang Rian Hidayat, untuk Ibu Leli Kara, untuk Ibu Christine yang tadi sore baru selesai dinas, untuk Mas Dito, untuk Bung Armando, untuk Johanna, untuk Nona Nia, untuk satu persatu dengan ucapan selamat bermalam minggu dan selamat berakhir pekan. Dan singkatnya saja, semua pendengar setia Pro 1 RRIND di mana saja pun Anda berada yang lagi pantau malam ini, dengan ucapan selamat malam, selamat bermalam minggu, dan selamat berakhir pekan. Buat Nona Angel, terima kasih atas waktunya.
1: Terima kasih kembali. Siap, biarkan suara kita menggema di udara malam hari ini ya Kak Yeri.
0: Amin, amin, amin. Makasih Nona Angel, sampai bertemu di minggu depan. Minggu depan masih Nona Angel kan?
1: Iya, betul, betul sekali.
0: Oke, makasih.
1: Terima kasih kembali Kak Yeri, selamat malam. Selamat menikmati kebersamaan bersama keluarga ya di rumah di malam minggu hari ini. Oke, pendengar dimanapun berada yang masih ingin lagu karaoke atau mau karaokean kita malam hari ini, boleh sekali untuk bergabung dan juga request lagu kesayangan Anda. Apapun itu nanti akan saya hadirkan ya pendengar. Kita sama-sama karaoke malam hari ini untuk bisa nyanyi di udara ya, jangan sampai suaranya hanya di rumah saja. Boleh dong sesekali di udara dulu suaranya, dipamerkan ke pendengar yang lain begitu ya pendengar. Ya baik, di malam hari ini boleh telepon ya di nomor 0821-4451-1957 ataupun di line WhatsApp Pro 1 RRI ND 0821-3878-8878. Nah, saya masih menantikan ya pendengar yang masih mau bergabung. Saya juga ingin mengucapkan selamat malam bagi Oma Ceril, Bunda Ima, Kakak Nursia, terus ada Bung Oris di Kilo 4, ada Bapak Marcel, Bapak di Kalimati ya. Dan juga ada Opa Lordes di Kalimati, dan juga semua pendengar dimanapun berada ya, di ujung Pulau Flores bagian timur maupun di bagian barat di Labuan Bajo yang sedang menikmati prosater hari ini. Selamat malam semuanya, semoga malam hari ini menyenangkan. Saya masih menantikan untuk Anda yang masih mau bergabung di kesempatan malam ini. Oke pendengar, sudah ada penelpon lagi ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam kembali. Dengan siapa di mana?
2: Sama Abang Servas dari Maukumbu.
1: Iya, Bapak Servas, selamat malam. Bapak Servas, ya, bagaimana kabarnya malam ini, Bapak?
2: Kabarnya baik.
1: Oke, okay, Bapak Servas ingin karaoke malam hari ini. Mau lagu apa nih Bapak Servas?
2: Ini lagu yang disiapin lagu apa ya?
1: Kita untuk lagu karaoke-nya spesial malam ini sesuai request dari pendengar saja. Bapak Servas mau minta lagu apa? Nanti kita akan hadirkan lagunya.
2: Nanti kita bantu pilihkan untuk Bapak Servas ya.
1: Iya? Halo?
2: Halo?
1: Minta lagu apa nih? Untuk Bapak Servas mau lagu, coba ya. Lagu karaoke kemesraan ini mau Bapak Servas?
2: Ya, oke. Okay.
1: Oke, saya putarkan ya Bapak Servas sambil kita dengarkan lagunya dan kita akan nyanyi bersama-sama. Karaoke. Nyada lah. Oke, Bapak Servas, saya akan hadirkan lagunya malam hari ini. Kita coba bernyanyi bersama-sama.
2: Ya, oke.

0: Sinyalnya setengah mati.
1: Sinyalnya tidak terdengar jelas. Oke, baik. Untuk salam-salamnya dulu deh Pak Peservas, minta salamnya ke siapa? Halo, Bapak Serpa, selamat malam. Salam-salamnya untuk siapa? Ya, pendengar dimanapun Anda berada, karena sinyal bersama dengan Bapak Servas kurang bagus di udara ya, jadi tidak terdengar jelas yang mau disampaikan. Oke, untuk Anda yang masih mau bergabung, boleh sekali di line telepon 0821-4451-1957 ataupun di nomor 0821-3878-8786. Di malam hari ini juga yang sedang mendengarkan kami di streaming rri.co.id, selamat malam semuanya, ataupun di aplikasi RRI Digital. Saya masih menantikan ya pendengar, tetap bersama kami di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

Sama seperti manusia, pada hewan proses mengandung dan melahirkan dialami hewan betina bukan jantan. Namun, tidak dengan kuda laut. Kuda laut dapat melahirkan di pagi hari dan hamil di hari yang sama. Betina menghabiskan energinya untuk memproduksi lebih banyak telur daripada membawa yang telah dibuahi. Setelah pembuahan, telur yang diproduksi kuda laut betina dipindahkan ke kantung induk jantan. Discover Wildlife mengungkapkan, kuda laut jantan yang melahirkan anak-anaknya bukan yang betina. Di kantung induk jantan, telur-telur menerima oksigen dan perlindungan dari bapaknya. Kehamilan berlangsung antara 14 sampai 28 hari hingga waktu kuda laut jantan melahirkan. Salah satu teori yang dilansir dari Animals Mom menyebutkan, telur yang dititipkan pada saluran khusus di bagian bawah induk jantan. Dimaksudkan supaya induk kuda laut bisa menghasilkan banyak bayi dengan cepat.

Laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ci, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja nggak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang nggak ada STNK dan nggak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Joni, itu namanya motor bodong, motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul "Capailah Bintang-Bintang di Langit". Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno

0: menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
1: Anda sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, masih ada yang belum Anda

Pastinya eksklusif setiap hari. Bukan cuma soal pertandingan, skor akhir, atau siapa pencetak gol. RRI ND akan mengajak Anda melihat sepak bola dari sudut pandang yang berbeda, terutama dari panggung terbesar Piala Dunia 2026. Di sini, Anda bisa menemukan cerita-cerita unik yang jarang terungkap, fakta-fakta menarik di balik layar, sisi lain para bintang sepak bola dunia, hingga teknologi canggih yang membuat sepak bola semakin memukau. Lebih seru lagi, Anda juga bisa ikut terlibat secara langsung di Pro 1 RRI ND dan jadi bagian dari kemeriahan obrolan sepak bola. Ayo! Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program pilihan dari RRI ND. Temani setiap momen seru dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026 RRI.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

Pendengar dimanapun berada yang masih bersama kami ya di 100,5 FM untuk Anda. Kita masih bersama Prosa Terari ND di malam hari ini. Terima kasih juga yang sudah bergabung tadi di program Ruang Rindu Harmoni Karaoke untuk Kakak Yeri Dito Elu dan juga Bapak Servas di Maubongo. Semoga program ini akan terus menghibur Anda ya pendengar dimanapun berada. Kapan lagi suaranya bisa didengar sesama di udara ya, pendengar, dengan lagu-lagu kesukaan Anda. Boleh sekali nanti di minggu depan juga akan kembali hadir program karaoke, harmoni karaoke ini setiap malam minggu tentunya untuk Anda. Oke, pendengar, kami masih menemani Anda ya di malam hari ini hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Kami akan hadirkan beberapa informasi-informasi maupun lagu-lagu untuk Anda di malam ini.

0: mobil depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boya dilihat dulu.
0: Udah, enggak ada polisi juga kali, Bill.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

0: Kira-kira berapa lama lagi nih kita sampai di Labuan Bajo nih?
1: Mungkin 4 jam lagi kayaknya nih.
0: Bro, sepertinya kau mengantuk nih. Kita berhenti dulu.
1: Hai, kau tenang saja, saya masih kuat.
0: Hai, kau mengantuk itu tuh. Sebaiknya kita istirahat saja dulu. Nanti baru kita lanjut.
1: Hai, kau cerewet nih. Kau tenang, kau jangan ragu. Nanti saya nyetir sampai Labuan Bajo.
0: Kau jangan paksa kok. Takutnya nanti itu microslip tuh.
1: Microslip? Apa lagi tuh?
2: Microsleep adalah sesi tidur singkat yang hanya berlangsung kurang dari 30 detik. Saking singkatnya, sejumlah orang yang mengalami microsleep kerap tidak menyadarinya. Otak manusia umumnya baru bisa mengingat sesi tidurnya setelah istirahat lelap selama 1 menit. Ketika memaksakan diri untuk tetap terjaga, beberapa orang biasanya mengalami microsleep selama beberapa kali dalam waktu yang berdekatan. Kondisi ini biasanya dialami pengendara yang kurang tidur atau kelelahan. Jadi, istirahatlah dulu sejenak jika Anda merasa ngantuk atau kelelahan

0: ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
2: Eh, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Ya, sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan di situ. Biarkan aja.
0: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

0: pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul "Capailah Bintang-Bintang di Langit". Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
1: Dalam memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang jatuh setiap tanggal 17 Agustus, RRI ND mengajak pendengar untuk mengenal sosok pahlawan ND, Babo Marilonga. Marilonga adalah salah satu pejuang kemerdekaan dari suku Endilio yang sangat disegani di masanya. Terlahir dengan nama Parilonga pada tahun 1845 dari ayah Longaroa, merupakan seorang panglima besar dan juga penjaga perbatasan tanah Persekutuan Watunggere, dan seorang ibu bernama Kemba Kore di Watunggere, Lio Timur, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur. Seperti apa Marilonga semasa hidupnya dan bagaimana kisah perjuangannya mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia? Kita akan berbincang bersama Mosa Lakipuu dari Kampung Adat Watunggere, Desa Watunggere Marilonga, Kecamatan Detukili, Kabupaten Ende, Bapak Christophorus Oromare. Bapak, Marilonga ini terlahir dengan nama Parilonga, tapi akhirnya berubah nama menjadi Marilonga. Mungkin secara singkat Bapak bisa jelaskan seperti apa?
2: Dia terlahir bukan dengan nama Parilonga, tetapi Lebalonga. Leba dengan bahasa Indonesia jenis sayur paria. Jadi proses dalam perjalanan beliau itu jatuh sakit, hidupnya tidak terlalu sehat betul, suka menangis, sehingga beliau diganti nama dengan Marilonga. Mari adalah sejenis pohon yang kayunya keras, kulitnya juga pahit sekali, sehingga beliau itu ibaratnya keras kayunya, pahit kulitnya, yaitu mari, kajumari.
1: Jadi memang pemberian nama ini juga memberikan arti dan juga menggambarkan sosok dari Marilonga ya, Bapak Kristo?
2: Iya, betul. Betul sekali itu. Memberikan gambaran bahwa beliau punya kehebatan seperti itu.
1: Nah, ini pada usia berapa Marilonga ini berganti nama, Bapak?
2: Kira-kira usianya sekitar sejak lahir sampai dengan usia 3 tahunan sudah diganti namanya. Nama semulanya Lebalonga diganti dengan Marilonga karena memang dasarnya beliau tumbuh tidak sehat. Alasan orang tuanya seperti itu.
1: Baik, setelah berganti nama, akhirnya Marilonga ini tumbuh sehat, bahkan sangat kuat, sehingga akhirnya nanti pada saat dewasa juga begitu gagah berani dan berilmu tinggi. Nah, Bapak Kristom, berdasarkan catatan sejarah atau cerita dari turun-temurun, seperti apa sosok Babo Marilonga saat kecil?
2: Sejak kecil itu sudah memang kelihatan. Beliau di masanya dengan teman-teman sebayanya, biasanya kehidupan mereka berperang. Perang dalam arti bukan berperang benaran, tetapi hanya perang-perangan. Perilaku beliau itu sejak kecil sudah kelihatan.
1: Marilonga ini Bapak katanya memiliki seorang ibu, Kemba Kore, yang juga berilmu tinggi, memiliki ilmu bela diri. Apakah benar seperti itu?
2: Saya rasa mungkin itu agak berlebihan ya. Kalau mau bela diri di saat zaman-zaman itu, ya saya rasa tidak ada itu. Hanya mungkin ilham, tapi kalau bela diri secara fisik yang punya latihan-latihan, saya rasa tidak ada di zaman itu.
1: Nah, kalau begitu, Marilonga ini bisa memiliki keahlian memanah, jago berperang, jago parang juga. Ini belajar sendiri atau ada guru yang mengajarnya atau bagaimana nih Bapak?
2: Dengan sendirinya, beliau tumbuh sudah dengan kemampuan pribadinya, dia tidak pernah belajar di mana-mana. Kalau bilang guru ya, saya rasa tidak ada. Namun dia itu punya kelebihan itu, ilham.
1: Marilonga ini ketika tumbuh besar, kemudian akhirnya menjadi pejuang, selalu menjadi pemenang dalam setiap pertempuran yang dilewatinya ataupun dijalaninya. Apakah ada taktik khusus atau strategi khusus? Karena setahu catatan sejarah dan disampaikan oleh Bapak Kristo juga bahwa Marilonga ini otodidak, belajar sendiri.
2: Memang beliau itu miliki dengan keilmuan yang memang sudah diilhami oleh semacam ilham yang tidak dimiliki oleh manusia lain. Marilonga tumbuh dengan cara-cara itu. Kalau berguru tidak ada.
1: Taktik berperangnya ini bagaimana Bapak?
2: Seperti saya jelaskan dari awal bahwa taktik berperangnya gerilya. Terus beliau itu punya jiwa kepemimpinan, dia bisa mengumpulkan banyak orang sehingga bangunlah benteng untuk diadakan perang terbuka dengan Belanda. Kalau dengan ini suku-suku yang lain berperangnya terbuka, namun secara mayoritas itu gerilya.
1: Pendengar, sebagaimana ditulis Servaas Mario dalam perang Marilonga pada tahun 1893 sampai dengan 1907, masa-masa awal Belanda masuk dengan politik adu domba, memecah suku sepertinya ajang latihan perang bagi Marilonga. Kemampuan dan juga ketangkasan memainkan pedang dan tombak terus teruji dan juga diasah lewat perang antar suku. Menurut catatan sejarah, dalam perang antar suku yang diadu domba oleh penjajah, Marilonga memenangkan semua peperangan. Kisah perang pertama adalah ketika ia membantu warga Maumere yang hendak berperang melawan suku Mego sekitar tahun 1895. Berkat bantuannya, orang Mego yang tergolong kuat saat itu akhirnya dikalahkan. Nah, Bapak Kristo, selain melawan penjajah Belanda, juga jauh sebelum itu Marilonga berperang membantu melawan suku-suku. Nah, ini suku-suku atau desa-desa mana yang pernah ditaklukkan oleh Marilonga?
2: Kalau yang luar daerah Kabupaten Ende, yaitu di Maumere melawan suku Mego itu. Tapi kalau yang di sekitar sini, daerah Lio Utara, pernah membela dari suku yang kampung sebelah itu, Wolobalu. Perang antar suku melawan Seko Sodo Marisodo yang sehingga sampai hari ini tanah di Maurole itu bagian yang kita dapati dari hasil perang itu, tanah di daerah dataran Maurole.
1: Mendengar, selain itu Marilonga juga pernah berperang melawan orang Liselande pada tahun 1897 sampai dengan 1899. Pernah melawan orang Londilada, perang melawan orang Datukeli, dan juga perang melawan pasukan di Kolawi. Semua pertempuran-pertempuran tersebut dimenangkan oleh Marilonga. Kemenangan demi kemenangan yang diraih Marilonga tentu saja membuat Belanda kalang kabut dan tidak senang, dan mereka pun mengatur strategi untuk menjatuhkan Marilonga. Marilonga dicari ke setiap perkampungan di pantai utara Maumere, mulai dari Magepanda, Kota Baru, Ndondo, hingga ke Detuara, Ratenggoji. Warga yang dicurigai merahasiakan keberadaan Marilonga disiksa, bahkan sampai ada yang dibunuh secara keji. Dan tentu saja ini menyebabkan Marilonga marah besar. Nah, Bapak Kristo, apakah benar pada saat itu terjadi penyiksaan kepada warga yang tidak memberitahukan keberadaan Marilonga kepada Belanda?
2: Ya, benar itu terjadi, sehingga beliau punya niat, karena warga sudah disiksa seperti itu, beliau mengumpulkan warga masyarakat yang radius tidak jauh dari kampung Watenggere ini untuk berkumpul di Watenggere mendirikan sebuah benteng, sehingga benteng itu merupakan benteng pertahanan Marilonga, dan benteng itu sampai hari ini juga ada bukti sejarah seperti itu.
1: Dan selain itu juga pendengar, Bapak Kristo, Marilonga ini katanya pernah menyerahkan diri kepada Belanda, tapi kemudian berhasil kabur. Ini akhirnya membuat Belanda marah besar. Bapak Kristo bisa menceritakan kisah heroik dari seorang Marilonga ini seperti apa ketika menyerahkan diri kemudian kabur?
2: Itu sebuah taktik yang dibuat oleh Marilonga dengan maksud supaya warga masyarakat yang kubu dari kita Marilonga ini tidak diberikan penyiksaan yang begitu berat, sehingga beliau menyerahkan diri. Tetapi di dalam penguasaan Belanda, beliau bisa meloloskan diri dengan cara apa? Beliau ini bisa punya kekuatan yang begitu hebat di jam-jam tertentu beliau ada di sini, tetapi jam-jam tertentu beliau bisa hilang dari situ. Dan itu yang memang sampai hari ini beliau ini punya kehebatan yang tidak bisa dimiliki oleh orang lain. Beliau bisa hilang dari tahanan Belanda.
1: Dan pendengar dimanapun Anda berada, episode Perang Marilonga melawan Belanda sejatinya dimulai pada tahun 1890 ketika ia membantu Baranuri hingga periode 1893 sampai 1897. Memasuki episode Perang Kolonial II pada tahun 1898 hingga 1902, pasukan penjajah terjebak strategi Marilonga sehingga mereka menyerah kalah. Belanda mengajak damai dan menawarkan Marilonga menjadi raja. Kali itu, Marilonga lah yang terjebak. Karena setelah berdamai, Marilonga tidak diangkat menjadi raja di Watonggere sesuai dengan kesepakatan dengan Belanda sebelumnya. Nah, ini membuat Marilonga marah besar nih, Bapak Kristo, ya, karena Belanda ingkar janji. Nah, apa yang dilakukan Marilonga pada saat itu?
2: Belanda mengatakan Marilonga akan diangkat menjadi raja dan beliau setuju dalam kesepakatan itu. Namun setelah tunggu sekian lama, beliau juga tidak pernah diangkat-angkat menjadi raja. Secara pribadi marah. Beliau dengan bentengnya yang ada mengadakan perjanjian lagi bahwa kita perang terbuka. Sehingga mulai dari Wolgai, Belanda jalan masuk dari Ende menuju Wolgai, Wolgai baru menuju Watonggere. Benteng itu perjanjiannya harus 7 hari. Namun dalam proses perjalanan Belanda dengan mereka pengkhianat dalam hal ini menyampaikan ke Belanda kalau 7 hari tentu Belanda kalah. Sehingga belum sampai 7 hari, baru hari ketiga Belanda sudah dengan pengkhianat menunjuk jalan untuk masuk ke Watonggere.
1: Oke, ini terjadi di tahun 1907, Bapak, ya, ketika perang terbuka dimulai antara Marilonga dan juga Belanda. Setelah sebelumnya selalu melaksanakan perang secara gerilya, ya, dengan semangat juga spirit Marilonga yang bisa kita ambil dan bisa memotivasi kita. Pemerintah daerah Kabupaten Ende sudah mencanangkan secara resmi bahwa setiap tanggal 10 November ketika memperingati Hari Pahlawan dilaksanakan upacara bendera di lapangan yang berada di desa Watonggere Marilonga. Apa makna yang bisa diambil dari hal ini, Bapak?
2: Peringatan 10 November yang sudah dilakukan oleh Pemda Ende diadakan apel bendera di Watonggere. Kami dari keluarga besar atas nama pribadi dan keluarga dan masyarakat desa Watonggere Marilonga menyampaikan terima kasih banyak kepada Bapak Bupati Ende Marcel dan Wakil Bupati Ende Jafar Ahmad. Beliau berdua sudah mencanangkan apel 10 November di Kampung Watonggere. Tentu secara pribadi dan atas nama keluarga serta masyarakat desa Watonggere Marilonga menyampaikan terima kasih banyak kepada Pemda Ende. Sekali lagi kami dari keluarga dan masyarakat mengharapkan Pemda Ende terus berjuang untuk menyampaikan ke pemerintahan pusat, dalam hal ini Kementerian Sosial, pemerintahan pusat, supaya babo kami Marilonga bisa terakomodir dalam jajaran pahlawan nasional. Itu harapan kami dari keluarga dan masyarakat Watonggere Marilonga.
1: Baik, pahlawan Marilonga pendengar ini juga diharapkan bisa menjadi pahlawan nasional sehingga segala jasanya, segala perjuangannya ini akan selalu dikenang dan tentu saja akan hidup dalam hati setiap orang yang mengenal Marilonga dan juga bagi masyarakat Kabupaten Ende secara umumnya. Nah, yang terakhir, Bapak Christophorus, apa yang ingin disampaikan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia? Kita tahu Babo Marilonga ini berjuang mati-matian, tidak kenal takut, tidak pernah menyerah, tidak pernah berputus asa, maju di bagian paling depan untuk mengusir penjajah.
2: Terima kasih untuk warga masyarakat Kabupaten Ende atas simpatisan yang telah diberikan kepada Babo Marilonga. Kami dari keluarga besar ini, dari masyarakat Desa Watonggere Marilonga, mengharapkan doa dan dukungan kita semua. Marilonga bukan milik orang Watonggere, dan juga bukan milik orang Kecamatan Datukili. Tetapi Malilonga adalah milik kita bersama, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Negara Republik Indonesia. Marilah kita tunjukkan dengan kemampuan pribadi kita masing-masing untuk jiwa juang dari Babo Marilonga kita perjuangkan sesuai dengan profesi kita masing-masing kepada seluruh masyarakat Kabupaten Ende, lebih-lebih kepada pemuda dan pemudi. Mari kita junjung tinggi perjuangan Babo Marilonga untuk masa-masa yang akan datang.
1: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, demikianlah perbincangan kami bersama Mosa Laki Puu Kampung Adat Watunggere dari Desa Watunggere Marilonga, Kecamatan Datukili, Kabupaten Ende. Semoga semangat Marilonga perjuangan ini terus menginspirasi kita dalam kehidupan selanjutnya sesuai dengan tugas dan tupoksi yang bisa kita lakukan sehari-hari.
3: Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.
4: Berisik banget sih di luar.
5: Kok berisik? Seru tahu?
4: Seru apaan? Rebutan benteng begitu.
5: Tapi kan itu permainan menggambarkan perjuangan pahlawan kita dulu buat mempertahankan kemerdekaan. Sederhana tapi bermakna.
4: Lagian kita sekarang berjuang lewat ini nih. Game online. Tutup pahlawan aku. Hiya, tembak.
5: Ya. Loh, kenapa? Baterainya habis. Ya, perjuangannya selesai dong.
4: Jangan gitu dong. Kadang itu pahlawan aku hampir menang.
5: Iya, itu kan pahlawan online, gak nyata. Pahlawan kita dulu cuman berjuang tuh pakai alat sederhana. Semangat mereka itu tuh yang kita tiru. Loh, mau kemana?
4: Mau ikutan main. Bosen, kapok deh mainin game itu lagi.
6: Jadikan semangat para pahlawan sebagai motivasi kita untuk berjuang mengisi kemerdekaan.
7: Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5 foot way kemudian memunculkan istilah 5 foot trader yang secara hukum diterangkan menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?

0: Gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin lebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
0: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
2: Tuan Soekarno, Presiden Indonesia harus di sebelah kanan.
3: Siang ini, saya mengunjungi sebuah tempat yang menyimpan banyak cerita selama Soekarno menjalani masa pengasingan di ND. Di tempat ini, saya bertemu dengan Pater Henry Daros SVD, pendiri dan kurator Serambi Soekarno, Biara Santo Yosef Katedral ND. Beliau adalah orang yang mendengar langsung cerita Soekarno dari 5 orang yang berinteraksi langsung dengan Soekarno selama berada di ND. Kelima orang tersebut yaitu Pater Dr. Johannes Boma SVD, Pater Dr. Matthias Van Stival, Pater Adrian Momerstey, serta 2 warga asli ND yaitu Jayabara dan Ruslan Oto. Menurut Pater Henry, selama masa pengasingan di ND, Soekarno banyak menghabiskan waktunya di sini untuk membaca dan berdiskusi dengan para misionaris SVD. Di tempat inilah kita dapat menapaki jejak semangat juang Soekarno.
4: Jadi ketika Soekarno berada di ND sejak 1934 sampai 1938 itu, hampir setiap hari beliau datang ke Biara Santo Yosef ini. Karena disinilah beliau bisa membaca buku-buku yang dipinjam dari para misionaris, para biarawan yang tinggal di rumah biara ini. Dan di tempat ini juga beliau bisa berdiskusi, bertukar pikiran dengan orang-orang yang memang secara intelektual selevel, setara. Oh. Ketika datang ke sini, Soekarno pada awalnya hanya bisa menjalin persahabatan dengan orang-orang kecil, nelayan kecil, petani kecil, pedagang kecil. Tapi kebutuhan intelektualnya juga butuh untuk dipenuhi, diisi.
3: Di Biara Santo Yosef yang dibangun jauh sebelum kedatangan Soekarno, ada sejumlah kebetulan yang seakan memprediksi tanggal kemerdekaan Republik Indonesia. Seperti jumlah anak tangga menuju biara sebanyak 45 anak tangga. Jarak dari puncak anak tangga ke Serambi sepanjang 17 meter. Dan dari pintu masuk Serambi sampai ke depan kantor pimpinan regional yang berjarak 8 meter. Sejak dibangun pada tahun 1927, gedung biara, terutama wajah Serambi, menurut Pater Henry, tidak banyak mengalami perubahan. Semuanya masih sama seperti dulu. Mulai dari 45 anak tangga yang tetap dijaga keasliannya. Saya mulai menyusuri koridor. Dari sini, saya mendapati pintu-pintu kamar anggota biara yang masih asli. Tembok, pintu, bahkan ubinnya tetap dibiarkan keasliannya. Saat menyusuri koridor, saya juga mendapati di sepanjang sisi kanan koridor berjejer kursi-kursi rotan tua. Dan di dinding, terpampang gambar Presiden Indonesia. Mulai dari presiden pertama sampai dengan presiden saat ini. Koridor ini diberi nama koridor pembelajaran.
4: Rumah Biara Santo Yosef ini sudah dibangun tahun 19...

0: Nah, itu ada di tempat ini 17.8.45. Kelihatan sekali bahwa seakan-akan ada suatu hubungan erat antara makna dari angka-angka itu yang kemudian kita pahami sebagai tahun proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 45. Seakan-akan sudah dipersiapkan, seperti yang dikatakan oleh kata mutiara mengenai kebetulan, ya. Coincidence is the messenger sent by truth. Kebetulan itu seperti bentara yang diutus oleh kebenaran.
1: Setelah itu, saya menuju ke pendopo. Di sini, saya juga melihat ada lukisan besar Soekarno mengenakan kemeja putih berkopiah hitam dan bercelana coklat. Di sebelah kanannya, berdiri Pater Gradus Huitin SVD yang mengenakan jubah putih panjang sambil memegang buku bersampul merah. Sementara itu, berdiri di sebelah kiri Soekarno, Pater Dr. Johannes Boma SVD.
0: Hanya dua pater ini yang kami hadirkan di lukisan dinding, karena dua pater inilah yang rutin berbicara, berdiskusi, bertukar pikiran dengan Soekarno. Tapi sesungguhnya ada lebih banyak dari itu.
1: Saya tidak berhenti merasa takjub. Pendopo biara sederhana ini menjadi tempat di mana Soekarno melewatkan waktu untuk berdiskusi, bertukar pikiran, dan berbincang-bincang dengan para pater atau sekedar menikmati pemandangan Pantai Ende yang memang tampak jelas dari pendopo tersebut. Bahkan, pendopo ini telah memberi ruang bagi Soekarno untuk menghasilkan 13 karya tonilnya. Di sini, di Serambi Soekarno.
2: Bruder Lambert dan Bruder Kerubin, itu dua bruder yang sangat membantu beliau dulu. Mereka itu kan mengepalai bengkel-bengkel itu, dan mereka banyak membantu Soekarno dalam misalnya menyiapkan bahan untuk pementasan tonil. Izin diperoleh dari Pater Pimpinan SPD dan Pater Huitin, tapi yang membantu dalam pementasan bahan-bahan yang Soekarno perlukan, siapkan kursi, siapkan ini.
3: Tidak, Tuan Kepala! Kami ini anak muda. Kami ini anak muda. Dengar. Dan kami tidak takut dengan setan, hantu, apapun yang gangguan itu, kami tidak takut.
4: Ya. Kami sedang berkemas-kemas karena hari ini kami akan pergi ke Danau Mukti yang sedang ditutup untuk diperiksa dan melihat keadaan.
5: Sandiwara rahasia Kelly Mutu adalah tentang modernisme.
1: Masih ada ikon lain dari Serambi Soekarno ini,

0: Hati dengan kombinasi rotan sebagai alas duduk berbentuk bulat ini masih terawat dengan polesan cat berwarna coklat tua.
1: Tapi tidak hanya berhenti di sini. Ada beberapa narasi lepas yang kita wariskan dari para misionaris pendahulu. Pater Gerard Huyting sudah pada waktu itu menyapa Soekarno Presiden. Pada suatu waktu setelah Soekarno habis membaca agak capek, lalu jalan-jalan bersama Pater itu di bukit ini. Ini kan bukit yang indah sekali. Sedang jalan-jalan, Soekarno pindah ke sebelah kiri dari Pater Huyting. Dia membiarkan Pater Huyting ada di kanan. Mungkin karena dia mau menghormati Pater Huyting, tuan rumah. Tapi Pater Huyting juga tidak mau kalah. Pater Huyting juga ke sebelah kiri Soekarno. Soekarno tidak mau kalah lagi. Soekarno ke sebelah kiri. Akhirnya Pater Huyting memegang bahu Soekarno. Tuan Soekarno, Presiden Indonesia harus di sebelah kanan. Jadi ada percakapan-percakapan lepas yang seakan-akan meramal ke masa depan.
0: Sambil mengitari pojok buku, saya terus mencari tahu hal menarik lain tentang Soekarno yang belum diketahui banyak orang dari Serambi ini.
2: Menyemangati diri sendiri, menyemangati kehidupan supaya jangan tenggelam dalam keterbatasan tersebut. Iyo vivat itu hidup. Misalnya juga ajar berkenyanyi lagu Nono Manis. Soekarno kan suka ajar mereka lagu-lagu.
3: Ini lagu Soekarno yang ajar?
2: Iya.
3: Ini Yudi Pak?
2: Iya, ajar mereka. Soekarno yang ajar loh. Soekarno ajar mereka. Lagu Keroncong, Nono Manis. Kemudian ajar Indonesia Raya. Mereka ditangkap. Itu kan saya tulis di Facebook juga, lagu Indonesia Raya. Sebenarnya Indonesia Raya itu bukan hanya di Batavia dulu.

Di sebuah desa hidup seorang cendekiawan, di mana setiap hari cendekiawan tersebut menerima keluhan yang diucapkan oleh banyak warga desa. Hal tersebut terus berulang-ulang hingga membuat cendekiawan melakukan sebuah tindakan. Ia mulai mengumpulkan semua orang desa dan menceritakan sebuah lelucon. Semua orang tertawa dengan lelucon yang dibawakan cendekiawan tersebut. Hari kedua, ia pun melakukan hal yang sama dan masih menceritakan lelucon yang sama dengan hasil akhir para penduduk desa tertawa terpingkal-pingkal. Hari ketiga, cendekiawan kembali menceritakan lelucon yang sama. Namun apa yang terjadi pendengar?

respon yang diberikan oleh penduduk desa sedikit berbeda dari dua hari sebelumnya. Salah satu penduduk desa mulai bertanya, kenapa cendekiawan membacakan cerita lelucon yang sama? Mereka mulai merasa bosan dan merasa tidak lucu lagi. Cendekiawan pun menjawab dengan sedikit kalimat, jika pada lelucon yang sama kalian bisa bosan dan tidak bisa tertawa kembali, namun kenapa dengan masalah yang sama tetap saja bisa buat kalian menangis? Penduduk desa tersebut terlalu memikirkan satu masalah dalam hidupnya tanpa mencari jalan keluar. Yang mereka lakukan hanyalah mengeluh tanpa ada tindakan. Tanpa sadar, kita juga sering seperti para penduduk desa yang suka mengeluh terhadap masalah yang dihadapi. Bahkan, kita kerap berfokus terhadap masalah, bukan bagaimana cara untuk menyelesaikannya. Hal inilah yang membuat kita tetap berada di posisi yang sama. Jika mungkin, kita berani mencoba untuk menyelesaikan masalah. Dan tentu saja, ketika kita melakukan hal tersebut, kebiasaan mengeluh tidak ada di dalam diri. Ayo pendengar, mulai sekarang cobalah untuk lebih banyak mencari jalan keluar dari masalah daripada berpusing ria terhadap permasalahan yang sedang dialami dan tidak memikirkan bagaimana cara menyelesaikannya.

Pendengar, dengan terdengarnya irama ini maka selesailah sudah kebersamaan kami menemani Anda lewat program siaran hari ini, 19 Mei 2026. Kami akan menjumpai pendengar esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah di frekuensi yang sama 100,5 MHz dan AM 783 kHz. Akhir kata saya Angel Abud dan juga operator studio Mbak Isareng dan juga kerabat kerja yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda mengikuti siaran kami. Sekali lagi, selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun ND, radio publik milik bangsa, dipancar luaskan melalui frekuensi FM 100,5 MHz kembali mengudara pada pagi hingga malam untuk edisi hari ini Minggu tanggal 10 Mei 2026. Dari Jalan Durian nomor 1 ND, penyiar Anda Armando Abdullah dan kerabat kerja tim Forata Pagi yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara.

sesaat setelah Indonesia merdeka. Salam Pancasila dilakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan 5 sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia.

Selamat pagi dimanapun Anda berada, pendengar. Selamat berjumpa bersama dengan Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Saya Armando Abdullah menemani Anda pagi hari ini, pendengar. Sesaat lagi kami akan menghadirkan renungan pagi untuk Anda di pagi hari ini. Dan tetap bersama dengan Pro 1 RRI ND. Saat lagi kami akan menghadirkan Mutiara Pagi dengan judul Kasih Yang Terlihat Lewat Tindakan, dan akan dibawakan oleh Penyuluh Agama Katolik Kementerian Agama Kabupaten ND bersama dengan Ibu Gracia Nambu SAG. Tetap bersama dengan Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

Dengar Pro 1 RRI ND di mana saja berada. Salam jumpa lagi bersama saya Gracia Nambu SAG, penyuluh agama Katolik dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten ND, akan menemani para pendengar dalam program acara Mutiara Pagi Agama Katolik di bawah tema Kasih yang Terlihat Lewat Tindakan. Para pendengar Pro 1 RRI ND, untuk mengawali acara Mutiara Pagi saya pada pagi hari ini, saya mengajak para pendengar, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami hingga pada saat ini. Terima kasih untuk setiap berkat, kesehatan, dan kesempatan yang Engkau berikan. Pada saat ini, ya Tuhan, kami akan mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu. Kami mohon, bukalah hati dan pikiran kami, agar kami mampu memahami makna kasih yang sejati. Ajarlah kami supaya tidak hanya pandai berkata-kata, tetapi juga mampu menunjukkan kasih melalui tindakan nyata dalam kehidupan kami setiap hari. Berkatilah setiap pendengar, keluarga, pekerjaan, dan aktivitas kami pada hari ini. Semoga damai dan kasih-Mu selalu menyertai kami. Semua doa dan harapan ini ya Bapa, kami haturkan kehadirat-Mu lewat perantaraan Putra-Mu Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para pendengar, marilah kita mendengarkan bacaan suci berikut ini. Bacaan yang diambil dari Kisah Para Rasul. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras. Dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa,
supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan refren. Bersoraklah bagi Allah, hai seluruh bumi. Bersoraklah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya. Muliakanlah dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu. Bersoraklah bagi Allah, hai seluruh bumi. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu dan bermazmur bagimu, bermazmur bagi namamu. Pergilah dan lihatlah karya-karya Allah. Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Bersoraklah bagi Allah, hai seluruh bumi. Ia mengubah laut menjadi tanah kering, dan orang berjalan menyeberangi sungai itu. Karena itu, marilah kita bersuka cita karena Dia. Ia memerintah dengan kuasanya untuk selama-lamanya. Bersoraklah bagi Allah, hai seluruh bumi. Marilah, dengarlah, hai kamu sekalian yang takwa kepada Allah. Kamu hendak menuturkan apa yang dilakukannya terhadap diriku. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya dariku. Bersoraklah bagi Allah, hai seluruh bumi.

0: RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sudah tahu segala sesuatu tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di Pro 1 RRIND. Tidak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal mengajak Anda untuk mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang sepak bola, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan bergabung secara live setiap hari di Pro 1 RRIND. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan juga laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio.

Pendengar, anak adalah masa depan bangsa. Mereka berhak tumbuh bahagia, sehat, cerdas, dan terlindungi. Mari bersama wujudkan Indonesia layak anak melalui pemenuhan hak-hak anak, perlindungan dari segala bentuk kekerasan, akses pendidikan dan kesehatan yang merata, serta ruang bermain yang aman dan ramah anak. Ikuti program Idola Anak RRI. Idola Anak RRI. Indonesia Layak Anak, program edukatif untuk orang tua, pendidik, dan seluruh masyarakat dalam menciptakan lingkungan terbaik bagi anak-anak Indonesia. Idola Anak RRI, Indonesia Layak Anak, hadir setiap hari Minggu pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 RRI ND.

0: mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku, sabda Tuhan, dan aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu penolong yang lain. Aleluya, aleluya, aleluya. Semoga Tuhan selalu beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu akan melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
1: Orang yang bertelinga, hendaklah ia mendengar. Para pendengar yang terkasih dalam Kristus Tuhan, dalam bacaan Injil hari ini, Yesus memuji Yohanes Pembaptis, pribadi yang dipilih Allah untuk mempersiapkan jalan baginya. Yohanes bukan sekedar pewarta, tetapi seorang saksi hidup yang menegaskan bahwa Mesias itu nyata, hadir, dan sudah datang. Ia hidup di padang gurun, menolak kenyamanan, dan mengarahkan seluruh hidupnya hanya untuk satu tujuan: mempersiapkan umat agar siap menyambut kedatangan Yesus Kristus. Namun, Yesus memberi pesan yang sangat mengejutkan, yakni yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripada Yohanes. Hal ini, apa maksud dan tujuan dari pernyataan Yesus itu sendiri? Yesus tidak merendahkan Yohanes, dan sebaliknya, ia menegaskan bahwa rahmat keselamatan yang dibawanya begitu besar, sehingga bahkan orang paling sederhana yang percaya dan hidup dalam kasih Kristus memiliki martabat yang sangat mulia di mata Allah sendiri. Para pendengar Pro 1 RRI ND, di dunia digital seperti sekarang ini, paling pertama ukuran kesuksesan sering diukur dari berbagai segi, dari berbagai pandangan. Namun, Injil hari ini mengajarkan hal yang sangat berbeda, yakni kesabar kebesaran di hadapan Allah tidak ditentukan oleh tampilan luar, tetapi oleh hati yang taat, rendah hati, dan yang paling penting, mau mendengarkan Tuhan. Yohanes Pembaptis tidak mencari popularitas diri. Ia tidak membangun citra religius untuk dikagumi. Ia hanya ingin mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Kesederhanaan Yohanes menjadi teguran bagi kita yang hidup di era pencitraan.
2: Itu adalah pandangan yang mendalam dan reflektif.
1: Kadang kita bisa tergoda untuk lebih peduli terlihat rohani daripada sungguh-sungguh hidup rohani. Para pendengar Pro 1 RRI ND yang terkasih dalam Tuhan, hari ini Yesus ingin mengatakan kepada kita sebagai umat beriman, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Pertanyaannya, apakah kita benar-benar mendengar suara Tuhan? Atau justru kita lebih sibuk mendengarkan suara-suara duniawi, opini, citra, dan komentar-komentar orang? Tanda kerajaan Allah di dalam dirimu yang terkecil dalam kerajaan surga bisa menjadi lebih besar daripada Yohanes, karena ia berada dalam rahmat Kristus, rahmat yang Yohanes sendiri belum sepenuhnya mengalami dalam hidupnya. Artinya, bukan posisi sosial, bukan jabatan pelayanan, bukan status rohani, tetapi relasi yang baik dengan Yesus yang membuat kita mulia di hadapan Allah. Kerajaan Allah hadir ketika kita memilih untuk mengampuni daripada membalas. Kita berbagai walau sedikit, kita diam dan berdoa saat hati kita gelisah. Kita melayani dalam kesederhanaan. Kita memperhatikan sesama, bukan sekedar tampilan saleh. Mendengar dalam Injil bukan hanya soal telinga, tetapi hati kita sebagai umat beriman. Mendengar berarti taat. Mendengar berarti merubah. Mendengar berarti bersedia dibentuk. Kita bisa mendengar banyak khotbah, ikut banyak misa, baca renungan setiap hari, baca kitab suci setiap hari. Namun, jika hati tak membuka diri, hidup kita tidak akan berubah. Para pendengar, di masa Advent adalah saat terbaik untuk melatih telinga dan hati. Tuhan, aku mau mendengar. Aku mau taat. Aku mau bertumbuh. Inilah sebuah pernyataan yang harus kita lakukan di masa-masa persiapan ini. Di masa-masa penantian kedatangan Kristus Sang Juru Selamat Ilahi. Semoga para pendengar, sebelum saya mengakhiri acara Mutiara Pagi saya pada pagi hari ini, saya mengajak para pendengar, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, berilah kami hati seperti Yohanes Pembaptis yang dengan rendah hati siap melayani dan setia mempersiapkan jalan-Mu dalam hidup kami. Bantulah kami mendengar suara-Mu lebih keras daripada suara-suara dunia. Bentuklah kami menjadi pribadi yang kecil di mata kami sendiri, namun lebih besar karena kasih dan rahmat-Mu. Semua doa dan permohonan ini, ya Bapa, kami haturkan kehadirat-Mu lewat perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Demikianlah acara Mutiara Pagi bersama saya Graciana Mbu SAG, penyuluh agama Katolik dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ende. Semoga Tuhan senantiasa menyertai kita semua. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa.

0: mendengar istilah berdikari. Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul "Capailah Bintang-Bintang di Langit". Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
1: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih.
2: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
1: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
2: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
1: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
2: Dia. Tapi temennya, kalau temennya lihat terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
1: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
2: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
3: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

saya Fiandara, pemilik klub juga pemilik SSB AS Raimana Bejawa, Desa Ngadamana, Kelurahan Bejawa, Batu Jaji, menyampaikan selamat juga profesiat kepada RRI ND yang sudah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung putaran final Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat mulai dari tanggal 11 Juni sampai dengan tanggal 19 Juli. Mari om tante kakak adik kita ikuti terus siaran RRI ND, jangan sampai ketinggalan.

0: Pendengar, sesaat lagi kami hadirkan Sepekan Warta Asta Cita. Inilah berita-berita pendukung program prioritas nasional yang kami rangkum selama sepekan.
1: Saudara, inilah kumpulan berita Asta Cita pendukung program prioritas nasional selama sepekan edisi Minggu 10 Mei 2026 bersama saya, Nikolaus Makumele. Kita awali dengan informasi dari Kabupaten Ende. Petani cabai di Kelurahan Lokoboko, Kecamatan Dona, Kabupaten Ende mengeluhkan gagal panen akibat curah hujan tinggi dalam beberapa waktu terakhir sehingga merusak tanaman dan menurunkan hasil produksi pertanian. Laporan Suimam.
2: Keluhan tersebut disampaikan Burhan, seorang petani setempat yang merasakan langsung dampak perubahan cuaca terhadap tanamannya. Ia mengatakan hujan dengan intensitas tinggi membuat tanaman cabai mudah busuk dan terserang penyakit sehingga gagal berbuah maksimal. Menurutnya, kondisi ini tidak hanya terjadi pada satu lahan, tetapi hampir merata dialami petani cabai di wilayah tersebut. Akibatnya, para petani mengalami kerugian karena biaya produksi tidak sebanding dengan hasil panen yang diperoleh saat ini.
3: Ini cabai rawit. Ini banyak rusak nih. Karena hujan terlalu dia kena penyakit. Nah itu gagal panen itu sebenarnya. Itu tidak pernah panen beberapa bulan. Kena hancur semua dia punya buahnya.
2: Selain curah hujan, kondisi tanah yang terlalu lembab juga mempercepat pertumbuhan jamur yang merusak tanaman cabai milik petani. Hal ini membuat perawatan menjadi lebih sulit karena tanaman membutuhkan perlakuan khusus agar tetap bertahan di tengah cuaca ekstrim. Burhan berharap adanya perhatian dari pemerintah daerah melalui penyuluhan serta bantuan teknis untuk mengatasi dampak cuaca ekstrim tersebut. Dukungan ini dinilai penting agar petani mampu beradaptasi dan mengurangi risiko gagal panen di masa mendatang. Ditambahkan jika kondisi ini terus berlanjut, petani khawatir produksi cabai akan terus menurun dan mempengaruhi ketersediaan komoditas di pasar lokal.
1: Panen perdana padi sawah hasil kajian pertanian organik menjadi langkah awal pengembangan pertanian organik berbasis potensi desa. Laporan Rahma Suci.
4: Dinas Pertanian Kabupaten Ende melaksanakan panen perdana padi sawah hasil kajian pertanian organik di Desa Mautenda Barat. Kegiatan ini merupakan bagian dari dukungan terhadap program pemerintah daerah melalui konsep One Village One Product. Desa Mautenda Barat dinilai memiliki peluang besar dalam pengembangan padi organik karena didukung ketersediaan bahan organik seperti kotoran ternak dan limbah hasil panen. Berdasarkan potensi tersebut dilakukan kajian atau uji coba pertanian organik dengan padi sawah sebagai komoditas utama guna mendorong sistem pertanian yang ramah lingkungan dan juga berkelanjutan. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Ende Gadir Dean menjelaskan, panen perdana ini merupakan bagian dari upaya mendukung program pemerintah daerah berbasis potensi desa.
5: Kajian ini dilakukan dalam rangka kita melanjuti peraturan Bapak Bupati, Bapak Gubernur, One Village One Product. Ternyata Undara Barat ini berpeluang, mereka cenderung untuk dikaji tentang padi organik. Maka dilakukan kajian atau uji coba yang dilakukan di Desa Mautenda Barat ini.
4: Ia menambahkan kajian pertanian organik tersebut masih berada pada tahap penelitian dengan membandingkan penggunaan pupuk kimia, pupuk organik, serta tanpa pupuk untuk melihat perbedaan hasil produk dan produktivitasnya. Hasil kajian ini nantinya akan menjadi dasar dalam penentuan metode pertanian yang paling efektif untuk dikembangkan di Kabupaten Ende yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan petani melalui pengembangan pertanian organik yang berkelanjutan. RRI Ende Rahma Suci melaporkan.
1: Beralih ke Kabupaten Nagekeo. Wakil Bupati Nagekeo tegaskan, sekolah rakyat entaskan kemiskinan di Kabupaten Nagekeo. Laporan Nikolaus Makumeli. Wakil Bupati Nagekeo Gonzalo Gracianus Mugasada Esos menegaskan bahwa kehadiran sekolah rakyat di Kabupaten Nagekeo memiliki tujuan utama untuk pengentasan kemiskinan. Menurutnya, salah satu pintu masuk dalam upaya menengah angka kemiskinan adalah melalui pendidikan. Dirinya optimis jika biaya pendidikan anak-anak dari keluarga miskin atau miskin ekstrim, khususnya dari kelompok desil 1 dan desil 2, ditanggung oleh negara, maka langkah selanjutnya adalah memperhatikan ekonomi orang tua. Wabub Gonzalo menjelaskan bahwa pemerintah dapat memberikan dukungan berupa pembangunan rumah sangat sederhana maupun bantuan modal usaha, baik untuk usaha hortikultura maupun tanaman pertanian. Dengan cara tersebut, keluarga miskin tidak hanya terbantu dalam pendidikan anak, tetapi juga memiliki peluang untuk meningkatkan taraf hidup. Menurutnya, jika pendidikan anak-anak dari keluarga miskin sudah dijamin, maka tugas pemerintah berikutnya adalah memperkuat ekonomi orang tua. Dengan demikian, kesejahteraan keluarga dapat meningkat secara menyeluruh. Ia menambahkan, melalui metode terpadu antara pendidikan dan dukungan ekonomi, angka kemiskinan di Kabupaten Nagekeo diyakini akan menurun dalam 2 hingga 3 tahun ke depan.
6: Ya, jadi semangat dari sekolah ini sebenarnya tujuan pengentasan kemiskinan. Orang bilang goal itu adalah pengentasan kemiskinan. Pengentasan kemiskinan itu pintu masuk salah satunya lewat pendidikan. Saya presentasi di kementerian, saya bilang, Pak, yang namanya urusan sekolah itu sulit, berat. Ya toh, jadi kalau kita ambil urusan pendidikan ini diambil oleh negara, ini optimis kita bahwa kemiskinan mereka jadi biaya pendidikan yang tadinya mereka alokasi ke untuk kasih sekolah anak dan lain-lain itu diambil alih oleh pemerintah. Sehingga biaya mereka itu mereka alokasikan ke urus ekonomi. Bahkan saya menyarankan kalau anaknya kita sudah ambil, coba kita urus orang tuanya. Contoh misalnya rumah, lantai tanah, dinding, naja, atap, daun. Kan kita bisa bantu dia dengan rumah sangat sederhana. Lalu kita bantu ekonominya. Dan kalau kita urus anaknya, orang tuanya tidak urus juga, ya memang betul tersengsarakan, tapi tidak tarif rumah. Tidak tarif rumah. Mau kita ambil. Tapi kita kasih dia jangka waktu. Misalnya bangun rumah kan satu kali bangun. Ya atau tidak bangun terus-menerus. Kita kasih dia modal usaha juga hanya satu atau dua kali cukup, misalnya pengembangan hortikultura atau tanaman pertanian. Nah itu kita betul. Dua atau tiga tahun kemudian tuh angka kemiskinan di Kabupaten Nagekeo itu otomatis dia menurun. Gitu toh.
1: Dengan hadirnya sekolah rakyat, pemerintah daerah berharap dapat menciptakan generasi muda yang berkualitas sekaligus mempercepat penurunan angka kemiskinan sehingga masyarakat Nagekeo dapat hidup lebih sejahtera. Dari Ende Nikolaus Makumeli melaporkan. Layanan cek kesehatan yang rutin dilakukan di desa-desa ternyata masih menyisakan persoalan. Warga mengeluhkan pemeriksaan yang belum diikuti dengan ketersediaan obat sehingga penanganan penyakit belum optimal. Laporan Rahma Suci.
7: Seorang warga Kecamatan Bauponggo, Kabupaten Nagekeo, Servas mengeluhkan layanan cek kesehatan yang belum diikuti dengan ketersediaan obat bagi pasien. Keluhan tersebut disampaikan dalam program Halo RRI Senin kemarin. Ia menyebut tim dari rumah sakit maupun puskesmas rutin datang setiap tanggal 10 setiap bulannya untuk melakukan pemeriksaan kesehatan di desa. Namun saat ditemukan penyakit seperti diabetes atau hipertensi, obat yang dibutuhkan tidak tersedia. Menurutnya layanan yang diberikan baru sebatas pemeriksaan tanpa tindak lanjut pengobatan di lokasi. Ia berharap tim pelayanan kesehatan juga membawa obat sesuai kebutuhan pasien, agar penanganan bisa langsung dilakukan karena kondisi ini tidak boleh terus terjadi, karena dapat menghambat penanganan kesehatan masyarakat di desa.
8: Kok dapat orang yang tinggi obatnya tidak ada? Orang yang penyakit gula tidak ada obatnya, hanya mereka cek saja. Ini kami minta dari RRD bisa membantu kami bisa sampaikan kepada yang bersangkutan.
7: Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo, Dr. Reni menjelaskan bahwa program cek kesehatan bertujuan untuk mendeteksi penyakit sejak dini. Program ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memperluas akses layanan kesehatan bagi masyarakat.
9: Untuk konsep program ini kan dari program nasional, Ibu, ya. Jadi ini isinya memang pemeriksaan untuk masyarakat tahu gitu, ya, mendeteksi dini berbagai penyakit. Kalaupun ditemukan pada saat CKG, itu ada dokter juga terlibat atau perawat yang akan menganjurkan, silahkan pemeriksaan dilanjutkan ke puskesmas.
7: Meski demikian, Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo mengakui perlu adanya evaluasi pelaksanaan program di lapangan. Koordinasi akan terus dilakukan agar layanan kesehatan tidak hanya berhenti pada pemeriksaan, tapi juga mampu menjawab kebutuhan pengobatan masyarakat secara langsung. Kedepannya, pemerintah daerah berkomitmen untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan, termasuk memastikan akses pengobatan yang lebih efektif bagi masyarakat desa. RRI Ende Rahma Suci melaporkan.
1: Pemanfaatan alat pertanian modern mulai diterapkan petani di Kabupaten Ende guna meningkatkan efisiensi kerja serta mempercepat proses produksi. Laporan Suimam.
2: Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Ende, Gadir Haji Ibrahim Dean, mengatakan penggunaan alat pertanian modern membantu mempercepat pekerjaan petani di daerah. Menurutnya, pemanfaatan teknologi pertanian menjadi solusi dalam meningkatkan efisiensi kerja sekaligus mengurangi ketergantungan pada tenaga manual petani. Dengan dukungan alat modern, proses pengolahan lahan hingga panen dapat dilakukan lebih cepat dan tepat waktu oleh petani. Dijelaskan, penggunaan alat pertanian modern juga berdampak pada peningkatan produktivitas serta kualitas hasil pertanian yang dihasilkan petani. Selain itu, biaya operasional dapat ditekan karena penggunaan tenaga kerja manual dapat diminimalisir dalam berbagai tahapan produksi pertanian.
5: Ini menunjukkan bahwa petani sudah respon terhadap sentuhan teknologi. Itu memudahkan mereka. Dan tadi mereka butuh tenaga kerja banyak, 1 hektar itu 20-an, 30-an orang. Sekarang dengan 2 orang sudah bisa terolah lahannya. Menggunakan traktor roda 4, menggunakan hand traktor, menggunakan kultivator, jadi itu banyak sekali kemudahan.
2: Ia melanjutkan, pemerintah daerah terus mendorong pemanfaatan alat dan mesin pertanian melalui berbagai program bantuan kepada kelompok tani di wilayah Kabupaten Ende. Langkah tersebut dilakukan agar petani mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi sekaligus meningkatkan daya saing sektor pertanian daerah. Ditambahkan, dengan pemanfaatan teknologi pertanian yang terus berkembang, sektor pertanian di Kabupaten Ende diharapkan semakin maju dan produktif. Upaya ini sekaligus menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani secara berkelanjutan.
1: Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur mengintensifkan penanganan rabies dengan menyiapkan 10.000 dosis vaksin hewan penular rabies. Laporan Rahma Suci.
4: Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur terus memperkuat upaya penanganan rabies PR pada tahun 2026 ini. Langkah tersebut dilakukan untuk memutus mata rantai penyebaran rabies di wilayah tersebut. Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Manggarai Timur, Sistus Mbalur, mengatakan berbagai upaya telah dilakukan, mulai dari sosialisasi hingga vaksinasi di sejumlah wilayah. Meski menghadapi keterbatasan tenaga dan juga logistik, pemerintah daerah mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk PMI dan juga OPD lainnya. Program vaksinasi tahun ini telah dilakukan pada sekitar 10 desa yang dinilai memiliki tingkat resiko tinggi berdasarkan populasi anjing.
10: Untuk ke tahun ini kita mendapatkan 10.000 dosis ya. Skill untuk beberapa untuk ke 10 desa yang dirasakan bahwa itu yang populasi anjingnya ban.
4: Ia menambahkan kasus rabies masih ditemukan di sejumlah wilayah kecamatan dan desa dengan kondisi geografis pegunungan. Hal ini disebabkan adanya anjing peliharaan yang dilepas ke hutan dan berkembang biak secara liar, sehingga menjadi tantangan tersendiri dalam pengendalian rabies. Pemerintah daerah menegaskan komitmennya untuk terus memperluas cakupan vaksinasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat. Diharapkan dengan adanya upaya yang semakin masif, angka kasus rabies pada tahun 2026 dapat terus menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pemerintah juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam mendukung program vaksinasi guna mencegah penyebaran rabies secara lebih luas. RRI ND Rama Suci melaporkan.
1: Dampak investasi harus dirasakan langsung oleh masyarakat di Manggarai Barat. Laporan Epi Wahab.
11: Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur merupakan sebuah kota di Barat Flores yang mana dikenal sebagai salah satu pariwisata populer di Indonesia. Pembangunan penataan kota maupun penyediaan fasilitas umum layaknya kota wisata giat dilakukan, baik pemerintah pusat maupun daerah, dan begitupun dengan pertumbuhan investasi. Hal ini dikatakan langsung Edisius Endi, Bupati Manggarai Barat, kepada media.
12: Pasca ditetapkan Labuan Bajo sebagai salah satu 5 DSP di tahun 2019 oleh Pak Presiden Joko Widodo, pertumbuhan investasi di Labuan Bajo itu sangat meningkat.
11: Dia juga menambahkan salah satu investasi yang meningkat dan gencar di Labuan Bajo adalah pembangunan hotel dan juga restoran, yang tentu selain menunjang Labuan Bajo sebagai kota pariwisata, juga sebagai pertanda berkembangnya dan majunya Labuan Bajo yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat.
12: Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, akan berkembang dan akan maju. Karena dengan ada hotel, maka pasti akan ada dampak terhadap masyarakat, baik petani, tenaga kerja, para pelaku UMKM. Karena dia ada saling mengangkat. Tentu harapannya bahwa ada lagi hotel-hotel lain yang pada gilirannya membuat Labuan Bajo ini menjadi lebih maju dan lebih baik dari hari ini.
7: Bupati Manggarai Barat tersebut juga berharap dengan adanya kemajuan investasi dan pembangunan hotel yang ada saat ini, masyarakat juga dapat melihat ini sebagai sebuah peluang dengan meningkatkan keterampilan, kemampuan, dan mempersiapkan diri untuk siap menjadi tenaga kerja yang pasti akan dibutuhkan dan juga meningkatkan kualitas UMKM bagi para pelaku usaha di Labuan Bajo. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan.
1: 2 jembatan perintis Garuda di Kabupaten Ende resmi digunakan. Laporan Nikolaus Makumele. 2 jembatan perintis Garuda di wilayah Kabupaten Ende diresmikan penggunaannya pada Rabu 6 Mei 2026. Adapun kedua jembatan tersebut terletak di Desa Tenda Ondo, Kecamatan Nangapenda, serta di Ria Raja, Kecamatan Ende. Komandan Kodim 602 Ende, Letkol Infantri Dwi Hariwibowo SEMM SI menyampaikan, pembangunan jembatan perintis Garuda merupakan program dari Presiden Prabowo Subianto melalui Kepala Staf Angkatan Darat. Program ini bertujuan untuk meningkatkan konektivitas antar desa sehingga aktivitas perekonomian masyarakat maupun akses anak sekolah menuju fasilitas pendidikan dapat lebih nyaman dan aman dari ancaman banjir. Menurut Dandim, kehadiran jembatan tersebut menjadi solusi bagi masyarakat yang selama ini kesulitan melintasi jalur sungai saat musim hujan. Dirinya berharap jembatan ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh masyarakat, terutama untuk mendukung kegiatan ekonomi dan pendidikan. Selain itu, ia juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam menjaga dan merawat jembatan perintis yang telah diresmikan. Dengan adanya kerjasama yang baik, tujuan pembangunan jembatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara berkelanjutan.
13: Hari ini kami meresmikan jembatan Garuda, yaitu di daerah Desa Duria. Ini merupakan dari programnya Bapak Prabowo, Presiden Republik Indonesia. Kemudian disambut juga oleh Bapak Jenderal Maruli, yaitu Kepala Staf Angkatan Darat, agar kita membuat jembatan perintis, jembatan Arangku atau jembatan beton yang membutuhkan desanya. Bahwa tujuannya adalah supaya kita membuat hubungan ataupun konektivitas antar desa. Harapannya adalah ekonomi maupun pendidikan bisa berjalan baik dan benar. Harapan saya adalah ketika jembatan-jembatan ini sudah diresmikan, agar masyarakat bisa semakin baik ekonominya meningkat, anak-anak juga lebih singkat jalannya untuk menuju ke sekolahnya, serta dirawat supaya konektivitas ini tetap terjaga.
1: Sementara itu, Sekretaris Desa Tenda Ondo, Hieronymus mewakili masyarakat Desa Tenda Ondo menyampaikan ucapan terima kasih kepada pemerintah yang telah memperhatikan kebutuhan masyarakat dan menyambut gembira peresmian jembatan tersebut. Dirinya menilai, fasilitas ini akan memperlancar mobilitas sehari-hari sekaligus mengurangi risiko terisolasi akibat kondisi alam.
14: Saya mewakili pemerintah Desa Tenda Ondo dan warga masyarakat Desa Tenda Ondo menyampaikan ucap terima kasih kepada pemerintah pusat, Pak Presiden Prabowo, Dandim Ende yang sudah membantu melakukan proses pembangunan jembatan gantung penyeberangan dari Desa Tenda Ondo ke SD Kamalsera, Desa Natute, Kabupaten Lajang. Harapan saya, semoga masyarakat dan anak-anak bisa memanfaatkan jembatan ini untuk kepentingan pendidikan dan kepentingan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kehidupan.
1: Peresmian 2 jembatan perintis Garuda ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah bersama TNI dalam menghadirkan infrastruktur yang bermanfaat langsung bagi masyarakat. Kehadiran jembatan diharapkan mampu memperkuat konektivitas wilayah sekaligus mendukung pembangunan daerah Kabupaten Ende. RRI Ende Nikolaus Makumele melaporkan. Sensus Ekonomi 2026 resmi dimulai sejak 1 Mei dan akan berlangsung hingga Agustus mendatang. Kegiatan ini dilakukan untuk menyediakan data ekonomi yang komprehensif sebagai dasar perumusan kebijakan pemerintah. Laporan Rahma Suci.
4: Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur, Matamira Bekale mengatakan, pendataan akan dilakukan pada dua tahapan. Pertama, pada Mei hingga pertengahan Juni, sensus difokuskan pada usaha-usaha berskala besar. Selanjutnya, pertengahan Juni hingga Agustus, petugas akan melakukan pendataan langsung dari rumah ke rumah untuk mencatat berbagai aktivitas usaha masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
9: Untuk sensus ini 2026, itu sudah mulai tanggal Mei sampai nanti bulan Agustus. Ya, jadi untuk bulan Mei sampai pertengahan Juni itu masih difokuskan untuk menta usaha-usaha yang besar. Nanti pada sampai Agustus petugas akan turun dari rumah ke rumah seluruh masyarakat Indonesia untuk mendata aktivitas tahap saja yang dilakukan.
4: Sebelumnya sensus ekonomi dinilai penting karena menghasilkan data yang mutakhir dan juga akurat terkait kondisi perekonomian. Data ini dibutuhkan pemerintah untuk menjawab kebutuhan masyarakat serta memastikan kebijakan yang akan diambil lebih tepat sasaran. Selain itu, hasil sensus juga akan digunakan untuk monitoring dan evaluasi pembangunan. Data yang diperoleh akan dibandingkan dengan hasil sensus ekonomi sebelumnya sebagai dasar dalam perumusan kebijakan yang lebih efektif ke depannya. Dalam pelaksanaannya, seluruh aktivitas usaha akan didata sesuai dengan klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia atau KBLI 2026. Namun terdapat dua kategori yang tidak termasuk dalam pendataan, yakni aktivitas pemerintahan karena datanya telah tersedia, serta aktivitas rumah tangga seperti asisten rumah tangga dan juga sopir pribadi yang tidak dikategorikan sebagai usaha. Dengan demikian, seluruh aktivitas usaha di luar kategori tersebut akan menjadi cakupan dalam sensus ekonomi 2026 ini. Melalui pelaksanaan sensus ekonomi 2026, data yang dihasilkan diharapkan mampu menjadi dasar kebijakan yang lebih tepat sasaran sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di berbagai wilayah Indonesia, khususnya Nusa Tenggara Timur. RRI ND Rama Suci melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten ND resmi meluncurkan penggunaan alat perekam kasir elektronik atau Electronic Mobile Point of Sales, IMPOS, pada sejumlah rumah makan di Kabupaten ND. Laporan Rufinus Wula.
15: Peluncuran sistem digital tersebut pada Kamis 7 Mei 2026 dipusatkan di Rumah Makan Tegal Jaya, Kota Ende, dan dihadiri pelaku usaha rumah makan, unsur Forkompinda, pimpinan OPD, camat, hingga lurah se-Kota Ende. Peresmian IMPOS ditandai dengan pemukulan gong oleh Wakil Bupati Ende, Dr. Dominikus Minggumere, MKES. Momentum itu menjadi penanda dimulainya penerapan sistem pencatatan transaksi digital di sektor usaha rumah makan di daerah tersebut. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Dominikus menegaskan penggunaan IMPOS bukan sekedar langkah teknis dalam pelayanan usaha. Menurutnya, digitalisasi kasir elektronik menjadi simbol kemajuan dan profesionalisme dunia usaha di Kabupaten Ende. Ia mengatakan penerapan sistem digital tersebut diharapkan mampu mendorong pelaku usaha untuk terus berinovasi dan meningkatkan daya saing. Selain itu, kehadiran IMPOS dinilai dapat memperkuat kontribusi sektor kuliner terhadap pertumbuhan ekonomi lokal.
16: Peresmian alat perekam kasir IMPOS ini bukan sekedar langkah teknis, tetapi merupakan simbol kemajuan dan profesionalisme dalam dunia usaha. Di era digital saat ini, teknologi menjadi mitra strategis yang dapat meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi dalam kegiatan usaha. Peresmian IMPOS ini diharapkan menjadi momentum bagi seluruh pelaku usaha di Kabupaten Ende untuk terus berinovasi, meningkatkan daya saing, dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal.
15: Menurutnya, sistem digital akan mempermudah proses pencatatan transaksi sekaligus menciptakan tata kelola usaha yang lebih tertib dan akuntabel. Pemerintah daerah juga menilai digitalisasi menjadi fondasi penting dalam pembangunan ekonomi di era yang modern dan berdaya saing. Wakil Bupati Ende menambahkan, pemerintah daerah bersama Bupati Ende memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang mendukung implementasi teknologi tersebut. Dukungan lintas sektor dinilai penting agar transformasi digital dunia usaha dapat berjalan optimal. RRI Ende Rufinus Wula melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Ngada terus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia. Salah satunya melalui penguatan kemampuan siswa sekolah menengah kejuruan agar siap memasuki dunia kerja. Sekolah menengah kejuruan kini menjadi salah satu investasi penting dalam menyiapkan tenaga pekerja terampil. Laporan Veriso.
17: Pemerintah Kabupaten Ngada terus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan pendidikan vokasi di tingkat sekolah menengah kejuruan atau SMK. Langkah ini dilakukan sebagai upaya menyiapkan generasi muda yang memiliki keterampilan dan siap bersaing di dunia kerja yang semakin dinamis. SMK dinilai menjadi salah satu investasi penting dalam mencetak tenaga kerja terampil dan kompeten. Selain dipersiapkan untuk memasuki dunia kerja, para lulusan SMK juga diharapkan mampu menciptakan lapangan pekerjaan secara mandiri melalui kemampuan kewirausahaan yang dimiliki. Wakil Bupati Ngada Bernardinus Dei Ngebu dalam kegiatan Gebyar SMK baru-baru ini menegaskan pentingnya para siswa SMK mengasah kemampuan diri secara maksimal selama menempuh pendidikan. Menurutnya, penguatan ilmu pengetahuan dan keterampilan praktis menjadi modal utama agar siswa mampu mengembangkan kualitas diri sebelum terjun ke dunia kerja maupun membangun usaha sendiri. Ia juga menilai pendidikan vokasi memiliki peran strategis dalam meningkatkan daya saing generasi muda di Kabupaten Ngada. Karena itu, para siswa didorong untuk terus belajar, berinovasi, dan memanfaatkan setiap kesempatan pelatihan yang diberikan sekolah sebagai bekal menghadapi tantangan dunia industri dan usaha.
18: Keberhasilan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh sejauh mana kita mampu menyiapkan manusia yang ada yang berkualitas, tidak hanya cerdas, tetapi juga terampil, berkarakter, dan mampu beradaptasi dengan perubahan. Oleh karena itu, pendidikan vokasi melalui SMK memiliki posisi yang sangat penting. SMK harus menjadi ruang lahirnya sumber daya manusia yang unggul, yang memiliki kompetensi nyata dan siap terjun di dunia kerja maupun menciptakan peluang usaha.
17: Gebyar SMK yang diikuti sejumlah sekolah di Kabupaten Ngada menampilkan berbagai produk hasil karya siswa. Beragam karya tersebut menjadi bukti kemampuan dan kreativitas siswa yang dikembangkan melalui bimbingan para guru. Pemerintah berharap kemampuan tersebut dapat menjadi dasar bagi siswa untuk terus berinovasi dan mampu bersaing di dunia kerja pada masa mendatang. RRND Ferisoo melaporkan.
1: Berita dari Kabupaten Ngada sekaligus menutup kebersamaan kita dalam kumpulan berita Astacita pendukung program prioritas nasional selama sepekan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Nikolaus Makumeli mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di edisi berikutnya.
0: Demikian sepekan Warta Astacita. Terima kasih atas kebersamaan Anda.

Sudah tahu segala sesuatu tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola,

cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal mengajak Anda untuk mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang sepak bola, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan bergabung secara live setiap hari di Pro 1 RRI ND. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan juga laga sepak bola Piala Dunia. RRI

Halo pendengar setia RRI ND, saya Ferry Budiman, Sekretaris ASKAP PSSI Manggarai Timur, sekaligus pengawas pertandingan, mengucapkan apresiasi dan profesiat untuk Radio Republik Indonesia ND yang telah menyiarkan siaran langsung Piala Dunia melalui Radio Republik Indonesia ND dan berbagai program berkualitas lainnya. Karena itu kami mengajak masyarakat Nusa Tenggara Timur, khususnya Flores, untuk memberikan dukungan dan apresiasi setinggi-tingginya untuk Radio Republik ND agar dapat menyiarkan program-program berkualitas lainnya di waktu-waktu yang akan datang. Sukses terus untuk RRI ND.

Salam literasi, salam daya baca. Perkenalkan, saya Gregorio Cabral Ferreira sebagai Ketua Umum Forum Taman Bacaan Masyarakat Kabupaten Sika. Saya mengatasnamakan seluruh pengurus Forum Taman Bacaan Masyarakat Kabupaten Sika dan para ketua Taman Bacaan Masyarakat di Kabupaten Sika. Kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya buat RRIND yang telah menyiarkan banyak acara edukatif dan salah satunya program-program kerja para pegiat literasi. Dan apresiasi tertinggi juga kami sampaikan kepada RRIND yang menyiarkan langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Saya, selaku Ketua Forum Taman Bacaan Masyarakat Kabupaten Sika, mengajak para pendengar dan pencinta RRIND dimanapun berada, terkhususnya di wilayah Kabupaten Sika, agar terus bergabung dan mengikuti setiap rangkaian acara yang disiarkan oleh RRIND, termasuk siaran langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Ayo, ikuti terus setiap siaran dari RRIND. Jangan sampai ketinggalan.

Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Selamat pagi untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada. Apa kabarnya Anda di pagi hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Saya Armando Abdullah menemani Anda bersama dengan rekan Aventino. Tentunya di pagi hari ini semua orang sedang ada yang udah pada bangun beraktivitas, ada juga yang masih tidur karena ini adalah hari Minggu, jadi leyeh-leyeh dululah. Dan di pagi ini kami akan menghadirkan beberapa informasi penting untuk Anda terkait dengan peristiwa penting dulu deh, yang kita akan awali dengan peristiwa penting di tanggal 10 Mei. Dengar, setiap daftar hari besar setiap 10 Mei yang dipenuhi makna tanggal 10 Mei ini diperingati sebagai berbagai hari besar dan juga momentum internasional yang berkaitan dengan kesehatan, lingkungan hingga gaya hidup sehari-hari. Sejumlah peringatan tersebut bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap isu tertentu, mulai dari penyakit autoimun lupus ya, hingga pentingnya beraktivitas fisik, perlindungan burung migrasi hingga kebiasaan hidup bersih dan nyaman. Beberapa hari besar yang diperingati setiap 10 Mei antara lain Hari Lupus Sedunia, Hari Gerakan untuk Kesehatan, Hari Burung Migrasi Sedunia, Hari Berbasis Kaos Kaki atau No Socks Day, kemudian Hari Membersihkan Kamar atau Clean Up Your Room Day. Baik, kita akan mengenal dulu Hari Lupus Sedunia atau World Lupus Day. Dari rri.co.id, setiap tanggal 10 Mei secara global diperingati sebagai Hari Lupus Sedunia. Peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran global, mengumpulkan dana penelitian dan juga meningkatkan perawatan bagi penderita lupus. Dilansir dari World Lupus Federation, pada Hari Lupus Sedunia ini ditetapkan pada tahun 2004 oleh Lupus Foundation of America. Nah, penetapan peringatan hari ini bertepatan dengan Kongres Internasional ke-7 tentang lupus dan juga penyakit terkait di New York, Amerika Serikat. Tujuan utama peringatan ini adalah untuk menyatukan kelompok-kelompok lupus di seluruh dunia. Selain itu, peringatan ini juga sebagai kampanye global untuk menarik perhatian pada dampak lupus terhadap orang-orang di seluruh dunia. Ya, pendengar, tahun ini tema Hari Lupus Sedunia adalah Make Lupus Visible. Ya, kampanye tahun ini menyoroti gejala penyakit yang seringkali tidak terlihat, seperti kelebihan ekstrim dan nyeri, seperti kelelahan ekstrim dan juga nyeri sendi, untuk mengurangi keterlambatan diagnosis dan juga memastikan tidak ada seorang pun yang menghadapi penyakit ini dalam diam. Pendengar, lupus ini merupakan penyakit autoimun kronis di mana sistem kekebalan tubuh keliru menyerang sel, jaringan, dan organ-organ sehat tubuh itu sendiri yang menyebabkan peradangan. Kemudian penyakit ini sering dijuluki penyakit seribu wajah karena gejalanya bervariasi menyerupai penyakit lain dan bisa menyerang berbagai organ seperti kulit, sendi, ginjal, bahkan hingga otak manusia. Itulah hari peringatan pertama yang diperingati tanggal 10 Mei, pendengar.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil bikin rumah teras

Selain Hari Lupus Sedunia atau World Lupus Day yang sudah saya hadirkan tadi untuk Anda dari laman rri.co.id, kita bergerak menuju ke Hari Gerakan untuk Kesehatan atau Move for Health Day. Dilansir dari WHO atau WHO, Move for Health Day merupakan hari internasional yang mengajak masyarakat lebih aktif bergerak demi menjaga kesehatan fisik dan juga mental. Peringatan ini dipromosikan oleh World Health Organization sebagai bagian dari kampanye melawan gaya hidup sedentary atau kurang aktivitas fisik. Nah, kurangnya aktivitas gerak diketahui dapat meningkatkan risiko penyakit tidak menular seperti obesitas, diabetes, hipertensi, hingga penyakit jantung. Karena itu masyarakat diajak untuk melakukan aktivitas sederhana seperti berjalan kaki, bersepeda, senam, hingga olahraga ringan secara rutin. Apalagi hari Minggu seperti ini ya, pendengar ya. Ini kayaknya cocok sekali untuk berolahraga seperti ini, kayak jalan kaki, bersepeda, senam, hingga olahraga ringan ya. Hari ini kan tanggal 10 Mei. Bagaimana dengan hari ini merayakan hari bahagia? Entah hari bahagia apa saja, pernikahan, mungkin hari jadian atau ulang tahun, maybe. Kalau misalnya hari ini ulang tahun ya, pendengar. Wah, selamat berbahagia untuk Anda. Bertambahnya usia ya berarti bertambah juga bertambah pula tanggung jawab dalam kehidupan Anda. Dulu ketika kita masih kecil menuju remaja gitu ya, ketika berulang tahun kita merasa, wah saya akan menjadi orang dewasa, saya akan menjadi orang yang bebas gitu ya. Tetapi ketika Anda sudah beranjak dewasa, Anda menyesal, waduh kenapa saya jadi orang dewasa ya? Karena menjadi anak-anak itu ternyata lebih berbahagia, karena dunianya itu tuh lebih, dunia itu luas gitu ya. Tapi ketika menjadi orang dewasa, dunia makin sempit. Boleh dipercaya, boleh tidak, coba renungkan sendiri. Kita balik lagi ke hari kesehatan tadi ya. Nah, berbagai komunitas dan institusi biasanya mengadakan jalan sehat olahraga massal, kemudian kampanye kebugaran, hingga edukasi pola hidup sehat pada peringatan ini. Momentum tersebut juga menjadi pengingat bahwa menjaga kesehatan tidak selalu harus melalui olahraga berat, tapi juga bisa dimulai dari kebiasaan aktif sehari-hari. Mungkin kalau jalan bersepeda mungkin kelihatannya agak berat ya gitu ya, apalagi kalau misalnya perangkat sepedanya tidak ada. Tapi mungkin olahraga gerak tuh mungkin di rumah, kayak sapu-sapu rumah, sapu halaman, potong-potong pohon yang tinggi-tinggi, kemudian apalagi ngepel lantai misalnya, membersihkan tempat tidur juga bagian dari olahraga kok. Oke, di tanggal 10 juga ada Hari Burung Migrasi Sedunia atau World Migration Birthday. Nah, World Migration Birthday ini diperingati untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya melindungi burung migrasi beserta dengan habitatnya. Hari ini biasanya jatuh pada hari Sabtu kedua pada bulan Mei dan kembali diperingati pada Oktober sebagai bagian dari kampanye global konservasi satwa. Burung migrasi ini merupakan spesies yang melakukan perjalanan lintas negara, bahkan benua, setiap tahun ya, untuk mencari makanan berkembang biak atau mungkin menghindari perubahan musim. Benar, dalam proses migrasi, banyak burung menghadapi ancaman seperti perubahan iklim, polusi, perburuan liar, hingga kerusakan dari habitat mereka. Nah, peringatan ini sering diisi dengan kegiatan pengamatan burung, kampanye lingkungan, penanaman pohon, hingga edukasi konservasi alam. Organisasi lingkungan berharap momentum ini dapat meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap keseimbangan ekosistem dan pelestarian keanekaragaman hayati dunia. Yang namanya Hari Bebas Kaos Kaki. Anda suka pakai kaos kaki? Saya sih tidak. Saya mungkin lebih senang memakai kaos kaki itu ya ketika memakai sepatu. Bagi saya kalau tidak memakai ketika memakai sepatu tidak memakai kaos kaki, itu bagi saya tuh agak-agak geli. Jadi saya pribadi ya. Mungkin ada yang lebih suka memakai sepatu tidak memakai kaos kaki. Tapi kalau saya sih memakai sepatu itu wajib memakai kaos kaki biar kaki tidak lecet ya. Oke, kita akan membicarakan itu pendengar sesaat lagi. Tetap bersama dengan Perusahaan RRI ND, kanal informasi dan inspirasi kita di Flora Tepang.

sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.

Anggun dengan I'll Be Alright. Ini diambil dari album apa ya? Diambil dari album di tahun 2007 yang dirilis ya, itu di album Luminescence ya kalau tidak salah. Ini di dalam album ini ketika ada cuplikan video klipnya ketika dia konser di Indonesia pada saat itu. Ini masuk di sampul album The Best-nya kalau tidak salah sih. Walaupun di album itu juga ada beberapa lagu yang di-recycle ulang seperti Mimpi, kemudian Bayang-Bayang Ilusi, dan juga Takut. Itu dimana lagu-lagu yang mengantarkan nama Anggun itu makin makin tinggi di belantika musik Indonesia pasca lagu Tua-Tua Keledi dan Gaya Remaja yang begitu ikonik di zamannya. Itu di tahun 1991 atau 92 ya kalau waktu itu. Pendengar, berikutnya ada Hari Bebas Kaos Kaki atau No Socks Day. No Socks Day ini merupakan peringatan unik ya, dan juga non formal yang dirayakan dengan melepas kaos kaki selama sehari penuh. Hari ini dikenal sebagai simbol kebebasan sederhana, kenyamanan, dan menikmati hal-hal kecil dalam kehidupan sehari-hari. Meski terdengar ringan dan lucu, No Socks Day ini sering dimanfaatkan netizen sebagai konten hiburan di media sosial. Banyak orang yang membagikan foto atau video santai tanpa kaos kaki, terutama di rumah, taman, atau tempat wisata. Peringatan ini pertama kali populer di Amerika Serikat dan berkembang luas di internet sebagai bentuk perayaan sederhana yang tidak memiliki aturan resmi. Tujuannya adalah lebih kepada hiburan dan mengajak orang menikmati suasana santai di tengah rutinitas harian. Kemudian ada Clean Up Your Room Day. Ini Clean Up Your Room Day diperingati untuk mendorong kebiasaan hidup bersih dan rapi, terutama bagi anak-anak dan remaja. Hari ini mengingatkan pentingnya menjaga kebersihan ruang pribadi dan agar lebih nyaman dan juga sehat. Membersihkan kamar dinilai dapat membantu meningkatkan konsentrasi, mengurangi stres, dan membentuk kebiasaan disiplin. Karena itu, banyak orang tua memanfaatkan momentum ini untuk mengajarkan tanggung jawab sederhana kepada anak-anak mereka. Di media sosial, peringatan ini sering diwarnai trend before and after atau sebelum dan sesudah, atau transformasi kamar yang berantakan menjadi lebih rapi setelahnya. Nah, konten tersebut banyak diminati karena dianggap memotivasi orang lain untuk mulai membereskan ruang pribadi mereka sendiri. Ya, itu dia tadi ya, Clean Up Your Room Day yang diperingati pada tanggal 10 Mei setiap tahunnya gitu. Baiklah, saya akan mengajak Anda untuk menikmati satu lagu yang ini unik. Di tahun 2007, ini rilisan dari grup yang saat ini masih eksis ya, udah kurang lebih dari 30 tahun mereka masih eksis sampai dengan hari ini. Mereka udah pada tua-tua tapi tetap jenaka, tetap lucu, bahkan mereka tetap kompak dan tidak berganti personil, dan ceweknya cuma satu-satunya yang bernama Tika Panggabean. Udah tahu kan siapa? Ini dia Cintlok atau Cinta Lokasi dari miliknya Project Pop untuk Anda.

0: Rizky, pejuang deadline sejati, bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, tinggal 3 email lagi.
1: Ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman, tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu, tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting, tapi waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

0: persoalan masyarakat. Pro 1 RRI ND mempersembahkan Indonesia Cerdas.
1: Indonesia Cerdas. Indonesia Cerdas.
0: Program dialog yang menghadirkan diskusi mendalam mengenai isu-isu strategis yang berpengaruh langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Mulai dari strategi pengentasan

Saya kembali akan mengupdate informasi untuk Anda dulu untuk pagi hari ini, pendengar. Kita ke informasi olahraga untuk Anda. Dari MotoGP dulu, pendengar. Marc Marquez dipastikan melewatkan dua balapan MotoGP akibat cedera kaki setelah mengalami kecelakaan pada sprint di Le Mans. Cedera itu menjadi pukulan berat bagi peluang pembalap Spanyol itu dalam mempertahankan gelar juara dunia pada musim ini. Marquez jatuh pada lap kedua terakhir balapan sprint MotoGP Prancis di sirkuit Bugatti Sabtu 9 Mei yang lalu, ya kemarin ya. Pembalap Bugatti itu mengalami high side crash di tikungan Raccordement. Kaki kanan Marquez menghantam aspal setelah tubuhnya terlepas dari motor. Kepalanya juga sempat terbentur ketika terjatuh di lintasan. Marquez langsung berdiri setelah insiden tersebut terjadi, namun ia terlihat kesulitan berjalan menuju motor home tim Ducati. Ducati kemudian membawa Marquez ke pusat medis di sirkuit untuk pemeriksaan lanjutan. Hasil ronsen menunjukkan retak pada tulang metatarsal kelima pada kaki kanannya. Nah, tim pabrikan Italia ini memastikan Marquez absen pada MotoGP Prancis dan MotoGP Catalunya Spanyol pekan depan. Marquez dijadwalkan akan menjalani operasi di Madrid dalam beberapa

Pendengar, saya akan mengupdate informasi ini terkait dengan anggota Polda Nusa Tenggara Timur yang menyimpan ya senjata api dan menjualnya ya.

Pendengar, Polda Nusa Tenggara Timur menanggap dugaan penyimpanan senjata api dinas yang terjadi pada 2017 melalui audit internal menyeluruh. Kasus lama tersebut berhasil ditangkap petugas kepolisian pada 2025 setelah pemeriksaan administrasi persenjataan dilakukan secara ketat sebelumnya. Kabit Humas Polda Nusa Tenggara Timur Kombes Pol Henry Novika Chandra menyampaikan perkembangan penanganan kasus tersebut kepada wartawan pada Sabtu 9 Mei 2026. Keterangan tersebut disampaikan langsung di Mapolda Nusa Tenggara Timur Kupang bersamaan dengan penguatan komitmen pengawasan internal institusi kepolisian daerah. Henry menjelaskan pengungkapan kasus bermula setelah terbit surat telegram Kapolri mengenai pengawasan serta pengendalian senjata api dinas. Kapolda NTT kemudian memerintahkan seluruh satuan kerja untuk melakukan pengecekan administrasi dan audit fisik senjata api dinas secara menyeluruh. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh aset persenjataan kepolisian tercatat sesuai dengan prosedur pengawasan dan penggunaan operasional resmi.

Barat ya, kami informasikan untuk Anda bahwa tim khusus pangkalan TNI Angkatan Laut atau Lana Labuan Bajo bersama dengan Polres Manggarai Barat melakukan konservasi sumber daya alam BKSDA Labuan Bajo dan juga Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan atau BKHIT menggagalkan upaya penyelundupan ribuan burung ilegal di Pelabuhan Pelindo Multipurpose Kelas 3 Labuan Bajo Jumat tanggal 8 yang lalu. Komandan Lana Labuan Bajo Letkol Laut PA Anharminanto menegaskan bahwa Koarmada 7 berkomitmen penuh memperkuat sinergi lintas instansi dalam menutup jalur perdagangan satwa ilegal wilayah perairan timur Indonesia. Sementara itu, pelaksana Lana Labuan Bajo Mayor Laut Petri Yuda mewakili Komandan Lana Labuan Bajo dalam konferensi pers menyampaikan dalam operasi pemeriksaan rutin petugas berhasil mengamankan sekitar 1.000 ekor burung pleci, 54 ekor burung decu belang, serta 34 ekor burung kancilan flores yang dikemas dalam puluhan kotak tanpa ventilasi memadai. Seluruh satwa tersebut kemudian ditemukan tanpa dokumen resmi dan diduga kuat melanggar Undang-Undang Nomor 21 tahun 2019 tentang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan. Seluruh barang bukti telah diamankan dan diserahkan kepada Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Nusa Tenggara Timur, Satuan Pelayanan Labuan Bajo untuk proses hukum dan juga penanganan lebih lanjut. Ingat pendengar ya, barang hewan dan tumbuhan kalau keluar daerah itu harus ada izin resminya. Jangan sampai ya, ada di antara yang mungkin Anda tidak tahu itu adalah hewan-hewan yang dilindungi.

0: Pendengar, anak adalah masa depan bangsa. Mereka berhak tumbuh bahagia, sehat, cerdas, dan terlindungi. Mari bersama wujudkan Indonesia layak anak melalui pemenuhan hak-hak anak, perlindungan dari segala bentuk kekerasan, akses pendidikan dan kesehatan yang merata, serta ruang bermain yang aman dan ramah anak. Ikuti program Idola Anak RRI. Idola Anak RRI. Indonesia layak anak, program edukatif untuk orang tua, pendidik, dan seluruh masyarakat dalam menciptakan lingkungan terbaik bagi anak-anak Indonesia. Idola Anak RRI, Indonesia Layak Anak, hadir setiap hari Minggu pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 RRI ND.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
2: Sudah tahu segala sesuatu tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di Pro 1 RRI ND. Tidak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal mengajak Anda untuk mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang sepak bola, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan bergabung secara live setiap hari di Pro 1 RRI ND. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan juga laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio.

dua informasi saya hadirkan untuk Anda pendengar sebelum kita ke acara berbeda pendengar. Pendengar, sebanyak 38 jemaah haji asal Kabupaten Ende dipastikan berangkat menuju Tanah Suci dalam kelompok terbang kloter penuh SUB pada musim haji 2026. Kepastian itu disampaikan Kepala Kantor Kementerian Agama, Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Ende, Haji Muhammad Salam Daud, saat acara pelepasan jemaah haji di Masjid Al-Arabitah Ende pada hari Sabtu tanggal 9 kemarin. Dalam sambutannya, Haji Muhammad Salam Daud mengajak seluruh jemaah dan keluarga untuk bersyukur karena seluruh tahapan persiapan keberangkatan berjalan lancar hingga memasuki hari terakhir pendampingan jemaah. Ia menjelaskan jumlah jemaah haji asal ND tahun ini sebanyak 38 orang yang terdiri dari 20 laki-laki dan 18 perempuan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 38 jemaah haji mengikuti kegiatan pelepasan bersama keluarga di ND. Sedangkan 4 jemaah haji lainnya telah lebih dahulu berada di Kuts Royal Hotel Surabaya. Menurut Salam Daud, seluruh jemaah asal ND tahun ini bergabung dalam kloter penuh. Kondisi tersebut berbeda dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya ketika jemaah asal ND masih harus bergabung dengan jemaah dari daerah lain. Beralih ke informasi lainnya, pendengar. Masih dari tentang keberangkatan jemaah haji, pendengar. Polres ND mengerahkan puluhan personil mengawal keberangkatan calon jemaah haji menuju Bandara Haji Hasan Aruba Usman Sabtu kemarin. Pengamanan dipimpin Kabak Ops AKP Amrin sejak titik keberangkatan Masjid Arabitah hingga area terminal bandara setempat di ND. Kegiatan pengamanan dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian perjalanan jamaah berlangsung aman, tertib, lancar, serta nyaman bagi keluarga pengantar. AKP Amrin mengatakan personel ditempatkan pada sejumlah titik strategis mengantisipasi kepadatan kendaraan dan kerumunan masyarakat mengantar jamaah haji. Menurut Amrin, pengaturan lalu lintas menjadi prioritas utama selama rombongan jamaah menuju kawasan Bandara ND kemarin pagi. Petugas kepolisian disiagakan pada setiap persimpangan jalan untuk mencegah hambatan perjalanan dan juga menjaga keselamatan rombongan jamaah selama perjalanan. Baiklah, peringatan, terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa untuk yang hari ini harus ke gereja, persiapkan diri Anda. Nanti di pukul 8 nanti akan ada siaran langsung Misa Kebaktian Minggu, akan kami hadirkan untuk Anda. Tetap bersama dengan Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

pertandingan. Masyarakat Gila Bola, jangan lupa untuk selalu mengikuti tiap pertandingan yang akan disiarkan secara langsung oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. Untuk masyarakat Kabupaten Ende, jangan lupa sejak tanggal 11 Juni hingga 19 Juli selalu mengikuti siaran langsung dan ulasan-ulasan pertandingan yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Ende. Saya Petrus Abanat selaku pemerhati dan pelatih sepak bola di Nusa Tenggara Timur mengajak kita semua untuk berpartisipasi aktif mengikuti secara langsung siaran pertandingan Piala Dunia tahun 2026 di Radio Republik Indonesia. Salam olahraga.

saya Randy Zen. Saya pernah menjadi asisten pelatih Persija ND. Dengan bangga saya menyampaikan selamat kepada RRI, khususnya RRI ND yang terus menghadirkan beragam program menarik termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Bagi masyarakat yang ingin merasakan serunya Piala Dunia tahun ini, jangan lupa untuk terus mendengarkan RRI. Ikuti setiap momennya melalui siaran terestrial rri.co.id maupun aplikasi RRI Digital. Jangan sampai ketinggalan ya.